0: masyarakat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket yang dibuka oleh pemerintah atau melebihi slot kuota 5.500 undangan. Panitia akan menambah satu blok dengan kapasitas sekitar 3.400 orang yang dibuka mulai hari ini. Panitia juga akan memberi prioritas pada masyarakat yang belum pernah mendapatkan kesempatan mengikuti upacara di Istana Merdeka. Hal itu disampaikan oleh Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Kompleks MPR DPR Jakarta kemarin.
1: Karena kapasitas atau luas istana itu juga sangat terbatas, jadi dari agenda atau slot kurang lebih 5.500 yang kita siapkan, pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336.000 pendaftar. Jadi sekali lagi kami menyampaikan terima kasih, ini menandakan dan membuktikan antusias masyarakat untuk dapat hadir mengikuti peringatan detik-detik proklamasi sangat tinggi. Dan oleh karena itulah kemarin kami memutuskan sebagai panitia akan membuat tambahan satu blok lagi yang kurang lebih kapasitasnya mencapai 3.400. Nanti tentu akan kita bagi menjadi dua sesi, yaitu upacara pagi dan upacara penurunan bendera, untuk menambah atau mengakomodir jumlah supaya jauh lebih banyak.
0: Sementara itu, salah satu warga yang berhasil mendapatkan tiket undangan, Novi, mengaku senang dapat menghadiri upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Novi mengatakan tidak mudah untuk mendapatkan tiket. Ia harus menggunakan dua perangkat untuk mendapatkan tiket dan salah satu perangkat berhasil. Novi rencananya akan memakai kebaya.
2: Itu senang banget. Sampai saat ini saya juga masih nggak menyangka kalau saya bisa mendapatkan tiket upacara kemerdekaan Indonesia ke-81. Kebetulan dari kecil saya sangat ingin untuk mengikuti upacara Hari Kemerdekaan Indonesia ini di Istana Negara, ya. Selama ini saya hanya bisa melihat dari layar televisi saja, dan akhirnya pada tahun ini saya diberi kesempatan untuk bisa menghadiri dan mengikuti upacara Hari Ulang Tahun Indonesia ke-81 ini secara langsung.
0: Menteri Prasetyo mengajak masyarakat untuk memeriahkan kemerdekaan RI dengan berbagai perlombaan tradisional, mengibarkan bendera merah putih di masing-masing rumah. Pemerintah juga akan menyiapkan pesta rakyat pada tanggal 17 Agustus di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
3: KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB yang merugikan negara ratusan miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
4: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan jasa penempatan iklan di Bank BJB untuk tahun 2021 sampai 2023. 4 tersangka ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK mulai 10 Agustus 2026. 4 tersangka yang ditahan adalah Widi Hartoto, Ikin Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Elang Sopan Jaya Kusuma. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan bahwa dalam perkara ini sebelumnya KPK juga telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Namun salah satu tersangka yaitu mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi yang dipanggil penyidik KPK memberikan penjadwalan ulang dengan alasan sakit.
4: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Itu yang pertama saudara YR, selaku Direktur Utama PT Bank BJB tahun 2019 sampai dengan Maret 2025. Kemudian yang kedua saudara WH, selaku pemimpin divisi Change Management Office Bank BJB, sekaligus pemimpin divisi Corporate Secretary Bank BJB 2020-2024. Yang ketiga saudara ID, selaku Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri dan pemilik PT AM. Yang keempat, Saudara SHD, selaku Direktur PT WBSE. Dan yang kelima, Saudara SJK, selaku Komisaris PT CKSB.
5: Sementara itu, keempat tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret para tersangka tersebut.
6: Pak, jadi mana dong? Pak, tunggu aja. Pak, ngomong dong.
5: Pada 2021 hingga semester pertama 2023, Bank BJB telah menganggarkan 801 miliar untuk promosi umum dan produk bank. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar disetujui untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan daring pada 2021-2023. KPK menduga terdapat skema pengadaan yang digunakan untuk mengakomodasi dana non-anggaran atau non-budgeter. Pada 2020, Widi selaku korporat sekretari disebut memerintahkan bawahannya untuk mencari agensi periklanan untuk mengelola dana melalui pengadaan tersebut. Dan untuk memuluskan skema tersebut, Widi diduga memerintahkan untuk memecahkan paket pengadaan menjadi dua kategori, yakni pekerjaan di bawah 200 juta dan pekerjaan 200 juta hingga 1 miliar rupiah. KPK kemudian menemukan sejumlah pelanggaran dalam proses pengadaan jasa agensi iklan tahun anggaran 2021. Di antaranya harga perkiraan sementara atau HPS tidak berupa nilai pekerjaan, melainkan presentasi fee agensi. Atas perbuatan melawan hukum dalam pengadaan tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara yang cukup besar, yaitu 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Melalui program ini, pemerintah mengarahkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat.
9: Kementerian Transmigrasi melalui program Tim Ekspedisi Patriot atau TEP 2026 mengirimkan sebanyak 1.476 patriot muda yang terdiri dari mahasiswa dan peneliti muda ke 53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memetakan potensi, peluang ekonomi baru, hingga solusi atas persoalan masyarakat di berbagai daerah. Sebagai langkah awal, pemerintah memfokuskan penugasan 1.200 anggota ekspedisi di sejumlah kawasan transmigrasi di Papua. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman menjelaskan, tim tersebut akan melakukan riset hingga mendampingi masyarakat, mengembangkan potensi lokal, mendorong hilirisasi, serta menarik investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah memastikan penugasan di Papua telah dikoordinasikan bersama TNI, Polri, dan tokoh masyarakat setempat. Program ini diharapkan mampu mengurangi kemiskinan dan mempercepat pemerataan pembangunan di Indonesia.
8: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat. Apa yang sudah dilakukan riset di tahun yang lalu dan pemetaan potensi ekonominya, tahun ini diimplementasikan sedikit demi sedikit kami bantu kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan, terutamanya adalah masalah infrastruktur dasar. Tetapi yang ingin kami fokuskan pada tahun ini adalah bagaimana tim ekspedisi ini mampu melihat hasil riset dan potensi ekonomi itu untuk mengundang investasi datang ke kawasan-kawasan transmigrasi.
9: Sejalan dengan itu, pemerintah kini mengubah pendekatan pembangunan kawasan transmigrasi dengan menitikberatkan pada pengembangan potensi daerah. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus menarik investasi dan perpindahan penduduk. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, paradigma transmigrasi kini tidak lagi sekedar memindahkan penduduk. Pemerintah mendorong kawasan transmigrasi menjadi wilayah yang memiliki daya tarik ekonomi dan mampu berkembang secara berkelanjutan.
10: Yang dulu paradigmanya adalah memindahkan penduduk keluar Jawa, kini paradigmanya menjadi bagaimana membangun kawasan-kawasan tersebut sehingga menjadi daya tarik bagi perpindahan penduduk, investasi, dan juga pembangunan atau pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi peran mereka nanti benar-benar berada di lapangan, tetapi secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan.
9: Penguatan kawasan transmigrasi juga melibatkan perguruan tinggi untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat. Kementerian Perguruan Tinggi, Sains dan Teknologi mendorong hasil pemikiran akademik diterapkan melalui kajian dan pendampingan yang sesuai kebutuhan daerah. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan mengatakan, perguruan tinggi memiliki potensi besar untuk membantu menyelesaikan persoalan di kawasan transmigrasi. Menurutnya, perguruan tinggi dapat mengerahkan konsorsium di berbagai daerah untuk memberikan kajian spesifik dan penanganan yang lebih efektif.
7: Maka Pak Menteri Transmigrasi, kita bisa melihat, mengidentifikasi problem apa yang ada di daerah-daerah transmigrasi itu. Kita ini juga bisa, umpamanya di daerah mana? Di daerah Teluk Bintuni, umpamanya. Kebetulan di sana ada daerah transmigrasi. Atau di Seram bagian timur, umpamanya. Di sana juga ada kawasan transmigrasi, apa kira-kira yang menjadi kendala? Maka ketika itu memerlukan kajian-kajian yang lebih spesifik dan treatment yang lebih efektif, maka perguruan tinggi kami tinggal pencet tombol konsorsium yang ada di daerah-daerah itu. Nah, inilah sebenarnya potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Dan itu semua bukan berarti lepas dengan tridharma perguruan tinggi.
9: Melalui ekspedisi Patriot 2026, pemerintah berharap pemetaan potensi daerah dapat mendorong investasi dan membuka lapangan kerja baru. Program tersebut juga diharapkan dapat mempercepat pengurangan kemiskinan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program Ekspedisi Patriot 2026 dan sejauh mana masyarakat juga menilai manfaatnya bagi kawasan transmigrasi?
11: Menurut saya, keterlibatan perguruan tinggi memang penting ya, karena mereka sudah dibekali pengetahuan dan teknologi yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah. Saya harap sih semoga kerjasama ini bisa memberikan manfaat dalam jangka yang panjang.
12: Menurut saya, program ini bisa menjadi peluang ya, Kak, untuk mengenalkan potensi daerah kepada investor. Terus kalau investasi masuk, masyarakat tentunya juga bisa mendapatkan kesempatan kerja dan pastinya mengembangkan usaha sih. Namun, menurut saya, pembangunannya juga harus tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat gitu, Kak.
13: Menurut saya program ini bagus ya, karena bisa membantu pemerintah kan melihat potensi daerah secara langsung. Selain itu, masyarakat di kawasan transmigrasi juga bisa mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan mereka. Harapannya potensi daerah bisa berkembang dan membuka lapangan kerja baru.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir bukan sekedar mendata, tuntaskan sengketa tanah transmigrasi. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keterlibatan tim ekspedisi Patriot 2026 dalam memetakan persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi patut diapresiasi. Namun harus dipertegas, negara tidak boleh berhenti pada mekanisme pendataan semata. Persoalan tanah di kawasan transmigrasi bukan sekadar urusan administratif. Di baliknya, tersimpan sejarah perih, penguasaan tanah, potensi konflik, tumpang tindih klaim, hingga ketidakpastian hukum lintas generasi. Oleh karena itu, program Trans Tuntas dan Sinergi Kementerian ATR BPN dengan Kementerian Transmigrasi harus diukur dari hasil nyata. Berapa konflik yang tuntas? Berapa bidang tanah yang mendapat kepastian hukum berkeadilan? Berapa banyak warga yang hak dasarnya dipulihkan? Tim Ekspedisi Patriot adalah mata dan telinga negara. Tentunya harus diingat, jangan biarkan keringat mahasiswa di lapangan berujung sia-sia pada tumpukan arsip berdebu, sementara masyarakat terus menunggu kepastian. Data harus berujung pada keputusan, dan keputusan harus berujung pada penyelesaian. Pemerintah wajib transparan dan melibatkan masyarakat transmigran sebagai subjek utama, bukan sekadar objek program. Selain itu, percepatan investasi dan tata ruang atau RDTR tidak boleh mengorbankan keadilan sosial. Semua mendesak adanya mekanisme konkret yang mengikat, garis waktu penyelesaian yang jelas, serta kanal evaluasi terbuka yang bisa dipantau publik. Pada akhirnya, tanah bukan sekadar petak bidang di atas kertas, melainkan ruang hidup dan tumpuan asa masa depan. Transmigrasi baru berhasil jika rakyatnya merdeka secara hukum dan sejahtera secara nyata. Itulah esensi kehadiran negara di tengah rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
15: Halo.
3: Enam bandara di Kolombia bagian barat mengalami kerusakan dan harus ditutup menyusul gempa bumi dahsyat yang mengguncang wilayah tersebut. Hal itu diungkap oleh otoritas penerbangan sipil Kolombia, Aerosivil, pada Senin kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Sebelumnya, Lembaga Seismologi Eropa Mediterania melaporkan bahwa kekuatan gempa tersebut mencapai magnitudo 6,8. Para ahli seismologi Eropa kemudian memutakhirkan kekuatan gempa tersebut menjadi 7,4. Sama dengan hasil analisis dari para pakar Amerika Serikat. Titik pusat gempa dilaporkan berada di dekat kota San Jose del Palmar yang terletak di kawasan Coco. Dari dunia olahraga, tim nasional atau timnas bola basket putra Indonesia menargetkan untuk lolos ke fase penyisihan grup Asian Games 2026, Aichi Nagoya di Jepang, dengan melawan tim-tim kuat dari grup A. Hal itu dikatakan oleh Managing Director Badan Tim Nasional atau BTN, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi, Jeremy Manuel Santoso di Jakarta pada Senin kemarin. Dia menjelaskan target tersebut menyusul kepastian Indonesia tampil pada cabang olahraga bola basket 5x5 Putra Asian Games 2026 yang dimulai pada 19 September sampai dengan 4 Oktober. Lebih lanjut, dia juga menjelaskan Indonesia sebelumnya tidak termasuk dalam daftar peserta berdasarkan pemeriksaan dari FIFA Asia. Timnas bola basket putra Indonesia kini menempati peringkat ke-94 dunia FIFA, sedangkan Jepang berada di posisi ke-22, Korea Selatan 54, dan Arab Saudi 65. Namun mundurnya salah satu negara yang berada di atas Indonesia membuat tim merah putih mendapatkan kesempatan untuk mengisi posisi tersebut. Baik, nanti kita hadirkan juga ya bagaimana perkembangan terkini untuk info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: informasi cuaca.
1: FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Anda masih terus bersama kami di Makassar pagi ini. Setelah tadi kami sudah menghadirkan informasi terkini dari dalam dan luar negeri dalam Warta Berita Pro 3 RRI pukul 8. Pendengar, warta berita selanjutnya dari Pro 3 kami akan hadirkan pukul 12 dalam dinamika olahraga Pro 3 RRI Jakarta. Dan untuk melanjutkan kebersamaan kita di Makassar pagi ini hingga pukul 9 pagi nanti, kami akan hadirkan pendengar kembali informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk hari ini Selasa tanggal 11 Agustus 2026, pagi hari cerah berawan. Kemudian berpotensi hujan di wilayah Luwu Timur. Siang hingga sore hari cerah berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Kemudian untuk malam hari, pendengar, perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan, berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Timur. Kemudian dini hari berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara dengan suhu udara 16 hingga 35%, kelembaban udara 57 hingga 100%. Angin bertiup dari arah timur laut ke tenggara dengan kecepatan 10 hingga 36 km/jam. Dan untuk peringatan dini, pendengar, dari BMKG Makassar, waspadai potensi angin kencang di wilayah Sulawesi Selatan bagian barat dan selatan. Demikian informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan untuk hari ini.
2: Universitas Mega Reski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026. Ada Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Fakultas Farmasi, Fakultas Teknologi Kesehatan, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Digital, dan Fakultas Hukum. Mengapa memilih Universitas Mega Reski? Mari kita dengarkan pembina Yayasan Pendidikan Islam Mega Reski Makassar, Bapak Muhammad Nur Alim Kolbi, SH LLM.
3: Universitas Mega Reski sebagai perguruan tinggi yang berada di Kota Makassar telah mengelola 32 program studi, mulai jenjang program Diploma 3, Diploma 4, Sarjana, Pendidikan Profesi hingga program Pasca Sarjana yang terbagi ke dalam 8 fakultas. Mari bergabung bersama kami di Universitas Mega Reski dan wujudkan cita-citamu dalam membangun masa depan.
2: Bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar ke Universitas Mega Reski Makassar dapat mengikuti 4 jalur seleksi, yaitu 1. Jalur seleksi rapor, 2. Jalur seleksi KIP, 3. Jalur seleksi mandiri, dan 4. Jalur rekognisi pembelajaran lampau. Dan Universitas Mega Reski Makassar juga membuka program pasca sarjana dengan program studi Magister Kesehatan Sosiologi, Magister Kesehatan Reproduksi, Magister Promosi Kesehatan, Magister Farmasi, dan Magister Administrasi Rumah Sakit. Ayo bergabung bersama kami di Universitas Mega Reski Makassar di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar, atau dapat mendaftarkan langsung ke websitenya join.universe.ac.id dan website universe.ac.id.
4: Kamu pengen kerja di bidang kesehatan secara profesional? Yuk pilih kampus kesehatan terpercaya, yaitu Politeknik Kesehatan Mega Reski Makassar, yang telah berpengalaman mencetak tenaga medis ahli yang berkompeten di bidangnya. Dan saat ini, Politeknik Kesehatan Mega Reski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026 pada program studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan, D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, D4 Promosi Kesehatan, D4 Keperawatan Anestesiologi, D3 Teknologi Bank Darah. Politeknik Kesehatan Mega Reski Makassar dilengkapi dengan fasilitas laboratorium dan sarana penunjang lainnya yang memadai untuk kenyamanan perkuliahan yang baik dengan biaya perkuliahan yang murah. Syarat pendaftaran, membayar uang pendaftaran sebesar Rp250.000, scan file ijazah atau scan file nilai rapor, scan kartu keluarga, dan KTP, surat keterangan berbadan sehat. Yuk daftar sekarang juga dengan klik websitenya di poltekesmegareski.ac.id atau menghubungi admin kami di nomor 0887-0599-9819 atau di nomor 0853-977-00 39.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Untuk selanjutnya kami akan hadirkan informasi lalu lintas pagi hari ini, dan kami sudah terhubung dengan rekan Nur Aziza yang akan menyampaikan laporannya dari Jalan Ahmad Yani Kota Makassar. Seperti apa situasi arus lalu lintas pagi hari ini? Kita simak selengkapnya.
1: Informasi lalu lintas.
0: Halo, assalamualaikum, selamat pagi Nur.
2: Selamat pagi Kak.
0: Baik, Nur pagi hari ini melaporkan dari
2: Jalan Sultan Hasanuddin.
0: Oh, Sultan Hasanuddin. Baik, di Jalan Sultan Hasanuddin Kota Makassar, termasuk juga bisa menyampaikan informasi di Jalan Ahmad Yani Kota Makassar. Silakan selengkapnya, Nur.
2: Baik, terima kasih Syaiful Malik di studio, dan selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Makassar. Saat ini saya melaporkan langsung dari pantauan arus lalu lintas di kawasan Jalan Sultan Hasanuddin dan sekitarnya. Secara umum, pergerakan kendaraan di sepanjang Jalan Sultan Hasanuddin ini terpantau lancar, pendengar. Untuk pergerakan kendaraan dari Jalan Sultan Hasanuddin yang mengarah ke Jalan Riburane kondusif dan berjalan lancar. Sementara itu, kondisi jalan dari Sultan Hasanuddin menuju ke arah Jalan Ahmad Yani, situasi lalu lintas terpantau ramai, namun tetap lancar dan bergerak stabil, pendengar. Kondisi arus lalu lintas yang mengalir baik ini sangat mendukung kelancaran aktivitas Anda. Namun, kami tetap mengingatkan seluruh pengendara untuk selalu menjaga jarak aman dan mematuhi rambu lalu lintas. Demikian laporan arus lalu lintas dari kawasan Sultan Hasanuddin. Dari Makassar, Nur Aziza melaporkan. Kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Nur Aziza untuk laporan Anda di Jalan Ahmad Yani Kota Makassar. Dan untuk arus lalu lintas di Jalan Ahmad Yani ini terpantau ramai lancar ya. Dan memang Jalan Ahmad Yani ini menjadi salah satu ruas jalan utama juga yang ada di Kota Makassar, pendengar. Dan untuk Anda tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas tentunya ya. Dan pendengar, seperti apa informasi lalu lintas kali ini dari Jalan Ahmad Yani Kota Makassar, dari Jalan Sultan Hasanuddin maksud kami. Selanjutnya kita akan menuju ke Jalan Ahmad Yani Makassar. Ada rekan saya Adik yang akan menyampaikan informasi lalu lintas di Jalan Ahmad Yani Kota Makassar. Setelah tadi di Jalan Sultan Hasanuddin ada Nur Aziza yang menyampaikan laporannya. Ade, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Selamat pagi Kak Saiful Malik.
0: Baik, Ade, pagi hari ini posisi di Jalan?
3: Jalan Ahmad Yani.
0: Jalan Ahmad Yani. Seperti apa di Jalan Ahmad Yani Kota Makassar untuk kondisi lalu lintas, pendengar? Kita langsung menyimak laporan Ade. Silakan Ade.
3: Baik, selamat pagi rekan Jepul Malik di studio dan juga para pendengar RRI Pro 1 Makassar. Saya Ade Nur Aisyah Arsandi melaporkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Yani Makassar. Pantauan kami di lokasi arus lalu lintas di sepanjang Jalan Ahmad Yani hingga saat ini terpantau ramai lancar. Kendaraan roda 2 maupun roda 4 masih bergerak dengan normal dan belum terlihat adanya antrian panjang. Sedangkan dari arah Jalan Riburane menuju Jalan Ahmad Yani, arus kendaraan juga terpantau lancar. Kendaraan dapat melintas dengan normal tanpa adanya kepadatan yang mengganggu kelancaran lalu lintas. Sementara itu, pendengar, dari arah Jalan Sultan Hasanuddin menuju Jalan Ahmad Yani, kondisi arus kendaraan juga terpantau masih lancar. Pergerakan kendaraan masih normal dan situasi lalu lintas di kawasan ini terpantau kondusif. Namun meskipun kondisi arus lalu lintas saat ini terpantau lancar, kami tetap mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk berhati-hati dalam berkendara, menjaga kecepatan serta mematuhi rambu-rambu lalu lintas demi keselamatan bersama. Demikian laporan arus lalu lintas dari kawasan.

0: kawasan Jalan Ahmad Yani Makassar. Saya Adinur Aisyah Arsandi melaporkan.
1: Baik, terima kasih Ade Nur Aisyah untuk laporan lalu lintas dari Jalan Ahmad Yani Kota Makassar dan situasi arus lalu lintas pagi hari ini seperti yang tadi dilaporkan rekan Ade, berjalan lancar ya, normal lancar dan tidak terlihat kepadatan yang berarti. Termasuk juga tadi kondisi lalu lintas di sekitarnya, disampaikan tadi dari Riburane juga terpantau ramai lancar. Termasuk juga pantauan Nur Azizah tadi di Jalan Sultan Hasanuddin Makassar juga terpantau lancar. Kendaraan roda 2 maupun roda 4 ini bisa bergerak dengan normal dan tidak terpantau perlambatan arus atau antrian kendaraan. Dan pendengar, itulah informasi arus lalu lintas sudah kami sampaikan dari Jalan Sultan Hasanuddin dan juga Jalan Ahmad Yani. Dan pendengar, tetap utamakan keselamatan berkendara dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar untuk mendapatkan informasi-informasi terkini lainnya.

0: Aduh, Ani, ini airnya kenapa dibiarin ngalir terus? Air bersih itu semakin langka loh.
1: Ya iya, tapi cuma sedikit kok yang terbuang.
0: Loh, tapi kalau semua orang boros, gimana?
1: Wah, iya juga ya.
0: Makanya, kita harus hemat air. Misalnya, matikan keran saat tidak digunakan.
1: Oke, mulai sekarang aku bakal lebih hemat air. Biar kita dan generasi selanjutnya tetap punya air bersih.
0: Betul, setetes air dari kamu menyelamatkan banyak kehidupan loh.
1: Air adalah sumber kehidupan. Mari gunakan dengan bijak.
2: Tahukah Anda, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa korupsi adalah setiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi bukan hanya penggelapan uang negara, tetapi juga mencakup tindakan menjanjikan atau menerima keuntungan yang tidak semestinya untuk mempengaruhi keputusan pejabat publik. Inilah yang membuat korupsi berbahaya. Ia mengikis kepercayaan masyarakat, menimbulkan ketidakadilan, dan memperlambat kemajuan sosial ekonomi bangsa. Bentuk-bentuk korupsi yang sering terjadi antara lain suap, pemerasan, penggelapan jabatan, gratifikasi, serta benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Praktik-praktik ini merusak sistem pemerintahan, melemahkan pelayanan publik, dan pada akhirnya merugikan rakyat. Karena itu, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh. KPK hadir sebagai lembaga independen yang berperan dalam penyidikan, penuntutan, dan pencegahan korupsi. Namun keberhasilan pemberantasan korupsi juga bergantung pada peran masyarakat. Menolak gratifikasi, melaporkan penyimpangan, dan menanamkan budaya jujur sejak dini.

0: Okay, 3, 2, 1.
1: Hey guys, welcome back to my vlog. Today I'm with my bestie and...
0: Bentar.
1: Kenapa?
0: Kok tiba-tiba jadi bule?
1: Ya biar keren lah, biar kelihatan update gitu.
0: Update dari mana? Tadi aja mamamu manggil, kamu jawabnya yes mam. Padahal disuruh beli cabai.
1: Iya kan, biar kelihatan keren gitu.
0: Keren boleh, tapi gak harus ninggalin bahasa Indonesia juga kali.
1: Ya, kalau pakai bahasa Indonesia, takut dibilang lebay, takut dibilang alay.
0: Loh, bilang halo teman-teman, apa kabar? Emangnya lebay?
1: Enggak sih.
0: Lagian, yang nonton kontenmu itu orang Indonesia juga. Masa mereka harus pakai subtitle buat ngerti kamu?
1: Iya juga ya.
0: Nah, coba ulang, kita tag ulang lagi.
1: Halo teman-teman, senang banget hari ini aku bisa jalan bareng sahabat aku, Lisa. Yuk ikut keseruannya.
0: Nah, gitu kan enak didengar. Bahasa Indonesia bukan sekadar alat komunikasi, melainkan identitas, pemersatu, dan kebanggaan bangsa. Mari gunakan bahasa Indonesia dengan baik, benar, dan bangga. Karena bahasa kita mencerminkan jati diri kita.

Pendengar Pro 1, Anda masih terus bersama kami di Makassar pagi ini. Dan pendengar, untuk selanjutnya kami akan, ini ada informasi dari Smart Friend ya. Nah, menurut Anda nih pendengar, momen dadakan apa sih yang paling bikin deg-degan ya? Kalau saya sih pas kuota internet tuh tiba-tiba habis. Nah, pasti juga Anda relate ya, kalau kuota internet tuh tiba-tiba habis. Bayangin lagi janjian sama orang, terus mau kirim lokasi Sherlock, kuotanya habis. Atau lagi nunggu flash sale, tinggal mau klik check out, malah internetnya putus. Belum lagi pas listrik mati dan harus buru-buru beli token, tapi nggak bisa akses aplikasi. Duh, itu tuh bikin panik ya. Nah, untungnya sejak pakai Smartfriend kuota nonstop, hal-hal kayak gitu udah gak bikin khawatir lagi. Soalnya meski kuota utama habis, aplikasi-aplikasi penting tetap bisa dipakai. Mau chat, bayar tagihan, sampai transfer tetap jalan. Jadi gak ada lagi tuh drama deg-degan gara-gara kuota habis mendadak. Yuk pakai Smartfriend kuota nonstop, mulai dari 20 ribuan aja. Internetan tetap nyaman, aktivitas pun tetap lancar. Dapatkan kartu perdana Smartfriend di outlet terdekat dan jadi jagoan bareng Smartfriend. Smartfriend, jagoan sinyal se-Indonesia.

adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Peringatan berikut kami sampaikan, cek fakta. Pukul 9 waktu Indonesia Tengah, beredar unggahan di media sosial berisi video yang mengklaim Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widyantini mengumumkan pendaftaran calon pegawai negeri sipil CPNS untuk periode 2026. Video tersebut beredar pada Agustus 2026. Faktanya pendengar, video tersebut adalah tidak benar. Dikutip dari kompas.com, pada awal 2026 Menpan RB Rini Widyantini mengatakan pemerintah berpeluang membuka sekitar 160 ribu formasi CPNS. Angka tersebut disesuaikan dengan jumlah aparatur sipil negara ASN yang memasuki masa pensiun sepanjang 2025. Namun hingga awal Agustus 2026 belum ada pengumuman dari pemerintah mengenai pendaftaran CPNS 2026. Jadi video yang beredar tersebut merupakan hasil manipulasi yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence AI. Demikian cek fakta untuk saat ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
2: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Makassar pagi ini.
1: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami dalam program Makassar Menyapa Pagi di Dialog Interaktif. Dan pendengar, pagi hari ini kita membahas topik terkait peternak ayam petelur. Pendengar, ini cerita peternak di tengah harga telur anjlok. Dan ratusan peternak kemarin, peternak ayam telur Sulawesi Selatan menyampaikan aspirasinya di depan DPRD Sulsel. Mereka mengeluhkan harga telur di tingkat peternak yang berkisar Rp20.000 hingga Rp21.000 per kilogramnya, sementara biaya pakan dan produksi masih tinggi. Peternak juga menyebut kondisi ini sudah berlangsung sekitar 4 bulan. Dan pagi ini kita akan mendengarkan langsung dari sudut pandang peternak. Telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Bapak Haji Tahir, peternak ayam petelur dari Kabupaten Maros. Kita sapa Pak Tahir, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nanda.
1: Terima kasih Pak Tahir sudah bersama kami di RRI Makassar. Sehat kabar tak Pak Tahir pagi ini?
4: Iya, alhamdulillah. Sehat, sehat nak, sehat.
1: Alhamdulillah.
4: Saya berada di lokasi ke Pekandang ini.
1: Di Maros Pak ya?
4: Iya, di Kecamatan Camba, Kabupaten Maros.
1: Kemarin ikut demo juga Pak di DPRD Sulsel?
4: Oh iya nak, nah, iya ikut nak, karena saya merasa ya harus juga, itu wajib juga harus hadir di situ, karena kita semua peternak harus apa namanya bersatu, ya menyuarakan keluhan-keluhan apa itu, curhatan-curhatan itu masyarakat ternak. Nah.
1: Ya. Kemarin seperti apa Pak?
4: Alhamdulillah waktu saya ke kantor gubernur, alhamdulillah diterima baik semua aspirasi. Saya minta kepada Pak Gubernur dan Wakil Gubernur di situ, dan juga Dinas Pertanian ya provinsi, supaya dikabulkan ya usulan-usulan curhatan nah ini pedung peternak Sulawesi Selatan ini. Karena betapa sedihnya nak, betapa sedihnya sekarang peternak, bukan main, sangat menyedihkan dan sama memilukan ya situasi yang dirasakan oleh peternak di kecamatan di Sulawesi Selatan ini akibat nah ini naiknya harga pakan, termasuk konsentrasinya naik, jagungnya juga naik, sementara harga telur nah itu astagfirullahaladzim, sangat menyedihkan. Jadi saya sarankan kepada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur dan anggota juga dan di situ bertasabnya, tolong kasihan sekali ini peternak di Sulawesi Selatan ini, kalau harga begitu terus, dan saya rasa tidak mungkin bisa mempertahankan nak, usahanya kalau memang tidak dibantu oleh pemerintah. Jadi itulah harapan nak kepada Bapak Gubernur Sulawesi Selatan dan juga Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan nak.
1: Dan ini kabarnya sudah selama beberapa bulan Pak Tahir harga anjlok.
4: Kalau saya tidak salah ingat sekitar sudah 5-4 bulan minak, masuk bulan kelima ini yang sudah 4 bulan. Jadi inilah dirasakan kudung, sudah banyak peternak nak gulung tikar, malah sertifikat tanahnya apanya, ya kemungkinan sudah digadaikan juga untuk mempertahankan ternaknya baru bisa bertahan nak.
1: Baik, jadi banyak peternak yang sudah mengalami kerugian Pak ya.
4: Iya mak, jangankan kerugian nak, banyak memang banyak orang sudah gulung tikar nak. Itu seandainya kita bisa datang kudung ke peternak melihat secara langsung apa yang jalan oleh peternak, itu sangat menyedihkan nak.
1: Baik, dan ini banyak peternak yang sudah mengalami kerugian begitu ya. Ini di Maros saja Pak Tahir atau laporan dari keluhan dari peternak lain?
4: Boleh dikatakan seluruh peternak Sulawesi Selatan ini mengalami seperti itu. Termasuk peternak rakyat skala kecil kodong, kemudian modal pas-pasan. Nah inilah masalahnya, karena kalau peternak modal pas-pasan, nah itulah menurunkan harga telur juga karena terpaksa dia turunkan harga karena harga bisi-bisi yang laku bukan harga dari sidrap.
5: Iya. Dan ini seperti apa Pak? Maksudnya harganya seperti apa? Sebelum dan saat ini seperti apa Pak?
4: Kalau sebelumnya nah alhamdulillah di masa MBG, kalau dia punya MBG berjalan nah peternak alhamdulillah sangat-sangat sangat bersyukur sekali nak, karena harga itu lumayan lumayan betul dirasakan. Tapi selama MBG tidak ada nah ini tidak berjalan nah atas lagi peternak mungkin akan hancur-hancur yang ini nak kalau tidak dibantu. Yeah.
5: Dan sekarang berapa Pak untuk harga peternak? Dari sebelumnya berapa dan sekarang berapa?
4: Kalau kostra dulu pada awalnya nah itu sebelum naik 415.000 sudah sampai nih di kandang nah itu kostranya.
5: Ya.
4: Iya. Kemudian jagung dulu itu sebelum naik paling 5.000 per kilonya itu harga jagung. Iya.
5: Baik, dan ini sudah berlangsung sekitar 4 bulan begitu ya. Dan
4: 4 bulan nah ini.
5: Iya, dalam aksi kemarin di DPRD Sulawesi Selatan, harga telur di tingkat peternak sekitar berapa Pak? 20.000 ya. Per kilogram.
4: Sekarang harga sekarang yang saya lihat itu karena harga yang sudah dipatok oleh kesatuan kita harga peternak Sulawesi Selatan itu dicetuskan di Sindrap itu nak 41 sampai dengan 42 peraknya.
5: Ya.
4: Iya, perak. Hitung perak saja di sini nak bukan per kilo, tapi perak.
5: Iya. Dan sekarang bagaimana kondisinya Pak untuk harganya?
4: Namun harga itu nanda sebenarnya itu seolah-olah tidak laku di sini. Harga laku hanya harga bisi-bisi.
5: Maksudnya bagaimana Pak Tahir?
4: Kan ada dua harga nak. Harganya pedagang dari Makassar juga cuma 38.
5: Mm-hmm.
4: 38.000 perak. Ditambah lagi, ada lagi muncul harga bisi-bisi akibat tidak lancarnya penyaluran telur. Karena MBG tidak jalan.
5: Itu bisik-bisik berapa Pak Tahir?
4: Kalau harga bisi-bisi, 37. Ya, 37.000 peraknya. Iya. Itu tinggi sekali itu malah ada sampai 35.
5: Bahkan ada yang 35.
4: Iya, peraknya itu iya.
5: Sebelum 4 bulan sebelumnya di harga berapa, Pak?
4: Alhamdulillah, Pak. Lumayan sekali sampai ada harga 50 sampai 52 perak. Waktunya MBG masih berfungsi masih jalan, nak. Alhamdulillah. Kita peternak itu sangat bersyukur nak. Iya.
5: Baik.
4: Jadi kami harapkan supaya MBG Kedon kembali dijalankan supaya peternak bisa bernapas lega menghadapi kondisi yang sekrisis ini. Iya.
5: Kalau Pak Tahir sendiri melihat kondisi di lapangan, kenapa kemudian mengalami kenaikan Pak? Ini dari tadinya 50 sampai 52 ribu perak di harga peternak, sekarang bahkan sampai 35 ribu.
4: Ini akibatnya karena MBG tidak jalan nak. MBG. Akhirnya telur menumpuk, ya susah untuk disalurkan, mau dibawa kemana. Iya.
5: Dan memang produksi ya. Lagi meningkat Pak ya?
4: Lalu ya inilah juga masalahnya Pak. Karena adanya juga dulu informasi dari Menteri Pertanian bahwa kita ini kekurangan telur. Karena kita menggunakan pemakaian dari MBG masih kurang, itu sangat kurang ya, perlu ditambah katanya populasi ayam.
5: Iya.
4: Iya. Akhirnya banyak desa-desa dapat bantuan untuk peternak, dikasih bantuan kandang, dikasih pulih apa dan segalanya. Setelah bertelur itu ayamnya nak, astagfirullahaladzim, harga jatuh ke jurang. Iya, jatuh ke jurang, menyedihkan dan memilukan nak.
5: Baik. Ini Pak, kalau kondisinya sebelum ada MBG seperti apa, Pak?
4: Sebelumnya ada MBG. Nah, itu kan becernya masih kurang, Nak. Hmm. Masih kurang. Karena belum ada motivasi dari MBG bahwa kita harus ternak banyak, populasi harus ditambah. Becernya masih kurang. Setelah populasi sudah banyak meningkat, telur sudah menumpuk, tidak ada lagi pemasaran telur. Susah sekali, Nak. Susah. Saya sendiri nak mengalami. Salah peternak saya turun gunung, Pak, menyalurkan telur sendiri dari Maros ke Makassar sampai tak masuk di pasar Sumber Minasa Kabupaten Goa. Memasarkan telur cuma 200 saya sampai segera. Itu seminggu belum sempat dijual semua, nak. Belum laku semua. Begitu sulitnya, Pak, kita memasarkan telur selama MBG tidak ada.
5: Jadi sekarang turun langsung, Pak, para peternak menyalurkan sendiri.
4: Turun, Nak, turun. Makanya itu dong, kita peternak bersatu selatan ini ada 24 kabupaten, kita turun menghadapi Bapak Gubernur supaya dengan kerendahan hati, kerelahannya dia menerima kita untuk bagaimana supaya harga telur bisa distabilkan kembali seperti semula, Nak. Itulah harapan kami, Nak.
5: Baik, dan berharap ini bisa normal kembali, Pak, ya.
4: Iya, Nak.
5: Tidak seperti
4: harapan kita ke Sulawesi Selatan.
5: Tidak seperti sekarang, ini harganya di 30 ribuan bahkan, Pak, ya. Ini 35 sampai 40 ribu per rak.
4: Iya, yang laku itu 35 ribu, Nak, 35 ribu. Yang laku itu harga bisik-bisik.
5: Baik, dan ini tentu selisihnya sangat besar begitu, Pak, ya.
4: Astagfirullahaladzim, kita saja, Nak. 52 sampai 53 perak itu turun menjadi 35 perak. Kita bayangkan betapa ruginya kodong peternak, betapa betapa ruginya. Kasihan sekali, Nak.
5: Ya, tapi bukannya pemerintah, Pak Tahir, melalui Kementan dan Bapanas menyampaikan bahwa harga acuan pemerintah untuk telur ayam ras di tingkat peternak itu per kilogramnya sebesar 26.500, Pak, bukan 20.000 sampai 21.000.
4: Saya sudah menghubungi di Facebooknya, Pak Mentan, sudah menghubungi berulang-ulang saya hubungi, tolong Anda, kasihan ini peternak Sulawesi Selatan ini, ujung-ujungnya hancur peternak rakyat secara kecil kodong kalau begini situasinya, Nak. Tapi saya lihat ini hanya dia keluarkan saja tapi tidak dipantau ke masyarakat apakah betul itu tidak atau tidak. Tidak pernah datang jika Anda melihat situasinya secara fakta, Nak. Semestinya itu Pak Mentan itu harus ke lapangan dong. Kalau perlu datang di kandang saya melihat situasi apa yang ada di sini. Apalagi Mentan itu kan orang kita-kita juga. Orang Sulawesi Selatan, sama dengan Pak Gubernur, orang Sulawesi Selatan juga.
5: Baik, jadi di lapangan tidak sesuai 26.500 per kilogramnya, Pak, ya? Malah di bawahnya.
4: Astagfirullahaladzim, seandainya begitu, Nah, alhamdulillah. Sangat bersyukur kalau 26.000 sekitar 50.000 itu. 51.000 itu perannya, Nak, kalau sekitar itu. 51 sampai 52. Kalau 26.500 per kilonya.
5: Ya. Jika sebelumnya Pak Tahir ini disalurkan untuk MBG, setelah kemudian tidak, ini memasarkannya kemana, Pak?
4: Sebelumnya, Nah, ini kan ada penyalur di semua peternak, ada penyalurnya lah masing-masing, karena kita juga mempekerjakan orang yang tidak punya kerja. Di situ kita memperkerja untuk menyalurkan telur. Jadi masing-masing peternak ada penyalurnya. Cuma masalahnya, Nah, itu penyalur minta ampun, mau dibawa kemana katanya ini telur selama tidak ada MBG.
5: Dan jadinya sekarang dibawa kemana, Pak?
4: Begini, Nak, terpaksa saya turun gunung, Nak. Mengecer keliling-keliling nak bawa telur dari Maros ke Makassar, Makassar ke Goa. Keliling mengecer telur lewat mobil apa di pasar. Begitu sulitnya kita menyalurkan telur. Itu pun kalau kita begitu banyak juga yang pulang, enggak laku-laku.
5: bahkan sampai merugi begitu Pak ya, yang Pak Tahir tadi bilang banyak yang sudah gulung tikar.
4: Iya Pak, sudah banyak di sini, boleh ya, di sini sudah banyak, di Kecamatan Jambannya ada beberapa nak di sini sudah berhenti beternak akibat ya MBG ditutup.
5: Bahkan ini harga telur turun, harga pakannya kabarnya naik begitu Pak ya, dan jagung.
4: Iya betul sekali nak itu. Ini lucunya nak, semestinya harga pakan kalau turun telur semestinya harus menyesuaikan dengan harga telur dong. Jangan harga telur turun sementara harga pakan naik nak. Inilah menjadi masalah, inilah yang mengundang kita menaik aspirasi di tingkat provinsi nak ini. Inilah yang mengundang kita. Kenapa harga pakan naik terus sementara harga telur turun terus?
5: Dan ini tidak ada dibantu untuk menekan beban pakan peternak di Sulsel ya Pak ya, selama 4 bulan ini?
4: Sama sekali nak, tidak ada yang kita rasakan ini. Harga terus naik, nah, sepertinya itu jagung juga, itu yang paling parah sekali jagung nak. Jagung dulu cuma 5.000 per kilo, sekarang 6.500 sampai 7.000 per kilonya. Dan diterima langsung ke masyarakat ternak.
5: Iya. Pak Tahir, tadi beberapa pendengar yang bergabung di segmen opini publik, ada Pak Upi di Bone yang menyampaikan bahwa kenapa katanya di pasar malah harganya masih tinggi. Terus juga tadi ada Pak Jono di Makassar, termasuk tadi ada Ibu Handayani di Parepare, semua menyampaikan informasi bahwa harga telur di pasar masih mahal, bahkan Rp60.000 per raknya.
4: Itu anu pedagang itu nak, yang yang mengusahakan barangkali itu naik harga, karena kita peternak loh yang jalani peternak, astagfirullahaladzim, jauh dari harapan kita nak, jauh dari harapan. Sahanya apa yang kita dapat hanyalah kekecewaan dan keresahan.
5: Dan kemarin Pak Tahir ketika aksi di gedung DPRD Sulawesi Selatan, ada yang terima Ki? Dan seperti apa tanggapannya?
4: Ya alhamdulillah, waktu saya ketemu dengan berhadapan dengan gubernur atau wakil gubernur sebagai penggantinya, kenapa pada waktu itu Pak Gubernur tidak ada di tempat itu, hanya wakilnya saja menerima dengan senang hati Pak. Keluhan-keluhan saya kasih tahu, saya sampaikan, saya sebagai orang tua di dalam peternakan ini nak, tolong kasihan sekali peternak ini. Saya sebagai orang tua minta dengan kerendahan hati supaya harga telur kudung bisa dinaikkan, kemudian harga pakan juga diturunkan sedikit.
5: Baik.
4: Supaya masyarakat juga bisa memperoleh telur yang murah.
5: Baik. Baik Pak Tahir, terima kasih banyak untuk penjelasannya pagi hari ini ya, dan mudah-mudahan ada jalan solusi segera ya agar peternak tidak merugi tentunya. Terima kasih Pak Tahir.
4: Alhamdulillah, terima kasih Nanda.
5: Nanti kami akan teruskan Pak Tahir ya ke narasumber selanjutnya untuk keluhan yang kita sampaikan ini. Semoga ada solusi secepatnya. Pak Tahir, terima kasih, sehat selalu Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nanda, ya. Terima kasih.
5: Baik pendengar, demikian Pak Tahir, salah satu peternak petelur ayam yang juga kemarin ya bersama-sama dengan peternak lainnya di Sulawesi Selatan ini melakukan aksi pendengar di DPRD Sulawesi Selatan dan menyampaikan bagaimana keluhan mereka akan harga jual telur yang turun dan sudah berlangsung sekitar 4 bulan sementara harga pakan mengalami kenaikan. Pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kami akan kembali sesaat lagi dan juga kami akan terhubung terlebih dahulu dengan reporter RRI Makassar, ada Kiswanti Ruslia yang akan menyampaikan laporannya pagi ini terkait gerakan donor darah di kantor BB POM Makassar dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 dan akan dilaporkan pendengar reporter
1: Kiswanti Ruslia. Dan untuk Anda yang juga ingin bergabung bersama kami dalam dialog interaktif ini, kami masih nantikan di 082133339440. Kami sudah terhubung pendengar dengan reporter Kiswanti Ruslia yang akan menyampaikan laporan terkait gerakan donor darah di kantor BB POM Makassar dalam memperingati HUT RI ke-81.
0: Info terkini.
1: Kiswa, silakan laporan Anda.
6: Ya, baik. Pendengar, dapat saya sampaikan bahwa memang hari ini Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BB POM Makassar bersama dengan Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Makassar ini akan menggelar kegiatan donor darah tentunya dalam rangka menyemarakan peringatan kemerdekaan Indonesia ke-81, di mana ini akan diselenggarakan hari ini tepatnya di jam 9 sampai dengan jam 12 waktu Indonesia Tengah di siang ini. Di mana dapat saya sampaikan juga bahwa untuk pantauan di lokasi memang panitia sudah sementara bersiap, peralatan dari tenaga kesehatan juga sudah mulai dipersiapkan seperti alat untuk pengecekan darah, kemudian juga berbagai alat lainnya, tempat tidur untuk pendonor dan juga berbagai persiapan lainnya. Dan memang nampak juga diturunkan dari PMI Kota Makassar ini beberapa tenaga kesehatan yang memang sudah ahli di bidangnya, dan dapat dan memang ini terbuka untuk umum dan masyarakat bisa langsung datang ke kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BB POM Makassar yang ada di Jalan Baji Minasa. Yes. Terus kegiatan ini juga pendengar memang tidak hanya donor darah, di mana BB POM Makassar juga melakukan kegiatan rangkaian kegiatan lainnya di Semarak HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ini. Salah satunya juga adalah kegiatan gerakan tangan murah, di mana ini BB POM Makassar menghadirkan berbagai jenis kebutuhan pokok yang memang dibutuhkan. Ya, seperti beras SPHP yang 5 kg, kemudian juga ada yang harganya yang 15.700, kemudian ada juga beras premium, dan ada kebutuhan pokok lainnya seperti bumbu dapur, buah-buahan, sayur-sayuran, dan memang ini tentunya harga yang ditawarkan juga harga yang sedikit lebih murah dibandingkan dengan harga di pasaran. Demikian dari Kantor Balai Besar Pengawas Obat atau BB POM Makassar, Kiswanti Ruslia melaporkan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Kiswanti Ruslia yang sudah menyampaikan laporan terkait gerakan donor darah di kantor BB POM Makassar memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81.
0: Info terkini.
2: Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. Suhut, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.
7: Oke, 3, 2, 1.
8: Hey guys, welcome back to my vlog. Today I'm with my bestie and...
9: Bentar,
8: kenapa?
9: Kok tiba-tiba jadi bule?
8: Ya biar keren lah, biar kelihatan update gitu.
9: Update dari mana? Tadi aja mamamu manggil, kamu jawabnya yes mam. Padahal disuruh beli cabai.
8: Iya kan, biar kelihatan keren gitu.
9: Keren boleh, tapi gak harus ninggalin bahasa Indonesia juga kali.
8: Ya, kalau pakai bahasa Indonesia, takut dibilang lebay, takut dibilang alay.
9: Loh, bilang halo teman-teman, apa kabar? Emangnya lebay?
8: Enggak sih.
9: Lagian, yang nonton kontenmu itu orang Indonesia juga. Masa mereka harus pakai subtitle buat ngerti kamu?
8: Iya juga ya.
9: Nah, coba ulang, kita tag ulang lagi.
8: Halo teman-teman, senang banget hari ini aku bisa jalan bareng sahabat aku, Lisa. Yuk ikut keseruannya.
9: Nah, gitu kan enak didengar. Bahasa Indonesia bukan sekadar alat komunikasi, melainkan identitas, pemersatu, dan kebanggaan bangsa. Mari gunakan bahasa Indonesia dengan baik, benar, dan bangga. Karena bahasa kita mencerminkan jati diri kita.
10: Tahukah kita makna sebenarnya dari warna bendera Indonesia? Pasti kita akan menjawab, warna merah melambangkan keberanian dan warna putih melambangkan kesucian. Padahal ada makna lain yang memiliki arti sendiri, seperti warna merah melambangkan gula aren dan warna putih melambangkan nasi. Kedua lambang itu merupakan bahan yang sama pentingnya dalam masakan Indonesia. Apalagi jika ditinjau dari sejarah, bendera Indonesia yang dijahit dari tangan Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dan aksi heroik empat pahlawan yang merobek bendera Belanda dan mengibarkan bendera kita di Hotel Yamato tahun 1945. Semua itu membangkitkan semangat kita untuk menjaga sang merah putih sampai kapanpun.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Makassar pagi hari ini. Dan seperti yang tadi disampaikan Pak Tahir ya, salah satu peternak yang juga mengikuti kemarin, menyampaikan aspirasinya beserta bersama ratusan peternak ayam petelur lainnya di gedung DPRD Makassar, yang menyampaikan bahwa harga telur yang mereka nilai terlalu rendah sementara harga pakan masih tinggi. Peternak menyebut harga telur di tingkat produsen berkisar 20.000 hingga 21.000 per kilogram, dan kondisi ini disebut telah membuat mereka merugi selama berbulan-bulan. Di sisi lain, pendengar, konsumen di sejumlah daerah ternyata masih mengeluhkan harga telur yang tidak turun. Ini tidak turun sebanding dengan harga di tingkat peternak. Lalu sebenarnya pendengar, apa yang terjadi pada rantai harga telur ini? Apakah masalahnya ada pada produksi, distribusi, harga pakan, atau mekanisme perdagangannya? Untuk membahasnya kita sudah bersama dengan Ibu Rahayu Juwita Galib, Kabid Perdagangan Dalam Negeri. Bu Juwita, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, saya dengan Ayu, Pak.
0: Oh, Ibu Ayu.
1: Iya.
0: Oh, Ibu Ayu, mohon maaf.

0: aturan pemerintahnya. Jadi kalau HAP telur ayam ras itu ditetapkan oleh peraturan Bappanas nomor 529 tahun 2024. Itu ditetapkan dengan harga per kilogramnya itu 30.000. Terkait dengan kondisi yang terjadi hari ini di masyarakat, di peternak, katanya informasinya itu 20.000 di tingkat peternak. Tetapi kami kan memantaunya di pengecer, di pasar-pasar rakyat yang sudah ditetapkan oleh Kemendag. Yang kami pantau kemarin terakhir tanggal 10 Agustus 2026 itu terendah ada di Kabupaten Bulukumba dengan harga 22.300 per kilo. Tertinggi justru ada di Kabupaten Palopo dengan harga 30.000 per kilogram. Itu informasinya, Pak.
1: Baik, namun yang disampaikan peternak katanya tidak seperti itu, Bu, di yang terjadi kemudian di tingkat peternak. Kalau harganya kisaran 26.000 atau 22.000 atau 30.000, mereka katanya tidak mengeluhkan. Namun yang terjadi malah di bawah itu. Makanya mereka, dan ini sudah terjadi berbulan-bulan.
0: Iya, itu yang kami tidak ketahui, Pak, kalau di pada tingkat peternak, karena kami tidak memantau di situ. Yang kami pantau adalah di tingkat pengecer terakhir, Pak, sudah berada di pasar. Pasar langsung ke konsumen. Tetapi kalau berbicara tentang fenomena anjloknya harga telur, memang sudah terjadi beberapa hari itu. Karena tonton informasinya harga pakan yang sangat naik, sehingga tidak berimbang dengan produksi. Tetapi itu bukan kewenangan kami, Pak, di masalah pakan. Kami cuma memantau harga saja. Iya.
1: Ini tadi
0: sebenarnya, Pak, kalau bicara,
1: kenapa, bagaimana, Pak? Bu? Silakan, Bu Ayu.
0: Kalau dari sisi produksi, sebenarnya itu ada di Dinas Peternakan, Pak. Produksi dan harga pangannya itu. Sehingga yang membuat ini anjloknya telur, kan kita tidak tahu apakah permintaan terlalu tinggi sehingga terjadi harga yang sangat rendah menurut informasi dari peternak. Kebetulan kami juga saksikan kemarin, Pak, itu demo yang terjadi di depan kantor gubernur. Katanya itu dari beberapa asosiasi ya, dari peternak telur itu. Begitu, Pak.
1: Mungkin Ibu Ayu ada penjelasan yang ingin disampaikan untuk peternak atau mungkin masyarakat yang agak bingung kok harganya di tingkat peternak jauh sementara harga di pasar-pasar tradisional di Sulawesi Selatan masih sama begitu.
0: Iya, Pak, karena kalau hasil pantauan kami di pasar itu cuma terjadi normal-normal saja. Karena memang kan sudah titik akhir, Pak, kalau kami pantau sudah di tingkat pengecer. Kalau dari kandang ke pasar itu kami tidak tahu. Mungkin karena ada biaya logistik di dalamnya sehingga di pasar itu sudah relatif tinggi dibanding di harga peternak atau di kandang. Sebenarnya ini, Pak, kewenangannya Dinas Peternakan. Kalau kami di pasar itu bergejolak harganya tinggi dan menyebabkan inflasi, barulah kami turun. Sebenarnya juga dengan turunnya harga ini sebenarnya harus kami pantau, tapi hasil pengamatan kami dari minggu lalu dengan minggu ini ya begitu tadi, Pak.
1: Makanya peternak dan masyarakat bingung, Bu Ayu, katanya harganya anjlok, harusnya menguntungkan untuk konsumen begitu. Harganya mungkin turun, tapi kok ini dirasa masih tinggi bahkan harga telurnya. Jadi pendengar ini beberapa menyampaikan sebenarnya ada persoalan apa sih? Harusnya turun harganya atau sama lah.
0: Sebenarnya ini yang agak aneh, Pak, karena kami kan itu di pasar, semua pasar pasar rakyat istilahnya, kami sudah ditunjuk oleh Kemendag untuk kami pantau. Harganya minggu lalu kami pantau itu 26.000 per kilo, yang kemarin 25 per kilo rata-rata. Jadi kalau bicara dari hasil pemantauan relatif aman, relatif sama dengan anjuran pemerintah. Tetapi kemudian disampaikan bahwa ini peternak mengalami harga yang sangat anjlok dan begitu juga harga konsumen. Yang anjlok yang kami laporkan ini tadi cuma di daerah Bulukumba, Pak. Hasil pemantauan kami.

0: Namun bahkan di Palopo sampai 30.000 Bu ya per kilogramnya.
1: Ya, sampai 30.000. 30.000 per kilo.
0: Rata-ratanya kemarin, berapa, Pak?
1: Tanggal 10 Agustus.
0: Rata-ratanya ya. Berapa, Bu Ayu?
1: Kalau rata-rata Sulawesi Selatan itu 24.650 per kilo. Rata-rata provinsi itu.
0: Baik, dan tadi peternak menyampaikan bahwa akhirnya mereka ke pedagang ini ada harga bisik-bisik katanya. Harganya peraknya itu ke pedagang 37.000 perak. Bahkan ada yang menawar sampai 35.000 rupiah perak.
1: Oh, itu yang kami tidak ini, Pak. Karena kalau secara pribadi kami belanja perak itu masih 40 ke atas. 40 berarti rata-ratanya 20.000 lebih. Karena satu rak itu idealnya 1,8 kilo.
0: Kalau langkah dari Dinas Perdagangan sendiri begitu, Bu, atau pemerintah untuk menjaga agar harga tetap stabil dan peternak tidak terlalu dirugikan, apa yang Bu Ayu ingin sampaikan?
1: Insya Allah mungkin ini karena di kami, Pak, tidak ada penyampaian terkait harga ini karena tusi kami memang sekedar memantau. Dan hasil pantauan kami masih relatif aman sehingga belum ada laporan kalau di tingkat peternak itu anjlok harganya. Tapi setelah perbincangan ini kami akan sampaikan ke teman-teman pemantau pasar kalau terjadi seperti ini. Karena kami tidak tahu, Pak.
0: Kalau harga peraknya berapa sih, Bu, normalnya sekarang? Pantauan per 10 Agustus kemarin?
1: Peraknya itu 45 sampai 48. Walaupun ada yang, kan ada 3 kategori, Pak, yang kecil sekali, sedang, dan yang besar. Rata-rata yang dikonsumsi di pasar itu kan yang sedang, harganya 45 harusnya.
0: 45.
1: Iya.
0: Oke.
1: Perak, Pak, ya.
0: Perak. Dan ini katanya ke pedagang dijualnya 37.000 atau 38.000 peraknya.
1: Oh ya, kami tidak paham, Pak, kalau harga dari kandang ke pedagang. Tidak ada ketetapannya yang diatur oleh undang-undang itu dari Bappenas di tingkat pengecer.
0: Dan mungkin keluhan dari para peternak ini, Bu, yang menjual ke para pedagang akhirnya harganya 37-35 mungkin bisa diteruskan, Bu, ya?
1: Iya, tetapi pedagang juga menyampaikan ini mestinya ke dinas peternakan, dinas yang terkait langsung. Ada apa sebenarnya? Iya, nanti kalau pedagang menyampaikan itu mungkin nanti kami diundang untuk rakor.
0: Untuk peternak yang saat ini masih ada mendengarkan Bu Ayu, mungkin ada yang ingin disampaikan jalan tengahnya seharusnya seperti apa menurut Bu Ayu, atau saran untuk mereka seperti apa, Bu Ayu?
1: Oh, kami belum tahu apa-apa ini, Pak, kalau tindakannya, karena itu tadi kami kan bekerja sesuai dengan tusi. Nah, untuk sementara kami belum ada disampaikan terkait dengan anjloknya harga telur di beberapa tempat di Sulawesi Selatan.
0: Baik. Terima kasih banyak, Bu Ayu Juwita, Ibu Rahayu Juwita Galip, Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri, untuk penjelasan yang disampaikan pagi hari ini di RRI Makassar. Selamat melanjutkan aktivitas, Bu Ayu. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, demikian Ibu Rahayu Juwita Galip yang sudah bersama kita pagi hari ini, dan beliau tadi menyampaikan bahwa hasil pantauan harga komoditi pangan khususnya telur di Sulawesi Selatan ini masih normal ya, di angka rata-rata 26.000 ya, dan termahal itu ada di Palopo 30.000 rupiah per kilogramnya, dan ini selisihnya cukup banyak dari apa yang dikeluhkan kemudian peternak. Peraknya katanya ini dijual di harga 38, bahkan ada yang menawar sampai 35 kilogram. Kami sudah terhubung selanjutnya, pendengar, dengan narasumber, ada Pak Mursalim Nohong, pengamat ekonomi. Kita sapa beliau, Pak Mursalim. Baik, pendengar, kami masih mencoba terhubung dengan Pak Mursalim ya. Pak Mursalim Nohong, pengamat ekonomi. Pak Mursalim. Halo Pak Mursalim.
2: Halo, halo, halo.
0: Iya. Yeah. Assalamualaikum Pak Mursalim.
2: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Pak Mursalim sudah bersama kami. Dan Pak Mursalim, ini kita membahas mengenai keluhan peternak yang harga telur katanya anjlok. Sementara laporan dari masyarakat di pasaran harganya masih tetap sama, bahkan tinggi begitu. Termasuk pantauan dari Dinas Perdagangan sendiri per 10 Agustus ini juga harganya masih normal, padahal peternak sudah katanya menjerit dari 4 bulan yang lalu.
2: Iya, betul. Saya kira ini adalah sebuah fenomena yang sangat menarik, kemudian fenomena yang sangat langka ketika harga telur di tingkat produsen itu mengalami penurunan, sementara di lapangan, di konsumen itu harga tetap dan kemudian bahkan cenderung mengalami peningkatan. Berarti kan ada persoalan antara produsen telur, antara peternak dengan pasar. Nah, potensi-potensi seperti ini, fenomena-fenomena seperti ini patut diduga bahwa ada persoalan atau ada permasalahan yang mencoba untuk memanfaatkan situasi ini. Nah, anjloknya harga di tingkat peternak itu kan sebagai akibat sebenarnya, ketika dia anjlok berarti kan biaya produksinya mereka itu cenderung mengalami peningkatan, sementara harga di pasaran itu harga di tingkat peternak itu menjadi rendah. Ini tentu kan akan berdampak bukan hanya jangka pendek, tapi jangka panjang juga akan terasa.
0: Dan ini sudah berlangsung 4 bulan. Dan tadi peternak,
2: benar.
0: Salah satu peternak Pak Mursalim yang kami wawancarai mengatakan bahwa mereka tuh tadinya normal-normal saja ketika MBG belum bermasalah dan telur-telur mereka kemudian disalurkan untuk MBG ini. Namun yang menjadi masalah kemudian ketika stop kemudian MBG ini, dan mereka awalnya yang tidak terlalu banyak memproduksi, tetapi waktu itu disarankan oleh pemerintah kemudian untuk memperbanyak produksi telur. Makanya para peternak ini juga mengusahakan katanya, dan jadilah kemudian banyak produksinya, sementara ternyata MBG-nya ini tidak disalurkan seperti itu, Pak Mursalim.
2: Baik, ada peran pemerintah yang besar ini, yaitu yang pertama tadi ketika pemerintah menginstruksikan agar supaya peternak meningkatkan produksinya, bahkan beberapa di antaranya itu harus melakukan investasi besar-besaran agar supaya bisa memenuhi target yang disampaikan oleh pemerintah. Sementara pada sisi lain, MBG juga itu adalah kebijakan, bahkan itu adalah proyek strategis nasional pemerintah. Sehingga dengan demikian, pemerintah seharusnya, terlepas kita tidak masuk pada permasalahan ada persoalan internal di praktek-praktek yang terjadi di SPPG dan MBG ini, tetapi tanggung jawab sebenarnya pemerintah itu harus bisa menjamin kembali keterserapan dari produksi peternak. Nah, ini sehingga dengan demikian MBG ini, kalau kita lihat bahwa manfaatnya kan yang bermasalah itulah yang diperbaiki. Nah, ini kan konsekuensinya kan pemerintah, kalau misalnya kalau kita bicara tentang investasi di sektor peternak, nah itu tanggungnya. Tetapi tidak bisa seperti itu, karena salah satu juga alasan kenapa kemudian peternak menambah produksinya itu bahkan berinvestasi tadi, karena ada tangan atau ada peluang yang diberikan oleh pemerintah. Nah, persoalan lainnya itu kan hanya salah satu persoalan saja, itu adalah keterserapan. Dan kalau begini kita bisa mengatakan bahwa MBG itu memang adalah salah satu aktivitas atau proyek strategis yang berlaku secara nasional. Nah, tinggal sekarang pada sisi lain misalnya, faktor produksi peternak itu kan juga mengalami peningkatan. Di saat misalnya harga pakan, harga jagung dan seterusnya,
0: ya.
2: Itu mengalami peningkatan. Maka ini juga menjadi satu persoalan tersendiri.
0: Dan itu yang kemudian dialami oleh para peternak, katanya harga pakan juga malah tinggi seperti itu.
2: Iya. Nah, kalau harga pakan mengalami peningkatan, nah seharusnya kan yang seperti ini sudah diproduksi di dalam negeri. Artinya pemerintah juga kalau dia harga pakan tinggi berarti ada potensi bahwa supply-nya juga mengalami penurunan. Kalau supply mengalami penurunan tentu dari sisi ekonominya pasti harga, kan berdampak terhadap harga faktor produksi tersebut. Nah, sehingga ya pemerintah karena ini adalah salah siklus atau ekosistem dari sebuah proyek strategis nasional, maka pemerintah juga harus ikut bertanggung jawab.
0: Termasuk Pak Mursalim tadi keluhan dari para peternak kita di Sulawesi Selatan yang kemarin kabarnya mereka ada ratusan ke gedung DPRD Sulawesi Selatan dan mereka juga mengeluhkan bahwa ini sudah 4 bulan berlangsung walaupun kemudian pemerintah menyebutkan bahwa ada harga acuan pembelian 26.500 per kilogram, tetapi ternyata harga di lapangan ini hanya 20.000 sampai 21.000 rupiah per kilogram, yang semula para peternak kemudian ada yang menyalurkan, ini para peternak sekarang karena produksi banyak akhirnya mereka harus turun katanya ke pedagang-pedagang, bahkan pedagang itu ada harga bisik-bisik katanya lebih jauh dari itu. Sementara tadi dari Dinas Perdagangan menyebut bahwa dari pantauan mereka di pasar harganya tetap sesuai acuan pemerintah, bahkan harga di pasarannya tetap normal saja. Laporan pendengar bahkan tinggi, bahkan harga telur, Pak.
2: Nah, ini kan berarti kan ada dugaan bahwa ada permainan harga di tingkat ini. Karena yang saya katakan tadi di awal bahwa ada perbedaan yang sangat signifikan antara harga yang dari yang dikeluarkan oleh peternak yang diterima oleh peternak dengan yang di pasaran. Berarti kan ada potensi permainan rente dalam konteks ini, dan ini pemerintah dalam hal ini misalnya perdagangan tidak hanya sekedar memahami bahwa ini, dia tidak hanya sekedar memotret harga di konsumen itu tetap di harga 26 misalnya atau 27 bahkan, sementara di petani itu peternak itu adalah di harga 22. Nah, ini kan ada perbedaan yang besar. Nah, sekarang pertanyaannya siapa yang menentukan harga? Ketika misalnya di level konsumen harga ditentukan oleh pasar, sementara di level peternak itu juga ada harga acuan oleh pemerintah, tetapi kan ini tidak nyambung sebenarnya. Seharusnya kan marginnya itu kata-kata misalnya gini, apa yang menyebabkan harga menjadi lebih mahal di level di konsumen, katakanlah misalnya ada tambahan biaya transportasi dan lain sebagainya, tetapi perbedaannya kan tidak harus sebesar itu. Nah, ini harus ada ketegasan dari pemerintah. Kalau memang ada potensi penimbunan atau permainan harga, berarti harus ditindak ya.
0: Dan sepertinya tadi kalau kami berbincang dengan Dinas Perdagangan, ini berlangsung sudah 4 bulan dan mereka kabarnya belum mengetahui bahkan bahwa harga telur anjlok di tingkat peternak.
2: Itu kan luar biasa itu kalau sudah 4 bulan berlangsung kemudian dia belum tahu apa penyebabnya. Masa harusnya kan bukan hanya 4 bulan, 1 pekan saja paling lama dia sudah harus berpikir apa yang menyebabkan. Kan Dinas Perdagangan itu kan ada orang yang ada di lapangan yang setiap saat itu datang memantau harga, pergerakan harga. Seharusnya begitu ada gejala, jangankan ada fenomena, gejala saja maka dia sudah harus secara langsung harus mengambil tindakan. Gak bisa dibiarkan 4 bulan, maka kita harus menunggu berapa bulan? Kita harus menunggu 1 semester? Enggak lah, kasihan peternak.
0: Baik, jadi seperti apa kemudian yang perlu dilakukan oleh pemerintah, Pak Mursalim?
2: Yang pertama, pemerintah melalui Dinas Perdagangan itu harus memecahkan segera persoalan ini, menjamin kesesuaian antara harga di peternak dengan yang ada di pasaran. Itu yang pertama. Kedua adalah mengambil tindakan tegas terhadap adanya potensi penimbunan atau permainan harga di tingkat konsumen dan peternak. Itu yang harus dijalankan. Yang ketiga adalah menjamin agar supaya harga pakan yang ada di tingkat peternak itu bisa terjangkau oleh peternak. Sehingga dengan demikian, karena dalam jangka panjang misalnya kalau ini terjadi, ketika peternak menaikkan harganya sesuai dengan faktor produksinya, jangka panjang nanti justru demand-nya akan menurun. Apalagi kalau misalnya persoalan MBG ini belum terselesaikan dengan baik, nah ini akan menjadi penyebab kenapa si ekosistem peternakan khususnya telur, sektor telur itu akan menjadi tidak optimal lagi.
0: Baik, Untuk peternak kita yang saat ini mendengarkan, mungkin ada saran yang ingin disampaikan Pak Mursalim, karena mereka menyampaikan bahwa mengalami kerugian, bahkan sudah ada yang akhirnya gulung tikar. Pak Mursalim. Pak Mursalim. Baik, pendengar, kami sedikit ada gangguan komunikasi dengan Bapak Mursalim Nohong, dan kami coba untuk kembali tersambung bersama beliau untuk terakhir ya, sebagai closing statement, pesan Pak Mursalim Nohong ya, untuk tadi pemerintah sudah disampaikan, mungkin untuk peternak, pedagang, dan konsumen, agar persoalan harga telur ini tidak terus berulang. Namun pendengar, sepertinya kami ada kendala terhubung dengan Pak Mursalim, namun kita sudah menyimak penjelasan beliau tadi, yang melihat bahwa masalah harga telur tidak sesederhana soal murah atau mahal. Ada peternak yang membutuhkan harga jual yang wajar, ada konsumen yang membutuhkan harga terjangkau, dan ada rantai distribusi yang perlu diawasi agar harga dari peternak hingga konsumen dapat berjalan secara wajar. Semoga ada solusi pendengar, yang tidak hanya menyelesaikan masalah hari ini tetapi juga menjaga keberlanjutan peternakan rakyat di Sulawesi Selatan. Saya Idam bersama pengarah acara rekan Nila Puspita dan juga Fahrul mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dalam program Dialog Interaktif Makassar menyapa selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Makassar pagi ini.

0: 91 FM RRI Bone.
1: Terpisahkan oleh takdir. Terpisahkan oleh takdir.
2: Aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan untuk ngebalas kebaikan kamu di sisa-sisa waktuku ini, Farel.
3: Hah? Sisa-sisa waktu? Maksudnya?
4: Asal kamu tahu, malah di hatiku nggak ada sahabat sebaik kamu. Kamu itu sahabat sejati aku, yang selalu bisa menemaniku dalam suka ataupun duka.
1: Farel, Mala, dan Dion saling bersahabat. Meskipun begitu, Farel dan Mala lebih dekat karena mereka sudah bersahabat sejak kecil. Sedangkan Dion bersahabat dengan Farel dan Mala baru 2 tahun yang lalu, atau tepatnya saat kelas 1 SMA.
3: Mala kemana ya? Kok dia gak masuk sekolah?
5: Aku gak tahu, Farel. Tapi kan gak biasanya Mala gak masuk. Jangan-jangan Mala kenapa-kenapa lagi.
3: Bagaimana nih? Kalau pulang sekolah nanti, kita jenguk Mala di rumahnya. Kamu mau gak, Yon?
5: Tapi tunggu dulu. Hari ini kan ada eskul AutoCAD. Jadi kita pulangnya jam 3:30.
3: Oh iya ya, lupa. Kalau gitu nanti aja ya, setelah ekskul kita selesai, kita baru ke rumah si Mala.
5: Oke, siap, Farel.
1: Sepulang sekolah, Farel dan Dion pun mengikuti ekskul AutoCAD. Jam 3:30 ekskul selesai dan mereka segera ke tempat parkir kendaraan untuk pulang. Namun, di tengah perjalanan ke tempat parkir, mereka melihat sesosok gadis yang sedang berdiri di pinggir lapangan basket.

0: Eh, dia siapa ya?
1: Mana? Oh, murid pindahan mungkin.
2: Kalau dia murid pindahan, kenapa dia ada di sekolah saat jam ekskul basket? Tahu tuh.
1: Eh, kita samperin yuk.
0: Bentar, bentar.
2: Duh, Farel, sepertinya aku nggak bisa ikut jenguk Malah. Soalnya kakakku SMS, katanya dia mau ke bandara mau jemput temannya yang dari luar kota. Aku disuruh nemenin adikku di rumah. Maaf ya, sampaikan salamku untuk Malah ya.
1: Ah, ya udah deh. Ya udah nggak apa-apa kok.
2: Kalau begitu, aku pergi dulu ya.
1: Oke bro, hati-hati di jalan.
3: Farel menghampiri gadis yang ada di pinggir lapangan tersebut untuk menjawab rasa penasarannya.

0: Malah.
1: Farel.
0: Eh, Malah. Kamu kok gak masuk sekolah tadi? Terus, kenapa kamu jam segini ada di sekolah? Kan udah waktunya pulang sekolah.
1: Aku datang ke sini karena aku mau kasih tahu sesuatu sama kamu.
0: Hah? Kasih tahu apa, Mal?
1: Aku mau ngucapin terima kasih karena selama ini kamu udah baik banget sama aku. Kamu udah mau jadi sahabat aku, pengertian sama aku, dan aku juga minta maaf kalau mungkin aja aku pernah punya salah sama kamu.
0: Kamu kenapa, Mal? Kenapa kamu ngomong gitu? Apa yang kamu sembunyiin dari aku?
1: Aku gak tahu apa yang harus aku lakukan untuk ngebalas kebaikan kamu di sisa-sisa waktuku ini, Farel.
0: Hah? Sisa-sisa waktu? Maksudnya, memangnya kamu mau kemana, Malah? Jangan buat aku penasaran dong.
1: Kamu tahu kan, kalau kepala aku ini sering sakit, Farel.
0: Iya, terus kenapa emangnya?
1: Karena aku sudah gak tahan sama sakitnya. Kemarin aku periksa ke dokter. Terus saat itu juga dokter menyuruhku untuk segera di ronsen. Dan tadi pagi, aku ambil hasil ronsennya.
0: Terus, hasilnya gimana?
2: Malah tak menjawab pertanyaan Farel. Langsung saja Farel merebut secari kertas yang dari tadi digenggam oleh Malah.
0: Apa? Ini gak mungkin. Saudari Malah Salsabila Putri positif mengidap kanker otak. Hah? Kamu bohong kan, Malah? Ini pasti akal-akalan kamu.
1: Kamu bisa lihat sendiri kan, Farel? Itu semua bukan rekayasa. Hidup aku sebentar lagi berakhir. Sebentar lagi aku akan ninggalin kamu untuk selama-lamanya.
0: Enggak. Kamu gak boleh bilang begitu.
1: Harapan hidup aku udah kecil banget, Farel.
0: Kita gak boleh pisah, Malah. Gak boleh.
1: Tapi, Farel, setiap ada pertemuan, di situ pasti ada perpisahan.
0: Enggak, aku enggak mau, Malah. Aku enggak mau pisah sama kamu.
2: Tiba-tiba Malah merintih kesakitan sambil memegangi kepalanya, lalu kemudian pingsan.
1: Aduh, Farel, kepalaku sakit banget, Farel.
0: Malah, kamu kenapa? Malah, wah, bangun, Malah. Loh, Malah. Ya Tuhan, Malah, kamu kenapa? Tolong, tolong!
2: Malah pun segera dibawa ke rumah sakit. Kemudian, Malah segera ditangani oleh dokter. Farel pun menelpon Ibu Malah, Bu Yulianti, agar segera datang melihat keadaan Malah di rumah sakit.
0: Halo, assalamualaikum. Halo, Bu Yulianti.
3: Halo, waalaikumsalam. Ada apa, Farel?
0: Bu, ibu bisa datang ke rumah sakit Sehat Sejahtera, Bu.
3: Emangnya ada apa, nak?
0: Malah pingsan, Bu. Dan saat ini ada di rumah sakit, Bu.
3: Hah? Malah pingsan?
0: Iya, Bu.
3: Iya, ibu cepat ke sana. Terima kasih ya, sudah memberitahu.
0: Iya, Bu, sama-sama, Bu.
2: Tak berapa lama kemudian, Bu Yulianti pun datang. Setelah 1 jam menunggu, akhirnya dokter pun telah selesai memeriksa keadaan Malah. Namun, dokter terlihat tidak bahagia.
4: Dokter, bagaimana keadaan Malah? Sebelumnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, Bu. Saya sudah bekerja dengan semaksimal mungkin. Tapi saya bukan Tuhan yang bisa mengubah jalan hidup seseorang. Maaf ya, Bu. Anak ibu tidak bisa diselamatkan. Kondisinya sudah sangat kritis dan sel kanker tersebut telah menyebar ke seluruh tubuhnya.
5: Maksud dokter, Malah sudah meninggal?
4: Saya sudah berusaha, Bu. Ini semua sudah takdir. Maaf ya, Bu.
5: Malah, ini tidak mungkin. Tidak mungkin.
2: Dokter pun pergi meninggalkan Farel dan Bu Yulianti. Farel pun menghampiri Bu Yulianti yang sedang meratapi kepergian Mala.
0: Bu, ibu yang sabar ya bu. Saya yakin di balik ini semua pasti ada hikmah yang bisa kita petik bu.
5: Terima kasih, selama ini sudah menjadi sahabat terbaik Mala.
0: Sudah bu, saya juga sedih karena kepergian Mala. Tapi mau gimana lagi bu, nasi sudah menjadi bubur dan semua itu sudah tidak bisa kembali lagi.
5: Ya, kamu benar. Semoga saja Mala tenang di sisinya.
0: Amin bu.
2: Keesokan harinya, jenazah Mala sudah sampai di pemakaman.
6: Farel, aku sudah dengar dari teman-teman kalau Mala meninggal karena kanker otak.
0: Iya, Dion. Hari ini dia akan dimakamkan.
6: Kalau gitu, ayo kita ke pemakaman Mala. Aku ingin melihat Mala meski untuk yang terakhir kalinya.
0: Ayo, Dion.
2: Sesampai di pemakaman, Farel dan Dion melihat Bu Yulianti yang berlinang air mata.
0: Mala, kenapa kamu cepat banget tinggalin aku, Mala? Aku gak mau pisah sama kamu.
6: Sudahlah, Farel. Kita harus relakan kepergian Mala. Ini semua sudah takdir Tuhan.
0: Mala, kenapa kamu pergi sebelum aku bisa bikin kamu bahagia? Asal kamu tahu, Mala, di hatiku gak ada sahabat sebaik kamu. Kamu itu sahabat sejati aku, yang selalu bisa menemaniku dalam suka ataupun duka. Mala, semoga kamu tenang di alam sana. Aku harap kamu gak akan pernah melupakan aku dan Dion, karena kami juga gak akan pernah melupakan kamu. Selamat jalan, sobat.
2: Demikian sandiwara radio berjudul Terpisahkan Oleh Takdir, yang diperankan para tokoh pemain. Farel diperankan oleh Aldo, Mala diperankan oleh Dera, Dion diperankan oleh Rudy, Bu Yulianti diperankan oleh Diana, Dokter diperankan oleh Lia, narator Maimun Akbar. Sampai jumpa.
7: Sembilan satu FM

0: dari kawasan Stadion Lapatau Bone. Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.
1: Ma, rombok na naem aku kwe di. Masagala na tak na pake bahasa ugi na. Gensi biya to ma, gwe na ro.
2: Ya, cocok. Mega to, pola di teman tuan na. Maka da, dena lupa bahasa ugi anak na. Pak ajakan mama tu ya ko masih kolai. Dena magelo bahasa Indonesia na. Jadi, na pake, na lebih rangi pake bahasa Indonesia ketimba bahasa ugi.
0: Layar gawai pintar itu menyala, menampilkan tarian algoritma media sosial yang riuh. Namun di tengah riuhnya ruang digital itu, ada satu yang sunyi, bahasa Bugis. Bahasa leluhur yang kaya akan falsafah itu kini pelan-pelan menepi, terasing di tanahnya sendiri. Modernisasi dan globalisasi memang menawarkan jendela dunia yang luas. Namun di saat yang sama, ia perlahan mengikis fondasi identitas lokal. Tren penurunan minat terhadap bahasa daerah, khususnya bahasa Bugis, kini bukan lagi sekedar isu di atas kertas, melainkan kenyataan pahit yang kasat mata. Kenyataan ini diakui langsung oleh Dr. Rahmatun Nair, SAG, MAG. Sebagai akademisi sekaligus orang tua, ia melihat langsung bagaimana generasi Z kian berjarak dengan bahasa ibunya.
3: Gen Z ini lebih cenderung menggunakan bahasa yang lebih mengglobal. Bahkan bukan hanya bahasa Bugis yang terancam. Bahkan kalau Gen Z ini jangkauan komunikasi sudah dunia ini menggunakan bahasa internasional lagi nanti. Bukan hanya bahasa Bugis, bahasa Indonesia mungkin terancam juga nanti itu.
0: Ironisnya, kepunahan sebuah bahasa seringkali dimulai dari ruang paling intim, meja makan, dan ruang keluarga. Hari ini, banyak orang tua yang tak lagi melihat bahasa Bugis sebagai sesuatu yang esensial untuk masa depan anak. Ada ketakutan laten bahwa jika sang anak terlalu kental berbahasa daerah, mereka akan gagap beradaptasi dengan lingkungan sekolah perkotaan atau kalah dalam persaingan global. Maka, migrasi bahasa pun terjadi dalam rumah. Bahasa Bugis dipensiunkan, diganti oleh bahasa Indonesia atau bahasa asing. Langkah ini tentu tidak salah, mengingat bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa. Namun sebuah tanya besar menggelitik, jika anak-anak muda tak lagi mengenal bahasa daerahnya, bukankah mereka juga sedang kehilangan kompas identitas dan jati diri mereka? Rahmatun Nair bahkan merefleksikan fenomena ini dari dalam rumahnya sendiri. Sebuah kejujuran yang menampar realitas kita saat ini.
3: Tidak bisa dibantah lagi, karena banyak orang Bugis sendiri yang tidak tahu. Contoh sederhana anak saya, sudah tidak ada yang pakai bahasa Bugis. Padahal Bugis, belajar bahasa daerah, 3 kali remedi, tidak bisa lulus, karena memang tidak paham bahasa Bugis. Yeah. Nah, di sini juga lingkungan keluarga yang memegang peranan penting untuk menumbuhkan atau merevitalisasi kembali bahasa Bugis itu.
0: Krisis ini rupanya telah menjalar jauh. Jika dulu sekolah-sekolah di pelosok desa masih akrab dengan logat dan kosakata bahasa Bugis yang kental, kini suasananya telah berubah. Pelan tapi pasti, bahasa daerah seolah tenggelam di tengah hingar-bingar modernitas. Masyarakat terancam kehilangan identitas budaya yang unik, nilai-nilai leluhur, serta kekayaan sastra dan pengetahuan lokal yang tak ternilai harganya. Jalur formal di sekolah pun seperti kehabisan nafas.
3: Perang sekolah. Di sekolah dulu ada namanya kurlok ya, kurikulum lokal. Mestinya di situ dijadikan penguatan. Cuma memang volume atau intensitas pengguna pembelajarannya ya sedikit. Dari 1 minggu mungkin hanya 1 kali ya, maksimal 2 kali untuk mata pelajaran lokal itu. Itu baru bahasa, padahal kalau kurloknya itu bukan hanya bahasanya yang budayanya juga.
0: Bagi sebagian orang, hilangnya sebuah bahasa mungkin dianggap sepele. Namun, bagi Afdal, seorang warga Bone, Kondisi itu bukan sekedar persoalan berkurangnya alat komunikasi, melainkan ancaman terhadap hilangnya identitas sejarah dan memori kolektif kita sebagai sebuah bangsa.
4: Menurut saya perlu kita jaga bersama di tengah arus peradaban global. Saya kira itu sangat mengancam warisan leluhur ini.
0: Menurut Afdal, masifnya teknologi digital di era ini bertindak sebagai pisau bermata dua yang dapat mengubur tradisi lokal jika tidak disikapi dengan bijak. Peringatan UNESCO pun sudah sangat jelas. Hilangnya peradaban suatu bangsa selalu dimulai dari hilangnya bahasa mereka.
4: Di sini kita perlu kesadaran bersama, baik pemerintah daerah, kalangan masyarakat, bahkan di lingkungan terkecil keluarga itu mesti menjaga bersama-sama bahasa masyarakat Bugis, misalnya bahasa Bugis, bukan hanya sarana berbicara, tetapi juga tu wadah nilai-nilai budaya yang terkandung dalam paseng, sure, elong, dan berbagai tradisi lisan lainnya.
0: Ketika penutur asli di lembaga pendidikan kian menyusut dan ruang keluarga berhenti menggemakan bahasa daerah, kita sebenarnya sedang menghitung mundur waktu. Jika dibiarkan mengalir tanpa bendungan penyelamat, kepunahan bahasa Bugis bukan lagi sekedar prediksi buruk di masa depan. Ia akan menjadi takdir yang tinggal menunggu waktu untuk menjemput senjanya.

0: Kemerdekaan tidak akan mungkin hadir tanpa perjuangan.
1: Perjuangan, sebuah keniscayaan yang selalu terwujud dalam setiap perjalanan kehidupan.
0: Kehidupan, setiap detiknya terwujud dalam setiap hembusan nafas kita.
1: Tiada kehidupan tanpa perjuangan.

0: berjuang hidup terus dan terus
1: hingga kita semua bermuara pada sebuah kemerdekaan untuk saya, kemerdekaan

saatnya kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan Lidah Api Kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggung Aceh Darussalam, yaitu Tengku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Salam jumpa bersama saya Imran Bate di Bincang Siang RRI Bonde edisi 11 Agustus 2026. Kita bersama di suasana bulan kemerdekaan dan di depan saya sudah hadir narasumber yang kompeten di bidangnya masing-masing. Pendengar dan juga pemirsa, ketika kita mendengar kata masjid, yang terbayang tentu adalah rumah ibadah, tempat kita bersujud, berdoa dan membaca Al-Quran, dan juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apakah masjid hanya diperuntukkan bagi mereka yang sudah dewasa dan mampu menjaga ketenangan? Bagaimana dengan anak-anak yang datang untuk belajar sholat? Bagaimana dengan remaja yang ingin berkegiatan dan belajar agama? Bagaimana dengan musafir yang membutuhkan tempat beristirahat? Dan bagaimana dengan masyarakat yang datang dengan berbagai latar belakang dan juga kebutuhan? Sebab sejatinya masjid adalah rumah Allah, dan rumah Allah semestinya menghadirkan rasa aman, nyaman, teduh, dan diterima bagi siapa saja. Beberapa peristiwa yang terjadi belakangan ini, termasuk adanya jamaah yang melakukan tindakan kekerasan kepada anak, tentu dianggap mengganggu nama baik masjid itu sendiri. Kita perlu bertanya bagaimana seharusnya masjid menjadi ruang yang ramah bagi anak-anak, bagaimana orang dewasa menyikapi perilaku anak di rumah ibadah, dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita mengembalikan fungsi masjid sebagai tempat ibadah, pendidikan, pembinaan generasi muda, dan juga sekaligus ruang sosial yang menyatukan umat. Bersama saya Imran Bate, kita akan berbincang dengan topik masjid yang ramah, rumah bagi semua. Kami telah bersama dengan narasumber kita. Yang pertama adalah Sekretaris Pengurus Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Bone, Bapak Dr. Haji Ahmad Yani SAG MAG. Assalamualaikum Pak Dokter.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih telah hadir bersama kami di RRI Pak Dokter. Beliau juga kita kenal sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone. Bersama Bapak Dr. Ahmad Yani juga sudah hadir Ketua Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kabupaten Bone, Bapak Hasbullah SPDI MPD. Assalamualaikum Pak Hasbullah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Bapak?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Kita akan berbincang bukan untuk mencari tahu siapa yang salah, siapa yang benar, tapi menemukan cara agar masjid benar-benar menjadi tempat yang dirindukan, bukan ditakuti, tempat yang mendidik, bukan menghakimi, dan tempat yang membuka pintu bagi semua generasi. Kami mengundang Anda bergabung di 0851-915-1-8901 di segmen kedua nanti, dan juga Anda boleh bertanya melalui channel YouTube, karena siaran kita sekarang juga disiarkan langsung melalui channel YouTube RRI Bone. Saya langsung saja ke Pak Dr. Ahmad Yani. Pak Dokter, tema kita siang ini adalah masjid yang ramah. Dalam perspektif Anda sebagai Kepala Kantor Kemenag dan juga Sekretaris Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Bone, seperti apa sebenarnya platform masjid yang ramah itu? Apakah yang gedungnya bagus, bersih, kemudian kubahnya berlapis emas, ataukah ada makna luas lain yang mungkin perlu kita cermati?
1: Oke, terima kasih Pak Imran. Memang hari ini kita mencoba membangun image tentang masjid. Akhir-akhir ini kita mengkampanyekan tentang bagaimana masjid itu masjid ramah. Masjid ramah artinya memberikan ruang kepada semua pihak. Dan kemarin ada beberapa program pemerintah yang untuk menciptakan keramahan masjid ini. Bukan hanya ramah terhadap jamaah, bahkan kemarin jalan perayaan Idul Fitri, itu kita memformat sedemikian rupa masjid itu menjadi istilahnya ramah pemudik.
0: Oh, ramah pemudik, ya.
1: Jadi musafir, bukan hanya jamaah, ya, musafir. Artinya memberikan ruang dan rasa nyaman, rasa aman kepada masyarakat, termasuk pemudik yang lewati masjid itu. Sehingga kami kemarin menyampaikan kepada panitia, kepada pemerintah setempat, dengan cara sederhana, mm-hmm. pengurus masjid menyiapkan ala kadarnya, termasuk yeah. minum, tempat mm-hmm. istirahat dan mm-hmm. sebagainya. Ya, dan bahkan ada program masjid ramah ini termasuk ramah kepada jamaah dan ramah anak. Mm-hmm. Makanya ada beberapa fasilitas yang dilengkapi, yang harus dilengkapi oleh masjid untuk menunjang platform masjid sebagai ramah ini, mm-hmm. termasuk kepada jamaah yang disabilitas.
0: Oh, okay.
1: Jadi memang ada jalur khusus yang disiapkan untuk jamaah yang berkebutuhan khusus itu, termasuk ramah anak.
0: Mm-hmm.
1: Ya, ramah anak, masjid ramah anak ini berartinya adalah masjid yang memberikan ruang kepada anak untuk belajar, untuk belajar mencintai masjid mm-hmm. dan mengenal lebih jauh tentang masjid.
0: Okay.
1: Jadi bukan hanya untuk beribadah, mm-hmm. tetapi sekaligus tempat belajar bagi anak, mm-hmm. sehingga anak-anak kita ini merasa diterima, mm-hmm. termasuk di masjid itu.
0: Okay, okay, okay. Sebagai orang nomor satu di Kemenag Bone, mm-hmm. Tentu ada data yang Bapak peroleh, yeah. gitu ya, masjid-masjid yang kemudian sudah mendukung, mensupport program-program pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, gitu. Yeah. Bahwa jangan sampai kemudian Bapak hanya menerima laporan bahwa semua masjid mengatakan ramah anak tapi implementasinya tidak, yeah. masih banyak pengurus masjid yang, maaf dalam tanda kutip, masih kolot, tidak terbuka pemikirannya, yeah. menutup ruang untuk orang-orang luar termasuk kemudian anak-anak, gitu. Bagaimana kemudian Anda mencermati fenomena ini?
1: Ya, secara data memang untuk hari ini kita mulai memprogramkan. Kemarin kita sudah menunjuk satu masjid per kecamatan,
0: oh, okay.
1: sebagai bentuk percontohan,
0: okay, okay.
1: masjid yang menerapkan masjid ramah anak ini.
0: Oh.
1: Dan sampai hari ini tentu lewat teman-teman KUA di bawah dan penyuluh yang tersebar di 27 kecamatan di Kabupaten Bone ini mensosialisasikan kepada masyarakat tentang bagaimana sebetulnya yang dimaksud dengan masjid ramah anak itu.
0: Iya.
1: Ini terus kita upaya berikhtiar melakukan hal itu supaya betul-betul fungsi masjid ini
0: dimaksimalkan.
1: Ya, dimaksimalkan.
0: Iya, betul, betul.
1: Iya.
0: Iya. Jangan sampai kemudian masjid digembok, Pak.
1: Iya.
0: Gitu. Kita kadang-kadang kita kalau dalam perjalanan begitu, kok ada gitu masjid digembok, mesti, yeah. mungkin dipikir okay, enggak ada yang lewat, tapi kan itu juga mestinya tidak dikategorikan tidak ramai terhadap musafir, yeah. begitu ya. Baik, saya ke Pak Hasbullah. Pak Hasbullah sebagai representasi dari remaja begitu ya, karena Bapak adalah Ketua Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia. Bagaimana kemudian Bapak mencermati beberapa peristiwa yang memberikan gambaran ke kita semua, ke publik, bahwa masih banyak jamaah yang sholatnya bagus gitu ya, tapi kok bisa-bisanya melakukan tindakan-tindakan yang mencederai nama baik masjid itu sendiri. Kasus yang terakhir kan ada seorang jamaah yang menendang begitu ya, dalam tanda kutip, anak-anak. Ini kan dampaknya bisa membuat aspek traumatik ke mereka. Apa kemudian langkah-langkah konkret yang telah dan akan dilakukan oleh BKPRMI Bone untuk kejadian seperti ini tidak lagi terulang?
2: Baik, terima kasih dari Bapak Andi Imran Bate. Kami menyikapi dari BKPRMI bahwa sebenarnya kita harus mengembalikan masjid sesuai dengan fungsinya. Awal,
0: yeah.
2: fungsi masjid itu yang pertama adalah sebagai tempat ibadah, yang kedua adalah sebagai pusat pendidikan, dan yang ketiga sebagai kegiatan sosial. Maka dari itu kami dari BKPRMI mengharapkan para jamaah dan pengurus masjid itu harus tahu dan mengerti sebenarnya apa fungsi masjid.
0: Iya.
2: Jangan sampai mereka beranggapan bahwa masjid itu hanya tempat untuk ibadah saja.
0: Nah, kita sholat saja.
2: Ya,
0: gitu
2: sholat
0: ya?
2: Saja. Iya. Maka dari itu, apalagi hari ini kan kita lihat sekarang masjid apabila sore hari itu diramaikan dengan anak-anak TKTPA. Artinya anak TKTPA itu biasanya kan jadwal mereka setelah salat asar,
0: yeah.
2: yang namanya masjid, apalagi masjid yang nyaman, itu apalagi dingin, AC-nya bagus,
0: yeah, betul.
2: Anak itu mengajinya sudah salat asar, jam 2 mereka sudah di masjid. Artinya kalau anak-anak itu ketemu 10 lebih, itu kan pasti kita tidak bisa bayangkan apa yang akan terjadi.
0: Lari-larian, lompat-lompat.
2: Maka gitu. Dari itu, setelah peristiwa yang terjadi ini, kami telah berkoordinasi dengan teman-teman pengelola TKTPA, pengurus TKTPA, bahwa anak-anak ini supaya bisa diarahkan, dibina dengan baik. Artinya jadwal-jadwal itu bagaimana kita bisa juga terlibat, jangan sampai anak lebih duluan datang daripada para guru TKTPA-nya,
0: ustaz-ustazannya.
2: Iya, ustaz-ustazannya. Karena kejadian ini tidak boleh terulang lagi. Kita mengharapkan anak santri yang datang mengaji ini mereka nyaman, tenang, dan kita sangat mengharapkan ke depan para pengurus masjid juga ini sebenarnya perlu juga kita ada suatu konsep bersama, bahwa kita menganggap anak ini adalah generasi kita untuk kita bina secara bersama. Karena siapa lagi nanti akan menggantikan kita di masjid kalau anak kita ini jauhkan di masjid.
0: Betul.
2: Saya kemarin tertarik dengan konsep ramah nyaman yang ada di Sukabumi, masjid sejuta pemuda. Kemarin kami penasaran, makanya pergi di sana, studi banding, melihat kondisinya. Andaikan masjid itu kita terapkan seperti itu, insya Allah anak itu tidak lagi menjauhi masjid. Mereka akan nyaman dan datang di masjid. Malahan kita mengharapkan ke depan masjid yang ramah dan nyaman itu, kita harus tidak boleh kalah pelayanan yang ada misalnya di warkop atau lain sebagainya. Kita harus bagaimana ada fasilitas di masjid supaya anak itu tidak mengganggu jamaah yang lain.
0: Okay. Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya memang sudah ada acuannya ya Pak. Pak Hasbullah sudah pernah melakukan kunjungan ke sebuah masjid di Sukabumi yang kemudian memberikan gambaran yang luar biasa bahwa idealnya masjid itu memang menjadi tempat yang nyaman buat semua, termasuk anak-anak muda juga anak-anak begitu ya. Nah, di Bone sendiri Pak Kakan, kan sebenarnya kita punya banyak masjid ya. Dari perjalanan kita dari Maros ke Watampone saja itu luar biasa masjidnya. Sayangnya secara kuantitas memang banyak begitu ya. Gedung juga bagus secara tapi pengurus-pengurusnya nih yang kayaknya masih perlu diedukasi bagaimana memaksimalkan masjid itu menjadi masjid yang ramah. Apakah ini sudah dilakukan sebagai bagian dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, Pak?
1: Kalau saya tidak salah, di DMI, kebetulan saya sekretaris DMI, ya, pernah kita lakukan program pembinaan manajemen masjid. Ya, itu bertujuan bagaimana memaksimalkan peran masjid. Dan bahkan waktu itu masjid bukan hanya soal beribadah saja, tempat pendidikan saja, malah di situ kita terapkan bagaimana masjid ini menjadi tempat, ada semacam usaha di masjid itu. Jadi ada istilahnya usaha berbasis masjid. Itu kita lakukan, dan memang diakui bahwa jumlah masjid di Bone ini memang cukup banyak. Kurang lebih di data kami itu kurang lebih 1.500-an masjid, dan termasuk musala di 27 kecamatan ini. Dan tentu kita terus berupaya melakukan pembinaan-pembinaan kepada para pengurus, bagaimana memaksimalkan masjid itu sesuai dengan fungsinya.
0: Kalau Bapak lihat gitu dalam rentang waktu setahun terakhir, masalah-masalah apa yang kemudian Bapak temukan dari masjid-masjid yang ada di Kabupaten Bone? Selain kemudian tadi ada kekerasan, kemudian apalagi saya juga pernah mendengar termasuk kemudian konflik pengurus terkait dengan dana sedekah begitu, itu kemudian juga masih menjadi domainnya dan ranahnya DMI kan untuk bisa kemudian memfasilitasi untuk dilakukan semacam apa ya rekonsiliasi begitu.
1: Kami di DMI ini berupaya memberikan edukasi kepada pengurus masjid, dalam hal ini pengelolaan masjid itu, baik idaranya, iradanya, kemudian termasuk itu tadi masalah manajemen keuangan,
0: sumbangannya.
1: Tapi Pak Imran tahu kan di beberapa masjid di Kabupaten Bone memang ini kan ada masjid yang dibangun oleh, misalnya dibangun oleh keluarga.
0: Ah,
1: jadi saya memang agak ini.
0: Iya.
1: Dan kita akui bahwa memang rata-rata masih banyak masjid yang dikelola secara konvensional. Artinya masih seperti sejak dulu pengelolaannya seperti itu, seperti itu. Sehingga memang ada membuka peluang untuk terjadi hal-hal seperti itu. Tapi diakui bahwa memang perkembangan masjid dan animo masyarakat kita untuk membangun sekaligus mempercantik masjid ini di Bone ini sangat luar biasa. Itu diakui.
0: Betul.
1: Dan kita bersyukur kalau Pak Imran misalnya jalan-jalan di kota, ini standar ukuran makmur jamaah itu kan di waktu asar dengan subuh.
0: Oh begitu, bukan maghrib ya?
1: Iya, kalau maghrib kan pas jam istirahat.
0: Oh,
1: jadi
0: iya.
1: Sangat memungkinkan.
0: Oh, oke, okay. Untuk memastikan bahwa
1: kalau kita mau lihat makmur jamaah situ itu jam-jam asar dengan
0: subuh.
1: Salat asar dengan subuh.
0: Oke. Okay. Karena itu sibuk-sibuknya orang masih tidur gitu. Oh iya.
1: Dan ini sangat luar biasa. Saya akui saya sering roadshow berjamaah di beberapa masjid. Alhamdulillah di Bone ini sangat luar biasa. Kita apresiasi masyarakat kesadaran untuk membangun masjid sekaligus memakmurkan masjid.
0: Baik. Ya, saya juga sepakat dengan itu, Pak Kakan, bahwa memang luar biasa. Saya salah sekali kalau kita dulu zaman dulu masjid di Bone jarang yang pakai air conditioner. Sekarang rata-rata semua sudah di kampung-kampung pun sudah pakai AC begitu. Itu luar biasa. Tapi Pak Kakan, ada beberapa masjid yang maaf ya, pengurusnya memiliki egosentris ya. Tokoh-tokoh sesepuh yang kemudian enggan menerima masukan dari jemaah lain, merasa bahwa saya yang paling senior. Lalu masjidnya enggak berkembang, Pak. Artinya ya seperti tadi, konvensional, remaja masjid takut untuk bisa berbuat, anggotanya Pak Hasbullah juga takut karena takut sama beliau. Ini bagaimana kemudian bisa menemukan solusi, sementara sekarang kan masjid harus berkembang, adaptif gitu ya. Tapi masih ada tokoh-tokoh seperti ini.
1: Ya, itu tadi saya bilang, Pak Imran, memang perlu dilakukan terus upaya edukasi dan tentu melakukan pendekatan-pendekatan sesuai dengan sosiokultur masyarakat kita khususnya di Bone ini. Karena kita tahu persis ketokohan itu masih kuat dan masih kental untuk di Bone. Jadi memang untuk hal-hal seperti ini kita harus melakukan pendekatan menyesuaikan dengan gaya komunikasi. Betul. Kita dengan
0: harus lebih cermat
1: kita harus lebih bijak. Karena jangan sampai niat kita untuk memperbaiki tapi justru untuk justru itu memperkeruh masalah. Jadi
0: baik.
1: Memang harus ada seninya
0: seninya berkomunikasi
1: menyelesaikan hal-hal seperti ini.
0: Pak Hasbullah, bagaimana kemudian eksistensi remaja masjid dari pantauan Bapak? Apakah kemudian masih sama trennya seperti zaman dulu ketika zamannya Rohi dan segala macam, ataukah sekarang trennya sudah mulai menurun, anak-anak lagi tidak lagi kemudian semangat menjadi bagian dari remaja masjid, atau seperti apa?
2: Ya, untuk remaja masjid perkembangan hari ini memang agak berbeda dengan yang lalu. Yang lalu itu kan seperti hari ini sepertinya memang pemuda kita lebih senang ke warkop, ke masjid.
0: Oke. Okay.
2: Makanya kita di BK Premi ini sekarang memiliki konsep harus mendekatkan mereka lagi ke masjid. Dengan cara apa? Kita harus bagaimana bisa berkoordinasi dengan pengurus masjid bahwa kita harus menyiapkan fasilitas-fasilitas yang mereka butuhkan para anak muda kita. Misalnya, contohnya fasilitas olahraga dibuatkan di sekitar masjid. Otomatis kan kalau waktu sholat kan tidak enak kalau tidak masuk sholat.
0: Pasti yang malu pertama. Gitu ya.
2: Yang kedua, misalnya anak-anak kita itu lebih enak nongkrong di warkop, kenapa kita tidak fasilitasi juga mereka wifi dengan warkop, kopi di masjid. Apalagi sekarang kan sudah ada. Seperti tadi disampaikan oleh Bapak Kakang Kemenak, sudah ada sekarang warko, sudah masjid itu ada fasilitas. Fasilitas
0: ada usahanya,
2: minumnya, apanya semua. Apalagi kemarin kan mudiknya, waktu mudik itu ada kopinya, tehnya, dan sebagainya. Kenapa kita tidak konsep masjid juga seperti itu, supaya generasi kita para pemuda dan remaja masjid itu juga betah di masjid. Lebih nyaman di masjid dibandingkan tempat-tempat yang lain. Hari ini mereka kan, hari ini kan kita lihat di warkop itu semua ramai. Masjid artinya remaja-remaja kita sudah mulai sepi. Inilah harus kita pikirkan secara bersama. secara bersama untuk bagaimana mengembalikan mereka ke masjid. Karena kenapa? Kapan kita tidak mulai dari sekarang untuk melakukan itu, mereka akan lebih keenakan nanti di luar. Lebih keenakan di luar, maka dari itu insyaallah BK Premi akan konsisten untuk melakukan pembenahan untuk ke depan.
0: Baik.
2: Apalagi sekarang kan rumahnya masjid itu tidak semua di SKK oleh BK Premi. Ada yang di SKK oleh pengurus masjid, ada yang di SKK oleh kepala desa dan lain sebagainya. Itu kita hanya jalurnya sebagai koordinasi saja. Artinya siapapun yang SKK tidak ada masalah, yang penting kita berkoordinasi untuk pembinaannya.
0: Oke. Tapi sudah ada ini nggak sih? Sudah ada kayak proyek remaja masjid mana yang aktif selama ini punya banyak kegiatan begitu?
2: Iya, itu jelas. Setiap karena kita lihat di masjid-masjid itu yang makmur TKTPA-nya otomatis juga berkembang juga remaja masjidnya. Karena itu kan satu kesatuan. Rata-rata ustadz-ustadzanya pembinaannya
0: aktif,
2: itu kan
0: ya?
2: Dari remaja masjid situ, juga.
0: Ya? Iya. Baik. Pak Kakan, tadi disampaikan oleh Pak Sbula bahwa sebenarnya tugas kita bersama untuk bagaimana mengkomunikasikan, menegur dengan baik. Bagaimana sebenarnya batasan menegur anak-anak itu dalam konsep Islam sebenarnya gitu? Karena kadang-kadang betul saja karena jengkel, Pak. Saya sementara sholat lari-lari gitu. Saya jadi nggak konsentrasi sholat. Ini gimana sih orang tuanya kok nggak dibiarkan? Tapi kira gini, kenapa tuan ama kalau belum siap? Jangan dibawa ke masjid. Tapi ternyata saya salah gitu, tidak boleh kayak gitu, biarkanlah. Tapi sebenarnya bagaimana sih Pak konsep menegur sesuai dengan syariat Islam yang baik ketika anak mengganggu proses ibadah kita di masjid?
1: Begini, saya mulai benang merahnya.
0: Iya.
1: Ramah anak ini, masjid ramah anak yang harus dipahami oleh masyarakat, masjid ramah anak itu bukan berarti bahwa masjid itu adalah tempat bermain.
0: Ya. Oke, saya sepakat. Ya,
1: masjid itu bukan
0: anak-anak bisa
1: itu bisa melakukan seenaknya. Tapi masjid itu tetap ada aturan dan adabnya. Inilah tanggung jawab kita sebagai pengurus masjid dan orang tua, bagaimana mengajarkan adab itu pada anak-anak kita. Dan tanggung jawab juga sebagai pengurus dan jamaah, bagaimana cara menegur anak itu dengan baik. Jangan sampai kita menegur anak kita justru merasa apa ya, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Ingat, anak itu juga punya ini. Ya, mereka juga perlu butuh dihargai sesuai dengan usianya. Makanya kita bisa menegur dengan cara yang bijak. Kalau dalam istilah agama itu kan bil hikmah. Boleh jadi tujuannya sama tapi bahasanya berbeda. Contoh kecil sederhana yang biasa kita menjengkelkan, tanda kutip, ya kan, anak-anak kita kan kalau ketemu satu dua anak-anak di masjid itu biasa lari-lari, ribut. Ya, saya masih ingat dulu itu orang tua kita kan bawa makan, bawa kayu supaya kita diam. Ya itu, ya itu harus dipahami. Ya, kalau kita menegur dengan cara tidak bijak, itu bisa saja melukai anak. Dan justru itu terpikirkan terus. Karena ingat ya, ada sensor memorial anak itu yang selalu diingat. Boleh jadi diingat puluhan tahun kemudian,
0: traumatik
1: itu ya, masih tetap diingat. Makanya hati-hati ketika kita menegur anak itu. Jangan sampai teguran kita itu justru mereka menjauh dari masjid. Padahal harapan kita mereka itu generasi penerus yang akan mengisi masjid-masjid yang ada. Makanya cara menegurnya harus bijak. Contoh sederhana, Pak Imran. Kalau misalnya ada anak lari, tiba-tiba biasa kan kita keluarkan kata-kata yang enggak kasar. Kamu ini, mungkin saking jengkelnya kita, kamu ini nakal, kenapa lari di masjid? Padahal ada kata-kata yang lembut, yang bisa, tujuannya sama. Ya, kita ajarkan, nah kalau di masjid ini kita tidak boleh lari-lari ya. Ya, kalau jalan pelan-pelan, jangan sampai mengganggu yang lain. Nanti kalau mau main kan ada fasilitas. Ramah masjid ini, masjid ramah masjid ini kan sudah diperlombakan, Pak Imran. Sudah diperlombakan. Salah satu di antaranya fasilitas yang mendukung itu harus ada. Misalnya tempat wudu yang ramah dan aman bagi anak, itu ada. Kemudian ada, malah ada spek tempat untuk menyusui. Ada spek untuk tempat bermain anak. Ini tapi itu memang penting, fasilitas penting. Tapi yang tidak kalah penting adalah orang-orang di dalamnya, iya, bagaimana, iya, berkomunikasi, iya, kepada anak, baik, penuh, baik, ramah, penuh dengan kecintaan, baik, baik, baik, supaya anak kita merasa rindu terhadap masjid.
0: Masjid,
1: jangan sampai 5 tahun, 10 tahun ke depan kita bertanya kok masjid kita sepi. Nah, boleh jadi di yang kita tegur dulu itu karena mereka takut, karena selalu, iya, cara kita menegurnya kasar,
0: trauma,
1: akhirnya,
0: ya,
1: trauma, akhirnya, baik, dia merasa bahwa masjid itu menakutkan. Tidak ada lagi rindu di hati mereka untuk melihat masjid.

0: kami dan membuat anak-anak tidak sampai trauma begitu ya. Kalau Pak Bula melihat peran orang tua di sini seperti apa, kemudian bisa memastikan bahwa anak-anaknya ke masjid tahu adab, tahu aturan.
1: Baik, sebenarnya dalam tata kelola pembinaan anak ini sebenarnya yang paling harus dilakukan adalah bukan menegur sebenarnya, tapi keteladanan.
0: Okay.
1: Artinya sering kita sampaikan bahwa orang tua yang bawa anaknya ke masjid, jangan anak itu dipisahkan dengan orang tuanya. Artinya kita yang biasa kita salah dalam tata kelola jemaah ini, kita kumpulkan anak berapa berdekatan sampai 10 orang. Pasti mereka ribut. Kenapa mereka ribut? Karena ketemu dengan anak. Marilah kita sama-sama sebagai orang tua, ambillah anak kita masing-masing, kita tempatkan di samping kiri kanan kita, kita berikan mereka keteladanan. Karena kenapa? Anak itu kan selalu ingin melakukan apa yang didengar, selalu ingin melakukan apa yang menjadi contoh. Maka dari itu orang tua ini harus bijak dalam hal keteladanan. Berikanlah mereka keteladanan bagaimana sholat yang baik. Artinya sebelum mereka ke masjid, memang kita melakukan pembinaan di rumah dulu. Pembinaan dulu baru ke masjid.
0: That's the point ya, bahwa kita berikan contoh begitu ya. Tapi tadi ada hal yang menarik yang sampaikan Pak Dr. Ahmad Yani. Kalau zaman dulu memang kita takut ya. Artinya kita memang meskipun keras orang tua kita, tidak boleh begini, kita nurut gitu. Memang konsepnya memang beda ya sekarang ya, bahkan ya. Nah sekarang kan mungkin konsep pendidikannya sangat berbeda. Kalau dulu kita tegur, mewek, nangis, tersinggung, orang tuanya marah, melapor, menarik sumbangan karena dia pikir anaknya ditegur. Kalau kita kan dulu orang tua kita menegur, jangan tiba-tiba di masjid, semua mendukung begitu.
2: Ada kalimat indah dari Imam Ali. Ini beliau mengatakan, karam Allah wajhah, didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Karena mereka tidak lahir seperti dengan sama
0: kita.
2: Maka ini memang tugas kita. Pendekatannya beda.
0: Namanya Pak Matiani pas bula Iman beda gitu
2: beda.
0: Oh, jangan diterapkan sekarang.
2: Kalau mau diterapkan pasti mereka lari atau bahkan mereka melawan, berontak. Makanya ini yang harus dipahami sebagai orang tua, termasuk teman-teman guru di lembaga pendidikan, itu harus dipahami betul.
0: Baik.
2: Tapi ada hal yang menarik yang ingin sampaikan. Mumpung untuk para pengurus masjid, saya pernah berkunjung salah satu masjid terbaik di Indonesia, yaitu di Jogja, Jogokarian.
0: Di mana itu, Pak?
2: Di Jogja.
0: Jogja.
2: Itu manajemen masjidnya sangat luar biasa. Kalau tagline kita hari ini kan memakmurkan masjid. Artinya masyarakat yang memakmurkan masjid. Tapi kalau di sana terbalik, masjid yang memakmurkan masyarakat.
0: Masya Allah. Seperti apa konkretnya itu?
2: Konkretnya itu ada semacam ATM beras. ATM beras itu diperuntukkan kepada warga-warga yang ada di sekitarnya yang tidak mampu.
0: Masya Allah.
2: Jadi masjid inilah, seperti inilah contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah. Itu ada di Jogokarian. Jadi masjid yang memakmurkan masyarakat. Soal berobat yang tidak mampu, kemudian anak diberikan beasiswa anak yang tidak mampu yang Masya ada di situ, itu semuanya di masjid.
0: Dan itu sumber pendanaan.
2: Sumber pendanaannya dari sumbangan masyarakat. Tapi ada hal yang menarik. Kalau kita di Bone, ya pada khususnya, biasanya kan kita bangga dengan saldo-saldo ketika dibacakan ratusan juta. Kalau di sana saldo zero, 0 rupiah.
0: Semuanya
2: dimanfaatkan dengan pertimbangan buat apa gunanya saldo banyak
0: kalau disimpan,
2: itu kan tertunda pahalanya masyarakat jamaah. Makanya saya berkunjung di situ, ada makan gratis, saya ke sana 2-3 subuh berturut-turut, itu ngopi gratis, semuanya serba gratis. Ada penginapan bagi musafir, penginapannya fasilitasnya seperti hotel
0: dan itu free.
2: Masya
0: Allah.
2: Ini sangat luar biasa. Jadi pengelolaan masjid itu memang itu tadi tergantung dari pengurusnya.
0: Manajemennya.
2: Manajemennya.
0: Dan bukan hal yang mustahil masjid tersebut bisa kita adaptasi di Bone kan.
2: Yang lucu, yang hebat juga di situ, kalau misalnya ada jamaah yang kehilangan sandal, kehilangan motor, Jangan khawatir, dicari, kalau tidak ada diganti,
0: Pak. Masya Allah. Masya Allah. Tapi itu mungkin berada di lingkungan elit kan, Pak? Atau enggak, biasa aja?
2: Enggak biasa. Cuma

0: Karena beritanya viral, kemudian banyak orang yang ingin studi banding ke sana. Bahkan jamaahnya bukan hanya dari situ, jamaahnya banyak dari luar Jogja, Allah, luar Jawa, yang pergi ke situ untuk menikmati betul-betul. Dan saya sangat sudah merasakan hal itu.
1: Baik. Jadi konsep yang menarik adalah bukan memakmurkan
0: masjid, tapi masjidnya memakmurkan masyarakat.
1: Wah. Ini poin yang harus kita teladani ini, semoga nanti kita bisa punya masjid seperti itu, insyaallah. Amin. Kita rehat sejenak pendengar, kami akan segera kembali setelah kita dengarkan persembahan lagu berikut ini.

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

0: Pendengar dan juga pemirsa, kita kembali bersama di Bincang Siang RRI Bone dengan topik Masjid yang Ramah, Rumah bagi Semua. Masih bersama Sekretaris Umum Pengurus Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Bone, Bapak Dr. Haji Ahmad Yani, SAG, MAG, dan juga Ketua BKPRMI Kabupaten Bone, Bapak Hasbullah SPDI, MPD. Kita masih berbincang-bincang kemudian bagaimana menjadikan masjid itu ramah tidak hanya kepada anak, tapi juga sosok kita difabel, lansia, begitu, dan juga musafir, begitu ya. Kami buka ruang interaktif, Anda boleh telepon kami. Kami sudah mulai bisa menerima telepon di 0851 9151 8901. Kita langsung sapa yang berikut ini. Bincang siang dengan siapa, di mana?
1: Bincang siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dari UPI di Lapri ya.
1: Ya.
0: Baik, silakan UPI pertanyaannya.
1: Mau menyapa dulu Buntan ya, untuk narasumber kita yang sangat hebat hari ini, kedua-duanya nih. Satunya ya, Pak Kakak Anwil Kementerian Agama Kabupaten Bone ya. Selamat sore. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya. Yeah. Alhamdulillah sehat sih, Pak.
2: Iya, terima kasih, sehat juga.
1: Ada juga Bapak ya, Bapak Ketua BKPRMI, sebagai bapak ini atau kakak mungkin yang paling akrabnya untuk panggil kakak ini.
0: Boleh,
2: silakan.
0: Senyamannya ya. Saja.
1: Ya begini ya, pertama saya mau sampaikan, ini masa yang sudah dibahas tadi kan banyak masih masalah anak, tapi masih banyak masalah konkret yang terjadi Pak di antrian komisi. Yang utama itu masalah aksesibilitas. Mm-hmm. Karena masih banyak masjid dari Kabupaten Bone Pak, artinya menurut laporan yang masuk, informasi yang saya dapatkan bahwa masih banyak masjid yang sebenarnya secara menipabel. Yang pertama kita soroti dulu masalah aksesnya ya, yeah. Untuk masuk ke masjid itu, nah, kebanyakan okay. Masjid di Bone Pak artinya ada yang artinya tidak bisa dilewati, sangat tinggi tangganya, artinya anak tangganya, ada juga yang tidak bisa dilewati oleh kursi roda seperti itu Pak, artinya ada yang pernah terjadi Pak di bagian lap Pak beberapa tahun lalu, ini bukan disabilitas ya, artinya lansia nih Pak, dia mau masuk seperti itu, seperti apa jalannya kurang bagus, jadi terjungkal di tangga Pak, kenanu tangga kan dia kalau sedikit mau turun di masuk enggak turun sedikit di tangga Pak, jadi begitu Pak, terjungkal di itu, artinya tangga ternyata itu tangganya ternyata sekitar 20 cm turunnya Pak, antara anak tangga dengan anak tangga satunya Pak, jadi ini sangat miris sekali Pak.
0: Baik.
1: Artinya kan ini sangat menjadi concern anu Pak, artinya bagaimana pengurus masjid ini mau mengakomodir teman-teman yang anu ya
0: difabel. Iya, baik.
1: Apalagi kan mesti kalau orang tua mestinya kalau sudah sakit betulnya rematik usahanya kalau naik sudah anu sebenarnya gemetaran intinya seperti itu.
0: Baiklah.
1: Ada juga artinya pernah terjadi pengguna kursi roda mau masuk masjid yang nyano ya di pada salah waktu hidup tren dulu ini ada keluarga dari anata dari Kota Makassar pengimbang masuk di masjid di daerah kami, tapi hanya terbiasa itu kursi rodanya masuk karena terlalu tinggi, jadi terpaksa dibopong sedikit susahnya, jadi
0: dia
1: sangat tidak sekali kesini artinya. Ya seperti ini, seorang juga terus cukup
0: merintah.
1: Melihat kondisi di lapangan.
0: Baik, terima kasih.
1: Berikutnya saya mau sampaikan.
0: Singkat saja, waktunya sempit sekali ini.
1: Satu lagi, mau sedikit lagi. Ya, saya tertarik dengan konsep yang anu potensinya. Mesti memaporkan masyarakat ya. Apakah boleh, maksudnya, dalam aturan agama, maksudnya, mesti itu membantu, maksudnya orang yang, kena musibah, contohnya di lingkungan itu ada area misalnya di situ ada saldo yang alhamdulillah mungkin agak banyak bisa kan membantu misalnya korban kebakaran atau semacamnya macam itu.
0: Boleh katanya. Baiklah. Ya. Terima kasih UPI di Lapri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karmatnya sempit begitu ya. Saya persilakan kepada siapa, mungkin Pak Kakan yang bisa jawab Pak mengenai masjid yang masih belum ramah terhadap teman-teman yang difabel.
2: Oh ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ini sangat luar biasa. Dan kami berharap mudah-mudahan banyak pengurus masjid yang mendengar ini, yeah, ya, karena ini memang penting. Ini ramah jamaah, termasuk ramah khusus untuk difabel. Makanya kami selalu menyampaikan, mensosialisasikan, terutama fasilitas khusus, iya, untuk yang difabel ini. Contoh sederhananya itu ada akses khusus memang.
0: Iya.
2: Ada akses khusus, termasuk yang bisa dilewati kursi roda.
0: Jalur kursi roda. Ya.
2: Kursi roda.
0: Dan tangga yang landai.
2: Ah, ya. Yang kedua tangganya juga jangan terlalu, jaraknya terlalu tinggi, dan termasuk apa namanya itu, tangga naik itu harus ada pegangan untuk terutama jamaah-jamaah kita yang lansia.
0: Iya, betul.
2: Dan ini harus disampaikan.
0: Dan itu sudah ada kan sebenarnya, Pak? Saya melihat masjid.
2: Ada sudah ada. Iya. Sudah ada beberapa masjid, iya, yang, dan bukan sebetulnya hanya kepada masjid tapi kepada seluruh fasilitas, iya, pelayanan umum
0: public
2: lainnya,
0: area,
2: iya, iya, public area harus seperti itu.
0: Baik, baik. Iya. Mengenai pertanyaan kedua, Pak Kakan, mengenai bolehkah sebenarnya saldo masjid itu digunakan untuk membantu masyarakat yang kena musibah, misalnya kebakaran? Apakah itu diperbolehkan dalam Islam?
2: Bisa, bisa, boleh. Bisa, karena sumbangan masjid, sumbangan di masjid itu yang masuk itu adalah sumbangan. Ya, jadi pahala jamaah itu bukan hanya kepada pengguna masjid, tapi kan pahala yang juga luar biasa kalau kita membantu keluarga, membantu masyarakat yang mengalami musibah kebakaran, baik, dan sebagainya.
0: Baik,
2: ya, jangankan korban, kemarin di Joko Karyang itu fasilitas beasiswa juga bahkan diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu.
0: Masya Allah, baiklah. Ya. Kita di penghujung acara ini, Pak, pas sebelah saya minta closing statementnya, Pak, terkait dengan topik kita hari ini, yaitu masjid yang ramah, rumah bagi semua. Silakan, singkat saja.
3: Baik, masjid yang ramah, rumah bagi semua ini sebenarnya adalah konsep manajemen masjid yang kita lakukan sebagai masjid yang berfungsi sebagai inklusif bagi peradaban yang terbuka, baik disabilitas papabel maupun lansia, anak-anak, orang dewasa, supaya mereka nyaman. Nyaman, maka dalam pembangunan masjid secara fisik itu harus memperhatikan mereka. Begitupun sebagai orang dewasa, orang tua harus menjadi teladan dalam kegiatan kemasjidan ini. Mungkin sekian.
0: Baik, baik, baik. Termasuk kemudian bisa melibatkan anak-anak begitu ya ke aktivitas masjid, biar lebih makmur masjidnya. Baik, Pak Dr. Ahmad Yani, silakan, Pak, apa yang perlu dan menjadi starting point dari Bapak ini selaku sekretaris DMI, yeah, sekaligus juga leading sektor di Kementerian Agama. Betul. Nih. Jadi bahkan kan Pak Menteri Agama juga mewanti-wanti masjid itu, yeah, harus menjadi tempat yang menyenangkan dan ramah. Silakan.
2: Masjid ramah anak ini adalah tanggung jawab kita bersama. Yang kedua, masjid ramah anak itu bukan hanya sebatas pada fasilitasnya yang lengkap, karpetnya bagus, wangi dan sebagainya, tapi tentu yang tidak kalah penting adalah keramahan orang-orang yang ada di dalamnya. Berikan ruang kepada anak supaya mereka merasa dihargai, merasa diterima. Ingat, kita menciptakan pengalaman positif pada anak kita, supaya mereka suatu saat 10 tahun ke depan mereka selalu rindu terhadap masjid. Mari menciptakan masjid menjadi masjid yang ramah, yang nyaman dan aman buat anak kita, bukan masjid yang menakutkan, yang justru membuat anak-anak kita takut datang ke masjid. Dan ini adalah bukan hanya tanggung jawab mengurus masjid, tetapi ini adalah tanggung jawab kita bersama, orang tua, masyarakat, dan seluruh masyarakat dan termasuk pengurus masjid yang ada.
0: Baik, baik, luar biasa, luar biasa. Pak Pak Dr. Ahmad Yani, ada beberapa, saya pernah baca dalam sebuah referensi, ada Kementerian Agama di Kabupaten Sumenep atau apa gitu yang memberikan award gitu kepada masjid yang ramah anak. Mungkin juga diboleh bisa ini ya.
2: Sudah pernah kita lakukan kerjasama DMI juga.
0: Oh, oke.
2: Memang saya sampaikan tadi, masjid ramah anak ini sudah dimasukkan dalam salah satu jenis lomba.
0: Oh, okay.
2: Iya. Lomba. Jadi baik. Kami sudah melalui teman-teman KUA menyiapkan masing-masing satu masjid per KUA, baik per kecamatan, untuk dijadikan sebagai percontohan. Ya? Kalau di sini pernah kami tunjuk masjid ini Lapawoy. Oh, iya. Apa itu?
0: Miftahul Khair.
2: Nur Amir apa?
0: Nurul. Nurul Amirah. Yang sebelah kiri.
2: Iya sebelah kiri. Ya? Oh, iya, di situ kan ada taman-tamannya, ada sarana bermain anak-anaknya dan sebagainya. Okay. Dan itu pernah masuk juga sebagai salah satu percontohan.
0: Oh, oke. Okay. Jadi saya pikir sudah banyak kalian sudah dilakukan sebenarnya sudah, ya. Sudah, baik, iya. Baik. Semoga kasus yang tadi terjadi tidak lagi terulang ya Pak Kakana dan juga Pak Hasbullah. Baik, pemirsa dan juga pendengar, tidak terasa sampai 1 jam kita berbincang dengan tema masjid yang ramah rumah bagi semua. Dari perbincangan ini ada satu pesan penting yang mungkin bisa kita bawa pulang, yaitu masjid bukan hanya tempat untuk orang yang sudah baik. Masjid juga harus menjadi tempat yang membantu manusia menjadi lebih baik. Saya Imran Bate bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan satu poin penting juga yang tadi saya bisa kutip dari pernyataan Pak Hasbullah, kita harus menjadi teladan. Orang tua, kita semua, bisa orang dewasa bisa menjadi teladan untuk anak-anak kita dan yang lainnya, untuk kemudian bisa menjadikan masjid ramah buat semuanya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Liverpool umumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona. Iga Swiatek melaju ke semifinal Canadian Open 2026. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 11 Agustus 2026, bersama saya, Rudy Zaid.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Konfederasi Sepak Bola AFC, UEFA, dan CONCACAF melayangkan surat terbuka kepada FIFA untuk menolak proyek FIFA Forward Enterprise atau FFE. Proyek tersebut dinilai mengancam integritas dan independensi Piala Dunia melalui rencana penjualan saham komersial. Meski FFE telah dibatalkan, ketiga konfederasi itu menilai persoalan tata kelola FIFA belum sepenuhnya selesai. Mereka menilai kontroversi tersebut bukan sekedar masalah komunikasi, tetapi juga kegagalan dalam pengambilan keputusan. AFC, UEFA, dan CONCACAF juga mempertanyakan kepemimpinan FIFA di bawah Presiden Gianni Infantino, dan ketiganya menyerukan transparansi serta pertanggungjawaban demi memastikan kepemimpinan FIFA tetap mengabdi kepada sepak bola.

0: Kita beralih ke Liga Primer Inggris. Liverpool resmi mengumumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona, sementara Tottenham Hotspur memperpanjang kontrak Mickey van de Ven. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Firstly, Ronald, a warm welcome to Liverpool FC. How does it feel?
2: Liverpool mengumumkan kedatangan pemain baru Ronald Araujo, back asal Uruguay itu dipinjam dari Barcelona. Kabar transfer Araujo diumumkan melalui laman dan media sosial resmi Liverpool dini hari tadi. Liverpool meminjamnya selama semusim dan memberi sang pemain nomor punggung 33. Ronald Araujo antusias dengan masa peminjaman di Liverpool tersebut. Pemain berusia 27 tahun itu berharap bisa memulai karir barunya di Anfield.
3: Bueno, la verdad que fue todo muy rápido.
2: Semuanya terjadi dengan sangat cepat. Terima kasih kepada Liverpool atas minatnya. Saya telah berbicara dengan direktur olahraga, saya juga berbicara dengan pelatih, dan tidak ada keraguan bahwa saya akan bergabung dengan institusi yang hebat. Dengan penuh antusiasme, saya pun memutuskan untuk bergabung karena saya tahu saya akan menjadi bagian dari klub yang hebat dan bisa menikmati apa yang saya inginkan di lapangan. Ronald Araujo menjadi pemain keempat yang bergabung ke Liverpool di musim panas 2026. Merseyside Merah sebelumnya mengamankan jasa Jeremy Jacquet dari Stade Rennais, Victor Munoz dari Osasuna, dan Ife Anyi Ndukwe dari Austria Vienna. Sementara itu, Tottenham Hotspur memperpanjang bek Mickey van de Ven dengan kontrak jangka panjang baru yang membuatnya bertahan di London Utara hingga tahun 2031. Pemain timnas Belanda itu sebenarnya masih memiliki sisa kontrak 2 tahun, namun Spurs bergerak cepat untuk mengamankan salah satu bek terpenting mereka dengan kesempatan yang mencakup peningkatan nilai kontrak. Mickey van de Ven mengaku senang dipercaya oleh klubnya dengan perpanjangan tersebut. Menurutnya, itu merupakan sesuatu yang istimewa.
1: I won't say it's a different feeling because it feels like
2: ini seperti di rumah sendiri. Jadi menurutku itu perasaan yang wajar saja. Tapi perasaan yang kurasakan tentu saja adalah kepercayaan yang kudapatkan dari klub serta kepercayaan yang kudapatkan dari manajer, dan kepercayaan yang kumiliki terhadap klub ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Dan hal itu memberikan perasaan istimewa karena aku tahu aku bisa bertahan di sini selama bertahun-tahun lagi.
1: For many more years.
2: Van de Ven sebelumnya bergabung dengan Tottenham dari Wolfsburg pada tahun 2023 dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai 43 juta pound sterling termasuk biaya tambahan, dan sejak saat itu telah mencatatkan 96 penampilan untuk klub tersebut. Ia menjalani musim yang sangat produktif pada musim lalu dengan mencatatkan 45 penampilan dan mencetak 7 gol saat Spurs finish di peringkat ke-17 Liga Inggris. Ia juga sempat memimpin tim sebagai kapten dalam 18 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dari kompetisi Piala Inggris, hasil undian putaran kedua Piala Liga Inggris atau Carabao Cup pada musim 2026-2027 akan mempertemukan sejumlah klub Premier League dengan tim dari kasta bawah. Chelsea akan menjamu Luton Town dari League One, sementara Tottenham Hotspur menghadapi klub Championship Charlton Athletic. Nottingham Forest akan bertemu dengan Leeds United dalam satu-satunya duel antar klub Premier League pada ronde kedua. Seluruh pertandingan putaran kedua dijadwalkan berlangsung pada pekan ke-4 Agustus dengan pemenang ditentukan lewat adu penalti jika hasil imbang. Sementara itu, 9 klub Premier League yang tampil di kompetisi Eropa akan langsung masuk ke putaran ketiga Carabao Cup.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Polandia, Iga Świątek, berhasil mengamankan tempat di babak semifinal Canadian Open 2026 setelah menaklukkan Diana Schneider di Sobey Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: What a stunning performance.
2: Iga Świątek melaju ke semifinal Canadian Open 2026 setelah tampil dominan atas Diana Schneider. Unggulan ketujuh itu hanya kehilangan 3 game dan menang 6-2, 6-1 dalam 64 menit di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Świątek langsung mematahkan servis Schneider pada game pertama dan mengendalikan permainan melalui servisnya. Ia kembali melakukan break untuk unggul 5-2 sebelum menutup set pertama setelah lawannya melakukan banyak kesalahan forehand. Situasi serupa terjadi pada set kedua ketika Świątek merebut servis Schneider untuk memimpin 2-1. Petenis Polandia itu kemudian memenangi 6 game terakhir dan memastikan kemenangan tanpa menghadapi satu pun break point. Usai pertandingan, Świątek mengaku puas dengan gaya permainannya kali ini.
3: Yeah, it was a tricky match, you know, with the conditions and
2: pertandingan ini cukup sulit, terutama karena kondisi angin. Ini pertama kalinya saya bermain di sini dengan kondisi angin seperti itu, jadi saya harus menyesuaikan diri. Dalam kondisi seperti ini, Anda tidak bisa benar-benar menjalankan rencana permainan secara persis. Karena itu, saya hanya ingin bermain lebih solid. Diana juga memiliki pukulan khas pemain kidal dengan putaran yang sangat kuat, baik pada servis maupun forehand. Itu juga menjadi tantangan yang harus saya hadapi dan sesuaikan. Namun, sejak awal saya sudah tahu apa yang harus dilakukan dan langsung menerapkannya. Saya merasa mampu mendominasi pertandingan dan saya cukup senang dengan cara saya bermain.
3: I was quite happy with the way I played.
2: Beralih ke pertandingan lain, Elina Svitolina juga memastikan tempat di semifinal Canadian Open setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di Sobey Stadium pagi tadi. Svitolina sempat kehilangan set pertama 3-6 sebelum bangkit dan menyapu bersih set kedua dengan skor 6-0. Memasuki set penentuan, Svitolina tetap mengendalikan permainan dan mampu mengamankan kemenangan 6-3. Usai pertandingan, Svitolina mengaku dukungan penonton membantunya menjaga semangat bertarung hingga berhasil memastikan kemenangan.
3: Now I try to really show my speed tonight.
2: Saya benar-benar berusaha menunjukkan kecepatan saya malam ini. Saya harus bangkit pada set kedua dan tentu saja bermain bagus pada set ketiga. Saya sangat puas dengan penampilan ini, terutama semangat juang yang saya tunjukkan. Dia bermain sangat baik pada set pertama, jadi saya benar-benar harus masuk ke mode bertarung. Dengan seluruh dukungan yang saya dapatkan, rasanya sungguh luar biasa. Jadi, terima kasih.
3: It's been amazing, so thank you.
2: Pada babak semifinal, Iga Świątek akan bertemu dengan Elina Svitolina untuk memperebutkan tempat ke partai puncak Canadian Open 2026. Keduanya dipastikan tampil maksimal untuk menjaga asa merebut gelar WTA 1000 tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Jannik Sinner mundur dari turnamen tenis Cincinnati Open 2026 setelah mengalami gangguan pada lutut kanannya. Petenis putra peringkat 1 dunia itu mengambil keputusan tersebut setelah berkonsultasi dengan dokter dan tim medisnya. Sinner mengaku kecewa tidak dapat tampil dan kini memfokuskan persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open. Petenis Italia itu terakhir bertanding di Wimbledon dan berhasil mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner sekaligus memperbesar keunggulannya atas Zverev menjadi 11-4. Mundurnya Sinner menyusul Carlos Alcaraz yang juga absen karena masih memulihkan cedera pergelangan tangan. Dan Cincinnati Open 2026 berlangsung mulai 13 hingga 23 Agustus mendatang dengan sejumlah petenis unggulan seperti Zverev dan Novak Djokovic yang tetap dijadwalkan tampil.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Jakarta dan Bandung menjadi kota pelaksana. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itilauli.
1: Ya, mudah-mudahan event ini bisa tidak hanya berjalan sukses secara tentu kegiatan, tapi administrasi dan juga mudah-mudahan tim nasional kita juga bisa berprestasi.
2: Federasi Sepak Bola Dunia FIFA secara resmi menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah FIFA ASEAN yang pertama. Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta kemarin. Jakarta dan Bandung akan menjadi kota pelaksana atau host city FIFA ASEAN 2026. Erick mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat gerakan garanti atau jaminan pemerintah kepada FIFA sebagai bentuk dukungan resmi pemerintah terhadap penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Bapak Presiden sudah mengeluarkan surat government guarantee yang langsung dikirimkan kepada FIFA. Dan FIFA sendiri alhamdulillah sudah menjawab bahwa kita menjadi tuan rumah. Dan sekarang masih ada sedikit lagi negosiasi mengenai host kontraknya saja, isi-isinya. Tetapi memang isi daripada host kontrak tidak berbeda dengan waktu itu kita menjadi tuan rumah kejuaraan dunia U17. Jadi tidak banyak berbeda. Cuman ini ada beberapa hal yang mungkin kita mau sinkronisasi.
2: Melalui kesempatan yang sama, staf khusus Gubernur Jakarta Diki Sumarno menyatakan, Jakarta bertekad menjadi salah satu kota spot tourism atau tujuan wisata olahraga. Karena itu, pemerintah Jakarta pasti akan memberikan semua dukungan yang dibutuhkan untuk menyukseskan turnamen ini.
3: Ya, seperti yang selalu diamanatkan oleh Pak Gubernur, bahwa DKI akan menjadi destinasi spot tourism. Jadi kita juga mempunyai pengalaman yang panjang dan banyak untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat internasional. Pastinya tidak hanya pelaksanaan game-nya saja atau pertandingannya saja, tapi ya unsur-unsur yang butuh kegiatan itu pastinya kami akan total melaksanakan ya support.
2: Hingga saat ini belum ada jadwal resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun turnamen ini dipastikan akan berlangsung pada jadwal FIFA Match Day atau jeda internasional ketiga tahun ini, yaitu pada periode 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Itilauli, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar seputar sepak bola dalam negeri, Persib Bandung menggelar latihan di Bali 11 hingga 19 Agustus mendatang sebagai persiapan menghadapi musim 2026-2027. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolik, mengatakan agenda pertandingan di Bali penting untuk meningkatkan komunikasi antar pemain. Persib juga dijadwalkan tampil dalam turnamen persahabatan Dewata Challenge Series di Kapten Iwayan Dipta di Gianyar, Badung, Bali. Dan Maung Bandung akan menghadapi Sabah FC pada 15 Agustus mendatang, kemudian bertemu tuan rumah Bali United 3 hari berselang. Tolik menilai kedua laga tersebut menjadi kesempatan untuk mengukur perkembangan tim setelah menjalani latihan intensif. Menurutnya Sabah FC dan Bali United merupakan lawan tepat untuk menguji kesiapan Persib Bandung dalam menghadapi musim baru.

Sementara itu, Persik Kediri mematangkan persiapan menghadapi musim 2026-2027 melalui pemusatan latihan di Solo selama sepekan. Pelatih Persik, Marcos Reina, menilai perkembangan pemain semakin baik, terutama dari sisi segi fisik dan taktik. Dalam pramusim, Persik berlatih bersama dengan PSIS Semarang dan Persita Tangerang untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi. Reina mengatakan agenda tersebut membantu pemain baru untuk beradaptasi dengan pola permainan Persik. Tim berjuluk Macan Putih itu terus meningkatkan kebugaran dan pemahaman terhadap model permainan sebelum kompetisi dimulai.

0: Dari cabang olahraga panahan, ajang para Archery Indonesia Open 2026 menjadi persiapan atlet para panahan Indonesia dalam mengikuti turnamen Asian Para Games Nagoya dan World Para Archery Championship di India. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Asian Para Games Nagoya dan World Para Athletic Championship di India, atlet para panahan Indonesia Ken Swagumilang tengah mempersiapkan diri dengan matang. Ia pun berharap dapat kembali ukir catatan manis di turnamen tersebut. Hal itu dikatakannya usai Ken meraih prestasi manis di ajang Parameter Archery Indonesia Open 2026 yang digelar di lapangan FKIP UNS Solo pada 7 hingga 8 Agustus 2026 kemarin. Ken berhasil meraih 2 medali emas sekaligus. Ken tampil dominan di nomor individu kompon. Ia mengalahkan Dimas Maulana di final dengan skor 142-138. Sebelumnya di semifinal, ia menyingkirkan juara POMNAS 2025, Muhammad Faris Ardiansyah dengan skor tipis 147-145. Ken kembali meraih emas di nomor mix tim kampon bersama Theodora Audi. Pasangan ini mengalahkan Dimas Kanita Syaukina di final dengan skor 152-147. Ken menyebut turnamen ini adalah bagian dari persiapannya menuju ke ajang Asian Games Nagoya maupun World Para Athletic Championship di India.
2: Pentingnya kejuaraan ini tuh melatih pressure, uncomfortable shooting di shooting line, karena tadi juga kita kalau yang para archery itu biasanya kan satu target untuk kualifikasi itu cuma 2 orang. Jadi kita ibaratnya space-nya itu lebar. Kalau ini itu ada 3 orang. Jadi space-nya sempit-sempitan dan kita juga nggak bisa banting kanan, banting kiri. Kita juga harus berhati-hati untuk masuknya biar nggak nyenggol teman yang di sebelah-sebelah. Dan itu uncomfortable sebenarnya. Tapi dengan uncomfortable itu kita juga bisa melatih diri kita dengan ya ada pressure lah.
1: Senada dengan Ken, pelatih Idya Putra Harjianto menjelaskan kehadiran atlet non-disabilitas sangat membantu persiapan mental jelang kejuaraan besar.
3: Baik, ini adalah kejuaraan Parameter Archery Indonesia di mana kita rancang untuk persiapan menuju World Champ atau Asian Champ di India nanti. Tentunya juga akan menuju ke Asian Para Games Nagoya di mana di train kali ini kita memberlakukan sistem alternate yang mungkin jarang kita jumpai di Indonesia meskipun ada. Nah, dari sinilah nanti kita akan membiasakan diri untuk menuju ke panggung alternate yang akan diselenggarakan di India dan Nagoya nantinya.
1: Indonesia menjadi juara umum dengan koleksi 2 emas dan 1 perak. Perak diraih dari nomor mix tim recurve lewat Kholidin Noviera Ross. Indonesia mengungguli PPOLP Jateng 2 emas 1 perunggu dan Kota Solo 1 emas 1 perak 1 perunggu. Turnamen ini diikuti 65 peserta termasuk 40 atlet non disabilitas. Ajang ini menerapkan sistem alternate shot untuk membiasakan atlet sebelum kejuaraan dunia di Seiko dan Asian Para Games 2026. Tim para panahan selanjutnya akan mengikuti Hyundai World Archery Para Series di India pada 5 hingga 9 September 2026. Ajang ini penting untuk memburu poin menuju Paralimpiade Los Angeles 2028. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke cabang olahraga triathlon. Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia menyiapkan 6 atlet triathlon untuk memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Komposisinya terdiri dari 3 atlet putra dan 3 atlet putri. Manajer Tim Nasional Triathlon Indonesia, Reswanda, mengatakan komposisi atlet masih dapat berubah sesuai dengan kondisi. Persiapan dilakukan melalui pemusatan latihan selama Januari dan Februari, kemudian berlanjut secara mandiri hingga September mendatang, dan Indonesia menargetkan 8 besar individual putra, 5 besar putri, dan 5 besar nomor mix relay.

Pendengar, dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Ini tangan Rahma.
1: Ini tangan ayah.
0: Dan ini tangan ibu. Kita selalu tos. Tapi sekarang ayah sedang sakit.
1: Ayah terserang bakteri jahat TBC.
0: Aku dan ibu harus bantu ayah sampai ayah sembuh.
1: Pas ayah batuk, harus selalu ditutup dengan benar.
0: Setiap hari, aku dan ibu harus selalu ngingetin ayah untuk minum obat dari ibu dokter. Gak boleh telat, harus diminum sampai sembuh.
1: Aku, ibu, dan ayah harus selalu jaga kebersihan.
0: Sekarang ayah sudah sembuh, jadi kita bisa tos lagi.
2: Tos! Temukan, obati, sampai sembuh!

Dulu, perjalanan itu tidak selalu mudah. Dinding kusam yang tak lagi menyemangati. Meja dan kursi yang menyimpan usia. Namun, belajar tetap berjalan meski dalam keterbatasan. Hingga suatu hari perubahan dimulai. Sebuah langkah yang menghidupkan harapan. Perubahan tidak datang sendiri. Ia lahir dari kebersamaan masyarakat yang peduli dan pemerintah yang hadir saling mengisi. Sedikit demi sedikit kami bergerak bersama. Ketika semua terlibat, sekolah berubah dan masa depan ikut bergerak. Program revitalisasi sekolah telah berjalan, tersebar hingga pelosok negeri, terus menyambung asa pendidikan di Indonesia. Karena dari sekolah yang layak, masa depan yang lebih baik dimulai. Semangat menuntut ilmu selalu mengiringi langkah kami. Tas di punggung, impian di dalam hati, diiringi harapan dan doa orang tua untuk Nusa dan bangsa.

0: menjadi masa depan kita nanti.
1: Revitalisasi sekolah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tapi menciptakan lingkungan belajar yang aman, layak, dan relevan dengan zaman. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia,

0: dinamika olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pembungkal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Rudy Zain. Inilah Indonesia menyapa siang Pro3 RRI. Pendengar Pro3 siang hingga sore nanti, kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami bahas dan juga telah kami persiapkan. Di antaranya adalah pemerintah menyebutkan status driver ojek online menjadi UMKM. Kemudian kami juga menyoroti viral promosi rokok elektrik yang melibatkan anak-anak. Dan topik kami yang lain, peluang pelaksanaan OMC dalam penanggulangan kebakaran Bromo. Dan yang keempat atau topik kami lain juga yang akan menjadi sajian kami, sambut HUT ke-81 RI. Semangat Merah Putih warnai layanan puskesmas di Lok Sumawe. Kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi memberikan informasi yang Anda miliki pada kesempatan siang hari ini. Dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan Indonesia Menyapa Siang kami awali dengan informasi dari reporter kami yang kami hadirkan dalam sesi Video Potensi Daerah. Di balik modernitasnya, Jakarta masih menyimpan kekayaan kuliner legendaris sebagai bagian dari potensi daerah yang luar biasa. Salah satunya adalah Soto Betawi Haji Ma'ruf yang telah menjaga keotentikan resepnya sejak tahun 1940-an. Dan kami ajak Anda untuk mengikuti laporan selengkapnya bersama dengan Putri Cahya Purnama berikut ini.
5: Jakarta bukan hanya pusat bisnis dan pemerintahan, tetapi juga surganya kuliner legendaris. Jika Anda mencari makanan paling ikonik di Jakarta, Soto Betawi akan selalu ada di daftar teratas. Yuk ikuti perjalanan kuliner saya mengunjungi salah satu resto Soto Betawi paling legendaris, yaitu Soto Betawi Haji Ma'ruf.
6: Inilah Soto Betawi, hidangan berisi potongan daging sapi dan jeroan, disiram dengan kuah santan yang kaya rempah dan aroma menggugah selera. Untuk melacak rasa otentik Soto Betawi, saya mengunjungi Soto Betawi Haji Ma'ruf, Cabang Pramuka, Jakarta Timur. Restoran keluarga ini telah menjajakan Soto Betawi sejak tahun 1940-an.
7: Perkenalkan, nama saya Mufti Maulana. Saya generasi ketiga dari Soto Betawi Haji Ma'ruf. Jadi untuk sejarahnya, benar kakek itu ceritain, dia itu jualan dari tahun 1940. Jadi jualan itu masih dipikul keliling daerah Cikini, daerah Menteng gitu. Kenapa sih milih Soto Betawi? Nah, karena tuh kakek sama nenek itu emang asli Betawi. Nah, setiap hari kerjanya ya makan soto, nasi uduk, itu makanan khas Betawi lah gitu. Akhirnya jualan Soto Betawi.
6: Apa yang membuat Soto Betawi Haji Ma'ruf berbeda dengan Soto Betawi lainnya?
7: Sebenarnya kalau Soto Betawi itu yang membedakan itu kita ada santannya gitu. Nah, cuman kalau Soto Ma'ruf ini lebih beda lagi gitu. Jadi kita tuh ada santan campuran sama susu gitu. Nah,
6: lebih dari 8 dekade, cita rasa otentik tetap dipertahankan. Di tengah perubahan selera pasar, konsistensi menjadi kunci.
7: Di mana pasti namanya tamu tuh ada komplain, "Mas, kok ini rasanya kurang gurih? Mas, kok ini apa segala macam gitu ya." Kalau saya merubah jadi lebih gurih, orang itu enggak bakal bisa tahu gimana sih rasa makanan tahun 40-an gitu.
6: Cara terbaik menikmatinya, mulailah dengan kucuran jeruk nipis, sedikit sambal merah, acar, dan jangan lupa emping melinjo yang renyah. Perpaduan rasa gurih, segar, dan pedas menciptakan pengalaman kuliner khas Betawi.
5: Melestarikan kuliner legendaris di tengah kota metropolitan adalah tantangan. Namun, Soto Betawi Haji Ma'ruf membuktikan bahwa resep warisan dan rasa yang tulus akan selalu punya tempat di hati masyarakat.

Wisata di Bangka tidak hanya pantai, kini wisata petik buah di Pesona Bay bisa menjadi pilihan mengisi liburan. Dan dari RRI Sungai Liat, Irwan Aulia Rahman melaporkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa RRI Net, kembali lagi bersama kami dari tim RRI Sungaliat. Hari ini kami mengajak pemirsa RRI Net mengunjungi salah satu wisata unik di Sungaliat, yaitu Pesona

0: 2024 dan dibuka sebagai wisata petik pada 2025. Saat ini, terdapat 14 jenis anggur yang dibudidayakan dengan karakter dan cita rasa yang berbeda-beda. Staf marketing Pesona Bay Maili Maitika mengungkapkan, keberadaan wisata petik buah anggur mendapat antusiasme yang cukup tinggi dari masyarakat, terutama setelah diperkenalkan melalui media sosial. Tak hanya menikmati rasa buah yang segar dan manis, pengunjung juga bisa merasakan sensasi berbeda karena dapat memilih dan memetik sendiri anggur yang diinginkan langsung dari pohonnya. Buah yang sudah dipetik kemudian ditimbang sesuai dengan jenisnya.
1: Pengunjung itu sangat luar biasa ya kak ya. Apalagi waktu itu, waktu pertama-tama video kita upload di sosmed, udah mulai up ke publik, itu banyak banget yang pada datang, bahkan sampai nggak kebagian untuk buahnya sendiri. Bahkan untuk buahnya sudah habis pun mereka masih pada datang, pada live juga, pada record video juga di sini.
0: Nah, untuk menikmati pengalaman ini, pengunjung dikenakan tiket masuk sebesar Rp5.000 per orang. Sementara, anggur yang dipetik dibanderol dengan harga mulai dari Rp150.000 hingga Rp200.000 per kilogram, tergantung dari jenis anggurnya.
1: Tentunya luar biasa ya, kayak gitu.
2: Iya, di Bangka juga baru pertama kali kan kayak ada pengunjung kayak gitu. Di Bangka terutama di Sungai Liat, ini mungkin pertama kali.
1: Nah, yang menariknya tuh pengelolanya juga menjelaskan ke kami, kan kami nggak tahu nih kalau melihatnya anggur ini sama aja gitu. Ternyata 14 jenis dalam satu kebun ini sangat baru tahu dan sangat luar biasa gitu.
0: Sebelum datang untuk melakukan petik anggur, pengunjung dapat memantau Instagram Pesona Bay untuk mengetahui informasi mengenai buah yang sudah siap dipetik. Selain menawarkan pengalaman baru bagi pengunjung, Pesona Bay juga sedang memperluas area kebunnya. Nantinya, area tersebut akan dikembangkan dengan lebih banyak tanaman dan bibit anggur. Dari pengalaman memetik langsung dari pohon, mencicipi buah segar, serta menikmati suasana kebun, wisata petik anggur Pesona Bay ini menjadi salah satu pilihan wisata yang menawarkan pengalaman berbeda bagi masyarakat Bangka Belitung.
3: Nah, pemirsa RRI Net, inilah pesona kebun anggur di Pesona Bay Sungai Liat. Tak hanya memiliki keindahan alam, tetapi juga pengunjung di sini bisa merasakan petiknya buah langsung dari pohonnya. Jadi, jangan lupa mampir ke sini ya. Sampai jumpa di liputan selanjutnya.
4: Masyarakat tertarik terhadap agrowisata kebun anggur di wilayah Kabupaten Bintan. Destinasi wisata petik buah anggur ini semakin ramai dikunjungi warga karena menawarkan pengalaman rekreasi sekaligus edukasi pertanian. Dari RRI Pekanbaru, Garda Ramadan melaporkan.
5: Baik pendengar RRI Net di mana saja Anda berada, Kabupaten Bintan tidak hanya dikenal dengan pesona pantainya, tetapi juga menyimpan potensi agrowisata yang terus berkembang. Salah satunya adalah kebun anggur di Bintar Farmland, Kecamatan Sri Lok, Kuala Lobam, yang menghadirkan pengalaman unik menikmati gambaran tanaman anggur tumbuh subur di wilayah tropis. Dengan pengelolaan yang inovatif, kebun ini menjadi bukti bahwa komunitas anggur dapat dibudayakan di Bintan sekaligus membuka peluang baru bagi sektor pertanian dan pariwisata. Kehadirannya tidak hanya menarik wisatawan, tetapi juga menjadi inspirasi bagi pengembangan ekonomi lokal berbasis agrowisata. Lalu, seperti apa proses budidaya, apa saja jenis anggur yang dikembangkan, dan bagaimana kebun ini menjadi daya tarik baru di Kabupaten Bintan? Berikut.
6: Rata-rata sih mereka datang untuk memetik. Senang memetik dan merasakan sendiri di kebun itu tanpa kita ibaratnya saya tutupin. Mana yang nggak boleh? Silakan kamu petik gitu. Tapi kalau kamu gunting, kamu timbang di depan gitu. Maksudku, kalau untuk di dalam kebun ini silakan tanpa kami pungut untuk masuk ke dalam kebun itu nggak ada biaya. Varietasnya di sini kami ada Heliodor, Jupiter, Andri 53, Boris Pen, Yumi Rainbow. Karena varietas yang sudah diuji dan banyak pemain anggur memakai varietas itu dan berhasil, makanya aku resikonya mengurangi resiko tingkat keberhasilan itu yang sudah beradaptasi.

0: ramah iklim Indonesia.
1: Minat masyarakat untuk berkunjung di kebun anggur terus meningkat, terutama karena daya tarik wisata petik buah yang semakin dikenal. Adi menyebutkan, kunjungan warga cukup ramai dan banyak pengunjung berharap kebun tersebut dikembangkan dengan menambah jenis tanaman lain.
2: Ini bang ya?
0: Iya, kalau masyarakat lumayan lah, udah ramai, maksudnya responnya baik untuk perkembangan kebun di sini, termasuk wisata petik buah anggur. Mereka tuh banyak meminta, bang kalau bisa tanam yang lain lagi, sedangkan kita balik lagi nih, kita butuh apa? Support kan, butuh support sama tenaga. Di sini kan kalau kita ibaratnya support sendiri aja nggak bisa berkembang secara cepat.
1: Tingginya antusiasme masyarakat juga terlihat dari permintaan buah anggur lokal yang masih belum mampu dipenuhi karena keterbatasan produksi dan jumlah petani.
3: Demikian potensi daerah kali ini. Kehadiran kebun anggur di Bintan Pamren, Kecamatan Sri Kuala Lobam, menjadi bukti bahwa inovasi di sektor pertanian mampu menghadirkan nilai tambah bagi daerah. Sekaligus perkuat sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat.
1: Dari Kabupaten Bintan, Sabda Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saya merasa sangat bangga, saya merasa dihormati untuk diundang hari ini bertemu langsung dengan masyarakat NTB. Saya bersyukur bendungan ini bisa saya yang resmikan. Saya selalu ingatkan seluruh bangsa, bangsa yang berhasil, bangsa yang besar, bangsa yang bisa meraih kemakmuran untuk rakyatnya adalah bangsa yang bersatu. Saudara, lima bendungan yang kita resmikan hari ini adalah investasi negara sekitar 9,79 triliun. Jaga bendungan-bendungan ini dengan baik. Kelola dengan profesional. Rawat dengan baik. Pastikan bahwa air yang dibutuhkan petani sampai ke petani. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan Bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap dugaan penyalahgunaan dana dalam pengadaan iklan PT Bank BJB tahun anggaran 2021-2023. Penyidik menemukan dugaan penggunaan uang yang berasal dari fee agensi untuk kepentingan di luar peruntukannya. KPK juga menemukan dugaan aliran dana kepada pihak yang diduga berperan sebagai nomini. Nomini merupakan pihak yang digunakan untuk menyamarkan penerimaan sebenarnya. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan pengembangan perkara akan terus dilakukan seiring proses penyidikan dan penahanan para tersangka. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
0: Baik, pendengar, kita lanjutkan Indonesia menyapa siang dan juga kami akan lanjutkan untuk informasi yang kami hadirkan dalam video potensi daerah. Pasar ular di Kota Medan merupakan satu dari berbagai destinasi bagi warga Medan untuk berburu barang bekas yang masih legendaris hingga saat ini. Dari RRI Medan, Ilham Daulay melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini saya berada di Jalan Sutomo, Kota Medan. Ya, bagi warga Kota Medan di Sumatera Utara, bahwasanya tidak asing lagi mendengar dengan pajak ular ataupun pasar ular yang berada di Kota Medan. Ya, pasar ini merupakan tempat penjualan barang-barang antik ataupun barang-barang lawas yang dijual di lokasi ini. Seperti apa perkembangan pasar ini sampai saat ini? Mari kita simak video dari itu.
3: Pasar Ular Medan atau lebih sering disebut oleh warga lokal sebagai Pasar Ular adalah pasar loak legendaris di Kota Medan yang masih aktif sampai saat ini. Pasar Ular ini terkenal sebagai pusat berburu barang antik, pakaian bekas atau monja, dan barang-barang unik dan lawas. Sampai saat ini, pajak ini tetap dikunjungi masyarakat namun tidak seramai dulunya. Penamaan pasar ular konon berasal dari lokasi pedagang yang dahulunya berjualan secara kaki lima dan berjajar berliku-liku menyerupai seperti ular. Pasar ular ini berlokasi sepanjang Jalan Sutomo, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara. Seorang pedagang aneka barang antik yang sudah berjualan sejak tahun 1992-an, Muhammad Sarif, mengatakan pengunjung yang datang ke pasar ular saat ini berkurang, tidak seramai seperti zamannya yang ramai pedagang dan pengunjungnya. Ia mengakui sudah berjualan selama puluhan tahun. Ia menjual berbagai jenis barang-barang mulai dari kacamata, jam tangan bekas hingga barang-barang bekas antik lainnya.
4: Ya begitulah Pak, berkurangnya cuman sebenarnya Pak. Karena daya pembelinya ya udah berkurang Pak. Dan barang-barang yang dicari orang pun bagian tak ada. Kan gitu. Kalau hasilnya ya memang berkurang lah Pak daripada yang semula.
5: Seperti dulu kemana lo punya penghasilannya?
4: Ya Alhamdulillah Pak. Kalau untuk satu hari itu bisalah pre besok, kan gitu. Kalau sekarang jangankan pre, tak jualan aja nggak bisa, Pak. Nggak ada dapat duit, kan gitu. Nah, itulah beda yang dulu. Kalau dulu tuh ya kita satu hari bisalah besok entah pre istirahat, kan gitu. Kalau sekarang nggak bisa, Pak.
3: Seorang pembeli, warga Marelan saat datang ke lokasi Martin mengatakan merasa senang melihat aneka barang-barang dipasarkan di pasar ular Kota Medan. Selain memiliki harga barang-barang yang higienis, juga memiliki koleksi barang-barang yang menarik.
6: Tadi sih jalan-jalan kemari aja Bang, nampak gini apa, banyak jualan di sini, kita ambil gitu. Banyak Bang jualannya di sini Bang, ada dapur, aksesoris rumah, ada juga aksesoris badan awak. Banyak Bang, macam-macam ragam di sini, banyak.
3: Selain itu, di pasar ular ini barang-barang antik lainnya juga dijual mulai dari sepatu bekas, aneka kabel elektronik, batu cincin, aksesoris kuno, charger, hingga pakaian bekas. Pemasarannya dimulai siang sampai sore setiap hari. Para pedagang berjualan tersebut cukup membutuhkan terpal biru yang dibentangkan di atas trotoar. Pedagang menunggu kedatangan pembeli untuk mampir ke lapaknya.
2: Demikian yang dapat kami sampaikan terkait potensi daerah Kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan informasi dari Kota Medan tadi sekaligus menutup video potensi daerah untuk hari ini. Tetaplah bersama kami karena kami masih akan hadir dengan informasi dari reporter kami yang lain juga dari beberapa daerah di tanah air dalam Indonesia Menyapa Siang.
1: Indonesia Menyapa Siang.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan Indonesia Menyapa Siang dan silakan Anda juga terus dapat berbagi informasi pada kesempatan siang hari ini. Informasi yang Anda ketahui, lalu lintas di ruas-ruas jalan yang Anda lalui di kota Anda. Informasi cuaca, sampaikan melalui pesan WhatsApp kami 081-399-399-888. Wali Kota Bekasi Tri Adianto akan meminta Kementerian Lingkungan Hidup menindaklanjuti dugaan pencemaran Kali Bekasi. Pasalnya, kewenangan untuk melakukan penindakan menjadi kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya. Leni.
7: Ya, baik pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi. Wali Kota Bekasi Tri Adianto akan meminta Kementerian Lingkungan Hidup atau Kementerian LH menindaklanjuti dugaan pencemaran Kali Bekasi. Pasalnya kewenangan untuk melakukan penindakan menjadi kewenangan Kementerian LH. Dan pihaknya juga berharap Kementerian LH mengkonsolidasikan daerah-daerah yang menjadi jalur perlintasan Kali Bekasi agar bisa bersama-sama menjaga kelestarian Kali Bekasi. Bahkan Wali Kota Bekasi Tri Adianto juga berharap agar Kementerian LH menyelesaikan masalah pencemaran Kali Bekasi hingga ke akarnya. Salah satunya dengan memastikan industri di sekitar Kali Bekasi yang masih memiliki instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL agar tidak membuang limbah secara sembarangan. Berikut pernyataan dari Wali Kota Bekasi Tri Adianto.
8: Juga memberitahukan kepada Kementerian LH akan kewenangan untuk penanganan Kali Bekasi tentu adanya di Kementerian LH. Jadi saya kira bagaimana Kementerian LH juga mengambil peran positioning agar mengkonsolidasikan wilayah-wilayah yang menjadi aliran yang terkait dengan Kali Bekasi.
7: Kemarin ini. Dan sekedar diketahui, baru-baru ini air di Kali Bekasi sempat berubah warna menjadi hitam pekat dan menimbulkan bau tidak sedap. Berdasarkan dari hasil uji laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, menunjukkan sejumlah parameter kualitas air telah melampaui baku mutu lingkungan. Dan temuan tersebut mengindikasi adanya pencemaran dan ini berpotensi menurunkan kualitas air di sepanjang aliran Kali Bekasi. Dan sedangkan dari hasil penelusuran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, titik awal yang diduga sumber pencemaran ada di wilayah Kabupaten Bogor. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih informasi dari Bekasi, BPBD Kota Bekasi mencatat terdapat 4 wilayah di Kota Bekasi yang berpotensi mengalami kekeringan. Wilayah tersebut antara lain Kecamatan Bekasi Utara, Kecamatan Pondok Melati, Kecamatan Jati Asi, dan Kecamatan Bantar Gebang. Menurut pelaksana tugas atau PLT, Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi, Wiratma Puspita mengatakan, 4 wilayah tersebut memiliki riwayat kekeringan, yaitu pada tahun 2015 dan 2016 atau terakhir kali Kota Bekasi dilanda kekeringan. Namun demikian untuk mengatasi kekeringan di wilayah tersebut, Pemkot Bekasi telah membangun sumur artesis tahun 2024 lalu, bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dan Kodim 0507 Bekasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus menekankan pentingnya melakukan cek kesehatan gratis untuk menekan angka kasus penyakit katarak di Indonesia. Aditya Prabowo melaporkan. Adit.
1: Baik, para pendengar RRI maupun Anda berada, saya berada di kawasan Jakarta Timur, di mana Wakil Menteri Kesehatan Wamenkes Benyamin Paulus menekankan pentingnya melakukan cek kesehatan gratis untuk menekan angka kasus penyakit katarak di Indonesia. Benyamin menjelaskan katarak menjadi salah satu penyakit yang relatif mudah ditangani karena kerusakan hanya terjadi pada lensa mata. Berikut terangannya.
2: Saya mungkin jelaskan sedikit saja, mungkin perlu waktu 5 menit. Kenapa katarak ini begitu penting? Karena katarak itu yang rusak kan hanya lensanya saja. Jadi begitu lensa diganti, mata langsung terang. Jadi sangat menolong, Pak Menteri. Sementara CKG ini lain lagi. Kenapa cek kesehatan gratis ini sangat penting dilakukan? Karena saya dokter 36 tahun.
1: Benyamin Paulus juga menjelaskan bahwa CKG memiliki peran penting untuk menemukan penyakit yang kerap tidak disadari oleh masyarakat karena tidak menimbulkan keluhan. Ia mengatakan bahwa selama pengalaman menjadi dokter 36 tahun membuatnya melihat banyak masyarakat yang baru menyadari atau baru mencari pengobatan setelah penyakit berkembang menjadi serius. Benyamin juga menegaskan hipertensi dan diabetes menjadi contoh penyakit yang sering tidak bergejala tetapi dapat memicu komplikasi serius seperti stroke, gagal ginjal, hingga serangan jantung apabila tidak terkontrol dengan baik. Dari Jakarta Timur, Aditya Prabowo, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional atau BGN resmi memberlakukan batas waktu konsumsi makan bergizi gratis atau MBG paling lambat 4 jam setelah makanan matang. Sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan kualitas pangan bagi para penerima manfaat, Kepala BGN Sudaryono mengimbau seluruh peserta didik dan pihak sekolah bersama-sama memastikan makanan MBG dikonsumsi sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Menurutnya, pengecekan waktu konsumsi merupakan langkah yang sederhana, namun penting dalam memastikan makanan yang diterima tetap berada dalam kondisi yang aman untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, makanan yang telah melewati batas waktu tidak boleh dimakan. Informasi mancanegara, Pusat Meteorologi Nasional Tiongkok mengatakan, topan dolphin bergerak ke arah pedalaman setelah dua kali menghantam daratan sepanjang pesisir Provinsi Zhejiang di Tiongkok Timur dan diperkirakan akan membawa curah hujan tinggi ke 10 wilayah di tingkat provinsi. Pihaknya mengeluarkan peringatan biru untuk topan pada Senin pagi waktu setempat dengan perkiraan hujan lebat yang terus-menerus hingga Rabu 12 Agustus di sejumlah wilayah termasuk Zhejiang, Jiangsu, Henan, dan Hebei. Beberapa area diperkirakan akan mengalami hujan deras, badai petir, dan angin kencang. Sementara itu, otoritas di berbagai daerah telah melakukan upaya maksimal dalam pencegahan banjir dan penanggulangan topan. Informasi dari dunia olahraga, Tottenham Hotspur bergerak cepat mengamankan salah satu bek terpenting untuk menghadapi musim 2026-2027, Mickey van de Ven. Telah resmi menandatangani kontrak jangka panjang baru yang membuatnya bertahan di London Utara hingga 2031. Pelatih kepala Spurs yaitu Roberto De Zerbi menjelaskan kehadiran Mickey di klub menjadi bagian penting untuk proyek Spurs hingga 2031. Mickey menjadi pemain kunci dalam keberhasilan Tottenham yang menjuarai UEFA Europa League pada tahun 2025 lalu. Ia juga dinilai sebagai pemain yang memiliki kualitas, mentalitas, dan ambisi yang cocok dengan Tottenham.

Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

0: Program makan bergizi gratis yang dilaksanakan pemerintah bukanlah sekedar aktivitas makan, namun mengandung penguatan nilai-nilai karakter seperti nilai spiritual atau religius, tanggung jawab, toleransi, peduli sosial atau kebersamaan, peduli lingkungan atau kebersihan, kreativitas, dan tidak boros. Dalam pelaksanaannya, makan bergizi gratis juga perlu dibarengi dengan sikap dan adab baik. Berikut adalah adab makan yang perlu dilakukan. Adab mencuci tangan sebelum makan. Membiasakan diri untuk mencuci tangan sebelum makan artinya melatih diri untuk terbiasa menjaga kebersihan. Adab ini juga menjadi upaya dalam menjaga tubuh dari serangan penyakit. Adab berdoa sebelum makan. Untuk mengawali setiap aktivitas, dibiasakan untuk membaca doa. Termasuk sebelum makan, penting untuk membaca doa sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan agar mendapatkan keberkahan pada tiap makanan yang disajikan. Adab makan dan minum sambil duduk. Untuk mendapatkan pengalaman makan dan minum yang maksimal, posisi duduk sangatlah disarankan. Makan dan minum sambil duduk memiliki beberapa manfaat seperti membantu pencernaan lebih baik, memberikan kontrol pada porsi makanan, dan mengurangi adanya resiko tersedak. Adab makan ini menjadi salah satu upaya penguatan nilai-nilai karakter yang dihadirkan melalui program makan bergizi gratis. Dengan adab makan, artinya menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan, menciptakan suasana nyaman dan suasana saling menghormati satu sama lain. Anak Indonesia hebat, sehat, cerdas, berkarakter.
1: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Indonesia menyapa siang.
3: Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak melakukan sidak di kantor Kemenhaj Jakarta Timur untuk memastikan pelayanan jamaah berjalan dengan profesional. Kegiatan itu juga akan terus memperkuat komitmen Kemenhaj dalam membersihkan tata kelola haji dari berbagai praktik penyimpangan. Kementerian Pekerjaan Umum menyalurkan 8.000 liter air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Bantuan itu menjadi bagian respon cepat pemerintah untuk memenuhi kebutuhan air bersih selama musim kemarau. Harga emas batangan di Pegadaian menunjukkan pergerakan yang bervariasi. Pada perdagangan hari ini, Selasa 11 Agustus 2026, emas produksi Galeri 24 tercatat naik sementara harga emas UBS terpantau stagnan dibandingkan perdagangan sebelumnya. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
2: Indonesia menyapa siang.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kini kami akan ajak Anda menyimak informasi dari reporter kami di berbagai daerah di tanah air yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI.
2: Warta Nusantara.
3: Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul menargetkan penyaluran sekitar 30 ribu dosis vaksin penyakit mulut dan kuku atau PMK pada Agustus 2026. Ulfa Nurul Aziza dari RRI Yogyakarta melaporkan. Ulfa.
4: Ya, baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul mempercepat pelaksanaan vaksinasi penyakit mulut dan kuku melalui program gerakan melindungi ternak dan dari PMK dan penyakit hewan menular atau gembur. Program ini merupakan bagian dari upaya pencegahan dan pengendalian penyakit hewan menular, khususnya pada ternak yang rentan terhadap PMK. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gunung Kidul Rismiadi melalui Kepala Bidang Kesehatan Hewan Retno Widyastuti mengatakan, pada tahun 2026 ini Gunung Kidul memperoleh alokasi 30.400 dosis vaksin PMK. Pelaksanaan vaksinasi dipusatkan dalam bulan vaksinasi PMK yang digelar sepanjang Agustus 2026 bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan vaksinasi ini dilakukan setiap hari melibatkan seluruh unit pelaksana teknis atau UPT Puskeswan dari berbagai wilayah di Kabupaten Gunung Kidul. Nantinya vaksinasi terus dilakukan secara rutin setiap 6 bulan sekali terhadap ternak yang beresiko tertular PMK. Berikut ini kutipan wawancara kami dengan Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Pangan Gunung Kidul, Retno Widyastuti.
5: Jadi vaksin PMK ini kita mendapatkan alokasi jumlah vaksin dari APBN dari Kemenhan itu 30.400 dosis.
6: Terus untuk sasarannya itu ada yang diplotkan di kecamatan mana gitu atau
5: semua? Jadi kita bagi targetnya sama rata di 6 puskeswan.
4: Retno menambahkan, vaksinasi digencarkan karena Gunung Kidul merupakan daerah lumbung ternak daerah istimewa Yogyakarta. Adapun ternak dari Bumi Handayani banyak dikirim ke luar daerah untuk mencukupi kebutuhan umum. Di samping itu, riwayat penyakit ternak yang terjadi seperti PMK, LSD, hingga antraks. Oleh karena itu, para peternak diharapkan memanfaatkan momentum gempur untuk melindungi kesehatan ternak mereka. Untuk mempercepat pencapaian target, tim dari UPT Puskeswan bergerak setiap hari melakukan vaksinasi di lapangan. Hingga 10 Agustus 2026 kemarin, pelaksanaan vaksinasi PMK di Gunung Kidul telah mencapai 14.425 dosis atau hampir setengah dari total target yang ditetapkan tahun ini. Demikian bisa saya laporkan dari Gunung Kidul, kembali ke studio Ulfa Nurul Aziza, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kata tokoh dunia. Jika kehidupan dapat diprediksi, ia akan berhenti menjadi kehidupan dan tanpa rasa. Eleanor Roosevelt. Warta Nusantara.
3: Perpadi Toli-Toli meminta pihak pengelola irigasi dan instansi berwenang segera mengambil sikap dan langkah konkret untuk mengatasi sawah masyarakat yang mulai mengalami krisis pengairan dampak musim kemarau. Dari RRI Toli-Toli, Setiadi melaporkan. Setiadi.
7: Ya, Rudi, pendengar dan juga pemirsa di manapun Anda berada, dampak musim kemarau yang panjang turut diperparah dengan adanya fenomena El Nido mulai dirasakan masyarakat, khususnya petani padi sawah di wilayah Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Beberapa titik yang menjadi sentra penghasil beras lokal di Kabupaten Toli-Toli saat ini mulai mengalami krisis air terhadap lahan sawah. Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia Perpadi Kabupaten Toli-Toli meminta pihak berwenang terhadap pengelolaan irigasi setempat bisa mengambil sikap sebagai antisipasi terhadap potensi kekeringan yang terjadi saat ini. Pihak meminta jadwal penutupan pintu air atau irigasi pada 16 Agustus mendatang bisa ditangguhkan atau sementara ditunda. Saat ini kondisi padi milik petani tengah dalam proses keluar malai atau padi dalam kondisi gunting, di mana kekurangan air akan sangat berpengaruh terhadap proses buah padi yang sedang berlangsung saat ini. Berikut kutipan wawancara kami dengan Ketua Perpadi Kabupaten Tolitoli, Bapak Zalim Pangedam. Ini memang sudah terjadwal untuk penutupan pintu air itu, Pak?
8: Iya, memang sudah terjadwal. Oke. Pada saat kita pertemuan yang lalu itu kan air jalan itu 4 bulan. Tetapi saat ini, itu pada umumnya sekitar 50% itu padi pertanian itu pada masa premedia, pada masa bunting, dan pada masa keluar malai. Nah ini, oleh karena itu, karena ini tinggal seminggu ke depan ini, air kalau tidak salah ditutup, ya kita menyarankan kiranya dilepas dulu. Tidak usah ditendi dulu untuk penutupannya, sehingga tidak sangat tidak berdampak. Negatif yang berdampak terhadap tanaman padi berkenaan karena kemarau panjang seperti ini.
7: Seberapa urgen ini, Pak, terkait dengan krisis air ini terhadap pertanian kita? Apakah memang bisa berpotensi gagal panen atau seperti apa, Pak?
8: Kalau potensi untuk gagal panen kayaknya tidak. Hanya mungkin nanti kalau akibat kekurangan air itu bisa mengurangi hasil produksi. Tetapi ya tidak gagal panen, tetapi malai-malai padi tidak maksimal keluar karena diakibatkan oleh panas kemudian kekurangan air, sehingga hasil yang maksimal ya mungkin tidak bisa kita harapkan.
7: Ya, pendengar, saat ini di beberapa wilayah sentra penghasil gabah di Tolitoli, bahkan sawah yang tidak sempat digarap atau ditanami disebabkan minimnya pengairan yang ada. Hal ini dinilai akan berdampak terhadap hasil produksi padi di masa panen Agustus-September. Demikian laporan kami dari Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah, Setiadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bupati Buleleng menilai cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten Buleleng tidak hanya memperluas akses pemeriksaan masyarakat, tetapi juga menjadi dasar pemetaan penyakit untuk menentukan program kesehatan yang lebih tepat sasaran. Sukasa Bratawinangun dari RRI Singaraja melaporkan. Sukasa.
9: Ya, pendengar, pelaksanaan cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten Buleleng tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pemeriksaan kesehatan. Hasil pemeriksaan juga dimanfaatkan untuk memetakan penyakit yang banyak ditemukan di masing-masing wilayah. Data tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menentukan program kesehatan yang lebih terarah dan sesuai kebutuhan masyarakat. Bupati Buleleng Inyoman Sucitra mengatakan hasil CKG menjadi sumber informasi penting bagi pemerintah dalam menyusun program kesehatan. Temuan dari pemeriksaan tahunan sebelumnya dapat digunakan untuk melihat kecenderungan penyakit di suatu wilayah. Dengan demikian, intervensi kesehatan tidak dilakukan secara umum, tetapi dapat disesuaikan dengan kondisi yang ditemukan di lapangan. Menurut Bupati Sucidre, pemanfaatan hasil pemeriksaan tersebut memungkinkan pemerintah menentukan prioritas penanganan berdasarkan penyakit yang paling banyak ditemukan. Jika suatu wilayah memiliki kecenderungan terhadap penyakit tertentu, program kesehatan dapat diarahkan untuk menangani persoalan tersebut.
10: Temuan-temuan yang hasil yang ditemukan tahun lalu, sudah barang tentu kita pakai untuk kegiatan atau program tahun berikutnya. Jadi kan sudah tahu ini, misalkan di daerah ini penyakit yang terbanyak adalah penyakit A misalkan. Jadi kita programkan misalkan terlebih ke penyakitnya A. Jadi lebih terfokus jadinya dengan CKG.
9: Selain untuk pemetaan penyakit, CKG memperkuat upaya promotif dan preventif melalui edukasi pola hidup sehat serta deteksi dini. Cakupan CKG Buleleng tahun kedua meningkat dari 20% menjadi sekitar 40%, menunjukkan antusiasme masyarakat yang semakin tinggi. Pemerintah pun akan memperluas layanan dan memanfaatkan hasil CKG sebagai dasar penyusunan program kesehatan yang lebih tepat sasaran. Dari Buleleng, Bali, saya Sukasa Bratawinangun, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam rangka pemerataan akses jaringan internet, pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan pemasangan internet terutama di wilayah yang masih mengalami blank spot, seperti di Kepulauan Nias dan wilayah yang terdampak bencana. Mutiara Khairunisa Lubis dari RRI Medan melaporkan. Mutiara.
11: Ya, baik pendengar, dalam rangka pemerataan akses jaringan internet, pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan pemasangan internet terutama di wilayah yang masih mengalami blank spot seperti di Kepulauan Nias dan wilayah yang terdampak bencana Sumatera pada akhir Desember 2025 lalu. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik atau IKP Diskominfo Sumut, Forman Mahulai mengatakan program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas konektivitas digital hingga ke daerah yang membutuhkan. Berikut pernyataan dari Forman Mahulai.
12: Jadi untuk tahun 2026 itu sudah dimulai, papan kota ya, itu ada di Medan, Binjai, Kabupaten Siantar, Tebing Tinggi, Sibolga, Gunung Sitoli, Tanjung Balai, itu sudah dibangun di tahun 2026 ini. Jadi tambah itu ada arahan langsung dari Bapak Gubernur supaya wilayah afirmasi ya, di Kepulauan Nias itu semuanya sudah terbangun ya, di alun-alunnya atau di ruang-ruang publik.
11: Ya, lebih lanjut Forman mengatakan pembangunan infrastruktur membutuhkan anggaran yang besar sehingga pemerintah menerapkan perencanaan secara selektif dan hati-hati. Selain Kepulauan Nias, Forman mengatakan penguatan akses juga diarahkan ke sejumlah daerah yang terdampak bencana seperti Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, dan Langkat. Forman mengatakan pembangunan infrastruktur tersebut menjadi perhatian pemerintah provinsi karena masih terdapat sejumlah wilayah dengan persoalan konektivitas yang membutuhkan perbaikan. Ia mengatakan pemerintah provinsi juga terus melakukan peninjauan langsung ke daerah untuk melihat kebutuhan pembangunan dan persoalan yang dihadapi masyarakat. Dari Medan, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Belum semua sekolah di Kota Sabang menerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG. Dian Ofri Taria dari RRI Sabang, maksud kami RRI Stasiun Produksi Sabang, melaporkan. Dia.
13: Iya, dari seluruh sekolah di Kecamatan Sukamakmu, Kota Sabang, itu hingga kini belum menerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG. Kondisi tersebut mencakup itu ada sekitar 20 sekolah dari jenjang kelompok bermain, kemudian juga PAUD, Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, hingga Sekolah Menengah Pertama. Belum tersalurkannya program ini itu menjadi perhatian dari pihak sekolah, terutama karena sebagian siswa mengikuti kegiatan pembelajaran tambahan hingga sore hari. Selama ini kebutuhan makan siang siswa masih dipenuhi secara mandiri melalui bekal yang dibawa dari rumah. Salah satu sekolah yang mengalami kondisi ini itu seperti SMP Negeri 6 Kota Sabang. Wakil Kepala Bagian Kurikulum SMP Negeri 6 Kota Sabang, Vera Enda Juwita, SPD, itu mengatakan pihak sekolah sebelumnya telah dimintai data jumlah siswa dan juga guru. Namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut berupa penyaluran makan bergizi gratis atau MBG.
14: Kemudian untuk saat ini kami belum dapat dampak dari MBG. Untuk transportasi, anak-anak masih mengandalkan bus sekolah. Jadi bus itu kan punya jadwal tertentu untuk pulang, sehingga kalau anak harus kembali lagi, harus pulang ke rumah, harus menghabiskan waktu untuk beribadah zuhurnya atau makan siangnya, sepertinya nggak terjangkau. Sehingga situ mungkin agak sedikit menghambat kegiatan sore pembelajaran. Jadi semua siswa di Sabang ini bisa merasakan, ya, semuanya bisa merasakan bagaimana manfaat dari MBG, karena memang kan
13: hanya
14: era kita di sini
13: menggelum. Menurut Vera, SMP Negeri 6 Kota Sabang ini memiliki sejumlah kegiatan tambahan seperti pramuka, pembinaan olimpiade, olahraga, dan juga seni yang berlangsung hingga sore. Kondisi geografis wilayah serta keterbatasan komunikasi dan juga transportasi itu membuat sebagian siswa tidak mudah kembali ke rumah untuk makan siang sebelum mengikuti kegiatan tersebut. Dan untuk mengantisipasi hal ini, sekolah juga menghimbau kepada para siswa untuk membawa bekal dari rumah, termasuk menyiapkan porsi tambahan bagi yang mengikuti kegiatan hingga sore. Dan kondisi ini juga dirasakan oleh siswa, itu yang berharap program MBG segera menjangkau sekolah mereka. Salah satu siswa dari SMP Negeri 6 Kota Sabang, Syahira Amida, mengatakan bahwa MBG ini tentunya dapat membantu siswa yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi kurang mampu, termasuk anak seperti nelayan, kemudian juga petani, dan menurutnya makanan bergizi yang diberikan secara gratis itu juga dapat membuat siswa lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran terutama hingga sore hari. Dan pemerataan penyaluran MBG ini diharapkan juga dapat segera menjangkau seluruh sekolah yang ada di Kecamatan Sukamakmu. Dari Sabang, Dian Novitaria melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Sulawesi Tenggara telah menjangkau 7.400 penerima manfaat dari total 282 SPPG. Idam dari RRI Kendari melaporkan. Idam.
15: Baik, Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hingga 31 Juli 2006 di Provinsi Sulawesi Tenggara telah dilaksanakan melalui 282 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, di mana program tersebut telah menjangkau 704.066 penerima manfaat yang tersebar di 17 kabupaten kota di Sulawesi Tenggara. Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Sutra Iman Yudianto menjelaskan pelaksanaan MBG di Sutra saat ini didukung oleh 1.969 supplier dengan estimasi nilai kegiatan mencapai sekitar 720,02 miliar rupiah. Besarnya kebutuhan tersebut menjadikan program MBG tidak hanya sebagai program pemenuhan gizi, akan tetapi juga menjadi sumber permintaan yang sangat signifikan bagi komoditas pangan serta jasa logistik lokal. Menurut Kak Kanwil, peluang ekonomi dari program ini akan semakin besar apabila kebutuhan bahan baku dapat dipenuhi oleh petani, nelayan, peternak, koperasi, dan UMKM yang ada di Sultra. Sebab keterhubungan pemasok lokal dengan SPBG menjaga perputaran ekonomi di daerah. Untuk itu, pemerintah daerah bersama dengan Badan Gizi Nasional BGN serta pengelola SPBG perlu memfasilitasi pemerintahan kebutuhan, standarisasi mutu, kontrak pasokan, kemudian jadwal pengiriman serta mekanisme pembayaran yang jelas. Di sisi lain, untuk ketersediaan dan stabilitas harga bahan baku masih menjadi perhatian khususnya untuk komoditas buah, sayur, minyak goreng, dan gas.
16: Kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tenggara. Program ini telah menjangkau 704.066 penerima manfaat dan melibatkan 1.969 supplier. Dari sisi skala ekonomi, potensi belanja program diperkirakan telah mencapai sekitar 720,02 miliar di Sulawesi Tenggara.
15: Jadi lanjut, Iman Widianto juga menjelaskan program MBG di Sultra terus menunjukkan perannya dalam memenuhi kebutuhan gizi sekaligus menggerakkan ekonomi lokal, di mana tantangan produksi dan distribusi menjadi tantangan dan menjadi perhatian agar program MBG dapat berjalan optimal dan manfaatnya dapat dirasakan hingga ke wilayah kepulauan dan daerah terpencil di Sulawesi Tenggara. Dari Kendari, Idham Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
1: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. Warta Nusantara.
3: Dinas Pemadam Kebakaran atau Damkar Kabupaten Klaten hari ini menyelenggarakan lomba ketangkasan dalam penanganan musibah kebakaran di alun-alun Klaten. Dari RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan. Adam.
4: Baik, Rudy. Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Klaten hari ini menggelar lomba kecakapan pemadaman kebakaran. Kegiatan dengan nama Klaten Fire Challenge tahun 2026 tersebut berlangsung di kawasan alun-alun setempat. Kepala Bidang Damkar Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten Sumino kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan ini selain sebagai upaya meningkatkan keterampilan peserta, juga sebagai upaya membangun kebersamaan dan komunikasi dengan potensi masyarakat termasuk para relawan. Sedangkan materi yang dilombakan antara lain mematikan api skala kecil, memadamkan api menggunakan kain basah, menggunakan apar, dan juga pemadaman menggunakan hidran serta penyelamatan korban.
5: Ini kami dari Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten sebagai perangkat daerah dari pemerintah Kabupaten Klaten menyelenggarakan Klaten Fire Safety Challenge untuk 2026 dalam rangka hari jadi Kabupaten Klaten yang ke-222 dan juga hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Kategori yang kami perlombakan yaitu untuk tim tangga darurat pada bangunan gedung dan juga untuk relawan kecamatan.
4: Ia juga berharap melalui kegiatan tersebut juga mengingatkan kembali setiap perusahaan atau lembaga untuk selalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, mendorong personel untuk selalu berlatih kemampuan dalam pemadaman api, serta bagi relawan membantu respon cepat saat terjadi bencana kebakaran. Sementara sebelumnya, Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten Joko Hendrawan ini juga mengatakan bahwa perlombaan tersebut diikuti kurang lebih 40 tim baik dari lembaga pemerintah, perusahaan, dan juga kelompok relawan kecamatan. Lomba tersebut ini dirancang untuk menguji keterampilan, ketangkasan, kecepatan, dan kerjasama tim dalam penanggulangan kebakaran serta penyelamatan korban. Dari Klaten, Adam Santo, Pro3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
3: Polda Sulawesi Utara mengambil alih proses hukum drag race maut yang menewaskan 8 penonton dan belasan korban luka di Kota Mobagu. Audi Kandores dari RRI Manado melaporkan. Audi.
6: Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Polisi Kehalilangi akan mengambil alih penanganan kasus drag race maut dari Polres tempat yang menewaskan 8 penonton di Kota Mobagu pada Minggu 9 Agustus lalu. Usai berkunjung ke Kota Mobagu, melayat, dan melihat proses penanganan korban luka-luka di Rumah Sakit Monumpia Gemibeng, Kapolda hari ini mengatakan pemeriksaan oleh Polda agar publik dapat mengikutinya dengan jelas. 2 hari pasca kecelakaan, polisi telah menahan pembalap sebagai tersangka dan memeriksa 5 orang dari berbagai pihak.
7: Nah, ini sementara saya melihat Polres, tapi saya akan menarik kasus ini supaya kita akan lebih terbuka kan, akuntabilitas, penegakan hukum akan kita lakukan. Nah, tentunya semua pihak kita akan periksa. Ini kan kita akan lihat alurnya dari panitia penyelenggara.
6: Kapolda Roy Kelani memastikan pemeriksaan lebih meluas kepada seluruh pihak terkait pelaksanaan drag race di Kota Mobagu. Sementara itu, Wali Kota Kota Mobagu, Weni Gait, mengatakan seluruh korban meninggal 8 orang telah dimakamkan dan prasat yang luka-luka dalam penanganan pemerintah kota.
7: kita akan menjamin bahwa keluarga korban atau korban yang ada di rumah sakit akan kami kawal sampai insya Allah sampai sembuh. Baik kita dari Lumpia, kita dari Pekanbaru, ini seperti itu.
3: Ya, Audi terputus-putus suara Anda.
6: RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Kementerian Agama mempercepat pengurusan 1.000 lebih sertifikat wakaf masjid di Kabupaten Gorontalo. Hendra Rauf dari RRI Gorontalo melaporkan. Hendra.
8: Baik, dari Gorontalo dapat kami sampaikan bahwa sebagai lembaga yang menangani sertifikasi

0: dan Kementerian Agama. Untuk mempercepat sertifikat wakaf tersebut, Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo melalui Kantor Urusan Agama KUA di tiap kecamatan melakukan pendataan tanah wakaf itu.
1: Kami dari Kemenag itu melalui KUA itu melakukan terjun langsung ke tempat-tempat yang menjadi tanah yang harus diwakafkan. Sehingga seluruh personil kami dari KUA, penyuluh, penghuni turun dan mereka untuk mendata kembali tanah-tanah yang masih belum lengkap administrasinya. Sehingga kami dari KUA, kemudian dari pertanahan, ini terus langsung terjun lapangan dan dibantu oleh desa dan kecamatan. Ya, dokumennya melalui Kementerian Agama dan KUA, kemudian juga dibantu oleh desa dan kecamatan. Kementerian Agama hanya memfasilitasi terbitnya AIW dan sebagainya.
0: Koordinasi ketiga lembaga masing-masing pengadilan agama, kemudian Kementerian Agama dan Badan Pertanahan sangat membantu persertifikatan wakaf yang ada di Kabupaten Gorontalo. Iswat menambahkan Kemenag Kabupaten Gorontalo mendukung dan mendorong percepatan sertifikat wakaf tempat ibadah melalui kegiatan turun lapangan. Dari Gorontalo, Hendra Raupotik, RRI Tersumudara untuk Indonesia.
2: Ratusan peternak ayam petelur menggelar aksi damai membagikan ayam secara cuma-cuma kepada warga di Jalan Veteran Kabupaten Batang. Heri Kisyanto dari RRI Semarang melaporkan.
3: Ratusan peternak ayam petelur menggelar aksi damai membagikan ayam secara cuma-cuma kepada warga di Jalan Veteran Kabupaten Batang Senin 10 Agustus 2026. Hal ini dikarenakan hingga saat ini harga pakan yang terus meroket tidak sesuai harga acuan penjualan atau HAP, sedangkan harga telur sendiri tidak sesuai harga eceran tertinggi atau HET, sehingga merugikan peternak. Ratusan peternak ayam petelur membentangkan poster bertuliskan "Turunkan harga pakan ayam" dan berorasi menyampaikan aspirasi bersama 200 peternak dari wilayah Limpung, Reban, dan Tersono. Ketua Peternak Unggas Sejahtera Batang, Joko Pramono, menyayangkan selama 4 bulan harga pakan ayam terus meroket hingga mengharuskannya untuk memberikan subsidi.
4: Dari seluruh peternak yang ada di Kabupaten Batang, satu, menurunkan harga pakan, karena harga pakan saat ini sudah sangat tinggi. Harga jagung di tingkat peternak di Kabupaten Batang sudah menyentuh Rp7.000 yang harusnya harga Rp5.500 sesuai HAP pemerintah. Yang kedua, naikkan harga telur. Ini harga telur turun ini sudah 4 bulan.
3: Salah satu warga yang beruntung, Sugiono dari Proyonanggan, mendapat ayam karena dibagikan secara cuma-cuma akibat harga pakan yang melonjak.
5: Dapat ayam satu ekor, Pak. Satu orang satu ekor.
6: Oh, ayam apa, Mas?
5: Ayam potong telur.
6: Ya, dipotong, Pak.
5: Potong apa ini?
6: Buat masak aja, Pak.
5: Iya.
3: Ada sekitar 600 ribu ayam petelur se-Kabupaten Batang yang terdampak kenaikan harga pakan dengan kerugian yang ditaksir berkisar Rp150 juta. Pihaknya akan memberikan jeda 1 bulan ke depan hingga pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan yang memihak peternak ayam petelur lokal.
7: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisyanto, RRI Tersumudara untuk Indonesia.
2: Untuk menekan angka kemiskinan ekstrim di Kabupaten Garut, pemerintah daerah berupaya memperkuat kolaborasi lintas sektoral di berbagai program terkait sosial ekonomi. Irwan Rudiawan dari RRI Bandung melaporkan.
8: Pemerintah pusat hingga daerah bertekad untuk mempercepat pencapaian target penurunan angka kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrim di Kabupaten Garut. Di sela rapat koordinasi sinergitas pilar-pilar sosial terhadap pengentasan kemiskinan ekstrim, Bupati Garut Abdusy Sakur Amin menyampaikan rapat koordinasi tersebut merupakan wujud nyata upaya pemerintah pusat hingga daerah dan para pemangku kepentingan dalam mempercepat pencapaian target penurunan angka kemiskinan. Ia mengatakan kondisi demografis Kabupaten Garut yang menjadi tantangan tersendiri dengan jumlah penduduk mencapai 2,8 juta jiwa dan status sebagai kabupaten terluas ketiga di Jawa Barat, tantangan sosial ekonomi masyarakat menjadi semakin kompleks.

0: tercatat di sini. Kemana ini adalah solusi yang khusus yang dibuatkan untuk orang-orang yang khusus. Ya, nah.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut Marlinda Siti Hana menyampaikan program bantuan sosial pemerintah telah menjangkau sekitar 1,8 juta jiwa yang masuk dalam kategori desil 1 hingga desil 5. Bantuan itu disalurkan melalui berbagai program, diantaranya program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan pangan non-tunai BPNT, serta bantuan pangan nasional atau Bapanas.
2: Instruksi Presiden nomor 8 tahun 2020 tentang optimalisasi pelaksanaan pengetahuan jenis seleksi dan penampilan perizinan ekstri yang keempat, peraturan menteri sosial nomor 6 peraturan menteri sosial nomor 16 tahun 2003 tentang standar nasional sumber daya manusia penyelenggaraan sosial nomor 5 peraturan daerah kabupaten Garut nomor.
1: Ia menyampaikan rapat sinergitas tersebut bertujuan menyamakan persepsi sekaligus mengevaluasi berbagai program yang telah berjalan. Dari Garut, Jawa Barat, Irwan Rudiawan, RRI Bandung, Pro 3, terus mengudara untuk

0: Otorita IKN akan membangun SPPG untuk mendukung program makan bergizi gratis bagi sekolah-sekolah di Nusantara. Dan informasi selengkapnya disampaikan reporter RRI IKN Andreas Trisno berikut ini.
1: Otorita Ibu Kota Nusantara akan membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG sendiri untuk mendukung pemenuhan program Makan Bergizi Gratis MBG bagi sekolah-sekolah di kawasan Nusantara. Langkah ini disiapkan seiring dimulainya aktivitas pendidikan di IKN, termasuk mulai beroperasinya Sekolah Nasional Terintegrasi SNT 3 Nusantara sebagai bagian dari program pendidikan nasional. Direktur Pelayanan Dasar Kedeputian Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN Suwito mengatakan, pemenuhan makanan bergizi bagi peserta didik menjadi bagian penting dalam mendukung proses pendidikan di SNT. Menurutnya, OIKN juga menyiapkan sistem pengelolaan makanan bergizi bagi para siswa sehingga kebutuhan makanan dapat dipastikan terpenuhi dengan baik.
2: Kalau untuk MBG nanti harapan kami SNT IKN akan bisa menyiapkan sendiri ya. Jadi dapur nanti kita siapkan di sekitar SNT IKN, demikian juga nanti pengawasan serta penyiapan makanannya disediakan di wilayah KIPB sendiri, sehingga kualitas gizi maupun kualitas kesehatannya akan benar-benar bisa mendukung untuk pertumbuhan belajar anak-anak.
1: Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono didampingi Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN Ali Mudin menyebut, selain SPPG, OIKN juga menyiapkan sarana-prasarana pendukung sekolah di Nusantara.
3: Kita akan siapkan, ini kan mungkin tadi ya, laboratoriumnya, perpustakaannya akan segera kita lengkapi.
4: Kemudian juga kita nanti akan makanan bergizi nanti akan insya Allah akan kita kelola sendiri juga nanti ya, mungkin kalau 10.000 dibeli sama 10.000 dimasak sendiri mungkin akan berbeda.
1: Otorita IKN berharap pengelolaan tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi siswa tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem pendidikan dan pelayanan publik di IKN. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Gizi Nasional mengingatkan peserta didik agar tidak membawa pulang makanan program makan bergizi gratis atau MBG. Kepala BGN Sudaryono mengatakan, makanan yang dibawa pulang berpotensi mengalami perubahan kualitas selama penyimpanan, di mana kondisi tersebut dapat meningkatkan resiko apabila makanan kemudian dikonsumsi setelah berada di luar pengawasan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Dalam rangka menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah Kota Jakarta Barat membagikan 8.000 bendera merah putih kepada masyarakat. Alwan Syadam melaporkan.
3: Dalam rangka menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kota Jakarta Barat membagikan 8.000 bendera merah putih kepada masyarakat. Pembagian bendera ini dilakukan usai apel rutin di halaman kantor Wali Kota Jakarta Barat di Jalan Kembangan Raya. Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainah bersama jajaran membagikan bendera secara langsung kepada pengendara sepeda motor dan mobil yang melintas di depan kantor Wali Kota pada Selasa 11 Agustus 2026. Selain dibagikan kepada masyarakat, bendera juga diserahkan secara simbolis kepada para camat se-Jakarta Barat dan anggota Pramuka untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat di wilayah masing-masing.
4: Mengimplementasikan dari arahan Mendagri, ada surat edaran Mendagri terkait gerakan pembagian bendera merah putih kepada publik, ya, masyarakat yang ada di wilayah khususnya Jakarta Barat. Tadi kita apel, kemudian telah kita bagikan juga kepada teman-teman dan juga pramuka. Kemudian kita membagikan kepada para pengendara motor dan mobil yang melintas di kantor wali kota. Termasuk juga kami memastikan kepada seluruh jajaran, kecamatan dan kelurahan untuk semua bangunan, semua warga. Kita himbau, kita pastikan bahwa semua warga memasang bendera merah putih di rumahnya masing-masing.
3: Salah satu pengendara, Siti, yang melintas bersama suaminya, mengaku senang mendapat bendera merah putih. Menurut Siti, bendera tersebut dapat dijadikan hiasan di kendaraannya untuk menyemarakan di hari kemerdekaan.
5: Mbak, tadi gimana Mbak dapat bendera 3 dari wali kota ya Mbak?
6: Alhamdulillah, benar Mas, tadi dapat 3. Lumayan buat hias-hiasan kendaraan sama hiasan di rumah.
5: Dapat berapa tadi?
6: Dapat 3.
5: Dapat 3.
6: Alhamdulillah.
5: Lumayan gede gak sih benderanya?
6: Lumayan.
5: Lumayan lah ya buat di kendaraan-kendaraan kayak di kaca gitu.
6: Iya,
5: ya.
3: Adapun wali kota berharap semakin banyak lingkungan di Jakarta Barat yang dihiasi bendera merah putih sehingga suasana peringatan hari kemerdekaan semakin semarak. Demikian Alwan Syadam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li resmi membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50.000 peserta. Hairul Umam melaporkan. Umam.
7: Ya baik, Rudi dan mendengar, di mana memang tadi Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li bersama dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya telah membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama angkatan kedua dengan 50.000 peserta yang dibuka di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Dan dalam sambutannya tadi Yasir Li mengatakan bahwa para peserta memang telah melalui proses seleksi dan orientasi sebelum mengikuti kick off pemagangan nasional. Dan sebanyak 500 peserta memang hadir secara langsung. Ini peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman kerja, tetapi juga pembekalan keterampilan pendukung atau soft skill secara daring. Dan nantinya memang para peserta akan mendapatkan uang saku sesuai dengan UMR di daerahnya masing-masing. Berikut pernyataan dari Menaker Yasir Li.
8: Alhamdulillah, batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini 50.000 orang yang pertama.
7: Dan Teddy sendiri juga mengatakan bahwa untuk pemagangan nasional tahun ini ditargetkan ada 150.000 peserta, namun untuk pembukaan batch pertama ini hanya ditargetkan sebanyak 50.000 peserta, dan sedangkan 100.000 peserta nantinya akan dibuka pada bulan selanjutnya. Dan menurut Edi memang sekitar 30-40% peserta tahun 2025 tahun kemarin langsung bekerja setelah menyelesaikan program pemagangan nasional. Dari kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi tadi sekaligus menutup Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI. Sore hari nanti kembali dapat Anda ikuti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar Bursa dan Rupiah terkini, Pro 3 RRI.
2: Pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali bergerak melemah pada perdagangan hari ini. Hingga jeda perdagangan sesi pertama, IHSG turun 0,87% atau 55,46 poin ke level 6.309. Fathia Nur Zalfa melaporkan. Fathia.
9: Ya, pendengar. Indeks harga saham gabungan atau IHSG hingga jeda perdagangan sesi pertama hari ini Selasa 11 Agustus 2026 bergerak ke zona merah. IHSG turun 55,46 poin atau 0,87% ke level 6.309,90. Sebelumnya IHSG pagi ini dibuka di level 6.383,81, kemudian sempat menyentuh level tertinggi 6.388,58 sebelum sempat turun hingga level terendah di 6.291,19. Dari perdagangan saham hingga jeda siang hari ini, sebanyak 160 saham tercatat menguat, sementara 466 saham melemah, dan 162 saham lainnya stagnan. Sementara itu, volume transaksi mencapai 20,912 miliar saham dengan nilai transaksi sebesar 7,844 triliun rupiah. Tim Pilar Mas Investindo Sekuritas menilai salah satu sentimen domestik yang menjadi perhatian pasar adalah pencalonan Destri Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia. Pilar Mas menilai pencalonan tersebut memberikan kepastian terhadap keberlanjutan kebijakan moneter. Sementara itu dari eksternal, investor masih mencermati perkembangan perang Amerika Serikat dan Iran, khususnya negosiasi terkait Selat Hormuz. Kebuntuan negosiasi tersebut kembali meningkatkan kekhawatiran terhadap pasokan energi dan turut mendorong kenaikan harga minyak. Saat ini minyak WTI berada di level $82 per barel, sedangkan Brent berada di sekitar $87 per barel. Pilar Mas menilai pelaku pasar dan investor mulai kembali pesimistis terhadap peluang tercapainya kesepakatan dalam waktu dekat. Selain sentimen geopolitik, pasar juga menantikan data inflasi Amerika Serikat yang akan dirilis pada 12 Agustus mendatang. Data tersebut menjadi perhatian investor karena dapat memberikan petunjuk mengenai arah kebijakan suku bunga The Fed. Demikian laporan pasar keuangan, informasi ini juga dapat dibaca melalui laman kami rri.co.id. Fathia Nur Zalfa melaporkan dari Jakarta, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan pendengar, nantikan kembali update indeks harga saham gabungan atau IHSG sore nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar Bursa dan Rupiah terkini, Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau untuk MBG nanti harapan kami SNT IKN akan bisa menyiapkan sendiri ya. Jadi dapur nanti kita siapkan di sekitar SNT IKN.
2: Nah ini sekarang moratorium, jadi untuk Kalteng tadi mengatakan Pak Gubernurnya akan menunda dulu perda itu. Untuk Kalbar akan dibicarakan di DKRD. Tapi dari Kementerian Lingkungan Hidup akan membuat edaran agar perda-perda itu sementara tidak berlaku.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara membangun satuan pelayanan pemenuhan gizi untuk mendukung program makan bergizi gratis. Pemerintah mendorong penghentian sementara aturan pembukaan lahan di sejumlah daerah. Filipina diterjang bencana banjir dan longsor yang mengakibatkan belasan orang meninggal dunia. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 11 Agustus 2026, bersama saya, Rudy Zay. Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN akan membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk mendukung program makan bergizi gratis bagi sekolah-sekolah di wilayah IKN. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
3: Otorita Ibu Kota Nusantara akan membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG sendiri untuk mendukung pemenuhan program makan bergizi gratis MBG bagi sekolah-sekolah di kawasan Nusantara. Langkahnya disiapkan seiring dimulainya aktivitas pendidikan di IKN, termasuk mulai beroperasinya Sekolah Nasional Terintegrasi SNT 3 Nusantara sebagai bagian dari program pendidikan nasional. Direktur Pelayanan Dasar Kedeputian Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Suwito, mengatakan, pemenuhan makanan bergizi bagi peserta didik menjadi bagian penting dalam mendukung proses pendidikan di SNT. Menurutnya, OIKN juga menyiapkan sistem pengelolaan makanan bergizi bagi para siswa sehingga kebutuhan makanan dapat dipastikan terpenuhi dengan baik.
1: Kalau untuk MBG nanti harapan kami SNT IKN akan bisa menyiapkan sendiri ya. Jadi dapur nanti kita siapkan di sekitar SNT IKN. Demikian juga nanti pengawasan serta penyiapan makanannya disediakan di wilayah KIPB sendiri, sehingga kualitas gizi maupun kualitas kesehatannya akan benar-benar bisa mendukung untuk pertumbuhan belajar anak-anak.
3: Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono didampingi Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN Ali Mudin menyebut, selain SPPG, OIKN juga menyiapkan sarana-prasarana pendukung sekolah di Nusantara.
4: Kita akan siapkan, ini kan semua mungkin tadi ya, laboratoriumnya, perpustakaannya akan segera kita lengkapi.
5: Kemudian juga kita nanti akan makanan bergizi nanti akan insya Allah akan kita kelola sendiri juga nanti ya, mungkin kalau 10.000 dibeli sama 10.000 dimasak sendiri mungkin akan berbeda.
3: Otorita IKN berharap pengelolaan tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi siswa tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem pendidikan dan pelayanan publik di IKN. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mendorong penghentian sementara aturan pembukaan lahan di sejumlah daerah sebagai langkah pencegahan kebakaran.

0: 4 jiwa terdampak. Pasca kebakaran di pemukiman warga tersebut, nampak rumah-rumah warga yang rata-rata bangunannya semi permanen, tinggal tersisa dinding-dinding tembok dan tiang-tiang kayu di pemukiman warga yang terbakar. Salah seorang warga yang rumahnya lolos dari kobaran api, Dengawi, mengatakan akses jalan masuk lorong 3 lokasi pemukiman warga yang terbakar menyulitkan mobil pemadam kebakaran menjangkau titik kobaran api yang sudah melahap rumah-rumah warga yang berdempetan. Pemukiman warga yang hanya terdapat lorong-lorong kecil memudahkan kobaran api menjalar dari bangunan rumah ke rumah lorong lainnya. Dengawi mengatakan saat terjadi kebakaran, warga tidak dapat berbuat banyak karena aliran listrik langsung mati, sehingga warga tidak dapat melakukan pemadam darurat karena rata-rata sumur warga menggunakan pompa mesin. Tim pemadam kebakaran yang mengerahkan puluhan unit mobil tangki pemadam hanya dapat menyambung selang panjang untuk menjangkau kobaran api yang sudah meratakan rumah warga lainnya.
1: Kalau ini rumah di belakang tuh, apa anu tidak roboh? Nah, bakal juga rumahnya orang.
2: Banyak orang, tidak ada apa anu juga barang-barangnya.
3: Baru susah masuk ke mana?
1: Iya, di sini semua, di situ semua, di sebelah apa? Kan mami kasih masuk, selang tuh sambung-sambung. Dua juga tidak bisa masuk, orang dua juga tidak bisa masuk. Selama mami yang kasih sambung-sambung supaya bisa masuk tuh, kenapa satu jam mengapa ada pemadam api, kenapa air tidak ada, kering, mati lampu, tidak ada.
3: Langsung mati lampu?
1: Iya, langsung mati lampu, air tidak ada, mati juga lampu itu. Yang pakai sumber bor, tidak jalan airnya, karena matikan tuh.
0: Menurut Dengawing, sebelum rumah-rumah warga terbakar, pemiliknya masih ada yang sempat menyelamatkan barang-barangnya dari dalam rumah, seperti kulkas, kipas angin, elektronik, dan mesin cuci. Tetapi barang-barang warga yang diselamatkan keluar jalanan sudah hilang di bawah pencuri yang menggunakan kesempatan di tengah kegelapan karena listrik padam. Peristiwa musibah kebakaran tersebut yang menghanguskan hingga puluhan rumah warga, polisi mengamankan seorang warga pria yang sebelumnya bertengkar dengan orang tuanya, kemudian menyebut akan membakar rumah, sehingga warga menduga penyebab kebakaran adanya ulah pria tersebut yang dikeroyok warga sebelum diamankan polisi.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bersama Polres Maros turun langsung mendistribusikan air kepada masyarakat. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
5: Dampak kekeringan ekstrim mulai dirasakan warga di sejumlah wilayah pesisir Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Krisis air bersih bahkan telah berlangsung selama 3 bulan terakhir. Warga terpaksa mengandalkan bantuan pemerintah dan kepolisian karena tidak semua mampu membeli air dari pedagang setiap hari. Pemerintah juga menggandeng berbagai pihak untuk memperluas penyaluran bantuan. Wakil Bupati Maros Andi Mutasi Mansur mengatakan, BPBD Maros mengerahkan sedikitnya 4 mobil tangki setiap hari sejak awal Agustus. Pemerintah Kabupaten Maros telah memetakan wilayah terdampak kekeringan menjadi zona merah dan zona kuning. Sejumlah wilayah pesisir seperti Bontoa, Maros Baru, dan Maruso masuk zona merah karena mengalami keterbatasan air bersih.
6: Kemarin sudah kami melakukan penyaluran air bersih oleh teman-teman dari BPBD, berupa juga ada juga dari perusahaan perusahaan yang melakukan CSR-nya untuk melakukan pendistribusian air bersih tersebut. Tetapi kemarin dari hasil rapat koordinasi ini, insya Allah yang menjadi penanggung jawab di lapangan itu kami berikan kepada camat, tinggal berkoordinasi dengan BPBD sebagai fasilitasi untuk pengadaan air bersih. Jadi pendistribusian itu bisa berjalan merata bagi semua masyarakat yang ada di daerah zona merah ini.
5: Selain memenuhi kebutuhan air bersih, pemerintah menyiapkan langkah antisipasi dampak kekeringan terhadap sektor pertanian, salah satunya melalui program pompanisasi untuk membantu pengairan lahan persawahan. Upaya tersebut dilakukan untuk mengurangi dampak kemarau ekstrim dan memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
4: Bupati Sinjai memimpin apel gelar pasukan untuk memastikan kesiapan personil dan peralatan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Berikut laporan Ayunia Nindiati.
7: Bupati Sinjai Hajar Ratnawati Arif memimpin apel gelar pasukan kesiapan penanganan karhutla di halaman kantor Bupati Sinjai Lama pada Selasa 11 Agustus 2026. Apel tersebut menjadi momentum pengecekan kesiapan personil, sarana dan prasarana yang akan dikerahkan apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Dalam amanatnya, Bupati Sinjai menegaskan penanganan karhutla membutuhkan kesiapsiagaan dan koordinasi seluruh unsur, mulai dari pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, hingga masyarakat. Ia meminta seluruh personil meningkatkan patroli, pemantauan titik panas atau hotspot, serta memperkuat sistem peringatan dini, terutama menghadapi puncak musim kemarau, yang diperkirakan berlangsung Agustus hingga September.
8: Tentu penanganan kebakaran hutan dan lahan, karhutla, perlu diperkuat melalui mitigasi, patroli terpadu, serta sinergi lintas sektor, dan tentu lintas sektoralnya hadir, termasuk pemerintah, TNI, Polri, BPBD, dan masyarakat yang tentu harus peduli api, swasta, dan masyarakat, serta pengarahan dan pengerahan personel dan kelengkapan peralatan serta.
7: Apel gelar pasukan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Sinjai, Kapolres Sinjai, Ketua Pengadilan Negeri Sinjai, Perwakilan Kejaksaan Negeri Sinjai, Perwakilan Dandim 1424 Sinjai, Sekda Sinjai Andi Jefrianto Asapa, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Sinjai.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Kabupaten Bone melaksanakan gerakan bersih-bersih masjid secara serentak di 27 kecamatan di Kabupaten Bone. Berikut laporan reporter Firdaus Gafar.
9: Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Bone melaksanakan gerakan bersih-bersih masjid secara serentak di 27 kecamatan di Kabupaten Bone. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Bone, Haji Ahmad Yani, mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut instruksi Menteri Agama Republik Indonesia untuk menggerakkan masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan masjid. Dikatakan program Gebermas di Kabupaten Bone awalnya menargetkan sekitar 350 masjid, namun dalam pelaksanaannya jumlah masjid yang ikut serta mencapai kurang lebih 500 masjid yang tersebar di 27 kecamatan secara serentak. Menurut Haji Ahmad Yani, pelaksanaan Gemermas melibatkan jajaran kantor urusan agama, kua, madrasah, penyuluh agama, serta masyarakat dan majelis taklim. Kolaborasi tersebut dinilai menjadi salah satu faktor keberhasilan kegiatan. Lanjut, Haji Ahmad Yani mengapresiasi kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi menyukseskan kegiatan tersebut. Ia menyebut kegiatan ini mendapatkan respon positif dari pemerintah Kabupaten Bone maupun masyarakat. Olehnya itu, ia berharap gerakan bersih-bersih masjid tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial tetapi dapat menjadi program rutin untuk menjaga kebersihan, kenyamanan, dan kesucian rumah ibadah.
10: Telah melaksanakan program gerakan bersih masjid sebagaimana instruksi Bapak Menteri Agama Republik Indonesia. Dan Bone, Alhamdulillah, yang targetnya kurang lebih 390 masjid dan realisasi kurang lebih 500 masjid di 7 kecamatan di Kabupaten Bone. Serentak KUA, madrasah, penyuluh, kerjasama dengan masyarakat dan majelis taklim telah menyukseskan program ini. Dan Alhamdulillah, gerakan bersih masjid ini mendapat apresiasi dari pemerintah, daerah, dan masyarakat dan sangat dirasakan manfaat khususnya jamaah-jamaah masjid di seluruh Kabupaten Bone.
9: Haji Ahmad Yani menambahkan, gerakan bersih masjid ini menjadi program rutin untuk menjaga kebersihan masjid dan memberikan manfaat bagi masyarakat terutama para jamaah.
4: PWI Sulsel dan RRI Makassar perkuat sinergi dorong pemberitaan sehat dan edukatif bagi masyarakat. Berikut laporan Edwin Masud.
11: Persatuan Wartawan Indonesia Sulawesi Selatan, silaturahmi dan sinergi dengan Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI Makassar dalam upaya mendorong terciptanya pemberitaan yang sehat, edukatif, dan mampu menjaga situasi masyarakat tetap kondusif. Pertemuan Ketua PWI Sulsel terpilih, Suardi Tahir, bersama Kepala RRI Makassar, Anum Andadari, beserta jajaran menjadi ruang diskusi untuk mempererat komunikasi, sekaligus membuka peluang kolaborasi dalam meningkatkan kualitas pemberitaan dan literasi media. Dalam kesempatan tersebut, Ketua PWI Sulsel terpilih Suardi Tahir mengatakan, sinergi antara organisasi profesi kewartawanan dan lembaga penyiaran publik penting dilakukan untuk mengawal penyampaian informasi kepada masyarakat agar semakin berkualitas. Menurutnya, perkembangan teknologi dan arus informasi yang semakin cepat di era digital membutuhkan peran media yang tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga memberikan edukasi kepada publik.
12: Ya, kami baru saja bertemu dengan pimpinan RRI dan banyak hal yang kita bicarakan, terutama yang berkaitan dengan bagaimana kita membuat atau bersama-sama membuat ekosistem pemberitaan yang positif baik untuk masyarakat maupun terhadap pembangunan Sulawesi Selatan. Kemudian kita juga bersama-sama sepakat untuk meningkatkan kualitas wartawan dan memperbesar atau memperbaiki organisasi yang perlu ini yang selama ini berjalan.
11: Hal senada disampaikan Kepala RI Makassar Anomanda Dari yang menyambut baik upaya PWI Sulsel dalam membangun kolaborasi dan sinergitas dengan RRI untuk bersama-sama menjaga situasi yang kondusif melalui pemberitaan yang mendidik dan mengedukasi masyarakat.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar. Wakil Wali Kota Parepare tegaskan seluruh SPPG tidak menggunakan beras SPHP. Ermila Rusmala menurunkan laporannya.
13: Wakil Wali Kota Parepare Hermanto menegaskan seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG pelaksanaan program makan bergizi gratis wajib mematuhi ketentuan penggunaan bahan baku dan sarana operasional. Penegasan itu disampaikan saat sidak di sejumlah SPPG baru-baru ini. Ia mengatakan akan memberikan sanksi tegas bagi SPPG yang menggunakan bahan beras bukan premium dan gas LPG melon 3 kg. Hermanto memastikan seluruh dapur MBG di Kota Parepare tidak diperbolehkan menggunakan gas LPG 3 kg bersubsidi maupun beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP. Menurutnya, ketentuan tersebut telah diatur secara jelas dalam petunjuk teknis pelaksanaan program.
14: Apa yang menjadi kekurangan itu dari tim teknis? Jadi tim teknis itu ada dari PKP, dari lingkungan hidup. Nah, nanti mereka akan memberikan masukan, memberikan rekomendasi kepada kami, dan rekomendasi itu kami akan dapatkan dan mengundang kembali semua mitra yang ada di Kota Parepare untuk sesegera mungkin luruskan semua apa yang menjadi kekurangan. Temuan dari teman-teman, ya, penggunaan berasnya yang mungkin di Juknis menggunakan beras apa premium, tetapi ya, mungkin dari kualitas itu mungkin berkurang kualitas dari yang ditetapkan oleh Juknis.
13: Hermanto menjelaskan seluruh dapur SPPG diwajibkan menggunakan gas komersial sebagai sumber energi memasak. Kebijakan itu ditetapkan agar subsidi pemerintah tetap dinikmati oleh masyarakat yang memang berhak menerimanya. Inspeksi yang dilakukan ke seluruh dapur SPPG di Kota Parepare merupakan langkah sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan program di lapangan. Selain penggunaan gas, Hermanto juga memastikan seluruh dapur MBG tidak menggunakan beras SPHP. Emi Wafadal, RRI Makassar melaporkan.
4: Semarak HUT RI ke-81 BBPOM Makassar menggelar kegiatan kemanusiaan berupa donor darah dengan menargetkan 30 kantong darah. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Rusliah.
15: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM Makassar bersama Palang Merah Indonesia PMI Kota Makassar menggelar donor darah dalam rangka menyemarakan peringatan kemerdekaan Indonesia ke-81 pagi tadi. Kegiatan donor darah berlangsung di Aula Baji Minasa BBPOM di Makassar mulai pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Tengah. Kegiatan tersebut terbuka untuk masyarakat umum. Kepala Balai BPOM Makassar Yosef Dwi Irwan mengatakan kemerdekaan Republik Indonesia diraih dari darah dan nyawa para pahlawan. Namun dengan perkembangan zaman yang semakin modern, banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengenang jasa para pahlawan, salah satunya lewat kegiatan sosial seperti donor darah. Ditargetkan kegiatan donor darah ini mampu mencapai 30 kantong.
16: Tentunya inilah kita mendorong seluruh pihak warga besar BPOM di Makassar tentunya untuk mau berbagi pada sesama, tidak punya harta, bisa mendonorkan darahnya. Asalkan sesuai dengan ini ya, lolos dengan kriterianya. Kalau emang tidak lolos, yang penting kan niat baiknya kan juga sudah dicatat sebagai pengurusan ibadah.
15: Adapun Semarak HUT RI ke-81, BBPOM Makassar tidak sekadar menggelar donor darah, tetapi juga dirangkaikan dengan kegiatan gerakan pangan murah.
4: Bendera merah putih sepanjang 81 meter di arah keliling Sinjai dalam pawai HUT ke-81 kemerdekaan RI yang digelar Kemenak Sinjai. Kita ikuti laporan Ayunia Nindiati.
7: Bendera merah putih sepanjang 81 meter dibentangkan dan diarak keliling Kabupaten Sinjai dalam pawai menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar Kementerian Agama Kabupaten Sinjai pada Selasa 11 Agustus 2026. Bentangan bendera tersebut menjadi daya tarik utama pawai yang diikuti jajaran Kementerian Agama Kabupaten Sinjai. Bendera dibuat secara langsung oleh siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Sinjai sebagai bentuk keterlibatan generasi muda dalam menumbuhkan semangat kebangsaan. Bupati Sinjai, Hajar Ratnawati Arif, mengatakan pawai merah putih bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk mengenang jasa para pahlawan sekaligus menanamkan nilai nasionalisme kepada generasi muda.
17: Membentangkan persatuan dan kita membentangkan cinta kepada Indonesia yang kita cintai. Sama-sama ki! Cinta Indonesia. Pawai merah putih sebenarnya bukan sekedar prosesi seremonial semata, tapi adalah bentuk pengakuan dan penghormatan kita terhadap jasa para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raganya demi merebut dan mempertahankan kemerdekaan.
7: Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan, Haji Ali Yafid, mengapresiasi kreativitas Kemenag Sinjai yang menghadirkan bentangan merah putih sepanjang 81 meter. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bentuk kecintaan terhadap NKRI sekaligus melibatkan siswa madrasah secara langsung dalam perayaan kemerdekaan.
18: Di Kabupaten Sinjai ini ada kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman di Kantor Kementerian Agama sebagai apresiasi tanda kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda cintanya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga berinisiatif untuk membuat bendera sepanjang 81 meter ya, sebagai bukti sesuatu hal yang unik untuk menyambut hari kemerdekaan. Ya, untuk sementara baru informasi dari Kabupaten Sinjai yang melakukan hal yang seperti.
7: Pawai merah putih ini menjadi salah satu rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Sinjai. Selain memeriahkan kemerdekaan, kegiatan tersebut diharapkan memperkuat persatuan dan semangat kebersamaan masyarakat.
4: Satlantas Polres Bone melaksanakan kegiatan pembinaan kepada patroli keamanan sekolah atau PKS, tepatnya di MAN 1 Bone. Berikut laporan reporter Firdaus Gafar.
9: Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Bone melaksanakan kegiatan pembinaan kepada patroli keamanan sekolah PKS MAN 1 Bone, tepatnya di Jalan Jenderal Sukawati Manurunge, Kecamatan Tanetera Tambarat, Kabupaten Bone. Kasatlantas Polres Bone melalui Kanit Kamsel Ibda Sasra mengatakan kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran kedisiplinan serta kepatuhan pelajar terhadap aturan berlalu lintas dan membangun karakter pelajar yang tertib serta bertanggung jawab. Dikatakan, dalam pembinaan tersebut, para siswa anggota PKS mendapatkan materi terkait peran penting dalam menjaga ketertiban di sekolah, gerakan dasar lalu lintas, serta pengenalan isyarat tangan dan aba-aba dasar untuk mengatur arus kendaraan. Menurut Sasram, juga diberikan pemahaman tentang undang-undang lalu lintas serta cara berlalu lintas yang sopan dan aman agar lingkungan sekolah tetap aman, nyaman, dan kondusif. Lanjut Sasram, keberadaan PKS merupakan mitra penting kepolisian di lingkungan sekolah. Selain itu, PKS bukan hanya latihan baris berbaris, tetapi juga wadah pembentukan karakter disiplin, peduli terhadap keselamatan dan menjadi contoh bagi teman-teman dan keluarga.
19: Melaksanakan kegiatan pembinaan kepada patroli keamanan sekolah PKS MAN 1 Bone. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran, kedisiplinan, serta kepatuhan pelajar terhadap aturan dalam berlalu lintas dan membangun karakter pelajar yang tertib serta bertanggung jawab. Dalam pembinaan tersebut, para siswa anggota PKS mendapatkan materi terkait pentingnya dalam menjaga ketertiban di sekolah, gerakan dasar lalu lintas, serta pengenalan isyarat tangan dan aba-aba dasar untuk mengatur arus kendaraan.
9: Ditambahkan dengan bimbingan tersebut, ia berharap para siswa bisa berperan aktif dalam menjaga keamanan sekolah sekaligus menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas serta dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh dalam aktivitas sekolah sehari-hari.
4: Asprof PSSI Sulsel belum menerima permintaan rekomendasi dari pihak penyelenggara turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulsel. Berikut laporan Zainal Abidin.
20: Rencana penyelenggaraan turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 mendapat perhatian dari Asprof PSSI Sulsel. Pasalnya, hingga saat ini, pihak Asprof PSSI Sulsel mengaku belum menerima surat permohonan atau koordinasi resmi dari pihak penyelenggara terkait rekomendasi dan penggunaan perangkat pertandingan. Sekretaris Umum ASPOK PSSI Sulsel, Ahmad Jafri, saat dihubungi pada Senin sore kemarin mengatakan, pihaknya masih menunggu surat resmi dari pihak penyelenggara. Menurutnya, jika permohonan tersebut telah diterima, ASPOK PSSI Sulsel siap memberikan dukungan, terutama dalam penyediaan perangkat pertandingan.
2: Tentu sampai sekarang, itu kan belum ada minta rekomendasi ke kami. Tapi biasanya mungkin itu, mungkin dia ke Kota Makassar. Nanti Kota Makassar yang tembusi ke PSSI Sulsel. Seharusnya kan menyampaikan ke PSSI Sulsel tentang hal itu. Sampai sekarang belum ada. Karena perangkat pertandingannya itu kan pasti PSSI Sulsel punya. Tapi kalau memang ada sudah ada suratnya, pasti akan kami bantu.
20: Ahmad juga menegaskan, pihaknya mengapresiasi upaya pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menggelar kompetisi sepak bola. Ia berharap kompetisi serupa baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten dapat semakin sering diadakan untuk semakin mendorong dunia persepak bolaan di Sulawesi Selatan untuk semakin berkembang di masa depan. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
4: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan juga App Store.

0: πειράζει.
1: Makassar siang ini.
0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

punya bakat terpendam di dunia tarik suara, dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio 26 Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya. Saatnya Anda yang jadi

Baik pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada di hari Selasa ini, kami akan hadirkan untuk Anda 100% berjaringan nasional yang ada bintang tamunya bersama dengan Three Composers dan hostnya Ihsan Tarore dan juga Dede Firdaus. Ini relay dari Pro 1 RRI Jakarta. Jadi tetap bersama kami pada siang hari ini, kami hadirkan untuk Anda.

0: menambah sendiri aja memang
1: kisah ini. Selamat siang pendengar, kita di 100% Indonesia
0: Nasional, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Bersama ini, saya Dede Firdaus.
0: Iya, hari ini Dede Firdaus bersama dengan Ihsan Tarure.
1: Betul.
0: Ya, enak ya lagunya, lagu lama, dinyanyiin sama orang-orang lama gak sih? Enggak. Jadi lagu lama tapi dikemas dengan segar gitu.
1: Betul.
0: Jadi tetap enak buat dinikmatin.
1: Nah, itu dia.
0: Gak salah ya.
1: Gak salah, tapi nanti kita sebelum ngobrol-ngobrolnya ya kan. Yang pasti siaran kita di siang hari ini pendengar, ini di Relay Indonesia ya.
0: Iya. Yes.
1: Betul, yang pasti juga untuk Anda nanti boleh bergabung untuk WhatsApp di 0811 7972 7912.
0: Atau juga via telepon kita di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499.
1: Betul, kita sapa dulu ya untuk pendengar yang ada di Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
0: Cepat ya Dede ya.
1: Iya
0: kita
1: nih.
0: Kita menyapa semuanya ya.
1: Biar kita awalnya nyapa-nyapa dulu.
0: Supaya ya kan? Nanti kita ngobrolnya enak.
1: Iya gitu ya. Bener.
0: Jadi aku juga mau nyapa.
1: Jadi PR-nya udah selesai kan?
0: Iya banget lagi. Aku juga mau nyapa teman-teman yang lagi dengerin dari Jambi, yeah. Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
0: Dari Sabang juga, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
1: Oke, jadi ada siapa siang hari ini, San?
0: Ada, ini, aduh, ini kalau dibacain sebenarnya panjang banget karya-karyanya ya. Ada, jadi gini, beri aku waktu untuk bangun cinta, okay. Agar diam-diam suka, perlahan menjadi cinta yang tak pernah salah. Matahari di mata hati membuat energi cintaku tetap ada. Meski pemberi harapan palsu pernah membuatku ragu, bagiku cinta mungkin jodoh, belum tentu salah benar. Tapi masih ada rasa yang tersimpan gara-gara cinta. Agak repot ya ini produser gue ya.
1: Ini emang effort banget ya.
0: Effort.
1: Tapi cukup berhasil.
2: Kreatif ya.
0: Kreatif.
1: Iya.
0: Belum di spill.
1: Belum.
0: Sama. Oh, udah ngomong.
1: Kayaknya belum gue ngomong ya.
0: Udah ngomong aja. Ya, yang pasti hari ini bintang tamunya itu tadi adalah judul-judul lagu mereka.
1: Iya.
0: Ya kan? Terus dijadiin satu kata, jadi judul lagu
1: jadi
0: baru kayaknya.
1: Jadi sajak ya. Apa sih bahasanya?
0: Jadi lirik lagu. Lirik lagu baru nih.
1: Bener.
0: Mereka. Karena mereka ini adalah tiga komposer.
1: Oke. Okay.
0: Di mana tiga-tiganya ini maestro di bidangnya. Hasil karyanya udahlah enggak usah perlu
1: ditanggapi. Enggak usah dibahas lagi gitu ya. Kita sama saja ya langsung.
0: Langsung aja. Selamat.
1: Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Nah, gitu dong.
1: Katanya baru. Tiga.
0: Iya, kenapa dua? Karena aku satunya.
1: Oh, gitu. Ngambil job lagi kan? Nyari job lagi.
0: Nambah-nambah ya, San. Apa kabar abang-abangku yang ganteng-ganteng?
2: Baik.
3: Istimewa.
1: Oh. Istimewa.
0: Kayak itu ya, ini, yang apa? Itu.
1: Mau jadi ini. Apa namanya? KDMP ya? Apa
0: sih? Itulah pokoknya MLM ya.
1: Aduh, ini beberapa lagi hari yang lalu ya kita ngobrol ya?
0: Iya.
1: Beberapa minggu yang lalu ya?
0: Iya dong.
1: Iya kan?
0: Iya. Kenapa kalian tiga
1: kapan komposer datang ke sini?
0: Soalnya akhirnya tiga komposer itu baru ngeluarin lagu, baru ngeluarin album baru gitu. Jadi kapan ya diundang ke sini, dan ternyata hari ini tiga komposer.
1: Hadir dong.
0: Tapi satu lagi mana?
2: On the way.
0: Oke. Okay.
3: Mungkin sekitar berapa menit lagi dia akan sampai.
0: Sampai mana?
2: Sampai depan sana.
3: Sampai. Jauh kayaknya.
0: Yang masih sekarang ada Bang Tengku Safik dan hadir juga Bang Mario Kaca.
1: Hadir. Ya. Lagu barunya gara-gara ya?
0: Gara-gara.
2: Iya, karena banyak banget orang-orang mencari gara-gara sama kita.
0: Kenapa sih? Kemarin kan ada gara-gara cinta juga ya.
2: Ya itu dia. Oh ya, Isan dengerin ya.
0: Waktu
2: di label ya.
0: Waktu itu aku sempat dengerin spoilnya sedikit. Waktu mereka lagi recording.
1: Okay.
0: Dan itu memang aku bilang, enak banget. Harus cepat rilis. Dan ternyata alhamdulillah sekarang sudah rilis.
2: Sudah rilis single
0: Gara-gara Cinta.
2: Gara-gara judulnya.
1: Gara-gara aja.
0: Oke, okay. Gara-gara. Kenapa gara-gara?
2: Kenapa Kak MK?
3: Kan kalau dinyanyiinnya kan pas dinyanyiin gara-gara cinta kan. Pas judulnya cuma gara-gara.
0: Kenapa?
3: Ini biarin ya, ada obrolan aja.
1: Oh. Ya bebas sih dia nyitain juga kan sebenarnya. Kenapa kita pakai tanya?
0: Ya kalau gak nanya kita gak ngobrol.
2: Iya benar.
0: Aduh.
3: Itu Bambi sih. Bambi keke maunya gara-gara.
1: Gara-gara cukup.
3: Saya waktu itu gara-gara cinta. Karena kan dinyanyiin gitu. Jadi Bambi gara-gara aja gak? Jangan ada cintanya gitu.
0: Oh.
3: tahu. Okay. Tahu dia belum datang, kita tanya dia.
1: Ya udah bebas.
3: Sambil itu
0: mungkin cari itu. Cari wangsit kali dia ya.
1: Bebas.
3: Kita tapi ngobrolin yang lain aja. Apa
0: berarti seperti biasa, gara-gara cinta ini kalian yang kompos bertiga atau ciptaan siapa?
3: Gara-gara bertiga.
0: Kadang-kadang kan ada salah satunya tapi dinyanyiin tiga-tiganya. Tapi kalau yang ini benar-benar bertiga. Tiga-tiganya ada andil di sini.
3: Betul. Tiga. Di album ini ada nanti ada 10 lagu kan? Uh-uh. 7 lagu itu bertiga.
0: Tujuh lagu bertiga. Satu lagu
3: yang Sira itu
2: satu sendiri.
3: Saya sendiri.
0: Adil ya?
1: Benar.
0: Kalau nggak adil nggak jadi.
1: Iya. Makanya harus tiga-tiganya ikut semua.
2: Betul.
1: Walaupun sekarang satu nggak ada adil ya.
0: Belum. Karena dia memang selalu
1: apa tuh?
0: Hadirnya itu kayak surprise.
1: Oh gitu.
0: Udah nggak hal yang aneh lagi.
1: Karena kan bintang tamu gitu. Biasa terakhir datang ya. Mana?
0: Ini juga bintang tamu.
1: Itu bintang tamu dari bintang tamu soalnya.
0: Kayaknya dia berbintang-bintang ya.
1: Bintang tamu dari bintang tamu. Kayak tamu udah nggak sabar ini dari tadi ya. Produser iya. Kita udah nunggu-nungguin.
0: Ini ada penelpon kita.
1: Albert. Yang halo Albert.
0: Bang Albert
2: bau-bau nih.
0: Hafal Bang Safi.
4: Indonesia.
0: Iya, mantap. Pak Albert, mau tanya apa nih, Pak Albert?
4: Ya, luar biasa bangun cinta daripada jatuh cinta lebih baik bangun cinta.
0: Hei, itu lirik lagunya itu.
4: Gara-gara apa kira-kira?
0: Gara-gara apa ini? Ya, kira-kira gara-gara
1: apa coba?
4: Itu lagu gara-gara. Gara-gara baik.
0: Memang
4: ya, gitu jam tidak ada waktu gara-gara tidak makan begitu. Ya artinya gara-gara apa?
1: Oke, okay. Itu aja berarti ya.
0: Gara-gara apa ya?
1: Makasih ya Bang Albert ya.
0: Oke. Okay. Ya, siap.
1: Oke, terima kasih. Satu lagi kita sapa ya. Bung Benny, selamat siang dari Manado.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak
0: bangsa. Cakep tuh.
1: Silakan Bang Benny.
5: Bersama Dede Firdaus ya.
1: Betul. Baik
0: kita alhamdulillah.
1: Sama tiga komposer yang hari ini Bang Benny, silakan.
0: Monggo.
5: Oke, ke bintang tamu ini dua yang hadir ini yang Alfa siapa nih yang nggak hadir?
0: Belum hadir lebih tepatnya, lagi di jalan dia terjebak macet dia. Tiga-tiganya ada kok.
5: Oh, berarti yang sudah di studio siapa? Tengku Safit bareng Mario Kacang ya?
0: Betul.
5: Nah, kita langsung ke kedua bintang-bintang ganteng dan legend-legend ini. Pertanyaan pertama ini kan ada lagu single terbaru gara-gara ya itu. Itu jangan dulu ini pertanyaannya ya. Mm-hmm. Sebelum terbentuk tiga komposer, apakah ketiga legend-legend ini pernah berkarir solo? Maksudnya berkarir solo ya.
0: Terbentuk
5: tiga komposer. Terus pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga kekompakan di antara personil tiga komposer agar maksudnya agar tetap eksis terus? Bagaimana trik-triknya itu menjaga ya? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Siap Bang Benny, terima kasih.
0: Siap.
5: Kita menyapa dulu ya yang lagi menyiar di Pro 1 Manado, yang pasti ada Ibu Ike Darsono Mamuaya. Salam sehat ya Ibu Ike, tetap semangat. Ada Uncle Gazi di Sumatera Barat, ada Bung Leman di Lampung, ada Ibu Peride Palu di Korea Jakarta, Ibu Ana di Sorong, terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Ica di Bone. Itu aja.
1: Oke Bang Benny, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi penelpon.
2: Nah, ada lagi. Tadi yang disalami nih, Ica.
1: Ica.
0: Iya. Ya,
1: kok tahu sih?
2: Tahu dong.
0: Oh, baca di yang ngintip barusan.
1: Siapa? Ya?
2: Kita tampilkan bintang tamu kita.
0: Ya udah deh, siaran sendiri, wawancara sendiri.
1: Boleh. Halo Ica, selamat siang Ica.
0: Halo Ica.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Indonesia, expression karya banggakan Indonesia. Indonesia banget.
1: Oke.
0: Okay. Oh, Indonesia banget.
1: Ditambahin ya. Indonesia banget ya.
6: Iya, kan ada juga tuh. Katanya Indonesia banget.
1: Oke. Okay. Silakan Ca dengan tiga komposer Ca.
6: Mau nanyain. Kalau boleh tahu tadi kan ada itunya ada lagunya aku diam-diam suka kamu.
0: Iya. Oke. Itu ciptaan salah satu dari mereka.
6: Abis itu aku mau nanyain siapa itu?
1: Siapa?
6: Yang ada kacang-kacangnya di belakang namanya.
0: Mario.
6: Aku mau nanya, kenapa sih bisa dikasih nama
1: kacang
6: gitu.
0: Mario Pinat.
6: Ada aknanya gitu namanya dan ibunya gitu kok namanya seru kacang.
1: Oke. Okay.
6: Itu aja. Aku mau salam buat semuanya aja ya, sama tadi Pak Benijo, makasih banyak, sama semua penyiar perusahaan di seluruh Indonesia tanpa terkecuali ucapannya. Selamat tugas, semoga sehat selalu. Makasih semuanya. Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih, Ca.
1: Langsung kita jawab.
0: Monggo, dari yang Ica aja dulu deh, terakhir deh. Pasti udah sering banget kan?
1: Iya.
0: Sering banget ditanya kenapa kacang?
3: Kacangnya.
0: Kenapa?
3: Jadi itu julukan sih sebetulnya. Jadi nama asli saya Mario Ricardo. Nah, tahun 2005 saya dulu jauh sebelum menjadi komposer ya, menjadi backing vokal grup band Elemen.
0: Betul.
3: Nah, saat itu vokalisnya sekarang sudah almarhum Lucky Wijaya waktu itu keluar kan. Nah, saya waktu ikut itu kan masih kuliah, rambutnya gondrong. Nah, di era itu musik kita tuh tur, nggak pulang sebulan gitu. Jadi kita waktu itu lagi tur Sulawesi. Setelah ikut Elemen beberapa bulan, saya ngerasa gerah panas karena gondrong, saya pelontos karena udah 2 tahun gondrong waktu itu. Saya pelontos. Nah, karena lagi tur, mereka bingung, tiba-tiba lagi makan breakfast di hotel, ini siapa yang botak ya gitu. Oh, si Mario gitu. Palanya kacang ya gitu. Namanya itu jadi kayak awalnya ejekan kan, kayak cang cang cang, enggak mau manggil Mar lagi. Cang cang cang cang gitu. Nah, itu ke bawah sampai 2007 waktu saya ngerjain albumnya Afgan. Kebetulan kan yang ngaransemen musiknya Fajarnya Elemen. Jadi kan masih circle itu gitu.
0: Iya.
3: Nah, pas ditulis di kredit title, saya lagi liburan ke Eropa waktu itu. Jadi enggak nyala tuh nomor. Tahun itu enggak segampang sekarang provider ya. Jadi enggak beli nomor sana. Nah, dia lagi bikin kredit title-nya. Terus? Aduh, si Mario nama ditulisnya nama Mario apa ya gitu. Tapi orang Batak kan harus marganya harus ada. Jadi Ricardo-nya hilang, Tobing-nya tetap ada. Mario Kacang Tobing. Ya, nah, kalau di TV kan kepanjangan tuh. Sering dipotong jadi Mario Kacang, Mario Kacang, Mario Kacang doang. Nah, tapi karena membawa hoki, maksudnya waktu itu orang jadi gampang inget pesan lagu terus pesan. Ya udah, sampai sekarang diaminin aja namanya. Jadi Mario Kacang.
0: Mario Kacang. Jadi Mario Pinat itu karena itu. Iya. Aku juga baru tahu. Nah, tuh ada yang nyaut sekarang personilnya dong, kami ini tiga.
1: Ternyata pada baru tahu ya.
3: Grup ini baru terbentuk seminggu yang lalu ya. Kita belum sampai situ bahasan itu. Baru yang permukaan-permukaan aja.
0: Iya, jadi belum terlalu deep ya. Oke.
1: Tadi siapa yang menanya kekompakan kalian itu? Ternyata enggak kompak ya.
0: Iya. Jadi tadi pertanyaan dari Bung Benijo sebenarnya, gimana jaga kekompakan? Kalian kan sebenarnya udah berapa tahun sekarang total berkarir?
3: 14. Kalau bermusik bareng 14, kalau berkenalan berteman 16 tahun.
0: Oke, bermusik bareng 14 tahun, kenalnya udah 16 tahun. Jadi 2 tahun ada jeda, akhirnya memutuskanlah untuk bertiga. Begitu, ada pertanyaan ya. Lagi. Terus sebelum bertiga solo-solo enggak sih?
3: Kalau maksudnya kalau tampil ya, maksudnya sebagai
0: pencipta solo atau pencipta
1: sebelum tiga komposer
3: solo pasti, yeah. Solo pasti, karena kan salah satu terbentuknya tiga komposer tuh karena kita waktu itu mash up lagu-lagu ciptaan kita yang pasti eranya sebelum ada tiga komposer kan gitu. Itu sendiri-sendiri, saya bikin lagu sendiri, Bambi sendiri, Syafiq sendiri. Nah, kalau perform, jadi sebagai performer saya pernah solo waktu itu di apa soundtrack film, kebetulan lagunya ciptain berdua sama KBMB juga. Tengku Syafiq pernah bikin Pop Melayu Trendy album. Penyanyi juga. Kalau KBMB dulu punya grup band, dia sebagai gitaris, bandnya Fast. Ada malah ada satu band lagi malah gitu ya. Cuman yang waktu itu saya berkenalan sama dia lagi jadi gitaris band Fast. Makanya belum langsung punya ide bikin grup tiga komposer, belum, karena tahu masing-masing juga sibuk gitu. 2010 itu baru terjadi kan tiga komposer 2012 kan.
0: Jadi sudah 14 tahun
1: bersama. Kayaknya KBMB juga harus ngomong gak sih gimana?
0: Iya ini, sekarang. Ini nyambung.
3: Bahasa Indonesia belum terlalu lancar gak apa ya?
0: Nyambung sama KBMB. Tadi kan pertanyaan adalah, kenapa sih gara-gara, kan tadi kata yang berdua ini, Mario Kacang dan juga Tengku Syafiq, gara-gara itu yang kekeh banget bikin nama gara-gara itu, judul gara-gara itu kan KBMB. Makanya mau tanya nih sekarang, kenapa gara-gara?
7: Ya karena kan waktu itu kan saya kebagian part ref kan. Nah, waktu kebagian part ref itu saya kan nyambungin dari partnya Mario Kacang itu ya waktu itu ya. Ya kan dari Diko dulu kan. Nah, terus biasa nih kita kalau lagi bikin lagu masing-masing tuh menyerahkan atau mempercayakan partnya masing-masing gitu. Jadi kayak abis Mario bikin partnya dia atau Shafiq bikin partnya dia, terus nanti dia, yang ngelanjutin terserah dia, lo mau lanjutin apa gitu.
0: Nah, mau dibawa ke mana terserah deh gitu.
7: Terus akhirnya gue nyari hook-nya aja sih, apa ya pas lagi kayaknya nih pas lah tentang ya orang yang udah berantem terus apa hubungannya kayak orang bucin tuh ya kan. Pokoknya setiap kali ada masalah tapi berdamai terus gara-gara cinta dia gitu. Nah, gara-garanya itulah yang kayaknya
0: correlate ya. Oke, terus
7: ini gara-gara gue cinta sih. Biasanya gitu kan. Maksudnya gue coba cari hook kalimat yang kayaknya orang tuh bakal nyebutin gitu. Kayak gini gue gara-gara cinta nih, gara-gara gue sayang kan gitu. Nah, gara-garanya itulah yang kira kayak gue pakai deh, gara-gara ini kayak bakal kalimat yang selalu terulang-ulang atau yang terbersit kalau misalnya orang mau ada dalam situasi kayak gitu. Udah kan kita kalau bikin lagu kan harus mewakili perasaan orang kan.
0: Betul.
7: Udah kayak gara-gara nih kayak mewakili kata hati mereka nih gitu.
0: Tapi hanya gara-garanya. Kenapa nggak gara-gara cinta?
1: Gara-garanya, iya.
7: Nah, kita sempat survei dulu tuh. Ya kan, survei ada nggak sih di Spotify judul lagu gara-gara cinta gitu?
0: Memang dia suka cari gara-gara ya, terus.
7: Jadi ternyata gara-gara nih nggak ada yang punya gitu.
0: Jadi, tapi kalau gara-gara cinta
7: ada? Gara-gara cinta ada nggak kayak? Nah, itu dia kayaknya nggak tahu juga tuh. Nah. Cuman langsung gara-gara lu biar simpel.
0: Ternyata itu. Gara-gara yang membuat huru hara.
3: Akhirnya terjawab.
1: Aku mau tahu jawabannya dulu.
0: Allah,
1: udah selesai berarti.
0: Dia mau tahu jawabannya.
3: Gue nyanyi tapi nggak tahu alasannya apa. Nah, ini ternyata.
1: Tapi dengan gara-gara akhirnya banyak pertanyaan kan ya.
8: Semenjak si gara-gara lahir ya ini. Baik banget nyari gara-gara emang dalam hidup saya ini.
3: Nanti off the record aja.
0: Boleh. Kebetulan kita mau break dulu.
1: Nah, curhatnya itu nanti, boleh
0: kita obrolin
1: gitu
0: ya. Gimana?
1: Curhatnya nanti gitu.
0: Gimana?
1: Kita dengerin dulu ya lagunya ya. Ini dia dengan gara-gara, kita nanti akan segera kembali lagi di tetap di 100% Indonesia.

0: Kita masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Masih bareng sama Ihsan Tarawi dan juga
0: Dede Firdaus. Tentunya juga bersama tiga komposer siang hari ini.
1: Rame
0: nih.
1: Kalau bertiga gini, I like it.
0: Kenapa?
1: Karena enak gitu yang ditanya itu bukan cuma satu orang.
0: Banyak
1: gitu.
0: Ya.
1: Tiga kepala gitu. Jadi seru. Sama kayak penelpon kita, sebenarnya banyak sekali penelpon yang udah bergabung.
0: Halo, Mas Yogi.
1: Halo.
0: Dari Semarang.
1: Yosi.
0: Oh, Yosi.
1: Mas Yosi. Ya. Halo.
2: Selamat siang.
1: Iya, selamat siang.
2: Iya.
0: Iya, kabar baik ya, Mas Yosi ya.
2: Juga baik.
1: Iya.
0: Silakan bersama tiga komposer, Mas Yosi.
1: Monggo, Mas Yosi.
2: Yang pertama, kan tadi kan bilang kalau 7 lagu dibikin ketiga-tiganya.
1: Betul.
2: Nah, pernah enggak atau yang nyiptain sendiri-sendiri itu pernah enggak sih kalian dapat bantuan dari AI?
1: Oke. Terus
2: misalkan untuk hanya mengcross check aja atau gimana lah. Terus kemudian yang kedua, di waktu-waktu dekat ini ada apa, manggung di mana gitu kah?
1: Oke.
3: Okay. 91 FM RRI Bone.
4: Pendengar RRI Bone, khusus di Kabupaten Wajo dan sekitarnya, siap mulai pagi dengan lebih sehat, lebih seru, dan pastinya banyak hadiah. Jangan lewatkan event Smart Friend Fun Run di hari Minggu 16 Agustus 2026. Smart Friend ngajak pendengar semua berkumpul di Salomol mulai pukul 6 pagi. Nah, di sini tidak cuma lari, tapi Anda juga bisa menikmati entertainment seru, Zumba bareng, bahkan ada juga bazar UMKM. Yuk daftar Smart Friend Run sekarang, cuma Rp150.000. Sudah dapat jersey eksklusif, VIP prize, medali finisher, sponsor kit, hingga kartu perdana Smart Friend. Dan kamu juga berkesempatan membawa pulang berbagai door prize menarik. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang dengan kunjungi sosial media @smartfriendrun, @smartfriendwall, atau hubungi 0888-0410-5999. Yuk, tunjukkan semangatmu dan jadilah jagoan di lintasan. Sampai ketemu di garis start.
3: 91 FM RRI Bone.
5: Ya, Kak Dede sama Kak Ihsan ya.
0: Baik, sehat, kita, alhamdulillah.
5: Suaranya merdu-merdu semua. Saya jadi ketawa jadi langsung ya.
0: Oke.
1: Okay. Oke, mau tanya apa, Mas Faris?
5: Iya, tiga komposer ya ini ya. Iya, selamat siang buat teman-teman tiga komposer. Selamat siang, Mas. Wah, ini sepertinya sudah lama tidak berjumpa. Dan ini tadi saya nelpon sambil ketawa-ketawa nih ceritanya Kak Ihsan, Kak Dede ceritanya. Aku mau nanya seperti ini. Kok masih penasaran dengan lagunya tiga komposer yang disambung itu loh, yang sedang apa dan di mana dia itu kan aslinya semi yang sedang apa dan di mana, terus sama dia-dianya Afgan.
0: Nah, iya, bisa betul.
5: Sambung itu ceritanya seperti apa gitu aja, misalnya ya, singkat aja.
1: Oke.
5: Boleh kirim salam ya?
1: Boleh, Mas Faris.
5: Iya, salamnya yang pertama untuk bestiku, waduh bestiku yang ada di Malang, ada Pak Suranto, selamat siang Pak. Juga ada Mas Wendra yang lagi bertugas. Juga yang terakhir Mas Samsul Jauhari. Thank you Mas Dede.
1: Sama-sama Mas Faris.
0: Terima kasih.
1: Thank you. Masya Allah, ini luar biasa pertanyaannya banyak. Dari Mas Yosi dulu ya? Atau mau telepon lagi nih? Satu lagi nih.
0: Boleh telepon lagi ya. Kita biar nggak nunggu ya.
1: Yes.
0: Halo Rahma.
1: Halo Rahma.
6: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mbak Rahma di mana ini?
6: Di Batu Sangkar, Sumatera Barat.
1: Batu Sangkar, Sumatera
0: Barat.
1: Kenapa?
0: Tambocie.
1: Tambocie, oke.
0: Iya, kenapa?
6: Dengan Sumatera Barat kok panjang nyebutinnya.
1: Iya.
0: Iya, benar kan, Sumatera Barat kan?
6: Iya, betul. Iya.
0: Oke. Okay. Lanjut.
6: Salam buat Isa sama Dede ya.
1: Mm-hmm. Sama-sama, Kak Rahma. Kak Rahma mau tanya apa ini sama tiga komposer?
6: Aduh, ini penasaran nih lagu ini nih.
1: Lagu mana?
6: Apa ini lagunya?
1: Gara-gara.
6: Bukan ini. Biar mantan tahu
1: kisah cintaku
6: kini lebih berharga.
1: Kini jauh biar lebih bahagia bukan berharga. Oke.
6: Tanduk lebih rata pada dirinya. Itu selamat deh buat lagu tiga komposer.
1: Oke, okay, terima kasih Kak Rahma. Penasaran aja penasaran, sama itu.
0: Penasaran doang.
6: Enggak, masanya lagunya nih kisah.
0: Kisah
6: nyata atau
0: kisahnya siapa okay. Gitu ya kisahnya okay, siapa
1: oke okay, okay, okay.
0: Okay. Itu aja ya, ini, Karama.
6: Nah kedua pertanyaannya gini, ini tiga komposer ini berarti kan pintar-pintar bikin lagu nih termasuk lagu yang barusan ya. Yang dinyanyiin lagu-lagu sendiri daripada mengcover mana yang lebih nyaman gitu?
1: Oke
0: oke.
1: Ada lagi?
6: Ya pokoknya salam sehat dan sukses dia buat tiga komposer nih ya. Boleh salam-salam nih?
0: Iya, boleh.
6: Salam-salamnya buat grup Ketawa Kitiwi dan Pasar selalu beserta penyiarnya Wandi.
1: Ketawa Kitiwi kan? Terus.
6: Iya, grupnya di Denpasar tuh.
0: Iya,
6: oke. Buat di RRI Padang, Adrianto Jasman, buat RRI Bukit Tinggi, buat ya, salam sehat juga, buat semua-semua yang lagi monitor di RRI seluruh Indonesia, salam sehat selalu, semoga selalu bahagia.
0: Amin. Terima kasih.
6: Spesialnya buat Rama Sister Cintana Kibami, sehat selalu. Terima kasih.
1: Thank you, Kak Rama. Di Batu Sangkar, bukan main, panjang ya.
0: Panjang ya.
1: Panjang betul.
0: Ini mau dijawab tapi produser minta suruh angkat telepon katanya.
1: Iya,
0: WhatsApp.
1: Angkat lagi,
0: angkat satu lagi, ya, lagi.
1: Teh Dinda,
0: Teh Dinda. Ini tiga komposer sabar sebentar ini ya.
1: Oh, hafal ya, udah ya.
0: Tahu dia ya.
1: Sering gantiin gue soalnya.
0: Iya, benar.
1: Kalau gue sering-sering kerja nih hafal dia semua pendengar sini. Terus Teh Dinda, halo.
0: Teh Dinda, halo.
7: Halo, selamat siang. 100% Indonesia. Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Iya, Teh Dinda.
7: Hebohnya.
0: Enggak kalah heboh.
7: Enggak, soalnya Teteh dengar seru banget. Teh Dinda Bogor gitu.
0: Iya, bahkan sebelum telepon udah tahu Teh Dinda.
8: Ditunggu kue unyilnya
1: kata Bang Safik.
7: Iya, benar Safik. Ya Allah.
0: Mau tanya apa nih Teh Dinda nih?
7: Anak talas ya, gitu ya. Mm-mm. Pejantan semua jadi siang ini ya.
1: Bukan main. Cuman tim kita tuh banyak yang cantik-cantik tuh yang di belakang kamera tuh.
7: Cantik-cantik ya. Ya, sudah. Oke, pastinya Dede Firdaus.
0: Yo, hadir.
1: Iya, Teteh.
7: Dan tiga komposer antaranya Safik. Itu Safik, ada Mario Kacang, satu lagi siapa?
1: Dan
0: telat datang. Yang dinotis itu ya, yang dinotis telat datang.
7: Yang selalu surprise gitu
1: ya.
0: Iya.
1: Selalu surprise.
7: Ya, ini yang penasaran ini ya.
0: Apa tuh?
7: Kalau gara-gara tadi udah dibahas kan ya, ada beberapa yang tanya.
1: Mm-mm.
7: Kalau Teteh mau pertanyaannya gini buat tiga komposer.
1: Apa tuh Teteh?
7: Jangan deg-degan ya, ada yang deg-degan soalnya nih.
1: Aku yang deg-degan, terus?
7: Pura-pura cinta.
1: Lagu gue.
7: Iya.
1: Terus?
7: Iya. Itu pura-pura cinta, kan karya tiga komposer ya.
1: Tengku Safik.
7: Tengku Safik, ya. Yeah. Tengku Safik. Nah, khusus nih untuk Tengku Safik pertanyaannya. Lagu itu tercipta apa karena relate dengan kehidupan sang penyanyi?
0: Kenapa harus sang penyanyi?
1: Jatuhnya kepo deh, Teh Dinda. Terus
8: mau tahu
1: sebenarnya? Iya.
0: pakai pertanyaan. Ya kan, ya
7: kan. Itu lagu ngeblend banget sama vokalnya, sama
0: real cocok real gitu ya.
7: Begitu Tengku Safik.
1: Oke.
7: Untuk Bimbinur dan Mario Kacang terus berkarya juga Tengku Safik.
1: Terima kasih. Oke, tetehku yang cantik.
7: Dan Dedek Firdaus.
0: Siap.
7: Selamat siang, bye-bye.
1: Bye-bye, teteh.
0: Dijawab dulu kayaknya ya.
1: Yang tadi terakhir dari Tedina nggak usah dijawab ya. Okay.
0: Biar waktu yang menjawab ya.
1: Oke, pertanyaan.
8: Dijawab ya.
1: Jangan dong, udahlah, nanti aja. Oke. Okay. Yang pertanyaan pertama dari Yosi di Semarang. Ini kan tiga komposer, tiga-tiganya pencipta lagu yang handal. Tapi pernah nggak sih kalian dapat support dari AI? Kan sekarang kan udah gampang. Kalian memanfaatkan itu nggak? Memanfaatkan kecanggihan teknologi sekarang nggak? Atau memang ya kadang-kadang ya ngecek-ngecek doang, iya. Atau nggak? Ya kadang-kadang memang dapat bantuan gitu. Pernah nggak?
8: Kalau tiga komposer sama sekali nggak pernah ya. Kalau kita sendiri-sendiri pakai.
1: Kalau tiga komposernya nggak pernah. Tapi kalau sendiri-sendiri, iya pernah. Bisa
8: buat pancingan, buat ide apa. Tapi kalau tiga komposer yang kemarin kita kerjain ini sama sekali nggak ada.
1: Pure. Jadi memang pure, memang dibuat sedemikian rupa. Karena jujur ya, Mas Yosi, aku nungguin album ini lama banget. Mereka itu gontok-gontokannya lama banget untuk album ini.
8: Setahun.
1: Tuh ya kan, setahun ya, kan. Setahun. Itu nggak. Biasanya tiga komposer sampai setahun. Biasanya cepat banget kan ya, ya produksi
8: itu,
1: album.
8: Itu pun mau kita 2 tahun tadinya. Meeting terakhir gue Bemi enggak diundang. Tiba-tiba jadi albumnya.
1: Boleh 5 tahun aja lah sekalian. Atau, ya. Atau 4 tahun sekali, heeh.
0: Udah kayak piala dunia 4 tahun sekali.
1: Kayak gitu. Oh, jadi kayak gitu. Jadi di album ini enggak ada sama sekali bantuannya, tapi
0: pernah menggunakan
8: ya, kalau di luar dari tiga komposer nggak nutup kemungkinan
1: ya. Nggak nutup kemungkinan karena kan memang teknologi penting ya.
8: Kadang-kadang jadi buat pancingan aransemen sih
0: iya inspirasi kan kadang gitu ya
8: masukin lagunya nanti dia pikirin mau promnya gini gitu kan kadang-kadang oh iya apa stringnya nggak diginin ya kadang-kadang ide-ide yang kayak gitu-gitunya tuh jadi bukan untuk nadanya sih sebenarnya untuk
1: instrumen tapi tetap menggunakan kreativitas kita sendiri kan kembangin lagi gitu. Oke, ada rencana show di mana katanya tiga komposer?
8: Kita akhir bulan ini ada di Jakarta masih. Kalau awal bulan depan
9: Sukabumi
8: di Sukabumi ada. Sama kalau jadi mau ke Medan ya. Tapi bukan Medan sih. Bukan Medan ya. Apa kak?
9: Mana? Di Danau Toba ya.
8: Danau Toba.
1: Nah, ikut lah boleh lah jadi opening act.
9: Cepat ya langsung. Ya.
1: Pulang kampung aku pengen marut makan nasi. Ya,
9: ya.
1: Ya. Pengen makan roti ganda. Oke, terus ada pernah rencana tertarik collab nggak sih sama penyanyi-penyanyi yang beda genre,
0: beda gender
1: sama kalian? Beda genre.
0: Genre.
9: Apa pernah? Ya pernah pengen sih. Cuman yang pernah kita berbeda itu kan waktu kita collab sama Kevin Aprilio ya.
8: Tapi masih pop kan?
9: Iya.
1: Cuman sentuhannya beda.
9: Kalau ada yang ngajak collab sih. Kayaknya asik juga.
1: Tapi tidak menutup kemungkinan. Kalau tiba-tiba ada penyanyi dangdut gitu collab sama kalian, mungkin nggak?
9: Mungkin
8: kita pernah mungkin. Tapi hanya off air ya. Kalau di masternya belum. Di off air kita pernah sama Aira Milanti kan. Di konsernya di Gaumbusters kan gitu. Kita bawain lagu Ayu Ting Ting juga pernah karena ciptaan yang gak Syafiq. Cuman tidak jadi master gitu.
1: Tapi yang, tidak di record ya.
8: Kalau yang jadi master tuh sejauh ini masih di pop sih. Kita pernah sama Kevin Aprilio, pernah sama IDP lagu Religi, pernah sama Feli, pernah sama Rizky Billar, Niki Tirta, Duo Jeremy. Banyakan sih masih di pop.
9: Jangan gitu ngeliat
8: ya. Tapi sebenernya gak kalau ada yang kayak apa sih sekarang disco tanah tuh ya?
9: No. Itu apa?
8: Yang dandut-dandut R&B gitu
9: tuh. Apa sih itu namanya? Tensi-tensi itu apa namanya?
1: Yang mana?
8: Dut, apa dut gitu ya?
0: Hip-dut. Hip-dut. Oh, hip-hop dangdut gitu ya.
9: Ya kan itu kan lagi.
8: 3C, X, Iksan Taror ya.
1: Jadi
8: hip-dut.
1: Agak horor ya. Jangan. Udah lanjut pertanyaan berikutnya aja ya. Rahma nanya, biar mantan tahu ini sebenarnya kisah siapa?
9: Judulnya hip-dut.
8: Enggak, judulnya Ulur Kadut.
1: Oh, karena yang nyanyi laki-laki semua. Biar udah nanyaan ya. Pertanyaan Rahma aja, pertanyaan Rahma.
0: Biar mantan tahu.
8: Biar mantan tahu itu enggak bukan kita siapa-siapa. Jadi kita bertiga waktu itu pulang dari Bandung, habis off air. Nah, tiba-tiba kita udah jadwalnya harus punya single baru. Waktu itu eranya baru selesai promo-promo Bangun Cinta. Lagi siapin single berikutnya biar mantan tahu. Nah, KBMD punya ide Biasanya kan kita kalau bikin lagu dari lirik dulu atau notasi dulu. Kalau kali ini dia bikin dari beat dulu. Jadi justru ada beatnya tuh. Beatnya si tak tak tak tak. Nah, bikinnya dari situ ya. Gitu, jadi temanya baru kita pikirin gini aja tentang itu biar mantan tahu. Maksudnya tentang kita udah bahagia nih. Semoga viral ceritanya supaya mantan tahu kita sekarang ini udah lebih oke. Okay. Jadi itu nggak dari cerita kita. Kita memang create aja hari itu. Kumpul.
9: Gitu San, paham.
1: Halah, padahal karena udah pada punya pasangan masing-masing aja sih. Kalau enggak pasti ngomongnya pasti.
8: Kalau lagu ini itu, kalau ya, kisah nyata gue pasti ngaku. Ya, kayak di album ketiga ini ada beberapa kisah nyata ada.
1: Nah, kalo itu.
8: Di album terakhir album kedua kan, di album kedua hampir enggak ada sih
9: banyak. Mana kak kisah nyata yang album tiga?
8: Wah.
1: Oh iya. Coba.
8: Apa gue enggak mau 4-1 kisah nyata.
1: Oh iya. Nah, ini kan lagunya tadi kan ngomongnya 7 lagu iya. Ciptaan bertiga. Iya. Satu lagu itu apakah curhatan sendiri atau bagaimana?
8: Yang gue iya.
1: Oke, judulnya apa?
8: 41.
1: Kenapa 41?
9: Makanya ya jangan repot.
0: Gak mau nggak cerita aja.
8: Ini ada versi yang proper ya. Yang proper adalah gini. Jadi lagu ini di album ini lagu yang dikerjakan ke lagu ke-8. Ya, jadi dari 10 lagu ke-8 kita kerjain lagu ini. Nah, gue tuh memang lagi bikin katalog lagu-lagu Tiga Komposer yang pernah jadi master, yang album maupun non album, karena kita pernah kerja sama dengan ada album apa Santa Claus waktu itu, ada album Christmas, ada apa. Itu gue masukin. Nah, lagu ini kebetulan lagu ke-41-nya Tiga Komposer gitu.
1: Oh, oke. Okay.
8: Karya ke-41 kita. Gitu.
1: Di album ini. Oh jadi karena itu?
9: Gak percaya.
8: Enggak, itu yang propernya.
1: Oh itu yang propernya.
0: Tapi sisi ini sisi ceritanya gimana?
9: Jadi pengalamannya gitu ya? Pengalamannya karena ngumpulin lagu ya? Ngitungin lagu ya?
1: Kalau yang tidak proper.
8: Salah bener kan lagu pertama tuh. Pemberi Harapan Palsu lagu kedua. Lanjut sama IDP tuh lagu ketiga. Terus Santa Claus Is Coming to Town lagu keempat. Lanjut tuh. Ke-41 itu lagu yang lagi kita mau buat hari itu. Lagu ke-8
9: dia. Saya. Itu emang benar.
1: Iya, itu lagu
8: kenapa 41 kan?
1: Iya, itu secara propernya, ya, secara tidak propernya.
8: Ya. Propernya apa? Gua menceritakan apa yang terjadi di hubungan gue dengan mantan gue yang ke-41 gitu.
1: Banyak.
9: Saya suka kayak gini. Saya suka.
8: Gua bingung ngasih judul apa ya, Pak?
1: Coba nanti kita kulik ya mantannya Mario Kacang yang ke 41 itu siapa?
0: Padahal usia nggak nyampe 41 ya padahal ya. ada yang double berarti ya. Aduh, yang lain juga gimana?
1: Masih banyak sih pertanyaannya. Kalau yang lain gimana?
0: Gimana?
1: Apa itu? Lagu-lagu sendirinya cerita
0: ada sendiri cerita gak? Sendiri nggak?
9: Oh nggak. Kebetulan kalau saya pribadi tuh lagu yang pernah udah rilis.
1: Apa?
9: Judul ya? Di album kan?
1: Iya.
9: Mengapa dengan kita?
1: Kenapa?
9: Ya itu dia.
0: Ceritanya apa tuh?
8: Syafiq tuh dulu kan waktu masih cewek itu. Awalnya seru. Setelah berapa lama kok kita jadi gak asik lagi?
0: Jadi hambar. Mengapa dengan kita?
8: Bukan yang dulu awal kita ketemu.
1: Itu sebenarnya asal bukan pasangannya juga tau.
8: Dia?
1: Dianya juga.
8: Iya. Ya kan? Makan kita diam aja. Kita kan temennya.
1: Kita temennya.
8: Saya pasti support dia.
1: Karena dia support. Oh iya.
8: Gue sih kasihan banget.
9: Tapi saya suka. Ngomongin aja di depan saya.
1: Oke, kalau itu kan tadi mengapa dengan kita. Kalau Bang Bambi berarti?
0: Gimana?
9: Nah, kalau gue kan pengarang lagu. Jadi,
1: nah ini ngeles juga nih. Aku gak percaya kalau itu.
9: Suka mengarang.
1: Oke. Terus. Iya, judulnya?
9: Judulnya Tanpamu.
8: Tahu dia. Oh,
1: udah denger kemarin. Iya, pas record. Aduh enak itu. Itu enak. Sabar, belum dirilis.
9: Iya, karena pengarang lagu kan kita harus pintar-pintar mengarang suasana hati kan. Jadi gimana kita harus mewakili perasaan orang lain, mengarang suasana hatinya orang lain ke dalam hati kita ya kan. Ya udah, kayaknya banyak orang yang ngalamin kisah. Dia tuh sebenarnya hubungannya tuh apa ya? Hubungannya tuh dia berhubungan sama orang yang banyak aturan. Banyak ya mungkin dia terlalu protektif misalnya, terlalu posesif. Jadi akhirnya sebenarnya dia cinta sih. Banyak kan orang kayak gitu. Dia suka, cuman
8: hal-hal yang kayak gitu bikin dia gerah gitu. Oh. Akhirnya sebenarnya gue sayang, tapi kayaknya gue lebih baik tanpamu deh gitu.
9: Oh. Aku udah lama lo pacarannya kan.
0: Oh. Ini alasannya juga ngarang ini ya. Alasannya juga ngarang.
9: Oke.
8: Lama bersama itu. Ini kita mengarang suasana hati.
1: Tapi keren loh.
0: Kenapa?
1: Ngarangnya detail loh.
0: Iya.
1: Oh ya.
0: Kayak beneran curhat ya.
1: Kayak cerita pribadi gitu sebenarnya.
9: Masa Isan sekarang udah ngarang lagu, Kak?
1: Iya. Aduh. Astagfirullahaladzim. Ini bahaya. Aku mau join soalnya jadi 4 komposer.
9: Nah.
1: Ya, oke, okay, thank boleh. You.
9: Latihan dulu ya.
0: Oke lah kalau gitu mendengar ya, yang sudah mendengar siang hari ini, nanti kita gabung lagi, ngomongin lagi tentang 3 komposer ya.
1: Iya, dan juga single terbarunya,
0: Gara-gara.

0: Aduh, ini banyak loh pertanyaannya lagi. Masih ada loh tadi.
1: Belum dijawab ya?
0: Oh iya. Tadi kalau biar mantan tahu tadi kan udah dijawab. Sekarang pertanyaannya ke Bang Safik dari Teh Dinda.
2: Apa tuh?
0: Lagu Pura-Pura Cinta tadi.
2: Kata tadi enggak usah dijawab.
0: Enggak apa-apa, jawab aja.
2: Pura-pura cinta bukan kisah pribadi. Enggak usah ngelihat.
0: Aku enggak ngelihat.
2: Oke, terus. Tapi mungkin kisah pribadi penyanyi bisa jadi.
1: Atau penyanyi yang harus jawab. Gitu.
2: Kayak sesuai gitu.
0: Oke.
3: Liriknya gitu.
0: Iya.
3: Sesuai sama penyanyi.
2: Kan dibawain Isan kan. Lu kan Febrian.
3: Iya, maksudnya relate. Berarti Isan merasakan itu.
2: Merasa
3: apa kurangku dari ini? Itu merasakan deh. Oh. Hebat ya, San.
2: Makanya kan Teh Dinda tadi dengerinnya kayak katanya
0: dalam banget.
3: Iya. Gak enak lah kayak gitu kan. Dia lebih memilih yang sana daripada
2: waktu rekaman tuh emang lagi mau katanya lagi
0: mau bubar.
3: Oh iya.
2: Oh, iya. Akhirnya. Iya. Bukan.
0: Bahaya kalau kalau
1: benar-benar.
0: Bahaya dapur gua kebuka.
1: Atau bisa mau menambahkan curhatnya?
0: Enggak, udah cukup dari penciptanya aja. Enggak, karena memang sebenarnya kalau aku rekaman itu selalu itu. Selalu, apa namanya, pengennya tuh sesuai sama apa yang aku rasakan.
1: Oh.
0: Iya kan? Makanya jadi aku, karena mereka ini sebenarnya jago-jago banget, aku punya ini.
1: Ini dia
0: si jali-jali.
4: Sirina, udah tahu dong. Siapkan diri untuk berekspresi.
1: Ya, ini dia waktunya kita challenge ya untuk bintang tamu kita di siang hari ini. Gampang. Bersama dengan tiga komposer.
0: Gampang. WhatsApp nyala kan? Aku kirim materinya by WhatsApp ke Bang Safi.
1: Kok pakai dikasih tahu lagi?
0: Oke. Karena challenge-nya itu gampang.
1: Challenge-nya
0: itu gampang.
2: Yang gampang-gampang aja.
0: Nah, itu dari kata-kata itu, tolong dibikin lagunya.
1: Nah, apa tuh? Apa tuh katanya? Makin bingung jadinya kan.
0: Tolong dibikin lagunya. Oke.
1: Jadi untuk dibuatkan lagu dari judul-judul lagu yang sudah diciptain, gitu ya, kurang lebihnya ya.
0: Yes. Gampang dong. Kalian kan sebagai komposer-komposer handal, pasti dalam waktu tring gitu langsung jadi tuh lagu.
1: Yeah.
0: Bisa kan? Langsung dapat
1: judul-judul lagunya.
0: Mereka langsung dapat.
1: Langsung dapat.
0: Ini definisi kayak
1: apa?
0: Hening sesaat.
1: Mikir dikit jadi.
0: Nyontek nggak boleh nyontek. Oke, kalau nyontek.
2: Gimana bagi tiga? Satu.
3: Daku yang mana ya?
2: Bekal.
0: Oke.
2: Nomor satu siapa?
3: Daku. Terserah.
0: Nomor satu siapa?
3: Terserah.
1: Kabari kalau sudah siap.
0: Ayo, pilih aja nomor satu antara Kak Bembi atau Bang Safik.
2: Terserah.
0: Kan ada tiga paragraf tuh.
2: Yang dikirim pertama Safik.
0: Oh ya.
3: Jangan dingin-dingin aja, Kak.
0: Jangan dingin-dingin.
3: Gue refnya mati.
2: Yang gue mana?
3: Belet aja. Mau beat?
2: Ya,
3: boleh.
0: Mati kita.
1: Ayo.

0: Terima kasih ya Bang
1: Yudi. Memang gak salah ya pendengar ya.
2: Bener.
1: Memang gak salah kalau mereka ini adalah tiga komposer handal. Ya, tuh langsung jadi tuh lagu tuh. Langsung nyambung itu nada tuh.
2: Betul.
1: Iya kan. Keren loh. Salut. Bener-bener salut, luar biasa. Aku yakin pendengar kita di rumah juga pasti pada salut banget.
0: Gimana sih Awa?
1: Jujur aku juga penasaran. Kalian kan nyiptain lagu secepat itu. Apakah kalau bernyanyi juga secepat itu?
3: Nah.
1: Gimana kalau kita buktikan? Gimana kalau kita buktikan?
2: Karena udah terlanjur nanggung gitu ya kayaknya. Kayak dipuasin sekalian deh nyanyi sekarang gitu.
1: Iya kan? Boleh enggak?
0: Lagu apa?
1: Ya gara-gara dong.
0: Aduh.
1: Iya, boleh enggak?
0: Boleh.
1: Boleh ya?
0: Hafal kan?
1: Hafal kan? Hafal kan?
0: Hafal dong.
1: Siap ya? Okay. Mau nyanyi lagu sekarang? Okay. Gara-gara.
2: Bentar kita mulai. Ya.
1: Okay. Aman? Kita play minus one-nya.
2: Ini dia gara-gara
1: versi live.

0: Ada yang kurang, ada yang kurang gak gitu ya.
1: Aduh, geri banget, geri banget, geri banget. Beda kalau suhu-suhu gue nyanyi nih. Aduh, mereka ini memang tiga-tiganya panutan gue.
0: Iya. Sih. Oh, oke.
1: Karena mereka masih muda, berbakat.
0: Minta lagu.
1: Minta lagu murah. Tabungan sendiri nih.
0: Yes.
1: Bukan iya. Pak Hendy. Tapi keren loh kalian.
2: Bukan Pak Hendy.
1: Hah? Pak Hendy, halo. Album kita ya. Oke, terima kasih. Ngomong-ngomong lagi nyanyi tiba-tiba Ibu Negara masuk gitu.
0: Iya.
1: Ibu Negara. Tiba-tiba.
3: Oh, iya. Saya kirain siapa tadi?
1: Ya Allah Akbar.
3: Saya suka lupaan orang ya.
1: Oh. Ibu Feli langsung gitu. Aduh.
0: Ya sudah. Kalau gitu kita puterin lagu dulu ya.
1: Oke.
0: Betul. Okay. Nanti abis ini kita gabung lagi. Ada lagu yang kita putarkan 3 komposer dengan Bangun Cinta.

0: Bangun Cinta.
1: Gini nih.
0: Kenapa?
1: Siarannya berasa di rumah sendiri ya kayak gini.
0: Iya. Jadi ngobrol aja udah.
1: Tapi memang iya, karena memang tiga komposer ini enggak berhenti berkarya ya.
0: Iya.
1: Jadi memang karya-karyanya itu memang selalu ditunggu sama para nada.
2: Benar.
1: Iya kan. Atau sebagai para nada.
2: Juara Indonesian Idol
0: season 3.
1: Aduh, aku tuh suka banget tahu sama tiga komposer, makanya aku lebih selalu menunggu sama cinta
2: daripada para Indonesian Idol.
1: Aduh, improv ceplos doang.
3: Tapi maksudnya Kak Ihsan tuh enggak peres. Karena waktu kita satu dekade beliau ada.
1: Benar. Iya.
3: Acara kita satu dekade.
1: Iya. Karena memang
3: enggak terasa udah berarti udah
4: berapa tahun yang lalu?
3: 3 tahun yang lalu tuh.
1: Ya. Iya. Berarti bikin lagi dong. Aku mau nonton. Siap. Beneran. Karena aku suka sekali ngelihat mereka perform.
3: Desember.
1: Mereka ini bertiga kan?
0: Iya.
1: Tiga-tiganya tuh punya karakter masing-masing. Itu yang ngebuat tiga komposer itu menurut aku unik.
0: Unik.
1: Iya kan? Kalau Bang Bembe itu kan dia namanya dia paling tua ya. Jadi memang siapa?
2: Gantikan kenapa tanpa saya?
3: Kenapa?
1: Masa ditutup-tutupin. Iya kan?
0: 19
1: loh.
0: 19 sekian.
1: Itu kan. Jadi itu karakternya gitu. Sedangkan Kak Mario tuh yang lucu-lucu anak muda.
0: Oke. Okay.
1: Kalau yang ini lebih kayak ya udah dewasa-dewasa tapi
2: lucu juga.
3: Tapi rapuh.
1: Iya.
2: Tulangnya rapuh juga.
1: Mulai keropos.
0: Tulangnya rapuh.
1: Keropos. Pemuda-pemuda jompo.
3: Gak sampai ke situ aranya.
2: Kalau
3: udah kita di loh.
2: Iya.
3: Sama jadi tulangnya ya.
1: Berarti dalam waktu dekat mungkin dikasih tahu buat pendengar kalian akan show di mana
0: atau ada project apa gitu misalnya.
1: Yes.
2: Tapi kalau bulan ini tuh yang akhir bulan private gitu kan?
3: Iya itu acara private.
1: Oke. Okay.
3: Kalau jadi di September ada di Sukabumi.
2: Itu pensi ya?
3: Pensi.
1: September pensi di Sukabumi. Tanggal berapa?
3: Kalau salah 5 ya? 5
1: September. Oh 5, awal bulan ya? Oke, okay, awal bulan September.
3: Minggu keduanya kalau jadi ada di daerah
1: Blok M. Oh belum Blok M. Blok M. Nonton pasti.
3: Minggu ketiganya kalau jadi
2: ada di Toba.
1: Minggu kedua tanggal?
3: Belas-belas. Dia kasih pilihan dua pilihan tanggal yang kita bisa.
1: Oh jadi, antara tanggal berapa?
3: Berapa belas-belas lah. Oh. Kenapa emang Kak Ihsan nggak?
1: Aku kalau tanggal belasan September. Aku pergi.
2: September. Mana Brunei?
1: Ada deh.
2: Saya suka itu kalau Anda pergi. Kita menggantikan siaran.
0: Oh ada job lagi.
3: Apa? Nggak kalau dia nggak sempat datang ke Blok M, masih ada blok yang lain. Blok Ambalat.
2: Tapi yang pasti tanggal 20 ini ya, Sate Maranggi ya.
1: Oh iya dong.
2: Datang ya. Ulang tahun
1: aku ya. Oke, harus ya tiga komposer ya. Ada karaokeannya sekarang.
2: Benar. Okay. Nah, kita nyanyi lagi. Gara-gara biar mantan tahu.
0: Katanya bocorannya ini kalau jadi okay. Freedom Jazz juga harus tampil di RRI.
1: Yes.
0: Ya kan? Jangan lupa itu.
1: Ini kayaknya merayakan ulang tahun aku ya?
0: Iya, sekalian. Iya,
1: Agustus ya.
2: Oh, benar banget.
1: Iya. Oke. Okay,
0: berarti ditunggu ya. Nanti 19 Agustus ya.
1: Berarti paling dekat 19 Agustus.
0: Ya, oh, minggu depan.
1: 19 Agustus. Okay. Ya kan? Belum kan 19 Agustus.
0: Masih ntar.
1: Oke. Okay. Kok dia mau langsung check sound? Artinya ini produser kita belum. Udah dealing-dealingan sama
0: tim. Udah deal ya. Berarti udah deal, 100% deal ya.
1: Langsung ya.
0: Oke, okay. Kalau gitu terima kasih tiga komposer.
2: Ya. Terima kasih, jangan lupa tungguin album kita nanti segera rilis ya.
0: Siap.
1: Ini berarti baru gara-gara aja. Oke,
3: masih single.
2: Tapi kita datang lagi kan?
1: Iya. Ya udah 9 lagu lagi, datang lagi aja, enggak apa-apa. Anggap aja rumah sendiri.
0: Kalau gitu ya terima kasih ya atas kebersamaannya pendengar di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan 100% Indonesia siang hari ini.
1: Iya, terima kasih juga buat tiga komposer pastinya. Sama-sama. Kita tahu kita yang luar biasa, mudah-mudahan menginspirasi semua pendengar-pendengar kita. Thank you so much juga buat Bang Dede dan juga rekan-rekan yang bertugas. Terima kasih banyak sekali lagi dan sampai ketemu lagi di 100% Indonesia Nasional berikutnya.
0: Saya Dede Firdaus.
1: Saya Santarore pamit undur diri. Bye-bye.
5: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

91 FM RRI Bone. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program English Friendly kerjasama RRI Bone dan GRES, Greenfield Language College, hanya di 91 FM.

0: Baik, selamat sore rekan Dwi Kartika Sari.
1: Baik, silakan informasi Anda.
0: Baik, dari Kota Bau-Bau kami menurunkan informasi gerak jalan indah tingkat Kota Bau-Bau dalam rangka HUT ke-81 RI dimulai dengan menampilkan 135 barisan pramuka dan karang taruna. Mengenai hal tersebut kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, BOD Nurli.
2: Hari pertama pelaksanaan Lomba Gerak Jalan Indah GJI dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Bau-Bau berlangsung meriah. Lebih dari 100 barisan pramuka dan karang taruna ambil bagian dalam perhelatan tahunan menyambut hari kemerdekaan tersebut. Meski jumlah peserta tahun ini tidak sebanyak tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari 200 barisan pramuka, antusias masyarakat tetap tinggi. Warga terlihat menanti penampilan putra-putri mereka yang tampil dalam barisan gerak jalan dengan berbagai kreasi dan sepanjang rute yang telah ditentukan panitia. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau Asrin mengatakan, pada hari pertama terdapat 135 barisan yang mengikuti Lomba Gerak Jalan Indah. Dari jumlah tersebut sebanyak 51 barisan merupakan karang taruna yang mewakili setiap kelurahan di Kota Bau-Bau.
3: Berharap kegiatan hari ini bisa berjalan aman, ya. Semua peserta kami harapkan supaya bisa mematuhi kesepakatan di technical meeting dan ya. Semua yang sudah dituangkan dalam juknis. Ya. Sehingga pelaksanaan ini bisa damai, aman, dan berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Besok diperkirakan ada 196 barisan, hari ketiga sekitar 142 barisan.
4: Baik, besok berharap aja Pak Engat?
3: Besok barisan pakaian seragam sekolah, semua tingkatan akan jalan serentak besok.
2: Asrin menjelaskan, seluruh barisan Karang Taruna dijadwalkan tampil pada hari pertama pelaksanaan Gerak Jalan Indah. Sementara itu untuk hari kedua, peserta yang akan mengikuti lomba merupakan barisan berseragam sekolah dari seluruh jenjang pendidikan. Jumlahnya mencapai 196 barisan. Sedangkan pada hari ketiga, peserta akan menampilkan barisan dengan kategori aksesoris yang diikuti sebanyak 140 barisan. Untuk rute pelaksanaan, Asrin menyebutkan jalur yang digunakan masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Peserta memulai perjalanan dari depan Man Bau-Bau, kemudian melewati Tugu Kirab, Jembatan Gantung, Pantai Kamali, Lapas Bau-Bau, hingga berakhir di panggung penghormatan yang berada di belakang rumah jabatan wali kota. Asrin berharap seluruh rangkaian lomba GJI dapat berlangsung aman, tertib, dan lancar. Ia juga mengingatkan seluruh peserta untuk mematuhi aturan yang telah disepakati dalam technical meeting serta mengikuti petunjuk teknis atau juknis perlombaan. Lomba Gerak Jalan Indah tingkat Kota Bau-Bau akan berlangsung hingga Kamis 13 Agustus 2026 dengan total keseluruhan peserta mencapai 486 barisan. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: Demikian informasi dari RRI Bau-Bau dan kita kembali ke RRI Makassar bersama Dwi Kartika Sari.
1: Terima kasih dari RRI Bau-Bau. Mendengar kita ke RRI Bone bersama dengan Eni Adnan. Eni.
5: Ya, selamat sore rekan Dwi.
1: Baik, silakan informasi Anda rekan Eni.
5: Ya, dari Kabupaten Bone pendengar dan pemirsa. Terkait dengan bendera merah putih sepanjang 81 meter di arah keliling Sinjai dalam pawai HUT ke-81 Kemerdekaan RI yang digelar Kemenak Sinjai, selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
6: Bendera merah putih sepanjang 81 meter dibentangkan dan diarak keliling Kabupaten Sinjai dalam pawai menyambut hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar Kementerian Agama Kabupaten Sinjai pada Selasa 11 Agustus 2026. Bentangan bendera tersebut menjadi daya tarik utama pawai yang diikuti jajaran Kementerian Agama Kabupaten Sinjai. Bendera dibuat secara langsung oleh siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Sinjai sebagai bentuk keterlibatan generasi muda dalam menumbuhkan semangat kebangsaan. Bupati Sinjai, Haja Ratnawati Arif, mengatakan pawai merah putih bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk mengenang jasa para pahlawan sekaligus menanamkan nilai nasionalisme kepada generasi muda.
7: Membentangkan persatuan dan kita membentangkan cinta kepada Indonesia yang kita cintai. Sama-sama, Ki! Cinta Indonesia. Pawai merah putih sebenarnya bukan sekedar prosesi seremonial semata, tapi adalah bentuk pengakuan dan penghormatan kita terhadap jasa para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raganya demi merebut dan mempertahankan kemerdekaan.
6: Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan Haji Ali Yafid mengapresiasi kreativitas Kemenak Sinjai yang menghadirkan bentangan merah putih sepanjang 81 meter. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bentuk kecintaan terhadap NKRI sekaligus melibatkan siswa madrasah secara langsung dalam perayaan kemerdekaan.
8: Ibu Lera, maju! Di Kabupaten Sinjai ini ada kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman di kantor Kementerian Agama sebagai apresiasi tanda kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, tanda cintanya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga berinisiatif untuk membuat bendera sepanjang 81 meter ya, sebagai bukti sesuatu hal yang unik untuk menyambut hari kemerdekaan. Ya, untuk sementara baru informasi dari Kabupaten Sinjai yang melakukan hal yang seperti.
6: Pawai Merah Putih ini menjadi salah satu rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Sinjai. Selain memeriahkan kemerdekaan, kegiatan tersebut diharapkan memperkuat persatuan dan semangat kebersamaan masyarakat.
5: Demikian informasi dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali ke RRI Makassar bersama rekan Dwi.
1: Terima kasih rekan N, informasi Anda dari Kota Makassar. Kami hadirkan informasi terkait dengan penurunan harga jual telur di pasaran, akan diulas dalam wawancara Pandu Alpianus Baka.
9: Assalamualaikum Bapak Dr. Sutarjo Tui.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RRI tetap jaya.
9: Baik, Pak Sutarjo, saat ini salah satu komoditi yang mendapat sorotan tajam adalah harga telur yang kemarin itu para peternak melakukan demo karena harga jual di tingkat peternak itu jauh di bawah harga acuan pasar begitu, atau HAP 500. Bagaimana mungkin Bapak melihat siklus dari harga telur ini, Pak Sutarjo?
10: Kalau telur itu kan bagian dari pangan ya, artinya di situ ada beras, minyak goreng, telur, daging, semua itu. Yeah. Itu kalau toh turun harganya, berarti permintaan kan itu kurang. Yeah. Itu rumusannya ya. Tetapi kalau permintaannya apakah dipengaruhi oleh makan bergizi gratis, saya juga tidak begitu puas. Tapi di Sulsel ini kan makan bergizi gratis kan tetap jalan.
9: Iya, betul.
10: Berarti kan tetap harganya tetap normal. Tapi kenapa sampai di produsen telur itu turun? Iya. Yang pertama adalah kemungkinannya adalah permintaan telur itu untuk daerah Sulawesi Selatan ya, dia mengecil atau turun ya. Iya. Itu akibat dari mungkin akibat dari daya beli masyarakat untuk komponen telur itu itu berkurang. Iya. Dia lebih mengutamakan mungkin ada musim anak sekolah ya, dia beli sepatu apa semua, dia bilang jangan dulu beli telur deh. Iya. Sehingga permintaan berkurang, artinya apa? Berarti harganya akan turun. Tetapi kalau itu hanya di sosial saja, seharusnya pemerintah setempat itu harus turun tangan ikut di situ. Kenapa kok di Sulsel turun? Kalau misalnya turun, di Sulsel turun kan belum tentu di Nara turun, belum tentu Jakarta turun. Itulah fungsinya pemerintah sebagai stabilisator ya, dia bikin stabil harga. Ketika rakyatnya mengalami kasihan pendapatannya turun, dia mesti kontak kan ada himpunan asosiasi bupati seluruh Indonesia. Itu dicek dulu, atau lewat Kadin atau lewat HIPMI, itu semuanya dicek dulu. Kemungkinannya daerah lain kan tidak turun harganya, mungkin Gorontalo juga tidak. Oleh sebab itu, selalu setiap ada begini-begini kejadiannya yang berakibat pada menurunnya pendapatan masyarakat, harusnya pemerintah lebih peka. Dan setiap saatnya kan sana ada dinas koperasi, dinas UMKM, segala macam gitu ada semua. Baik. Kok artinya apa? Kejadian satu hari saja pasti mereka tahu dan action dong. Ya, karena begini, kalau dia punya petelur itu pendapatannya berkurang, artinya apa? PAD pasti mau turunin itu kok. Pajak untuk PHD itu, retribusi itu pasti kurang karena menderita rakyatnya. Yeah. Itu akan berputar, daya beli turun, produsen turun, jadi dia juga akan berkurang beli beras, berkurang beli ikan, dipakai, itu berputar itu. Oleh sebab itu pemerintah harus peka dan harus turun tangan yang soal begini.
9: Baik,
10: jangan cuma sibuk kalau pajak kalau diambil.
9: Pak Sutarjo, sekedar info saja Pak Sutarjo, bahwa untuk harga telur ini yang mengalami penurunan bukan hanya terjadi di Sulawesi Selatan, tapi hampir di seluruh Indonesia Pak, di berbagai daerah juga mengalami kondisi yang serupa.
10: Nah Pak, berarti kan dua kemungkinannya ya, karena seluruh Indonesia itu turun harganya, artinya apa? Yang pertama adalah overproduksi. Kelebihan kan mungkin karena ada orang punya uang banyak, gaji dengan makanan bakal biji gratis, dia bikin produksi banyak, ternyata didatang ketentuan baru, aturan main baru, tunggu dulu dia di MBG, ini kurang. Kan gitu kan banyak juga yang ditutup dia punya MBG-nya kan. Yang kedua adalah, daya beli masyarakat itu, dalam waktu-waktu tertentu, ada kebutuhan yang berpindah. Artinya dapat, jangan dulu beli telur, saya bilang tadi itu. Nah, seharusnya pemerintah juga harus turun tangan, ada apa ini? Kalau misalnya permintaannya kurang, kan pemerintah boleh menciptakan pasar baru, misalnya untuk pegawainya dia tiap pagi makan telur, kan begitu itu. Banyak upaya-upaya pemerintah, dia harus menjaga, dia sadar tadi, stabilisator harga itu pemerintah. Dia harus jaga itu, karena berdampak pada dia punya PAD juga. Masyarakat ini kan tidak punya pendapatan berkurang, daya beli masyarakat kurang, bayar pajak juga susah. Yang problem itu adalah, biasanya kalau di situasi begini pemerintah mau tahu pasti harganya untung banyak petani telur atau pungut pajak, kan tidak adil, tidak ada keadilan begitu, tidak adil pemerintah. Pada saat susah dikasih biar-biar, pendapatan naik minta pajak. Jadi menurut saya hati-hati pemerintah.
9: Pak Sutarjo, yang menjadi dilematis bagi para peternak saat ini ketika harga telur lagi anjlok, namun kemudian harga pakan ternak begitu, terutama untuk ayam yang ayam petelur itu harganya juga cukup tinggi begitu. Bagaimana mau dialami oleh para peternak ini, Pak?
10: Kan begini, biasanya ini kan saya pernah ingat 5 tahun lalu Bapak itu memang harga telur itu anjlok karena overproduksi. Banyak sekali produksi dibuka oleh produsen telur itu, utamanya petani. Nah, pakan ternak itu kan ada ketergantungan dengan barang-barang panganan, jagung misalnya, ikan teri, bukan semua naik juga. Oleh sebab itu saya bilang tadi, pemerintah harus minimal kasih dong subsidinya pakannya itu, masa nggak bisa? Kasih pakannya, masa cuma subsidinya untuk orang kaya-kaya dikasih subsidi? Pakan kan boleh, pakan ternak boleh disubsidi. Kan sama statusnya dengan pupuk itu, di bulog. Sama itu kok. Kalau pingin rakyatnya juga tidak tertekan, kasihan. Kalau pemerintah maunya rakyatnya tidak tertekan, masa bisa bikin koperasi 23 miliar per koperasi, 240 triliun, makan gratis, satu hari 1 triliun. Masa hanya untuk pakan tidak bisa? Tetapi semuanya kembali ke pengambil keputusan. Biasanya hanya pengamat hanya mengatakan, kasihan rakyatmu, woi pemerintah, bupati, DPR, jangka cuma senang-senang di situ. Semuanya disediakan oleh rakyat dari uang pajak, sementara rakyat menderita, kamu juga cuma diam-diam saja, pura-pura tidak tahu.
9: Jadi intinya Pak, pemerintah jadi stabilisator begitu Pak ya?
10: Iya, pemerintah setiap saat itu kalau perekonomian apapun harus pemerintah, kan itu gunanya ada pemerintah. Kalau kasih diam-diam ini kan sama dengan tidak ada pemerintah.
9: Pak Sutarjo, terima kasih banyak ulasannya Pak bersama RRI Pak.
10: Oke, terima kasih banyak lagi.
1: Baik, dari RRI Makassar kita ke RRI Palu bersama rekan Umi Kalsum.
11: Terima kasih, dan kami mengantarkan informasi dari RRI Palu. Sebanyak 47 anggota Pramuka Penggalang Terbaik di Kota Palu resmi dilepas untuk berpartisipasi pada Jambore Nasional 12 tahun 2026. Laporan selengkapnya Miftahul Janah.
12: Wali Kota Palu Hadianto Rashid resmi melepas kontingen kuartir cabang gerakan Pramuka Kota Palu yang akan berpartisipasi di Jambore Nasional 12 tahun 2026 pada 13 hingga 21 Agustus mendatang. Kontingen Kota Palu diwakili 47 peserta dari berbagai satuan pendidikan tingkat SMP. Dalam kesempatan tersebut, Hadianto Rashid menegaskan gerakan Pramuka mengajarkan banyak hal seperti kepemimpinan, solidaritas, tenggang rasa, dan kerjasama tim. Untuk itu ia berpesan agar seluruh anggota Pramuka dapat mengikuti rangkaian kegiatan dengan sepenuh hati serta menyerap pelajaran dan pengalaman berharga selama di Cibubur.
13: Saya berharap bahwa anak-anak ini bisa mengikuti Jambore Nasional ini sepenuh hati dengan sebaik-baiknya, karena ini sebuah pengalaman yang tidak semua bisa didapatkan, karena memang kan untuk mengikuti Jambore Nasional ini seleksi peserta sangat ketat dan memang anak-anak pilihan gitu. Oleh karena itu ya saya berharap bahwa mereka bisa mengikuti dengan baik, bisa mengambil pengalaman yang baik dan mengambil pelajaran yang baik ya.
12: Sementara itu, Ketua Kuarcap Gerakan Pramuka Kota Palu, Haji Nanang menegaskan, kesiapan fisik dan mental peserta telah dimatangkan melalui latihan intensif selama 3 bulan terakhir dengan melibatkan sekolah dan orang tua murid. Selain persiapan teknis dan akademik, pihaknya juga memastikan kesehatan seluruh kontingen akan terawasi dengan ketat dengan menerjunkan tim medis khusus ke lokasi perkemahan.
14: Kita sudah menyiapkan dua dokter kontingen dan akan bergabung dengan para dokter yang disiapkan oleh panitia di sana. Jadi ada juga aplikasi tersendiri untuk melaporkan tentang kesehatan peserta Jambore Nasional. Sangat rapi semua baik aplikasi melaksanakan kegiatan ini. Kesehatannya ada kejadian-kejadian tertentu yang terjadi di perkemahan, semua baik aplikasi Ayo Pramuka. Jadi responnya agak cepat.
12: Jambore Nasional 12 tahun 2026 akan digelar di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata atau Buperta Cibubur Jakarta, dan diperkirakan akan diikuti lebih dari 24.000 peserta dari dalam dan luar negeri. Kuarcap Gerakan Kota Palu meminta para orang tua siswa tidak khawatir terkait kondisi putra-putrinya di lapangan karena adanya pendampingan dan pengawasan secara langsung dari pihak Kuarcap selama kegiatan berlangsung. Kontingen Pramuka Kota Palu juga diharapkan mampu mengukir prestasi sekaligus mengharumkan nama Sulawesi Tengah di kancah nasional.
11: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Palu, dan kami kembali ke rekan Dewi di RRI Makassar. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih rekan Umi Kalsum dari RRI Palu. Tetaplah bersama kami pendengar di Gema Saripati Maju.

0: Empana ada rekan Nurhaya. Rekan Nurhaya, silakan informasi Anda.
1: Baik, terima kasih rekan Dwi di RRI Makassar, informasi dari RRI Ampana sore hari ini setelah sekian lama menunggu. Gaji ke-13 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Kabupaten Tonjo Una-Una segera dibayarkan. Selengkapnya oleh Rahmawati Tane.
2: Setelah sekian lama menunggu, kabar baik akhirnya datang bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Kabupaten Tonjo Una-Una. Sebelumnya gaji ke-13 P3K belum dapat dibayarkan karena keterbatasan anggaran. Kepastian pembayaran disampaikan Bupati Tonjo Una-Una Irham Lawidu saat memimpin apel bersama ASN lingkup pemerintah Kabupaten Tonjo Una-Una. Bupati mengatakan pemerintah daerah telah menerima dana bagi hasil dari pemerintah pusat yang sebelumnya mengalami kurang salur. Dengan masuknya anggaran tersebut, Bupati langsung memerintahkan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk segera memproses pembayaran gaji ke-13 bagi P3K. Ia meminta proses administrasi dilakukan secepat mungkin agar hak P3K dapat segera diterima. Selain gaji ke-13 P3K, Bupati juga menyampaikan kabar terkait pembayaran tunjangan penghasilan pegawai atau TPP bagi pegawai negeri sipil. Bupati menyatakan TPP diharapkan kembali dapat dibayarkan pada bulan berikutnya, namun tetap berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kedisiplinan ASN.
3: Kita hari ini mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat. Alhamdulillah, bagi hasil pusat untuk daerah atau yang sering kita tahu kurang salur, alhamdulillah sudah dibayarkan oleh pemerintah pusat. Sehingga hari ini saya perintahkan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk membayarkan gaji 13 P3K. Saya tanya lagi kepada PNS, mau bulan depan dibayar lagi TPP-nya? Saya mau tanya dulu kepala keuangan, kira-kira makan waktu berapa hari ini untuk bisa dibayarkan?
2: Bupati kemudian menegaskan bahwa ASN harus menunjukkan tanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Dengan adanya pembayaran gaji ke-13 P3K dan rencana pembayaran kembali TPP, pemerintah daerah berharap dapat memberikan kepastian terhadap hak keuangan ASN sekaligus menjaga kinerja dan pelayanan pemerintahan di Kabupaten Tonjo Una-Una. Rahmawati Tane melaporkan.
1: Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan hari ini dari RRI Ampana. Kembali ke rekan Dwi di RRI Makassar.
0: Terima kasih rekan Nurhaya dari RRI Ampana. Kita ke rekan Mega Pika di RRI Mamuju.
4: I Kartika. Baik, untuk informasi dari baik, untuk informasi dari RRI Mamuju, sebanyak 591 warga binaan di Sulbar akan terima remisi kemerdekaan. Informasi ini disampaikan Ahyan Irsyada selengkapnya.
5: Sebanyak 591 warga binaan permasyarakatan di Sulawesi Barat diusulkan menerima remisi umum atau RU dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari jumlah tersebut, satu warga binaan di lapas kelas 2B Polewali Mandar diusulkan menerima RU 2 sehingga langsung bebas setelah resmi menerima remisi. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Sulawesi Barat, Said Mahdar, mengatakan jumlah warga binaan permasyarakatan di Sulawesi Barat saat ini mencapai 1.201 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 591 warga binaan telah diusulkan dan akan menerima remisi pada 17 Agustus mendatang. Sementara itu, terdapat warga binaan lainnya yang belum dapat diusulkan karena masih belum memenuhi persyaratan. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi yakni telah menjalani masa pidana minimal selama 6 bulan.
6: Dan remisi sesulbar ini 591. Kalau isi hari ini warga binaan pemasyarakatan 1.201 orang. Sedangkan yang mendapatkan remisi 591 orang. Yang sisa itu yang belum mendapatkan syarat-syaratnya. ada yang juga masih menjalankan pidana itu tahanannya baru 2 bulan, baru 3 bulan. Karena apabila tahanan telah menjalani dia sampai 6 bulan sudah wajib diusulkan. Itu yang telah diusulkan itu telah menjalani pidananya tahanannya sampai 6 bulan. Sehingga diusulkan. Kalau yang belum menempatkan syarat, kita tidak bisa mengusulkan.
5: Melalui pemberian remisi tersebut, Kanwil Ditjenpas Sulawesi Barat berharap penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus mengikuti program pembinaan dan berperilaku baik selama menjalani masa tahanan. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Sada melaporkan.
4: Demikian informasi dari RRI Mamuju, kita kembali ke rekan Dwi Kartika di RRI Makassar.
0: Terima kasih rekan Mega Pika, dan selanjutnya kita ke RRI Toli-Toli bersama dengan Mariani.
7: Ya baik, terima kasih rekan Dwi. Saudara, apel gelar pasukan yang dilaksanakan dalam rangka penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan Karhutla merupakan bentuk kesiapan untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah termasuk di wilayah Kabupaten Toli-Toli. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Mukadas.
8: Saudara, kebakaran hutan dan lahan Karhutla bukan sekedar musibah alam biasa, melainkan bencana ekologis yang sebagian besar dipicu oleh cuaca ekstrim ataupun faktor manusia baik secara sengaja maupun tidak, di mana dampak yang ditimbulkan sangat luar biasa, di antaranya kerusakan lingkungan dan ekosistem, hilangnya habitat flora dan fauna, serta rusaknya keseimbangan alam yang membutuhkan waktu puluhan tahun untuk pulih. Hal itu diungkapkan Kapolda Sulawesi Tengah Inspektur Jenderal Polisi Nasri MH dalam amanah tertulisnya yang dibacakan Kapolres Toli-Toli AKBP Raden Rial Mahendra pada apel gelar pasukan dalam rangka antisipasi karhutla di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah yang berlangsung di halaman Mapolres Toli-Toli. Menurut Kapolda Sulteng, apel gelar pasukan yang dilaksanakan dalam rangka penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla merupakan bentuk kesiapan mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah termasuk di wilayah Kabupaten Toli-Toli, di mana dari kebakaran hutan dan lahan karhutla juga dapat menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial, yaitu lumpuhnya aktivitas masyarakat, terganggunya jalur transportasi darat, laut, dan udara, serta kerugian finansial yang sangat besar bagi negara dan daerah.
9: Agar kejadian tersebut tidak terulang, maka kita harus terus bersiaga dan waspada. Kita harus berupaya mengantisipasi berbagai kemungkinan sedini mungkin, sehingga peristiwa kebakaran hutan dan lahan tidak terjadi lagi di seluruh wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah, atau setidaknya meminimalisir luasan dan dampaknya.
8: Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Toli-Toli Sulkifli saat diwawancara RRI mengungkapkan pihaknya terus mengedukasi masyarakat agar tidak membuka lahan perkebunan dengan metode pembakaran lahan. Selain itu, petani atau pekebun agar lebih waspada dengan tidak membuang puntung rokok sembarangan, karena sekecil apapun potensi api dengan kondisi kemarau yang melanda Toli-Toli saat ini sangat besar menimbulkan potensi kebakaran, di mana sejak awal Januari hingga Agustus 2026 ini jumlah kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Toli-Toli sebanyak 6 kali dan mayoritas terjadi di perkebunan warga.
10: Yang terakhir kemarin Pak di Bukit Panasakan, itu di, tepatnya di belakang kantor BPBD, itu terjadi juga kebakaran lahan di mana masyarakat melakukan tumbukan lahan untuk perkebunan. Iya Pak, 99% kebakaran hutan lahan itu dari manusia. Jadi di alam itu hanya bahan bakarnya saja. Pemicunya atau pemantiknya itu dari manusia Pak Kasarat.
8: Untuk itu Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Toli-Toli berharap serta menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan perkebunan dengan cara membakar di tengah kondisi cuaca panas ekstrim yang melanda Toli-Toli saat ini, guna menghindari timbulnya kebakaran hutan dan lahan karhutla.
7: Demikianlah informasi dari RRI Toli-Toli, kami kembali ke rekan Dwi di Makassar. Silakan rekan Dwi.
0: Terima kasih rekan Mariani dari RRI Toli-Toli. Selanjutnya saya ke RRI Kendari bersama rekan Jihan. Silakan informasi Anda.
11: Ya, dengan rekan Ilham di sini sore ini.
0: Baik, silakan rekan Ilham.
11: Baik, untuk informasi di perjumpaan kita sore ini di Gemas Saripati Maju, kita ikuti paket feature yang mengangkat judul Ayam Parende Khas Laude Kodam Dongkrak Kehidupan Keluarga bersama rekan kami Yuliana Linda.
5: Sebanyak 591 warga binaan permasyarakatan di Sulawesi Barat diusulkan menerima remisi umum atau RU dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari jumlah tersebut, satu warga binaan di lapas kelas 2B Polewali Mandar diusulkan menerima RU 2 sehingga langsung bebas setelah resmi menerima remisi. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Sulawesi Barat, Said Mahdar, mengatakan jumlah warga binaan permasyarakatan di Sulawesi Barat saat ini mencapai 1.201 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 591 warga binaan telah diusulkan dan akan menerima remisi pada 17 Agustus mendatang. Sementara itu, terdapat warga binaan lainnya yang belum dapat diusulkan karena masih belum memenuhi persyaratan. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi, yakni telah menjalani masa pidana minimal selama 6 bulan.
6: Dan remisi sesulbar ini 591. Kalau isi hari ini, warga binaan pemasyarakatan 1.201 orang. Sedangkan yang mendapatkan remisi 591 orang. Yang sisa itu yang belum mendapatkan syarat-syaratnya. Ada yang juga masih menjalankan pidana itu tahanannya baru 2 bulan, baru 3 bulan. Karena apabila tahanan telah menjalani dia sampai 6 bulan, sudah wajib diusulkan. Itu yang telah diusulkan itu telah menjalani pidananya, tahanannya sampai 6 bulan. Hingga diusulkan. Kalau yang belum mendapatkan syarat, kita tidak bisa mengusulkan.
5: Melalui pemberian remisi tersebut, Kanwil Ditjenpas Sulawesi Barat berharap penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus mengikuti program pembinaan dan berperilaku baik selama menjalani masa tahanan. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Sadam melaporkan.

0: rekan Ilham ya di RRI Kendari. Tadi ada kesalahan informasi yang kami hadirkan dari RRI Makassar. Selanjutnya kami akan menghadirkan informasi dari RRI Makassar. PWI Sulsel dan juga RRI Makassar perkuat sinergi dorong pemberitaan sehat dan edukatif bagi masyarakat. Bersama rekan kami ada Edwin Masud, silakan informasi Anda.
1: Iya, Persatuan Wartawan Indonesia PWI Sulawesi Selatan memperkuat silaturahim dan sinergi dengan LPP

Pertemuan Ketua PWI terpilih Suwardi Tahir bersama Kepala RW Makassar Anom Andadarib serta jajaran juga menjadi ruang untuk mempererat komunikasi sekaligus membuka peluang kolaborasi dalam meningkatkan kualitas pemberitaan dan literasi media. Dalam pertemuan tersebut, Ketua

0: Demikian rekan Dwi yang dapat kami laporkan.
1: Baik, terima kasih rekan Edwin, informasi Anda dan pendengar. Mohon maaf untuk berita dari RRI Kendari tidak dapat kami hadirkan di sore hari ini, terkendala teknis di ruang siaran kami. Kami cukupkan Gema Saripati Maju edisi 11 Agustus 2026. Saya Dikartika dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Halo pendengar Pro 1, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia? Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya. Saatnya Anda yang jadi bintang berikutnya.

bahasi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada yang dirahmati Allah, azan maghrib telah berkumandang. Saatnya kita sejenak meninggalkan segala aktivitas dan memenuhi panggilannya. Mari kita tunaikan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk. Semoga setiap langkah kita menuju kebaikan senantiasa mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi seluruh pendengar RRI Bone yang beragama Islam. Semoga ibadah kita diterima dan hari ini ditutup dengan keberkahan. Selamat menjalankan ibadah dan tetap bersama kami di 91 FM RRI Bone.

punya bakat terpendam di dunia tarik suara, dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag #BintangRadio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @RRI_Makassar dan di @BintangRadio.id. Serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya. Saatnya Anda yang jadi bintang berikutnya.

0: kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
1: Hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus kakak tugasnya bersihin kamar kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
2: Ya ibu, kok banyak banget sih?
3: Jangan malas, mumpung libur tau gak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
1: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
2: Iya deh, kebersihan sebagian dari iman.
4: Makassar sore ini. Relax time.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kami hadirkan di ruang dengar Anda Kiprah Sulsel terkait dengan pengembangan tanaman buah di Sulawesi Selatan. Kami akan menghadirkan infonya sesaat lagi pendengar di pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

0: Oke, tegap, maju. Jalan. Bendera siap.
1: Kepada Sang Merah Putih, hormat, perang.
2: Upacara bendera bukan hanya sekedar rutinitas, melainkan sebuah tradisi yang menyimpan sejarah panjang dan penuh makna bagi bangsa Indonesia. Sejak zaman kerajaan di abad ke-13, tepatnya tahun 1292, tentara kerajaan Jayakatwang pernah mengibarkan bendera merah putih ketika berperang melawan kerajaan lain. Sebelum dikibarkan secara resmi, pada 17 Agustus 1945, bendera merah putih juga pernah dikibarkan pada Kongres Pemuda II, tepatnya 28 Oktober 1928. Bendera inilah yang kini kita hormati sebagai simbol kedaulatan dan persatuan bangsa. Pelaksanaan upacara bendera ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Permendikbud RI Nomor 22 Tahun 2018 tentang pedoman upacara bendera yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, persatuan, cinta tanah air, dan penghargaan terhadap sejarah perjuangan bangsa. Selain itu, makna upacara bendera merupakan wujud pelaksanaan sila ketiga Pancasila, yakni persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Kini, upacara bendera wajib dilaksanakan setiap hari besar nasional atau setiap hari Senin oleh berbagai macam instansi pemerintahan dan pendidikan di Indonesia. Mari bersama menjaga semangat nasionalisme dan cinta tanah air melalui upacara bendera.
3: Punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag #BintangRadio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @RRI_Makassar dan di @BintangRadio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan.

0: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita dalam Kiprah Sulsel, pendengar, malam hari ini di 11 Agustus 2026. Kita akan membahas terkait dengan pengembangan tanaman buah di Sulawesi Selatan. Bersama dengan narasumber kita ada Bapak Sarijuddin SPMSI dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Sulawesi Selatan. Assalamualaikum, selamat malam Pak Sarijuddin.
1: Ya, waalaikumsalam, selamat malam Bu.
0: Kembali lagi bertemu.
1: Semoga sehat.
0: Alhamdulillah, sehat ya Pak Sarijuddin ya.
1: Ya, kedengar ya.
0: Bagaimana suara saya terdengar jelas Pak Sarijuddin?
1: Ya, boleh, sedengar, sangat bagus.
0: Baik.
1: Walaupun saya ini melaksanakan tugas negara di Kabupaten Sopeng.
0: Wah, jauh nih.
1: Melaksanakan tugas lagi.
0: Siap, baik. Baik, Pak Sarijuddin, ini terkait dengan pengembangan tanaman buah di Sulawesi Selatan. Bisa dijelaskan dulu nih terkait dengan untuk di Sulawesi Selatan sendiri, ini pengembangan tanaman buah apa saja nih yang telah dilaksanakan program-program dari pemerintah provinsi, Pak?
1: Bisa disaring dulu materinya?
0: Kenapa, Pak?
1: Bisa disaring materinya dulu?
0: Boleh.
1: Supaya lebih jelas. Ya. Bisa ditampilkan materinya dulu,
0: okay.
1: Ya.
0: Oke. Bisa ditampilkan, tapi tidak muncul semua nantinya nih Pak Sarijuddin ya?
1: Iya, enggak apa-apa.
0: Baik, kita coba untuk tampilkan terlebih dahulu. Baik, ini terkait dengan pengembangan tanaman buah di Sulawesi Selatan gitu ya.
1: Iya, Bu.
0: Baik. Oke, di setting dulu nih.
1: Sekarang bukunya tidak goyang.
0: Baik. Baik, Pak Sarijuddin, kalau begitu sambil kami coba untuk setting ulang dulu ini untuk tampilannya. Kami hadirkan dulu persembahan ya Pak Sarijuddin ya. Kita jeda dulu ya.
1: Iya.
0: Baik. Pendengar tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Makassar sore ini.
1: Baik, mendengar masuk bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi, masih bersama dengan Pak Sarijudin.
2: Ya, halo.
1: Baik, ini sudah kami tampilkan layarnya, Pak Sarijudin sudah terlihat?
2: Ya, sudah terlihat. Baik. Ini judulnya.
1: Baik.
2: Yaitu pengembangan tanaman buah di Sulawesi Selatan.
1: Ya. Baik, silakan dipaparkan sebagai pendahuluan kita nih, Pak Sarijudin.
2: Ya, ya. Tolong slide-nya diganti dulu.
1: Baik.
2: Ditukar. Ya, Bapak Ibu sekalian saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita jumpa lagi dengan materi tentang pengembangan buah di Sulawesi Selatan. Perlu kita ketahui bahwa wilayah Sulawesi Selatan memiliki topografi datar, berbukit dan bergunung, serta dalam yang mendukung menjadikan daerah ini menjadi salah satu daerah sentra pengembangan hortikultura di Indonesia. Komunitas hortikultura terdiri dari buah-buahan, sayur-sayuran, bioparmaka dan tanaman luas, merupakan komunitas yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi untuk dikembangkan di Sulawesi Selatan. Mengingat komunitas hortikultura terdiri dari ratusan jenis, maka perlu menetapkan prioritas sebagai komunitas unggulan di Sulawesi Selatan. Komunitas hortikultura merupakan komunitas potensial yang mempunyai nilai ekonomi yang dan permintaan pasar yang tinggi. Ya, lanjut. Ya, sasaran harapan kami ke depan adalah peningkatan produktivitas produksi dan mutu hasil komoditas unggulan hortikultura untuk memenuhi kebutuhan pasar. Yang kedua, peningkatan pendapatan petani atau masyarakat. Kemudian berikutnya penyediaan lapangan kerja, kemudian mendorong kemitraan usaha antara petani, kelompok petani dengan pengusaha investasi. Ya, lanjut. Ya, kita lihat program pengembangan buah-buahan di Sulawesi Selatan, yaitu pertama pematapan kawasan sentra produksi dan penyumbang kawasan sentra produksi baru. Kemudian berikutnya pengembangan perbenihan, kemudian pengamanan produksi, kemudian pembinaan kelembagaan kelompok tani, kemudian kemitraan dan modal usaha, kemudian promosi. Itu adalah bagian dari program pengembangan buah-buahan di Selatan. Ya, lanjut. Ya, kita lihat upaya pencapaian program buah-buahan. Inilah ada 6 buah yang selama ini menjadi produk buah sentra di Sulawesi Selatan, yaitu buah durian, jeruk keprok, jeruk besar, manggis, dan pisang. Ini komoditi ini hampir tiap tahun juga menjadi komoditas unggulan dan bantuan pemerintah, baik pemerintah Provinsi Selatan maupun bantuan dari pemerintah pusat, terutama dari Kementerian Pertanian, khususnya dari Dirjen Hortikultura. Kita lihat durian hampir tiap tahun ada durian, bantuan durian ke masyarakat. Begitu juga jeruk kepok, jeruk besar, manggis, pisang. Ya, pisang itu bukan hanya pisang merangan, tapi ada namanya pisang kapendis. Ini yang kemarin pernah kita mau rancang membangun di Selatan, namun terkendala dengan paritas yang ada di sana karena belum terregistrasi. Ya, lanjut. Ya, inilah pengembangan perbenihan. Kita butuh fasilitas benih yang perbenihan, kemudian ada perbanyakan benih, kemudian pembinaan penangkar, kemudian pengawasan dan sertifikasi benih. Saya kira ini adalah beberapa poin berkaitan dengan pengembangan perbenihan. Kemudian berkaitan dengan pengamanan produksi, kita butuh pengembangan penerapan PAT, kemudian kita butuh pengembangan agroklinik, kemudian kita butuh pengembangan musuh alami dan agro hayati. Kemudian berikutnya pembinaan kelembagaan kelompok tani, itu ada bimbingan dan pemberian kelembagaan usaha bagi kelompok tani yang selama ini kami berikan bantuan. Kemudian berkaitan dengan kemitraan modal, saya kira memang penguatan kemitraan itu penting dibangun di Sulawesi Selatan. Kemudian promosi, ya display, harus ada display, harus ada kegiatan-kegiatan lain, media cetak dan elektronik, itu yang penting dalam hal pengembangan pembuahan di Sulawesi Selatan. Lanjut. Ya, upaya-upaya dalam pencapaian program pengembangan buah di Sulawesi Selatan, yaitu pertama penetapan kawasan sentra produksi dengan penumbuhan kawasan sentra produksi. Kemudian berikutnya pengembangan perbenihan, ini yang penting juga karena untuk mendapatkan hasil produksi yang bagus itu arah benihnya harus bagus. Nah ini yang perlu semua dibenahi di Selatan. Kemudian ada namanya penanaman sesi sebagai apa substitusi buah-buahan melalui komunitas lain. Ya lanjut. Ya ada pengamanan produksi, kemudian ada pembinaan kelembagaan kelompok tani, kemudian ada kemitraan dan modal usaha, promosi. Ya ini yang bagian daripada upaya pengembangan khusus buat Selatan. Ya lanjut. Ya ini proses pengembangannya. Potensi pasar kita lihat di Selatan ya, memiliki peluang pasar yang cukup cerah, baik pasar lokal, luar kabupaten, bahkan luar provinsi. Kemudian potensi sumber daya manusia, tersedianya tenaga penyuluh dan pengamat hama yang handal. Kemudian potensi sumber daya alam, potensi wilayah yang cukup mendukung pengembangan, memiliki iklim jenis tanah yang sesuai dengan syarat tumbuhnya tanaman buah. Ya lanjut. Ya ini permasalahan yang selama ini kita jumpai di Sulawesi Selatan, yaitu dari aspek budidaya. Kita belum menerapkan budidaya yang baik, itu yang selama ini menjadi kendala, sehingga kadang kita punya produksi tapi tidak bisa dijual di luar negeri karena terkait dengan masalah GAP tersebut, budidaya yang baik. Kemudian berikutnya, penggunaan bibit berkualitas belum sepenuhnya. Nah ini juga menjadi masalah karena kadang-kadang dalam membuat produksi yang bagus tentu ya berkaitan dengan penggunaan bibit yang unggul. Nah ini yang kita di Selatan penangkan itu cuma beberapa komoditi yang ada di Selatan, termasuk mungkin hanya cuma penangkar apa namanya durian, kemudian yang anggur apa semua di luar provinsi di Selatan. Kemudian berikutnya aspek penanganan pasca panen. Ini juga belum semua petani menerapkan teknologi pasca panen yang baik, belum menerapkan GAP, good standing practices, cara pasca panen yang baik. Saya kira itu permasalahan yang kami tampilkan. Coba lanjut, Bu. Ya. Lanjut. Ya, inilah data produksi buah berdasarkan angka tetap tahun 2005. Ini sebagian besar hampir beberapa komoditi yang menjadi sentra kawasan hortikultura di Selatan kami kembangkan, dan kita lihat di beberapa produksi buah di Selatan, saya pikir hampir semua kabupaten punya potensi masing-masing karena memang kita punya sumber daya alam yang melimpah. Cuma yang selama ini yang belum jalan adalah bagaimana meningkatkan pembibitan yang berkualitas sehingga mendapatkan produk yang bagus. Ya, seperti itu yang terakhir di produksi. Ya lanjut. Ya, baik. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan diskusi.
1: Baik. Nah, Pak Sarjudi tadi dikatakan bahwa ada beberapa program begitu ya yang sudah diberikan dilakukan pemerintah seperti pemantapan kawasan sentra, kemudian pengembangan perbenihan ya, produksi sampai pada kemitraan dan juga promosi. Dari beberapa program ini yang menjadi prioritas dari Provinsi Sulawesi Selatan itu yang mana nih, Pak Sarjudin? Sarjudin.
2: Ya. Selama ini yang selalu menjadi kendala di Selatan adalah kualitas benih. Dan itu yang tidak ada di Selatan. Makanya di Balai Benih Tanaman Hortikultura di Bonto-Bonto salah satu unit kerja Dinas TPH Bung di sana membuat satu benih yang sudah berkualitas, termasuk membuat bibit pisang dalam bentuk jaringan hortikultura, jaringan hortikultur, kemudian beberapa tanaman buah lagi yang lain yang di sana sudah mulai dikembangkan, termasuk benih kentang gen 1, gen 2, dan gen 3 itu juga sudah dikembangkan di balai-balai tanaman hortikultura Sumatera Atak. Ya, salah satu tupoksinya adalah membuat bibit atau benih yang berkualitas. Saya kira itu.
1: Baik. Nah, untuk kemitraan dan juga modal usaha nih, Pak Sariyudin, Pemprov Sulsel sendiri ini sudah bermitra dengan siapa saja nih? Apakah hanya instansi ataupun OPD daerah atau sudah merambah ke swasta dan juga NGO-NGO lain?
2: Saya kira kalau berkaitan dengan promosi atau kemitraan, kita belum bisa bersaing dengan penduduk luar negeri karena kita punya kualitas belum memadai untuk berinvestasi apalagi mengekspor ke luar Sulawesi Selatan. Kita lihat kalau di Jalan Petrani itu sampai Jalan Periti itu hampir semua buah-buah dijual itu buah-buah dari luar negeri, bukan buahnya Sulawesi Selatan, bukan buahnya Malino, bukan buahnya mereka. Kenapa? Karena kualitas produknya orang lain atau dari Cina lebih bagus dibanding kualitas produk kita di Sulawesi Selatan. Sehingga bermitra dengan pengusaha lokal untuk membangun jaringan agribisnis, saya pikir belum sampai ke sana. Masih butuh waktu.
1: Jadi masih harus memperbaiki dari kualitas pembenihannya dulu ya, Pak Sariyudin lah, ya sampai kepada hasilnya begitu. Baik, Pak Sariyudin. Ya,
2: halo.
1: Ya, tadi dikatakan ada beberapa permasalahan-permasalahan juga nih yang ditemukan begitu di dalam pengembangan dalam pengembangan buah-buahan ini. Dari permasalahan ini, apakah sudah ada yang ditemukan solusinya, Pak?
2: Ya, memang kita masih butuh pengembangan budidaya, kemudian kita masih butuh bimbingan teknis, karena umumnya petani masih kurang maksimal melakukan budidaya tanaman buah di Sulawesi Selatan. Ini terbukti setelah beberapa tahun kami selalu memberikan memberikan bantuan buah-buahan, terutama seperti durian, anggur, ananas, jeruk nipis. Itu petani kalau diberi bantuan itu tidak terlalu bagus cara memeliharanya. Sepertinya menganggap bantuan itu adalah hadiah daripada pemerintah, sehingga cara pengolahannya itu belum terlalu maksimal. Olehnya itu kemungkinan petani di Selatan masih butuh bimbingan teknis sehingga bisa memproduksi sebuah produk yang berkualitas. Itu yang kekurangan kita, Bu. SDM masih kurang.
1: SDM-nya ya, Pak Sariyudin ya.
2: Bimbingan teknis dulu.
1: Oke. Ya. Baik. Nah, ini tadi dalam pemantapan kawasan sentra produksi ada beberapa komoditas buah-buahan nih, Pak Sariyudin. Ada durian, jeruk keprok, jeruk besar, manggis, dan juga pisang. Dari kelima buah-buahan ini, apakah ada yang menjadi komoditi unggulan begitu yang bisa dikatakan dari proses pembenihannya sampai kualitas produksinya ini sudah bisa lah bersaing begitu dengan kualitas-kualitas buah lainnya nih?

0: Ya, kita lihat selama ini, Bu. Memang produksi buah di Sulawesi Selatan melalui petani sudah banyak. Cuma memang kita belum bisa bersaing dengan produk dari Cina misalnya. Kita lihat penjual-penjual buah di supermarket, di jalan pinggir jalan Petrani, di jalan Perintis Kemerdekaan, sampai di jalan Maros ke sana, hampir semua buah yang dijual itu buah-buah luar negeri, karena masyarakat sangat mencintai produk luar, sehingga dia pemasarannya cukup bagus. Itu sebenarnya pemerintah harus punya kebijakan bahwa mari kita mencintai produk Indonesia supaya produk kita bisa lebih berkembang. Kita hindari produk dari Cina, karena produk luar negeri itu banyak masalah yang menimbulkan masalah, karena mutunya dan keamanan pangannya kurang bagus. Saya pernah menjadi pejabat keamanan pangan di ketahanan pangan, pernah menelusuri hampir semua buah-buah di supermarket, Alfamart, di pinggir jalan, bahwa kelihatannya sering terjadi kontaminasi, bahwa produk buah yang dijual di supermarket dan dijual di pinggir jalan itu kurang bagus dari segi konsumsi, karena kami menggunakan peralatan yang sangat memungkinkan mengatakan bahwa produk itu mengandung masalah yang sangat serius. Olehnya itu, pada kesempatan ini saya mengajak masyarakat Sulawesi Selatan, mari kita mengkonsumsi buah lokal, terutama buah dari selatan yang produksinya mungkin ada dari Endrekan, dari Goa, dari Bantaeng, dari Sidrap dan lain sebagainya, supaya ada rangsangan petani untuk memperbaiki kualitas produknya. Jangan lagi selalu masyarakat Sulawesi Selatan lebih mencintai produk luar negeri dibanding produk nya sendiri. Saya kira itu.
1: Baik. Nah, kalau melihat kondisi komoditas buah kita sekarang nih, Pak Sarijuddin, kira-kira butuh waktu berapa lama nih agar komoditas buah-buahan Sulawesi Selatan bisa menembus pasar retail modern atau mungkin bahkan bisa untuk pasar ekspor?
0: Ya, perlu kami sampaikan sama Ibu bahwa pada tahun 2025 kita ingin membangun produk buah pisang Cavendish. Di situ sudah ada optekernya, sudah ada timnya dari Unhas, sudah ada mitranya, sudah ada pokok macam-macam. Tapi tidak lama setelah kami melakukan pemeriksaan bibit benih di Lampung melalui sertifikasi, ternyata produk itu belum bersertifikat. Akhirnya kegiatan pengembangan pisang Cavendish waktu itu dihentikan karena itu tadi sepertinya belum mampu membawa gairah masyarakat Sulawesi Selatan, karena itu tadi ya masalahnya sumber daya kita juga belum siap. Mm-mm. Kemudian kualitas juga belum siap, sehingga kita butuh waktu lama lagi. Mungkin 5 tahun ke depan sudah bisa.
1: Kurang lebih 5 tahun ya, Pak Sarijuddin ya.
0: Iya, iya.
1: Baik, terakhir nih Pak Sarijuddin, yang ingin disampaikan mungkin kepada pendengar kita di malam hari ini yang mungkin juga tergabung dalam kelompok tani atau ada investor begitu ya yang ingin juga bergabung dalam pengembangan buah-buahan, program pengembangan buah-buahan di Sulawesi Selatan. Apa nih yang ingin disampaikan Pak Sarijuddin? Silakan, Pak.
0: Ya, kami hanya mengatakan bahwa marilah mencintai produk dalam negeri supaya kita bisa berkembang maju seperti negara lain. Masa di Sulawesi Selatan adalah kawasan hortikultura, hampir semua masyarakatnya, hampir semua petaninya mengembangkan budidaya seperti durian, manggis, jeruk nipis. Tapi yang lucunya, kenapa kok bisa di pinggir jalan aja kok di Petrani, di Perintis, kok dijual produk impor. Jadi harapan kami ke depan, marilah masyarakat Indonesia mencintai produk dalam negeri supaya kita bisa bersaing dengan bebas oleh bangsa lain. Nah, sepertinya di hari kemerdekaan kita yang sudah dalam 80 tahun, mari kita merdeka, jangan selalu dijajah oleh bangsa lain. Itu harapan kami, Bu.
1: Baik. Terima kasih Pak Sarijudin kebersamaannya dengan Persatuan RRI Makassar. Kita harapkan masyarakat lebih mencintai produksi buah-buahan lokal begitu ya, dibanding impor. Ini juga salah satu bentuk dukungan begitu untuk petani-petani lokal kita yang ada di Sulawesi Selatan.
0: Ya.
1: Baik. Harus. Terima kasih Pak Sarijudin kebersamaannya dengan Persatuan RRI Makassar di Kiprosulsel malam hari ini. Selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, mendengar itulah tadi kebersamaan kita dengan Pak Sarijudin dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan juga Perkebunan Sulawesi Selatan terkait dengan pengembangan tanaman buah di Sulawesi Selatan. Kita bertemu di Kiprasulsel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Aduh, kok saldo rekening aku tiba-tiba hilang semua ya? Kerja kerasku. Aku nggak pernah transfer ke siapa-siapa.
4: Eh, tunggu. Tadi ada telepon atau pesan aneh nggak? Kamu ingat-ingat dulu coba.
3: Siapa ya? Nomor nggak dikenal. Halo?
5: Selamat siang, benar ini dengan Ibu Lia?
3: Iya.
5: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sudah mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun Ibu.
3: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening.
4: Eh, serius? Kamu kasih kode OTP mah ke orang lain?
3: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
4: Astaga Lia, jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Pihak bank gak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
3: Jadi sekarang aku harus gimana dong?
6: Waspada, kode OTP adalah kunci rekening Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan alasan apapun.

Menurut kalian momen dadakan apa sih yang paling bikin deg-degan? Kalau gue pas kuota internet tiba-tiba habis, relate kan? Bayangin deh, lagi janjian sama orang, terus mau kirim lokasi, kuotanya habis. Atau lagi nunggu flash sale, tinggal klik check out, malah internet putus. Belum lagi pas listrik mati dan harus buru-buru beli token, tapi nggak bisa akses aplikasi. Duh, panik banget. Untungnya, sejak pakai smartfriend kuota nonstop, hal kayak gitu udah nggak bikin khawatir lagi. Soalnya, meski kuota utama habis, aplikasi-aplikasi penting tetap bisa dipakai. Mau chat, bayar tagihan, sampai transfer tetap jalan. Jadi, nggak ada lagi drama deg-degan gara-gara kuota habis mendadak. Yuk pakai smartfriend kuota nonstop, mulai dari 20 ribuan aja. Internetan tetap nyaman, aktivitas pun tetap lancar. Dapatkan kartu perdana smartfriend di outlet terdekat dan jadi jagoan bareng smartfriend. Smartfriend, jagoan sinyal se-Indonesia.

0: makna sebenarnya dari warna bendera Indonesia? Pasti kita akan menjawab, warna merah melambangkan keberanian, dan warna putih melambangkan kesucian. Padahal, ada makna lain yang memiliki arti sendiri, seperti warna merah melambangkan gula aren, dan warna putih melambangkan nasi. Kedua lambang itu merupakan bahan yang sama pentingnya dalam masakan Indonesia. Apalagi jika ditinjau dari sejarah, bendera Indonesia yang dijahit dari tangan Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dan aksi heroik empat pahlawan yang merobek bendera Belanda dan mengibarkan bendera kita di Hotel Yamato tahun 1945. Semua itu membangkitkan semangat kita untuk menjaga sang merah putih sampai kapanpun.
1: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
2: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
1: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain. Kita ajak umum juga gak mudah terus tuh dia.
3: Aku kayaknya gak jago buat konten aja deh. Bantuin dong, Mer.
2: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak.
1: Kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

Baik, mendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi kebersamaan kita malam hari ini. Saya Dwi Kartika menuntaskan di Makassar malam. Kami akan menghadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita Nasional dari Pro 3 RRI pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Persiapan geladi-geladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Jadi tim upacara berlatih sendiri, paskibraka sendiri, kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana ya.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Kolil Komas sejumlah $271,500.
0: Tim upacara dan paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta jelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice dalam kasus korupsi kuota haji tambahan. Tiongkok diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Dengar, tim upacara dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memantau pelaksanaan gladi bersama tim upacara dan paskibraka di halaman Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Menteri Prasetyo menjelaskan, gladi parsial oleh sejumlah tim yang terlibat dalam upacara, termasuk tim upacara dan paskibraka, bagi bagian dari rangkaian persiapan menuju pelaksanaan upacara pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Menteri Prasetyo menyampaikan, belum dapat mengevaluasi hasil gladi karena masih bersifat penyesuaian. Adapun untuk gladi kotor akan dilakukan besok tanggal 12 Agustus tahun 2026. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan kepada wartawan di sela-sela memantau gladi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Kita sudah mulai untuk persiapan gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Tim upacara berlatih sendiri, paskibraka sendiri, kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana.
3: Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengajak masyarakat untuk merayakan HUT kemerdekaan dengan penuh kegembiraan. Pemerintah menyiapkan pesta rakyat yang berlangsung di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 2026.
4: Yang sama tanggal 17 Agustus, sepanjang hari dari pagi sampai malam, panitia juga mengadakan pesta rakyat di kawasan Monas. Dalam pesta rakyat itu akan dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain perlombaan-perlombaan dengan berbagai hadiah menarik bagi masyarakat. Jadi silakan saja masyarakat luas datang ke Monas mengikuti berbagai perlombaan khas 17-an.
3: Pemerintah menyampaikan apresiasi atas animo masyarakat yang tinggi untuk mengikuti upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus. Jumlah masyarakat yang mendaftar untuk mengikuti upacara mencapai 336 ribu orang atau melampaui kapasitas awal sekitar 5.500 undangan. Panitia memutuskan untuk menambah satu blok area demi mengakomodasi lebih banyak masyarakat yang telah mendaftar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRPO 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice yang diduga menerima uang sebesar 271 $1.500 dolar Amerika Serikat dalam kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Muhammad Isnin Isa Suhanda melaporkan selengkapnya.
2: Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sejumlah 622.090.207.166 rupiah dan 41 sen atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa Menteri Agama periode 2019-2024 Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas memperkaya diri lebih dari $271.000 dolar Amerika Serikat dan memperkaya orang lain serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya terdakwa Yakut Holil Komas sejumlah $271.500 dolar Amerika, memperkaya orang lain yaitu Isfah Abdul Aziz alias Gus Alex sejumlah $5.233.800 dolar Amerika dan 330 juta rupiah. Rizky Fisa Abadi sejumlah $475.000 dolar Amerika dan 50 juta rupiah. Abdul Muhi sejumlah $308.500 dolar Amerika.
5: Sementara itu, Dodi Abdul Qadir selaku advokat pendamping Yakut mengatakan dakwaan jaksa yang menyebut Yakut menerima uang sebesar $271.000 dolar Amerika Serikat tidak ada bukti dan dasar.
6: $271.000 penerimaan uang yang dimasukkan dalam dakwaan kelihatan sekali untuk sekedar kaitkan Gus Yakut untuk bertanggung jawab terhadap pungutan uang percepatan. Hanya didasarkan kepada asumsi. Ya, padahal di dalam KUHAP yang baru, asumsi itu sangat dilarang. Harus ada bukti-bukti material.
5: Selain Yakut Holil Komas, JPU juga membacakan dakwaan terhadap tiga terdakwa lainnya, yaitu atas nama staf sus Yakut bernama Isfah Abdul Aziz alias Gus Alek, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Maktur Ismail Adam, dan Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melakukan pertemuan membahas rencana diterapkannya skema baru subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
7: Pemerintah berencana untuk menerapkan pembatasan subsidi BBM khususnya Pertalite agar lebih tepat sasaran dan hemat anggaran. Rencana itu dibahas dalam rapat koordinasi antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia di kantor Kementerian Keuangan di Jakarta hari ini. Dalam keterangan usai rapat, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan pembatasan subsidi Pertalite akan menyasar masyarakat kalangan desil 9 dan 10.
8: Tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang kuartil 9-10. Supaya nanti bukan sekarang ya, berapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap. Sedang kita bagi sistemnya, saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan itu.
7: Pada saat yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pola subsidi BBM yang selama ini berjalan belum tepat sasaran, sehingga sedang dicari sistem agar subsidi BBM benar-benar hanya diberikan pada masyarakat yang membutuhkan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
9: Ini kita membahas juga terhadap pola subsidi tepat sasaran. Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi. Contoh Pertalite, desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul di diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Dan ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Nah, karena itu kami melakukan rapat koordinasi dengan Pak
7: Menteri. Lebih lanjut, Menteri Bahlil dan Menteri Purbaya mengatakan saat ini sedang dicari skema pembatasan yang tepat dan rencananya implementasinya akan diberlakukan sebelum akhir tahun ini. Bahlil juga mengatakan selain BBM, semua subsidi dari sektor migas akan dikaji supaya lebih tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan. Dalam APBN 2026, total pagu subsidi energi mencapai lebih dari 210 triliun. Khusus untuk subsidi BBM jenis bahan bakar tertentu, alokasi anggarannya sebesar 24,14 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta dengan target peserta pada tahun ini mencapai 150 ribu peserta. Khairul Umam menyampaikan laporannya.
10: Jadi alhamdulillah batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini 50 ribu orang yang pertama.
11: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee resmi membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta, di mana pembukaan program tersebut turut dihadiri Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Yasir Lee mengatakan para peserta sebelumnya telah melalui proses seleksi dan orientasi sebelum mengikuti kick-off pemagangan nasional. Sebanyak 500 peserta hadir secara langsung, sementara peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring. Menurut Yasir Lee, selama mengikuti program, peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman kerja, tetapi juga pembekalan keterampilan pendukung atau soft skill secara daring. Program pemagangan tersebut dirancang berlangsung selama 6 bulan, di mana peserta juga akan memperoleh pendapatan selama menjalani masa pemagangan.
10: Jadi alhamdulillah, batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini, 50 ribu orang yang pertama, dan tadi sudah ada kegiatan bersama, interaksi dengan mereka, hadir online dari semua ya, kita undang semua peserta magang, dan 500 orang tadi hadir offline di sini. Kita sudah tadi ya menyampaikan terkait dengan proses pelaksanaan mulai dari seleksi hingga sampai hari kemarin mereka melakukan orientasi dan hari ini kick off.
11: Sementara itu, Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa program pemagangan nasional 2026 menargetkan 150 ribu peserta, di mana sebanyak 50 ribu peserta dibuka pada tahap pertama, sedangkan dua tahap berikutnya masing-masing akan dibuka pada bulan berikutnya. Teddy menjelaskan program pemagangan nasional telah berjalan sejak 2025 dengan melibatkan 100 ribu lulusan perguruan tinggi. Para peserta menjalani magang selama 6 bulan dan mendapatkan uang saku dari pemerintah sesuai dengan upah minimum kabupaten atau kota tempatnya masing-masing.
12: Kemudian hari ini dibuka lagi atas arahan Bapak Presiden program magang nasional tahun kedua tahun 2026 150 ribu peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50 ribu pertama dari 150 ribu ya. Nanti yang 50 ribu kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi berdiskusi, menerima masukan dari adik-adik magang, mereka cerita bagaimana prosesnya, kemudian mereka menceritakan dan memberi kami masukan sehingga nanti program ini menjadi lebih baik ke depannya.
11: Menurut Teddy, sekitar 30-40% peserta tahun 2025 kemudian langsung bekerja setelah menyelesaikan masa magang. Pada pembukaan program tahun kedua ini, pemerintah juga telah menerima masukan langsung dari peserta terkait pelaksanaan program. Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program pemagangan nasional ke depannya. Dari Jakarta, Harul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Perdagangan mencatat makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat dalam ekspor di kawasan ASEAN di tengah besarnya peluang pasar global. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
13: ekspor makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat di kawasan ASEAN. Wakil Menteri Perdagangan, Diah Roroh Esti, mengatakan nilai ekspor makanan olahan Indonesia pada tahun 2025 mencapai 6,2 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai tersebut masih berada di bawah Thailand, Vietnam, dan Singapura. Meski demikian, Wamendak Roro menilai posisi Indonesia masih cukup strategis dan berpeluang untuk meningkatkan ekspor makanan olahan ke pasar internasional masih terbuka lebar.
14: Dan ini menempatkan Indonesia pada peringkat keempat ketika kita berbicara mengenai ASEAN. Kita harus sering melihat gitu ya bagaimana negara-negara tetangga kita juga mengedepankan sektor F&B dengan niat untuk kemudian belajar juga. Dan dengan niat untuk mencari tahu apa saja ataupun langkah-langkah apa saja yang perlu kita tempuh untuk bisa semakin maju.
13: Salah satu produk yang dinilai masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan adalah kopi olahan. Ekspor kopi olahan Indonesia masih berada di peringkat ke-19 dunia, meski Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi utama. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Fajarini Punto Dewi, mengatakan posisi Indonesia untuk ekspor kopi olahan masih tergolong rendah.
15: Nah, ini peringkat 19 dengan share-nya 1,2% saja. Ini juga kan kalau misalnya, kalau menurut saya sih masih bisa didorong lagi ya. Ini teman-teman pelaku kopi barangkali kan karena nilainya, nilai tambahnya kan harusnya ini cukup besar di sini ya.
13: Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan menargetkan nilai ekspor Indonesia mencapai 315 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun ini. Target tersebut sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekspor nasional di kisaran 5,3 hingga 6,9% sepanjang tahun ini. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP mengapresiasi lembaga yang proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
16: LKPP memberikan penghargaan kepada 17 lembaga yang dinilai proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Kepala LKPP Sarah Sadika mengatakan penerima penghargaan telah menunjukkan kesiapan kelembagaan dan tata kelola yang baik. Menurut Sarah, penilaian juga melihat proses bisnis serta kinerja pengadaan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dampak itu diketahui melalui survei yang dilakukan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Sarah juga menegaskan penghargaan diberikan kepada lembaga yang telah memenuhi kriteria sebagai pusat unggulan pengadaan barang dan jasa proaktif.
17: Jadi kita banyak bicara selain tadi ya komitmen, dedikasi, juga sekarang sharing juga teman-teman yang udah berhasil, kemudian apa rumusnya di sana, formulanya, sehingga kemudian bisa berhasil.
16: Sementara itu ia juga berharap kepada pemerintah provinsi dapat mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk turut menjadi PKP proaktif. Upaya tersebut dinilai penting agar peningkatan tata kelola pengadaan tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi. Sementara itu, Aris Munandar yang menerima penghargaan mewakili pemerintah Provinsi Jawa Barat mengatakan terdapat 4 bidang dan 9 variabel dalam penilaian PKP proaktif. Selain itu, lebih dari 40 bukti dan eviden harus disampaikan kepada LKPP sebagai dasar penilaian. LKPP kemudian melakukan penilaian, revisi, dan evaluasi terhadap seluruh bukti yang disampaikan. Aris juga menegaskan pemerintah Provinsi Jawa Barat memenuhi 6 dari 8 tujuan yang menjadi indikator penilaian. Salah satunya terkait pengadaan barang dan jasa konstruksi yang memberikan dampak bagi masyarakat.
18: Mengevaluasi, mereview apa yang sudah kami sampaikan, dan hasil akhirnya adalah bahwa LKPP apa istilahnya memberikan penilaian apa yang sudah disampaikan itu sesuai dengan indikator atau standar.
16: Sementara itu penghargaan tersebut menurut Aris menjadi motivasi bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pengadaan, di mana menurutnya Pemprov Jawa Barat juga akan bersinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan kinerja pengadaan. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia dan Tiongkok melakukan kolaborasi melalui studi seminar membahas percepatan pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
20: Indonesia menggelar studi dengan Tiongkok untuk mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menyatakan pentingnya meningkatkan kapasitas aparatur dan sumber daya manusia Kementerian Transmigrasi. Kementerian Transmigrasi bekerjasama dengan Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia dan Peking University. Studi kerjasama kedua negara tersebut diselenggarakan dalam seminar On China Development Model. Viva menyebut studi akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial, budaya masyarakat di kawasan transmigrasi. Menurutnya, pihaknya akan memberikan banyak perspektif dan alternatif terhadap model-model yang akan dikembangkan antara Indonesia dan Tiongkok.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan. Model seperti ini kita akan memperkaya proses untuk pengembangan perspektif akademis, bermitra dengan beberapa perguruan tinggi nasional, sehingga pembangunan di kawasan itu bisa berarah, bisa konsisten, kesinambungan, dan bisa eskalatif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan percepatan untuk membuat inovasi di kawasan.
20: Sementara itu, Chief of the Japan Council of the Nation School of Development of Peking University, Wei Xiaoyan mengapresiasi studi tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara Indonesia dan Tiongkok dalam pengembangan kawasan transmigrasi akan meningkatkan ekonomi kedua masing-masing negara.
21: I think China has a lot of experience in poverty reduction, which is very similar to the project that you just proposed here. As for Peking University, we have been working as a, you know, like helper for a township in China to live out of poverty, actually.
20: Saya senang dengan proyek ini yang telah disampaikan oleh Wakil Menteri Transmigrasi. Tiongkok memiliki banyak pengalaman dalam membangun daerah-daerahnya, pinggiran kotanya, dan juga dengan keterlibatan Peking University sangat bagus. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menambahkan, Kementerian Transmigrasi juga telah berupaya melakukan pemetaan potensi kawasan transmigrasi melalui penerjunan tim ekspedisi Patriot. Kementerian Transmigrasi telah melepas sebanyak 1.476 peserta tim ekspedisi Patriot tahun 2026 untuk membangun 53 kawasan transmigrasi untuk kerja nyata membangun kawasan. Dari kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Rizky Supermana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Pesisir Tiongkok bagian timur diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi ke tempat yang aman. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, wilayah yang paling terdampak topan dolphin dilaporkan terjadi di Wenzhou dan Taizhou di bagian timur Provinsi Zhejiang. Sementara ratusan penerbangan dibatalkan di wilayah Shanghai karena badai mengganggu operasional di Bandara Hongqiao dan Bandara Internasional Pudong. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Liga Sepak Bola Putri Indonesia kembali bergulir usai vakum selama 7 tahun. 6 klub di wilayah Jabodetabek akan mengawali kembali Liga Putri yang bertajuk Indonesia Women's League. Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya.
22: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan
23: Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah vakum 7 tahun lamanya melalui Indonesian Women's League IWL 2026. Pengumuman resmi ini disampaikan dalam konferensi pers di kantor I-League Jakarta siang tadi. Komisaris IWL Vivin Cahyani Sungkono mengaku bersyukur apa yang diusahakan PSSI bersama I-League akhirnya terwujud. Wanita

kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable, karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah. Sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.

punya komitmen bahwa sepak bola wanita itu tidak pernah dinomorduakan oleh kepengurusan PSSI saat ini. Saya rasa tidak ada periode-periode yang kita bisa lihat tim nasional putri berjalan seiring dengan tim nasional putra, baik dari komitmen pembentukan tim nasional muda yang usia U17, ya, U19, U20 yang kadang-kadang bertukar-tukar sesuai dengan kompetisi yang berjalan, dan bahkan senior, dan terus

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogyanya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Irsan Saputra kembali menemani Anda. Setelah kami hadirkan warta berita dari Pro 3 RRI, berikut kembali dari Jalan Ribu Rakne nomor 3 Makassar. Saatnya saya Irsan Saputra yang menemani Anda. Dan seperti biasa pendengar, di setiap Selasa malam kami hadirkan untuk Anda Mimbar Agama Buddha. Di Mimbar Agama Buddha untuk edisi hari ini Selasa 11 Agustus 2026, kami hadirkan dengan topik kemerdekaan sejati bersama dengan narasumber kami, Bapak Pandita Madya Romo Hema Joyotio yang saat ini menemani kami. Dan tentunya akan dipandu oleh Upasika Heni Tunggeleng SI yang sama-sama telah hadir dan juga meluangkan waktu bersama kita semua pendengar. Untuk waktunya, kami persilahkan kepada Heni Tunggeleng SI untuk memandu rangkaian perjumpaan kita dalam Mimbar Agama Buddha. Silahkan.
1: Suki Hotu Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pendengar RRI Pro 1 Makassar yang berbahagia dimanapun Anda berada, senang sekali saya Heni Tunggeleng dapat menemani Anda 30 menit ke depan dalam acara Mimbar Agama Buddha. Mari kita awali acara ini dengan bersama-sama memanjatkan wandana sebagai bentuk penghormatan kepada Guru Agung kita, Sang Buddha. Namo

0: Capai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Bulan Agustus merupakan bulan yang penuh makna bagi bangsa Indonesia. Kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai wujud rasa syukur atas perjuangan para pahlawan dalam merebut kebebasan dan membangun bangsa yang merdeka. Namun, selain kemerdekaan sebagai sebuah bangsa, agama Buddha juga mengajarkan tentang kemerdekaan sejati, yaitu kemerdekaan batin. Kemerdekaan yang membebaskan manusia dari belenggu keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin, sehingga mampu menjalani kehidupan dengan penuh kedamaian, kebijaksanaan, dan cinta kasih. Lalu, bagaimana kita memahami makna kemerdekaan sejati menurut ajaran Buddha? Dan bagaimana kita dapat mengisinya dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara Indonesia? Untuk membahas tema tersebut, telah hadir bersama kami di studio Pro 1 RRI Makassar, narasumber yang tidak asing lagi, Panditia Madya Romo Hemajayo Tio. Beliau merupakan tokoh pemuka agama Buddha dan aktivis moderasi beragama di Sulawesi Selatan. Saat ini, beliau berkiprah di Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia Magga Buddhi, Sulawesi Selatan, serta pengurus bidang organisasi dan kemitraan perwakilan umat Buddha Indonesia Permabudi Sulawesi Selatan. Beliau juga aktif mengembangkan nilai-nilai toleransi, belas kasih, dan keharmonisan antar umat beragama melalui dialog lintas iman, kegiatan sosial, serta pembinaan spiritual. Di samping itu, beliau turut mendampingi mahasiswa dan masyarakat dalam berbagai kegiatan edukasi dan pengembangan spiritual. Mari kita sambut dengan hangat dan penuh sukacita Pandita Madya Romo Hemajayo Tio. Selamat datang, Romo.
1: Selamat datang. Ya, terima kasih.
0: Terima kasih telah berkenan hadir di mimbar Agama Buddha Radio Republik Indonesia Pro 1.

0: hidup di negara yang telah merdeka, di mana kita ketahui bahwa kita itu dijajah dalam kurun waktu yang cukup panjang, kurang lebih 3,5 abad. Jadi kemerdekaan itu adalah sebuah perjuangan. Dalam ajaran Sang Buddha, Sang Buddha mengajak kita melihat lebih jauh bahwa kita ini apakah betul-betul merdeka lahir dan batin. Nah, kita bisa amati bagaimana kita dalam mengisi kehidupan kita sehari-hari. Merdeka dalam pengertian Buddhis bukan berarti bebas melakukan sesuatu, tapi seseorang itu akan merdeka kalau dia tidak mengikuti semua nafsu keinginannya. Maka kita di samping memperoleh kemerdekaan lahir, kita jangan lupa untuk mengembangkan kemerdekaan batin itu sendiri.
1: Kalau kemerdekaan negara membebaskan kita dari penjajahan, lalu menurut Romo, belenggu apa yang perlu dilepaskan agar batin kita benar-benar merdeka?
0: Ya, kita perlu ketahui bahwa penderitaan itu terutama bukan lahir dari luar diri kita, tapi kita sebenarnya masih terbelenggu oleh sebuah pandangan, sebuah konsep, di mana konsep itu kita tidak bisa bebas dari 3 hal, yaitu loba atau keserakahan, dosa atau kebencian, moha atau kebodohan batin. Nah, loba atau keserakahan membuat kita merasa tidak pernah cukup. Ini sebuah bentuk penjajahan, ya. Jadi kita terbelenggu oleh keserakahan. Demikian pula dosa itu dalam arti kebencian. Nah, kebencian ini membuat seseorang tidak pernah merasa damai. Kemudian moha atau kebodohan batin adalah sesuatu yang tidak memberikan pemahaman terhadap bagaimana kehidupan itu sendiri. Jadi kita diperbodohi oleh pandangan-pandangan yang kita pegang, padahal itu menjauhkan kita dari kebijaksanaan.
1: Dalam kehidupan sehari-hari, apa saja bentuk penjajahan batin yang sering kita alami tanpa kita sadari, Rom?
0: Ya, jadi kita sering tanpa sadar diperbudak oleh loba itu sendiri. Kita melihat banyak orang melakukan sesuatu secara rutinitas dari pagi sampai malam, hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Mereka itu tidak pernah meluangkan waktu mereka sejenak pun untuk bagaimana mentransformasi batin mereka. Jadi mereka ini terbelenggu oleh keserakahan, di mana semua mereka lakukan itu rutinitas, padahal kehidupan ini kan tidak kekal. Nah, itu salah satu bentuk salah satu kita tidak sadari telah membelenggu batin kita. Kemudian dosa, kita begitu mudah terpancing oleh

0: kita begitu mudah merasa iri hati, dendam. Nah, ini semua bentuk perbudakan. Siapa yang memperbudak? Kita sendiri. Maka ketika kita punya batin tidak lagi dipenuhi oleh kebodohan, kita mampu merefleksikan diri untuk sejenak mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam diri kita untuk keluar dari perbudakan oleh ketiga hal ini.
1: Baik, Romo. Terus bagaimana ajaran Buddha mengajarkan kita untuk mulai membebaskan diri dari kemarahan, kebencian, atau keinginan yang berlebihan?
0: Ya, jadi Buddha mengatakan bahwa penderitaan itu tidak berasal dari luar diri kita, tapi penderitaan itu sesungguhnya bersumber dari tiga hal yang dalam bahasa Pali disebut akusala mula atau tiga akar keburukan. Yang pertama, yang tadi kita sudah lihat, yaitu adalah loba, dosa, moha. Nah, sepanjang kita masih dipenuhi oleh ketiga hal ini, maka kita sesungguhnya secara lahir mungkin kita bebas, tetapi secara batin kita diperbudak oleh tiga hal ini. Maka Buddha mengajarkan bahwa untuk mengatasi ketiga hal ini, kita perlu mengembangkan yang disebut sila atau moralitas. Kemudian yang kedua adalah samadhi atau keteguhan batin, dan ketiga atau disebut panya atau kebijaksanaan. Nah, tiga hal ini akan menjadi landasan bagi kita untuk bagaimana keluar dari belenggu batin, yaitu kita tidak lagi terikat oleh keinginan-keinginan yang sesungguhnya akan membelenggu kehidupan kita ini. Jadi dengan mengembangkan sila atau moralitas, seseorang tentu akan menjaga semua pikiran, ucapan, dan tindakan jasmani. Dengan mengembangkan yang disebut samadhi, samadhi itu dia bisa fokus, konsentrasi dengan satu objek, ataupun dia selalu mengamati apa yang muncul dalam pikirannya atau yang muncul dalam batinnya. Maka dengan demikian, maka akan tumbuh, muncul yang disebut dengan kebijaksanaan. Nah, inilah cara umat Buddha dalam menghalau semua belenggu-belenggu, semua keterikatan, semua yang dapat memperbudak batin kita itu sendiri.
1: Seberapa penting peran sila, meditasi, dan kebijaksanaan dalam membimbing seseorang menuju kemerdekaan sejati?
0: Ya, jadi salah satu hal yang bisa mendamaikan dunia ini, saya sudah katakan, adalah loka pala dhamma atau sesuatu yang melindungi dunia. Ada dua hal. Orang yang mengembangkan moralitas atau sila, kemudian orang yang dapat mengembangkan samadhi atau meditasi dan menumbuhkan panya itu, dia perlu memiliki dua hal, yaitu hiri dan otapa, yang disebut dengan lokapala dhamma. Apa itu hiri? Hiri adalah malu untuk melakukan sesuatu. Biasanya kita dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin malu melakukan keburukan kalau diketahui oleh orang lain. Nah, hiri di sini adalah kita malu karena melakukan perbuatan buruk, bukan karena dari sudut pandang orang lain. Nah, itu disebut hiri. Kemudian otapa adalah ketika seseorang sudah memiliki rasa takut akan akibat perbuatan jahat itu. Jadi dengan mengembangkan sila samadhi panya akan mengarahkan seseorang itu mempunyai rasa malu untuk melakukan kejahatan dan akan menimbulkan rasa takut akan akibat perbuatan yang dilakukan itu.
1: Wah, luar biasa sekali penjelasan dari Romo ya. Terus di era sekarang banyak orang muda terpengaruh media sosial, emosi, bahkan tekanan hidup. Bagaimana ajaran Buddha membantu kita agar tetap merdeka di tengah berbagai pengaruh tersebut, Romo?
0: Baik, jadi ada salah satu hal yang harus kita kembangkan yang disebut dengan Brahma Wihara, yaitu sebuah kediaman luhur. Di mana kediaman luhur ini ada empat. Yang pertama disebut metta atau cinta kasih. Jadi seseorang yang mengembangkan metta, cinta kasih, dia tidak akan melakukan sesuatu yang menghadirkan penderitaan bagi orang lain. Kemudian yang kedua adalah karuna atau belas kasihan. Jadi orang yang memiliki belas kasihan akan tergerak hatinya ketika melihat orang lain menderita. Kemudian yang ketiga disebut mudita atau simpatik. Banyak, umumnya orang yang tidak memiliki mudita ini, ketika ada orang lain yang sukses, maka akan muncul rasa iri hati. Nah, orang yang mengembangkan mudita ini justru sebaliknya, dia ikut merasakan kebahagiaan yang dinikmati keberhasilan seseorang, kesuksesan seorang. Nah, yang keempat itu adalah UPK atau batin yang seimbang. Nah, kita tidak bisa pungkiri di zaman medsos ini jentikan tangan itu begitu cepat, luar biasa. Begitu mudah kita menyebarkan sesuatu melalui medsos ya. Tapi kita tidak pernah berpikir atau meluangkan sejenak untuk bagaimana melihat efek dari apa yang kita sebarkan di medsos itu. Maka banyak kita temukan ya berita-berita bohong, hoaks dan lain sebagainya. Itu meresahkan orang lain. Tapi kita sendiri senang dengan melakukan itu, ya. Padahal itu adalah sesuatu yang membuat orang lain resah. Nah, ketika kita mengembangkan yang disebut meta, maka kita akan membandingkan bagaimana kalau kita yang dalam posisi mereka. Ketika kita mengembangkan karuna, tentu kita akan punya belas kasihan melihat orang lain dalam kegelisahan. Dan tentu kalau hal itu memang sesuatu kesuksesan, kita akan dukung karena kita ikut bahagia. Jadi hendaknya medsos atau media sosial itu kita gunakan secara arif. Nah, ketika kita bisa menggunakan secara arif, kita sudah berada dalam yang disebut batin yang seimbang. Nah, inilah keluhuran yang patut kita kembangkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Baik, Romo. Terus sebagai warga negara Indonesia, bagaimana umat Buddha dapat mengisi kemerdekaan Indonesia dengan tindakan nyata yang sesuai dengan nilai-nilai Dhamma dalam kehidupan bermasyarakat?
0: Jadi kita sering memperingati kemerdekaan itu sebagai peristiwa, sebuah sejarah di mana kita berhasil keluar dari penjajahan ya. Tentu kita bisa lakukan seperti perlombaan ya, untuk memotivasi bagaimana kita mengejar prestasi. Kita bisa menyambut perayaan kemerdekaan ini penuh dengan sukacita. Tetapi kita jangan lupa, kita sebagai bangsa Indonesia bagaimana ikut berjuang untuk meraih cita-cita pendiri bangsa kita, ya. Nah, untuk itu mari kita hidup dalam bingkai kebinekaan, dalam falsafah negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu. Nah, karena kita, negara kita ini terdiri dari ribuan pulau, suku, ya, bahasa, kemudian ada 6 agama paling tidak. Nah, bagaimana kita mengisi hidup ini dengan menjaga agar kita tetap bersatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Kita bagaimana ikut menciptakan suasana yang kondusif, suasana yang penuh dinamika namun harmonis, ya. Kita punya kepekaan terhadap lingkungan kita. Jadi terutama ini masalah, saya ingin mengangkat ini masalah sampah.
1: Ya, Romo.
0: Wali kota kita ini, saya barusan ketemu beliau itu sudah bulan Agustus mulai itu, meminta warga masyarakat Makassar itu memilah sampahnya. Ada sampah basah, ada sampah kering, atau sampah organik dan anorganik. Nah, kalau kita ikut berkontribusi untuk punya kepekaan terhadap keberlangsungan tempat kita berpijak ini, mari kita mendukung, ya, agar bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah sampah ini, ya, dengan dari rumah kita sendiri kita sudah mulai memilah ini sampah organik, ini sampah anorganik. Nah, sampah organik itu bisa menjadi bermanfaat, bisa menjadi pupuk, bisa kita gunakan untuk menyuburkan tanaman dan lain-lain segalanya. Itu mungkin bisa menjadi kompos. Nah, sementara sampah kering itu menjadi sebuah yang memiliki nilai jual karena bisa diolah kembali. Nah, maka nanti pengambil sampah itu akan membawa sampah-sampah yang kita buang ini menjadi sebuah yang mempunyai nilai jual. Maka sebagai masyarakat Makassar, saya juga mengimbau, ya, kalau tidak kita mulai dari diri sendiri, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mari kita bersama-sama menjaga kebersihan untuk kota yang kita cintai ini, ya.
1: Ya, bagus sekali ya anjuran dari Romo tadi. Ya, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sesuai dengan pemerintah anjurkan. Khusus bagi generasi muda, nilai apa yang paling penting untuk ditanamkan agar mereka tidak hanya merdeka secara lahiriah, tetapi juga merdeka secara batin, Romo?
0: Ya, jadi pertama mereka harus menjadi generasi pelanjut, ya, yang untuk bagaimana merealisasi apa yang menjadi cita-cita bangsa tanpa diperbudak oleh yang disebut keserakahan, tanpa diperbudak oleh yang disebut kebencian, dan tanpa diperbudak oleh kebodohan batin. Nah, caranya adalah bagaimana mereka menimba ilmu, ya. Kemudian ilmu itu bisa bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk masyarakat, bermanfaat untuk bangsa dan negara kita, dengan selalu berpegang pada integritas. Ya, bagaimana kita bisa hidup jujur, bagaimana kita bisa hidup rukun, damai, bagaimana kita punya kepekaan terhadap lingkungan, terhadap sosial masyarakat, dan tentu dengan ikut berpartisipasi dengan melaksanakan apa menjadi program dari pemerintah baik daerah maupun pemerintahan pusat. Dengan demikian, mereka telah menjaga dan mewarisi apa yang telah diperjuangkan oleh para pendiri bangsa, para pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan itu sendiri melalui pengorbanan, melalui cinta kasih. Nah, ini mungkin akan dilanjutkan kepada generasi-generasi berikutnya.
1: Ya, Romo. Terus, banyak orang ingin hidup bahagia dan bebas dari penderitaan. Menurut ajaran Buddha, langkah sederhana apa yang bisa mulai dilakukan untuk mencapai kemerdekaan batin itu?
0: Ya, jadi kita sering menerjemahkan merdeka berarti bebas melakukan sesuatu. Nah, sebagai umat Buddha, justru kalau kita ingin bebas, maka kita tidak bisa menuruti semua nafsu-nafsu keinginan. Tetapi kita justru harus dapat mengendalikan diri kita. Ketika kita bisa mengendalikan diri kita, kita tidak lagi diperbudak oleh keinginan-keinginan yang bersifat menjauhkan kita dari sebuah keseimbangan batin atau yang disebut UPK, maka kita sesungguhnya sudah memperoleh kemerdekaan sejati itu sendiri.
1: Sebagai penutup perbincangan kita, apa pesan Romo kepada seluruh pendengar RRI Pro 1 Makassar agar semangat Hari Kemerdekaan tidak hanya dirayakan setiap tahun, tetapi juga menjadi semangat untuk terus membangun kemerdekaan dalam diri kita?
0: Iya. Menyadari bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya, maka dalam mengisi kemerdekaan ini kita tentu harus mengingat, mengenang perjuangan-perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan segala sesuatu dengan cara bagaimana kita mengisi kehidupan kita sehingga kita dapat ikut berkontribusi untuk merealisasi apa yang menjadi cita-cita para pendiri bangsa kita. Dengan demikian, maka kita sudah betul-betul merasa merdeka dan juga memperjuangkan apa yang sudah diperjuangkan oleh para pendiri bangsa, para pahlawan. Maka mari kita tetap dalam kebersamaan walaupun dalam keberagaman.
1: Terima kasih Romo atas penjelasan dan inspirasi damai yang telah disampaikan. Pendengar setia RRI Pro 1 Makassar, kemerdekaan sejati bukan hanya terbebas dari penjajahan, tetapi juga membebaskan kita dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Mari kita isi kemerdekaan Indonesia dengan kebajikan, cinta kasih, dan kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Heni Tunggeleng bersama narasumber Pandita Madya Romo Hemajayo Tio mohon pamit. Dirgahayu Republik Indonesia Merdeka. Semoga Indonesia semakin maju, damai, dan sejahtera. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

pendengar Posatu dimanapun Anda berada, perjumpaan kita di mimbar agama Buddha baru saja kita cukupkan sampai di sini. Bersama dengan narasumber kami dengan topik kemerdekaan sejati bersama dengan Romo Hemajayotio. Terima kasih banyak Romo sudah meluangkan waktunya, dan terima kasih banyak buat Cihin yang sangat luar biasa memandu acara kita di malam hari ini. Pendengar, kemerdekaan sejati bukan hanya terbebas dari para penjajah, tapi hingga saat ini kita umat manusia masih terus berjuang untuk bisa meraih kemerdekaan sejati. Merdeka dari loba, merdeka dari dosa, dan merdeka dari moha, kekotoran batin yang berada dalam diri manusia yang harus kita bebaskan dari diri kita. Kita pamit, terima kasih, selamat malam.

Kegiatan posyandu rutin digelar di kampung sederhana ini. Tempat ini menjadi pusat pelayanan kesehatan ibu dan anak, sekaligus bagian penting dari upaya membangun generasi sehat dan berkualitas. Namun, tidak semua warga menyadari manfaatnya.

0: Pagi Bu Rina, jangan lupa ya hari ini kita posyandu.
1: Siap Bu, Dava sudah saya siapkan, sekalian mau tanya soal gizinya.
0: Bagus itu Bu Rina, semakin rutin ke posyandu, semakin mudah kita pantau kesehatan anak. Permisi Bu Rina.
2: Iya, ada apa ya?
0: Hari ini ada posyandu ya Bu. Dinda jangan lupa diajak, biar ditimbang dan diimunisasi.
2: Ah, gak usah Bu, anak saya sehat kok. Ribet juga harus kesana.
0: Tapi Bu, posyandu kan penting untuk pencegahan, bukan hanya untuk orang yang sakit.
2: Sudah ya Bu, saya sibuk.

0: Badan Dapa bagus ya, naik. Untuk bulan ini pertumbuhannya sesuai dengan usianya.
1: Alhamdulillah Bu, terima kasih ya.
2: Ini contoh kalau kita rutin ke posyandu, kita bisa deteksi dini kalau ada masalah dan perkembangan anak juga bisa kita pantau.
0: Benar itu Bu Sari. Posyandu ini memberikan layanan terpadu seperti penimbangan, imunisasi, penyuluhan gizi, hingga pemeriksaan ibu hamil. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah kita untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini.
3: Dinda, kenapa panasnya tinggi sekali, Nak? Ya Allah, aduh, harus bagaimana ini? Saya harus ngapain?

0: Demamnya tinggi ya, Bu? Harus segera ditangani nih, Bu. Untung ibu ini cepat bawa anaknya ke sini.
1: Iya, Bu Bidan. Saya bingung harus bagaimana melihat anak saya demam, lemas begini.
0: Tenang, Ibu Lina. Yang terpenting, sekarang kan kita sudah tangani anak ibu. Ibu nggak perlu panik. Yang terpenting, bagaimana kita menangani dan mengetahui apa yang harus kita lakukan saat anak kita demam. Bu Lina, apakah anak ibu sudah mendapatkan imunisasi lengkap?
1: Belum, Bu. Saya jarang ke posyandu. Harusnya dari dulu rutin ke posyandu sih.
0: Nggak apa-apa, Bu. Tenang. Tidak ada kata terlambat. Tapi kedepannya Bu Lina rutin ya bawa Dinda ke posyandu, karena di posyandu bisa membantu mencegah kondisi seperti ini.
2: Ibu-ibu, mari kita terus aktif ke posyandu ya. Ini bukan hanya untuk anak kita, tapi juga masa depan bangsa.
1: Betul tuh ibu-ibu. Dari sini kita belajar banyak. Saya sendiri merasakan manfaatnya. Dulu saya nggak peduli bawa anak saya ke posyandu. Anak saya sakit, sayanya nggak tahu harus ngapain. Kemudian imunisasi anak saya juga nggak lengkap. Jadi menyesal saya.
3: Setuju, Bu. Jangan sampai kita menyesal karena kurang peduli.
4: Langkah kecil dari posyandu lahir perubahan besar. Kesadaran, kepedulian, dan kebersamaan menjadi kunci menuju masa depan yang sehat. Posyandu wujud nyata kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan generasi sehat, cerdas, dan kuat. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat menjadi pondasi penting menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Anak sehat, anak bahagia, anak cerdas, anak Indonesia.

punya bakat terpendam di dunia tarik suara, dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag #BintangRadio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @RRI_Makassar dan di @BintangRadio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan

0: obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
1: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Hirsan Wipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan Hirsan.

0: Akhirnya hari ini ada masih bersama kami dan teman saya Arman dalam Indonesia di sesi ngobrol bareng komunitas ya. Saya bersama narasumber kita yaitu dari satu penulis ya, satu pena. Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94.4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar serta pemirsanya Pro 1 RRI Makassar yang masih setia bersama kami di edisi malam hari ini. Di sana ditemani saya Arfan, pengudara untuk Indonesia. Dan kami sapa Anda dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Hadirkan komunitas-komunitas yang penuh inspirasi dan bisa memotivasi kita semua dengan kegiatan-kegiatan mereka nih ya, yang berdampak tentunya kepada masyarakat luas di luar sana. Dan tidak kalah menariknya malam hari ini atau di edisi malam ini, saya hadirkan dua perempuan hebat ya, dari satu komunitas yang disebut dengan ECPC ya. ECPC ini ternyata cukup luas ya. Baik, kita akan tanya-tanya di kesempatan malam hari ini ya, bersama siapa nih yang sudah hadir ini, ada Fitri Ratu Balkis dan juga Nanda Hidayat ya, dari ECPC Language Center atau APLC ya. Saya menyapa si Nanda dulu deh. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam Kak, selamat malam.
1: Hey, Nanda Hidayat.
2: Yap.
1: Chief. Chief. Yes. Executive of ECPC English Community ya.
2: Yep.
1: Apa kabar?
2: Baji-baji.
1: How do you do? Yeah.
2: I'm very good. I'm fine.
1: Okay. Boy, I can feel your smile.
2: Okay.
1: And the power of your healthy tonight.
2: Alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan saya nggak salah ya. Saya bukan bapak saya Inggris yang masuk. Okay, thank you. Okay. Kemudian saya ke Fitri Ratu Balkis atau Bulkis?
2: Bulkis.
1: Bulkis ya. Member of Human Relation and Resource dari ECPC.
2: Yes.
1: Welcome to Ngobras Pro 1 RRI Makassar ya.
2: Yeah.
1: I hope you enjoyed our talking tonight.
2: Of course.
1: Of course. Yeah. I can learn, you can learn. Okay. Nah, untuk Anda juga yang bisa nonton melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar dan juga di fanpage Facebooknya Pro 1 RRI Makassar. Selain itu juga ada aplikasi RRI Digital di smartphone Anda ya. Dan bagaimana keseruannya malam hari ini, saya langsung saja korek-korek ya ke Nanda dulu deh ya.
2: Yaps.
1: Oke, bisa cerita dulu nih ECPC ini apa sih sebenarnya nih? Oke.
2: Oke Kak, apa ya? Jawab enggak ya?
1: Okay. Jawab dong.
2: Oke. Okay.
1: Ada tidak enggak? Ada tidak. Okay. Ayo apa nih?
2: Oke, okay, Easy Peasy English Community mungkin.
1: Easy Peasy.
2: Iya.
1: Oke, Z nya banyak ya?
2: Iya, yeah, Easy Peasy.
1: Bukan gizi. Oke, okay, no. Easy Peasy. Oke. Okay.
2: Iya, yeah, Easy Peasy English Community sepertinya di kalangan mahasiswa, siswa-siswa SMA mungkin sudah tidak asing lagi dengan yeah. kita, mm-hmm. apalagi sudah melekat hari Minggu di Benteng Rotterdam gitu. Oke, okay. Jadi kami adalah komunitas bahasa Inggris, salah satu komunitas di Makassar ini, Kak. Nah, jadi di ECPC sendiri kami fokus ke bahasa Inggris, di mana kami menyediakan ruang bagi masyarakat yang mau belajar bahasa Inggris secara gratis. Nah, biasanya Kak, banyak kan yang mau belajar bahasa Inggris tapi tiada biaya. Nah, jadi kami hadir. Nah, untuk teman-teman masyarakat, ayo yang mau belajar bahasa Inggris gratis, kami ada. Dan tentu saja fun, karena diadakan di Benteng, yang mana posisinya outdoor, kelasnya outdoor. Terus tentu saja kami selingi dengan games.
1: Oke, okay. Jadi ECPC ini kelompok komunitas belajar bahasa Inggris.
2: Iya, betul sekali Kak.
1: Free. Dilakukan setiap hari
2: Minggu, besok.
1: Setiap hari Minggu di
2: Benteng Rotterdam, Gedung M ya teman-teman.
1: Sudah berapa lama?
2: sudah dari 2023, Kak. Ya.
3: Ya, 2023. Hmm,
2: 23 Maret 2023.
1: Hmm, Maret 2023 berarti jalan 2 tahun ya?
2: Iya.
1: Ih, baru saja kemarin berarti.
2: Iya, 2 tahun lewat gitu.
1: Baru
2: menjelang 3 tahun.
1: Anniversary kemarin berarti.
2: Iya. Yes.
1: Wah, apa eventnya tuh?
2: Event kami bertepatan dengan bulan puasa ya waktu itu. Jadi kami biasanya dalam
1: sikir aja.
2: Nah, berbagi, Kak. Oh, ya.
1: Hal positifnya tuh.
2: Iya, berbagi, meminta doa teman-teman sekalian, doakan kami terus berjalan, terus bisa berdampak ke masyarakat gitu, Kak.
1: Siapa yang mendirikan EZPC?
2: Oke, kalau untuk founder sendiri, pendirinya kami Kak Muhammad Sadli Putra BSC. Yes.
1: Dia dari, kenapa? Maksudnya mungkin tahu deh ceritanya.
2: Ya, jadi
1: kenapa Kak, gelisah, resah, pengen bentuk EZPC gitu?
2: Ya, jadi Kak Sadli, we call him Kak Sadli.
1: Kak Sadli.
2: Iya. Jadi Kak Sadli itu Kak. Ya, seperti dengan tujuannya organisasi kami, beliau ingin menghadirkan komunitas bahasa Inggris di masyarakat yang secara gratis, Kak. Jadi masyarakat yang biasanya sulit menjangkau kursus-kursus bahasa Inggris, nah boleh datang ke kursusannya kami, kelas gratis kami, Kak.
1: Dan kenapa memilihnya itu untuk gratis? Ada keresahan apa?
2: Gratis.
1: Biasanya kita kan melangkah itu, oh harusnya ini bisa didapatin oleh seluruh lapisan gitu ya, biar mereka juga tahu, makanya itu tergerak untuk menggratiskan. Apakah itu hanya metode salah satu trik marketing?
2: Who knows? Who knows? Oke. Okay. Kalau untuk tujuan sendiri, kayak awalnya memang kami ingin menghadirkan untuk masyarakat gitu ya, Kak. But at the end of the day, we have ETLC here dan juga menjadi salah satu tempat marketingnya kami. Tapi tetap fokusnya ke kelas bahasa Inggris yang gratis. Gitu, Kak.
1: Bahasa Inggris yang gratis.
2: Yes.
1: Terus yang mentorin mereka tuh, yang ngajar di lapangan itu berapa banyak?
2: Oke, jadi yang mentoring di lapangan.
1: Sabar ya. Ini borong semua.
2: Yes. Kira-kira cuma saya yang bicara gitu.
1: Oke.
2: Oke, jadi yang kalau yang mentoring di lapangan itu, Kak, kami dari pengurusnya kami. Jadi kami kayak komunitas-komunitas lain yang mengadakan oprek. Nah, jadi pengurus kami yang kami datangkan dari oprek tersebut, kami juga belajar setiap hari Minggu sebelum siap mengajar di hari kami belajar setiap Senin sampai Jumat sebelum siap untuk mengajar pada hari Minggu, Kak. Jadi untuk pengajar sekitar 7 sampai 10 orang, Kak, yang hadir setiap minggu.
1: Itu dari pengurus
2: isi-isi
1: memang.
2: Iya, dari pengurusnya kami.
1: Oke. Okay. Saya ke Fitri dulu deh.
2: Iya.
1: Biar napas dulu nih sih.
2: Iya.
1: Take a breath.
2: Iya, ngap.
1: Deep breath ya. Oke, okay, bisa melanjutkan mungkin. Apa-apa saja sih metode yang diajarkan di komunitas EZPC ini?
2: Nah, jadi di EZPC itu, kalau misalnya kan di hari Minggu itu kami ada dua sesi belajar. Nah, yang pertama itu speaking dan yang kedua itu grammar.
1: Speaking dan grammar.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Kenapa itu dipilih?
2: Karena dua hal itu adalah dua skill sangat penting dalam menguasai bahasa Inggris.
1: Very important.
2: Yes, it's very important.
1: Basically or?
2: No, actually we have three. Jadi kayak ada tiga level. Ada basic, pre-intermediate, and intermediate. Jadi teman-teman yang datang ke Benteng Rotterdam kalau mau belajar, mereka akan memilih level sesuai dengan levelnya. Nah, kalau basic itu level yang dasar, pre-inter itu yang di tengah-tengah, dan intermediate itu udah fluent sih.
1: Siapa saja yang ikutan di komunitas EZPC ini?
2: Semua kalangan.
1: Iya,
2: karena di kami di setiap hari Minggu itu ada teman-teman dari SD, bahkan yang sudah lanjut usia ada yang datang bergabung untuk belajar bahasa Inggris gratis setiap hari Minggu.
1: Itu per gelombang, per angkatan kah? Atau gimana sih? Maksudnya belajarnya itu sebulan, 6 bulan atau gimana?
2: No, actually we do it every week. Jadi
1: every week.
2: Yes. Setiap minggu Nah,
1: every week selama?
2: Selama yang tak ditentukan.
1: Oh,
2: gitu. Ya kami berharap divisi ini sampai ya sampai waktu yang tak ditentukan. Sampai nanti-nanti. Ya.
1: Oh, tapi mereka tetap dievaluate. Artinya ya kamu udah bisa naik next step gitu ya.
2: Of course, jadi yang pilih level itu teman-teman sendiri. Yang datang kan yang datang itu enggak menentu orangnya.
3: Ya, berganti gitu.
2: Iya, berganti terus. Jadi kalau teman-teman datang ke Fort Rotterdam terus belajar bahasa Inggris bersama kami, mereka bisa pilih levelnya. Mungkin dia merasa basic dulu, yang dasar dulu. Terus mungkin sebulan atau dua bulan mereka di sana, terus kalau mereka mau ke pre-inter itu juga bisa. Terus nanti mereka mau coba di intermediate itu juga bisa.
1: Gitu.
2: Iya.
1: Bebas.
2: Iya, bebas. Iya. Bahkan yang di intermediate itu bukan hanya misalnya orang-orang mahasiswa aja tuh, enggak. Di kelas intermediate itu bahkan ada yang dari SMA, ada dari SMP. Kalau mereka they think they're fluent in English, they can join in that class. Jadi mereka bisa join di kelas itu kalau misalnya mereka pikir mereka itu lancar bahasa Inggrisnya. Gitu.
1: Oke. Okay. Tentunya kan mungkin saat mereka datang

0: tidak perlu ada tes-tes sebelumnya.
1: No.
0: Enggak. Tapi kan mungkin dicatat tuh apa
1: siapa aja gitu.
0: Ya, maksudnya apa apa ya? Apa kebutuhannya ya untuk gabung ini? Misalnya saya pengen English saya lebih ini gitu. Saya masih kurang di ini gitu kan pasti ada.
1: Iya, jadi sebenarnya kami telah menyediakan materi setiap pekannya. Hmm. Jadi materinya itu bisa diakses oleh semua orang karena materinya selalu kami upload di Instagram.
0: Instagram.
1: Iya.
0: Dan juga di kelompoknya mungkin.
1: Iya. Jadi kalau hari Minggu itu kami juga ada yang print, kami print materinya terus disebarkan kepada teman-teman.
0: Hmm.
1: Itu.
0: Okay.
1: Ya, jadi teman-teman ketika datang di EasyPeace itu di setiap hari Minggu mereka hanya mengikuti materi yang telah kami sediakan.
0: Hmm. Terus ada tugas?
1: Ada tutornya yang menjelaskan.
0: Ya, maksudnya selepas itu mungkin mereka praktis atau apa?
1: Of course.
0: Nanti dinilai ya. Pekan depan lagi.
1: Iya, mereka praktis. Kalau misalnya kelas grammar, mereka akan dijelaskan ini nih grammarnya, gini nih. Setelah itu mereka akan dites seberapa paham mereka dengan materi ini.
0: Hmm.
1: Nah, kalau di speaking, kami menggunakan sistem jadi gini, kami dalam satu kelompok ada sekitar 8 orang dan 8 orang itu akan speaking selama 5 menit. Jadi
2: bercakap.
1: Ya, mereka akan bercakap selama 5 menit. Jadi misalnya 5 menit pertama saya sama Kananda. Nah, 5 menit selanjutnya saya sama Kakak.
0: Hmm, gitu.
1: Iya.
0: Talking anything?
1: Yes. No, actually
2: we have the
1: material.
0: Oh, the material. Yes. Topik.
1: Yeah, yeah. Topik.
0: Menarik ya, jadi
1: iya.
0: Membiasakan.
1: Ya? Iya, yes. Tapi topiknya itu kami hanya menentukan topik, ada pertanyaannya. Jadi
0: kan topiknya pasti yang ringan-ringan juga, pasti yang
1: iya.
0: Angle-angle-nya.
1: Iya, depends on their level.
0: Level ya.
1: Yes. Jadi kalau levelnya tinggi, pasti ya materinya juga agak-agak
2: berat gitu.
1: Ya, berat.
0: Luar biasa, ini ya 2 tahun sudah. Berapa banyak nih?
1: Berapa banyak?
0: Wow. Yang
1: banyak sekali karena
0: sudah terdata gitu, maksudnya pernah ikut atau mungkin dari awal sampai sekarang atau mungkin di masa kalian ini
1: bagaimana ya kalau misalnya terdata itu bahkan bisa kami bilang sekali kegiatan fest itu bahkan bisa ratusan.
2: Yes.
1: Ratusan peserta.
2: Ya, kadang kami kewalahan juga. Ya,
0: 8 orang menghandle ratusan itu. Not easy.
2: Yes, kadang pengurusnya kami juga banyak yang datang, yeah. Tapi yang lebih seringnya itu 8 kan, yeah. Gitu. Yes, it's not that easy for us. Kadang kewalahan banget, yeah. Siapa ini yang handle gitu.
1: Iya, yeah, karena kadang banyak sekali.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Dalam kadang satu kelas itu yang biasanya kami cukupkan kayak 15, cukup 15 orang atau 12 kan?
2: Yes.
1: Tapi kadang lebih.
0: Hmm.
1: Kadang lebih. Jadi kalau misalnya mau didata berapa sebenarnya? Itu sudah sangat banyak karena ya karena bisa juga dilihat kalau misalnya di akun Instagram kami itu followersnya juga sudah sangat banyak.
2: Yes. Ya, 16.000 berapa gitu.
0: Luar biasa ini ya. Wah, jadi kalian juga kalian ini aktivitasnya apa sih sebenarnya?
1: Aktivitas ya? Di EasyPeace atau
0: enggak di luar EasyPeace?
2: Mahasiswa Kak.
0: Unhas.
1: Kalau saya dari Unhas.
0: Unhas jurusan?
1: Sastra Inggris.
0: Sastra Inggris memang.
1: Yeah.
0: Oh, buahnya Pak Dir berarti nih. Pak Dir. Pernah dapat Pak Dir?
1: Enggak.

0: keinginannya kalian sendiri gitu ya.
1: Iya, iya. Kadang teman-teman bilang kalau hari ya hari kalau hari weekend itu bukan weekend, soalnya weekend itu kita harus ke Benteng, harus ikut komunitas, harus berkegiatan.
0: Itu berapa kalau weekend itu spend time with EZBC berapa lama sih?
2: 10 pagi sampai jam 2 siang.
0: Iya. Oh, 4 jam.
2: Iya, 2 sampai 3, kadang sampai jam 3 sih.
0: Why? Kenapa cuma segitu?
2: Why?
0: Apakah mungkin melihat apa ya? Biar enggak terlalu jenuh.
2: Iya, iya juga Kak. Di 4 jam itu juga kami bagi yang tadi yang disebutkan sama Ratu yang grammar dan basic, di 4 jam itu kita bagi kan. Enggak mungkin kan belajar grammar 4 jam ya.
0: Iya, betul. Kan,
2: betul. Jadi
0: apa tidak. Deh, sekalian pokoknya hari ini.
2: No, of course not.
0: Otaknya jadi. Yes. Kan? Kita belajar matematika aja 1 jam 2 jam kan sudah.
2: Sudah mual gitu.
0: Tapi diupayakan dengan fun ya.
2: Iya, betul.
1: Jadi biasanya kami buka dulu dengan games. Nah, setelah games 20 menitan, terus kami mulai dengan grammar.
2: Ya, grammar.
1: Ya, grammar. Jadi grammarnya itu sampai jam 12.
2: Iya, 12.
1: Setelah itu istirahat sampai jam 1 dan jam 1 lagi lanjut untuk speaking sampai jam 2.
0: Dan nanti ketemu lagi pekan depan.
1: Of course.
2: Besok. Oh, yes.
0: Enggak, maksudnya kalau habis itu ketemu, oh kita ketemu lagi ya.
2: Oh, okay,
0: ya.
2: Boleh.
0: Tapi bagi yang mereka yang misalnya apa bolong-bolong datangnya gimana dong? Ada punishment?
1: No.
2: Of course. Yes.
1: Yeah. Out to them, kayak terserah mereka gitu.
2: Yeah.
1: Kan yang rugi mereka.
2: Yeah.
1: Yeah. Kami cuma menyediakan tempat, memfasilitasi teman-teman yang mau join boleh, gratis. Dan kalau misalnya tidak join itu tidak akan berdampak sama komunitas sebenarnya.
2: Ya. Tapi kami berharap
1: ya, kalian join. Iya, berharap dong. Ya. Karena kami sudah menyiapkan, udah susah payah nih menyiapkan tempat, menyiapkan wadah, tapi enggak ada yang datang kan. Kan rugi juga sih. Mubasir ya, bisa dibilang mubasir.
0: In English in mubasir.
2: Wasting
1: yeah,
2: time.
1: Yeah. Yeah. Yeah. Wasting time.
0: Wasting our time ya.
2: Yeah.
0: Yes. Wasting our knowledge for
1: yeah.
0: You.
1: Yeah. Kayak ada wadah tapi kenapa enggak dimanfaatin?
0: Sana kan yang ngobras ini. Kita memberikan wadah bagi para semua komunitas untuk kegiatan, memperkenalkan ke masyarakat. Kita pengen tahu apa dampaknya. Cuma masih banyak belum memanfaatkan. Kan kita jemput bola.
2: Terima kasih. Yes.
0: Kita mau korek-korek lagi lebih jauh ya. Katanya ini ZPC ini bagian daripada rumah besar. Ya, komunitasnya. Ternyata ada lagi gitu di atasnya ya.
2: Iya dong.
0: Nah, kita mau spill sebentar ya. Jangan kemana-mana pendengar. Yang mau kepo-kepo juga malam hari ini boleh di chat kanal YouTube atau di fanpage Facebooknya atau di aplikasi Hari Digital, di situ ada kolom chatnya, bisa dimanfaatkan ya. Baik pendengar dimanapun Anda berada serta pemirsa khususnya yang suka dengan program Ngobras nih ya, kita masih bersama teman-teman dari EZBC ya, dan Nanda Hidayat dan juga Fitri Ratu Bulkis ya. Kalau tadi off air kita ngomong soal mereka ini ternyata isi apa pengurus EZBC ini multi kampus ya, lintas yes. Kampus istilahnya.
2: Yeah.
0: Satu dari jas merah, satu dari jas hijau.
2: Iya. Yeah.
0: Kita sama mater tapi beda fakulti. Saya ekonomi. Mana jurusan?
1: Sastra Inggris.
0: Sastra Inggris yeah. Unas ya. Yeah. Dan masuknya. Rupanya beasiswa ya.
2: Iya.
0: Wah, berarti ada ini orang terpilih ya.
2: Masya Allah.
0: Ya, saya ya. Oke, kalau si Nanda di UIN.
2: Iya.
1: Yes.
0: Yes.
2: Yes.
0: Aslinya Maros.
2: Iya. Yeah.
0: Maros bagian mananya itu di Inggris? Oke. Basicnya, saya mau tanya dulu deh. Ke Nanda dulu. Yeah. Basicnya berbahasa Inggris sejak kapan sih? Maksudnya kenal bahasa Inggris itu asik sejak kapan? Ya,
2: sejak SMA Kak.
0: Oh, memang suka.
2: Iya, yes, memang suka. And pernah dengar tidak kalau kita suka gurunya pasti langsung suka materinya gitu.
1: Yeah.
2: Pasti suka mata pelajarannya.
0: Gitu.
2: Nah, ya di sana saya suka banget nih sama gurunya pas SMA, tertarik nih sama bahasa Inggris, mulai bergelut dengan.
0: Bukan modus.
2: No.

0: Perek cewek dong.
1: Iya, dia modus untuk deketin gurunya gitu.
0: Oh, bukan dong.
1: Oh, kena cara penyampaiannya kena.
0: Iya,
1: nah,
0: betul.
1: Bicara kan gitu sih memang. Jadinya cacu-cacu terus.
0: Iya.
1: Terus ikut kursus atau apa nih?
0: Nah, tidak ada. Saya tidak ikut kursus manapun, otodidak.
1: How to learn?
0: How to learn? I learn in easy peasy. I learn from easy peasy. No. I mean, pas SMA saya belajar cuma di SMA, terus kuliah ambil jurusan sastra Inggris ketemu, juga. Terus ketemu easy peasy ini di informasi lewat-lewat. Oh, ada komunitas nih, boleh ikut gitu. Sambil belajar mengisi waktu kekosongan, gitu kak.
1: Bukan mau ngetes kemampuan.
0: No.
1: Nah, maksudnya saya mengukur kemampuan saya gitu misalnya kan gitu. Seberapa jelek sih Inggrisnya saya sekarang gitu kan, biasanya kan begitu. Saya merasa mampu tapi saya mau tahu nih seberapa jelek bahasa Inggris
0: seberapa
1: saya.
0: Seberapa jelek
1: gitu. Iya kan biasanya gitu.
0: Oke, biasa.
1: Kita sok fasih tapi ternyata ada salah.
0: Iya gitu. Ya pas pertama kali belajar itu saya bilang pas SMA kayak oh aku tahu semua mi deh, pintar mak. Pas ternyata belajar, oh my god, ternyata sebanyak ini loh yang tidak saya tahu gitu.

0: since elementary school. But actually, actually it's not. You know that it's fun fact for me because before this, I really hate English.
1: Sebelumnya sangat benci.
0: Iya, jadi saya masih ingat waktu SD. Saya teman saya kan di situ ada kursus bahasa Inggris. Nah, namanya masih SD kan, kelas 6 kalau nggak salah. Terus masih ikut-ikutan sama teman-teman. Ngapain sih ikut bahasa Inggris? Bahasa Inggris tuh nggak ditanyain nanti di kuburan.
2: Oh iya iya iya, ada teman saya pernah bilang gitu tuh. Kenapa kenapa kamu belajar bahasa Inggris sih, bukan di bukan bahasa Inggris yang pakai orang di kuburan?
0: Iya.
2: Sorry sorry, lagi pelajarnya keluar.
0: Di akhirat tuh nggak butuh bahasa Inggris, butuhnya bahasa Arab. Dan percayanya saya dan teman saya satu yang bilang begitu sekarang adalah mahasiswa sastra Inggris. It's so funny though.
3: Nah, dari situ kamu kursus.
0: Iya, tapi yang namanya masih ikut-ikutan kan. Terus nanti lagi itu belajar lagi pas MTS. Just for a while, and then I will.
3: Kan, di MTS kan nggak?
0: Iya, bentar.
3: Inggris cuman gitu.
0: Iya,
3: kurikulumnya.
0: Terus ya, terus I don't know why I come in here. I don't know why.
3: Itu dapat easy-peasy. Yes.
0: Yes, because karena ini I need a place where I can increase my English ability. I need environment where I can learn English. Kayak easy-peasy itu udah tempat yang paling baik gitu loh. Udah paling keren, guys.
2: Marketing, guys. Marketing, guys. Marketing.
3: Masuk sudah deh. Ini tempat marketingnya ya.
0: Di Makassar tuh easy-peasy udah paling keren.
3: Nah, Nanda mungkin bisa jelasin tadi. Easy-peasy ini ternyata kan bagian dari
0: EPLC.
3: EPLC. EPLC itu apa?
0: Dan
3: kenapa dia bisa bagian dari EPLC itu bisa merumahi lah.
0: Nah, jadi EPLC, EPLC English Community. Kemudian EPLC, EPLC Language Center. Nah, kelihatan kan bedanya? Satunya English Community, yang satunya Language Center. Nah, jadi doakan Kak, kami berencana untuk mengembangkan sayap lagi, jadi bukan cuman fokus ke bahasa Inggris, tapi kami insya Allah akan fokus ke bahasa lain juga, seperti Jepang, Mandarin, and Arabic also. Nah, terus di untuk sekarang sambil berproses, kami juga membuka course yang mana kami sekarang lebih fokus ke bahasa Inggrisnya dulu, Kak. Nah, jadi yang mau gratis kan setiap minggu, takutnya tidak sempat, kurang efektif mungkin. Nah, ada yang berbayar, yang mau belajar intensif setiap Senin sampai Jumat gitu, Kak.
3: Intensif dan private?
0: Ada yang private, ada yang kelas, Kak.
3: Kalau kelasnya itu gimana?
0: Kelasnya kami bagi lagi ke ada yang kalau mau belajar basic, kami ada intensive basic course, ada juga TOEFL, ada IELTS, ada speaking. Nah, jadi sesuai kebutuhan teman-teman nih, mau yang mana. Kalau mau sendiri aja boleh private juga, Kak.
3: Jadi pengurus ECBC ini juga bagian dari PDLC juga?
0: Tidak semuanya.
3: Tidak semuanya.
0: Iya.
3: Tapi Nanda masuk?
0: Masuk dong.
3: Fitri masuk?
0: Iya.
3: Iya.
0: Biar cepat gitu.
3: Gitu ya. Jadi bertempat di mana sekarang?
0: Kami sekarang bertempat di Minasa Upaka Blok C5.
3: C5?
0: Iya.
3: RT
0: berapa ya?
3: 10. Lagu ya. Oh, Minasa Upaka.
0: Iya.
3: Itu kantornya dan juga
0: kelasnya
3: di situ.
0: Iya, di situ, Kak.
3: Rumahnya Nanda bukan?
0: Bukan. Rumahnya Easy Peasy.
3: Dan PLC ya.
0: Iya.
3: Jadi ramai terus kamu sana?
0: Iya, ramai terus, Kak. Senin sampai Jumat.
3: Nah, tadi pengennya apa sementara ini lembaga kursusnya ya,
0: PLC.
3: Khusus di konsen di Inggris dulu.
0: Iya.
3: Tapi nanti next ada next
0: Japanese
3: language.
0: Iya.
3: Kenapa mau dikembangin ke situ?
0: Kenapa?
3: Apakah itu sebuah kebutuhan sekarang ini, ya kan, melihat sekarang kan multidimensi, atau memang generasi sekarang memang kayak gitu ya, haus ya, nggak pernah mau cukup nih, Inggris terus, apalagi mungkin kita lihat ya sekarang banyak sekali konten kreator yang menguasai bukan hanya satu bahasa Inggris, ya ada bahasa Rusia, gitu kan, bahasa Jerman, Dan itu penting untuk masa depan mereka. Kenapa? Di sisi kalian ya, secara global ya, melihat itu kenapa perlu mengkombinasikan dengan bahasa atau any language, other language in the world.
2: Oke, jadi kembali lagi ya Kak, kebutuhan gitu. Ya bukan cuma bahasa Inggris kan, bahasa dunia ini, apalagi sekarang banyak banget nih yang ke luar negeri gitu. Nah jadi bukan cuma bahasa Inggris, siapa tahu mungkin yang mau ke Jepang, mau bahasa Jepang juga, nah kami ada gitu Kak. Nah selain dari kebutuhan tentu juga inovasi dong Kak, bukan masa bahasa Inggris terus gitu. Jadi kami juga menghadirkan inovasi, mengembangkan ke bahasa-bahasa lainnya Kak, sambil memenuhi kebutuhan tersebut. Dan sekarang pun meskipun yang masih jalan baru bahasa Inggris, lumayan loh yang sering bertanya-tanya gitu, Kak ke Jepangnya mana, Mandarinnya mana gitu.
3: Gitu Kak. Mereka mau apa ya?
2: Iya, memang ya, butuh gitu.
3: Dan bagaimana kalian siap untuk mengajarkan?
2: Bukan kami dong. Jadi ada, ya kami belajar juga gitu. Nah. Memang ada ahlinya nanti.
3: Ada ahlinya.
2: Iya.
3: Oh jadi terbuka juga untuk berkolaborasi dengan yang
2: ahlinya,
3: luar biasa. Tapi kalau dari sudut pandang kalian melihat English itu, ya beberapa kali memang ada beberapa dari teman-teman dari Unhas, ya kemudian dari Universitas
2: UIN Alauddin,
3: nggak sebelumnya yang pernah datang di sini soal English di mata mereka gitu, seberapa butuh bahasa Inggris kan? Ternyata kalau untuk bagian misalnya pariwisata, untuk terjun di dunia pariwisata, English is the first language yang harus dikuasai gitu. Nah kalau kalian sendiri melihatnya ke depan ini, atau mungkin dari sekarang deh, Inggris bermanfaat nggak?
2: Of course, ya sangat bermanfaat Kak. Karena kan sekarang semuanya bahkan udah di era di mana orang itu bahasa Inggris jadi bahasa the second language.
3: Second.
2: Iya.
3: Not first.
2: I mean untuk kita sebagai orang Indonesia gitu. Kita sebagai orang Indonesia, bahkan juga di negara-negara lain, banyak negara bahkan sudah mengajarkan di kampus-kampus itu kelasnya udah pakai full English. Ya, kalau kita melihat jurnal-jurnal atau kalau kita bisa menguasai bahasa Inggris, kita bisa baca jurnal-jurnal dari berbagai negara gitu. Karena kan bahasa Inggris itu bahasa internasional. Ya, terus di berbagai tempat biasa petunjuknya itu pasti bahasa Inggris kan.
0: Ya.
2: Parking area, motorbike parking gitu.
3: Assembly point. English invasion bukan ya?
2: Iya. Ya, jadi sekarang kalau
3: kayak is global language.
2: Iya, is global language. So, guys, English is really important.
3: Enggak mau ketinggalan, harus belajar.
2: Iya, betul sekali, Kak. Karena itu adalah salah satu bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan dunia luar.
0: Yes. Istilah sudah banyak yang menggunakan bahasa Inggris.
3: Jadi yang mau kepo-kepo soal kegiatannya Easy PC atau ingin gabung di Easy PC, kemana nih mereka nyari tahu selain ke Minasa Opa RT 5 tadi tuh? Keponya kemana?
2: Instagram.
3: Di Instagram.
2: Ya.
3: Kamu namanya Instagram?
2: At Easy PC, tidak disingkat ya, tulisannya Easy PC gitu. Easy Language Center. Nah, kami ada juga di TikTok Easy PC Engkom 23. Kemudian ada WA admin juga. WA adminnya tertera di Instagram, teman-teman. Iya.
3: Jadi intinya ke Instagram dulu deh.
2: Iya, ke Instagram dulu.
3: Ada Mbak Mimin atau Mas Mimin yang akan jawab ya.
2: Iya. Iya. Jadi di follow dulu teman-teman biar bisa tahu info selanjutnya dari Easy PC ini.
3: Biar nambah terus follow. Dong.
2: Biar makin meluas manfaatnya.
3: Luar biasa.
2: Oke, ralat TikTok Easy PC Language Academy. Sudah berubah
3: language
2: nama
3: Academy sekarang.
2: Awalnya Easy PC Engkom, Easy PC English Community kan. Nah kami gantinya jadi ke
3: Academy.
2: Kita pakai sayap besarnya gitu, sayap lebarnya.
3: Amin ya, mudah-mudahan sukses terus.
2: Amin
3: ya. Jadi yang mau gabung di setiap hari Minggu, ingin belajar gratis, boleh masuk.
2: Boleh.
3: Tapi lewat admin di grup dulu ya.
2: No, yang gratis langsung bisa langsung
0: bisa, yang bisa.
3: Ke benteng.
2: Iya. Yeah.
3: Ke mas-mas yang di pintu gerbang ya.
2: No. Ke gedung M, ke gedung M.
3: Ya. Kita bilang aja ya.
2: Iya, bilang aja
3: busy.
2: Dari jam 10 pagi sampai dengan 2 siang.
3: Membawa apa nih mereka persyaratan?
2: Membawa diri. Bawa diri. Alat tulis dong, alat tulis. Ya, alat tulis pastinya.
3: Free for all.
2: Yes,
3: free for all.
2: Usia kids kids gitu, sampai tua, kids sampai iya, boleh seluruh kalangan.
4: Iya, jadi ini apa ya, semuanya bisa.
3: Nah, kemudian yang mau secara private atau mungkin lebih intens, masuk di VLC.
2: Iya, join the course.
3: Join the course.
2: Boleh tanya-tanya admin.
3: Iya, iya, iya. Harganya? Relate gak dengan yang di luar sana?
2: Relate dong, Kak.
3: Atau lebih?
2: Tergantung murah sih Kak, tergolong murah gitu. Kami juga punya weekend class Kak, intensif setiap Sabtu Minggu itu cuman 199.000 Kak, di mana? Iya, semurah banget kan Kak, dan itu betul-betul diajar dari nol gitu. Yang mau belajar bahasa Inggris nol dan tidak punya waktu Senin sampai Jumat gitu, cuma punya waktu weekend, boleh banget join.
3: Jadi bisa konsul dulu ya.
2: Bisa, betul
3: saya
2: Kak.
3: Butuhnya ini.
2: Iya, iya, betul.
3: Luar biasa. Ini mudah-mudahan sukses terus ya.
2: Amin.
3: Dan gimana kuliahnya si Mbak Fitri?
4: Alhamdulillah sudah.
2: Alhamdulillah
4: sudah mau sudah mau final ya.
2: Iya, dikit ya, lagi ya. Bismillah ya,
3: biar sarjana. Yang beri beasiswa juga bangga tuh.
2: Amin.
3: Ya. Biar ada Fitri-Fitri berikutnya lagi.
2: Iya. Ya.
3: Gimana cara dapat beasiswanya tuh?
4: Tentunya beasiswanya melalui seleksi. Jadi teman-teman, mungkin teman-teman tidak tahu beasiswa saya apa.
3: Iya, boleh kasih tahu.
4: Nah, jadi saya adalah awardee Bright Scholarship.
3: Wow. Dari mana?
4: Dari YBM Brilian, Yayasan Baitul Mal Brilian. Nah, ya, jadi ini adalah zakat dari pegawai BRI.
3: Dan itu terbuka untuk yang lainnya juga ya?
4: Iya, tapi kalau
3: dengan
4: di
3: syarat?
4: Sebelumnya Kak, kalau di Unhas itu di Sulawesi sendiri itu cuman mahasiswa dari Unhas saja.
3: Untuk soalnya.
4: Ya, tapi kalau di Indonesia ada beberapa sih, ada beberapa universitas. Jadi tidak semua universitas universitas yang bisa mendaftar.
3: Gimana kalau mereka tertarik cari infonya juga gimana?
4: Bisa follow akun Instagram Bright Scholarship RO Makassar. Untuk teman-teman di daerah Makassar.
3: Bukan Instagramnya Fitri.
4: Boleh juga.
3: Boleh ya. Bismillah dong, siapa tahu ada yang pengen nyari scholarship juga.
4: Iya, boleh. Nanti ini akan buka di bulan bulan depan.
3: Bulan depan.
4: Iya, untuk mahasiswa semester 1.
3: Ya boleh nanti Fitri dan teman-teman ya dari YBM bisa nanti kita
4: ubah. Iya, boleh. Ya.
3: Kalau si Nanda gimana? Scholarship juga?
2: Enggak. Beasiswa orang tua.
3: Beasiswa. Wah. Why?
2: Why? Enggak juga.
3: Enggak pernah kepikiran
2: modal biaya sih. Iya, masih bisa lah kami jangkau, Pak. Jadi ya.
3: Dari sekian banyaknya kegiatan di EZPC, di EPLC juga terlibat. Gimana dengan bagi waktunya nih?
2: Bagi waktu
3: di kuliahnya. Jangan sampai itu di sana terbengkalai. Atau ditunda-tunda.
2: Sejauh ini masih aman sih, Pak.
3: Masih aman.
2: Iya, ya, alhamdulillah kemarin juga sudah ujian. Jadi ya, ya,
3: ujian.
2: Tutup.
3: Wah.
2: Yes.
3: Selamat, congratulations. Yeah,
2: thank you. Cara bagi waktu.
3: Berarti gimana? next step. Wah, gini ke depan.
2: Iya. Restart gitu. Start baru gitu.
3: Wah, harus buka new level ini dong. Book ya. New book lagi nih.
2: Chapter.
3: Tapi jangan keenakan juga sampai di sini. Ini orang larut ya. Oh, bebas saya kuliah. Sekarang mau konsen di EZPC, gak lama lewat. Berbagai kesempatan lewat nih. 3, 5, 10 tahun udah. Gak kerasa itu. Ya, mudah-mudahan sehat dan sukses.
2: Amin.
3: Untuk EZPC dan EPLC-nya.
2: Okay.
3: Boleh nanti kita spill-spill ya kegiatan lainnya dari EPLC.
2: Yeah,
3: yang jelas, Nanda dulu berikan ini deh. Closing statement deh kepada teman-teman di luar sana, siapapun itu yang pengen gabung di EZPC.
2: Oke, untuk teman-teman di luar sana yang mau gabung bersama kami boleh banget. Yang mau lihat-lihat dulu gitu, cek-cek lokasi, boleh datang ke Benteng Rotterdam karena gratis teman-teman. Nah, terus yang tertarik untuk belajar lebih serius boleh tanya-tanya juga ke kami. Jadi, enggak usah malu. Nah, biasanya banyak sekali yang bilang, Kak, malu pergi enggak ada teman gitu. Nah, di sana akan ketemu kita teman baru. Oke, okay? So tidak usah malu untuk memulai. Hayo datang ke kami ke Easy Peasy.
3: Halo Fitri, apa nih?
4: Oke, okay, so I just wanna say that guys.
3: In English.
4: Okay. Okay, so I just wanna say if you never try, you will never know. Jadi kalau kalian tidak pernah coba, bagaimana kalian bisa tahu? Kalau misalnya kalian masih takut untuk belajar karena merasa saya tidak tahu nih, ngapain ikut? Saya enggak tahu, saya takut. No guys, kalau kalian takut, kalian akan semakin takut. Jadi coba dulu, kalau misalnya teman-teman gak coba, gimana kalian bisa tahu? Dan kalau misalnya kalau misalnya kalian gak coba, kan kalian gak tahu. Kalau kalian coba pasti udah tahu nih, oh gini ya rasanya, oh gini ya. Tapi percayalah teman-teman, satu kali ke Easy Peasy akan ketagihan.
2: Ayo ke Easy Peasy.
1: Dan besok ada.
4: Iya besok ada.
1: Ya malam ini lagi monitor atau ini gak ada waktu, apa banyak waktu luang besok, bisa aja
4: ya, of course,
1: gabung di Easy Peasy. Okay. Punya ini gak tagline?
4: Of course.
2: Oke okay.
1: Okay. Bisa kompakan?
4: Bisa
1: ya,
4: dong.
1: Oke, okay, tapi saya closing dulu ya.
4: Iya.
1: Oke. Okay. Baik, pendengar serta pemirsa, kita bisa nonton balik ya di kanal YouTube Pro Satria Makassar atau di fanpage Facebooknya Pro Satria Makassar. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi dulu untuk ICPC atau IPLC juga. Ada Fitri, Ratu Bulkis, dan juga Nanda Hidayat. Sukses kalau kalian ya.
2: Terima kasih.
1: Dan teman-teman di luar sana, komunitas-komunitas lain sana yang mau juga kita undang ke sini ya, spill di kanal apa di Instagramnya Pro Satria di Makassar. Saya Arman dan juga ada rekan saya Surahmat di OBS. Kita pamit, selamat berakhir pekan, dan ada tagline nih dari Easy Peasy.

0: satu, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya. Saatnya Anda yang jadi bintang berikutnya.
1: Karena waktunya Anda ada di ruang rindu,
2: kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
1: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
4: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara. Malam hari ini yang hadir menyapa ruang pendengar Anda di Ruang Rindu ya, dengan lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
3: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
5: ...94.4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Irsan balik menemani Anda di hari Selasa malam kali ini, tepatnya jam 10 lewat 8 menit waktu Indonesia Tengah. Irsan hadir untuk memutarkan rangkaian lagu yang Anda pilih lewat line telepon, baik itu telepon biasa atau mungkin WhatsApp di 0821-3333-9440. Ada siapa ya kali ini ya? Saya coba angkat telepon biasanya dulu ya, Puang Datu ya, sabar ya. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa ini, di mana?
6: Istrinya Pak Hakim.
5: Halo Pak Ibu, Ibu Andi Anisa.
6: Iya betul. Apa?
5: Alhamdulillah sehat. Kita bagaimana Karebata? Sehat-sehat Jiki?
6: Alhamdulillah sehat iya sama Pak Hakimnya.
5: Alhamdulillah. Dingin-dingin emput di sana. Pokoknya hati-hati Kidi, perhatikan itu, karena kalau musim kemarau begini dingin malamnya, tapi itu juga rawan kebakaran, jadi perhatikan listrik-listrik tak semua nih. Ibu Andi Anisa, kali ini Irsan punya beberapa rangkaian lagu ini. Saya coba bacakan Ki dulu.
6: bacakan dulu ya.
5: Ada lagunya Elemen dengan Cinta Sejati, Dewi Lestari dengan Malaikat Juga Tahu, ST12 Jangan Pernah Berubah, Seventeen dengan Menemukanmu, Aku Cuma Punya Hati dari Mita Lestari, ada The Massive dengan Moki yang mana?
6: Rindu Kamu, Rindu Kamu.
5: Merindukanmu. Menemukanmu dari Seventeen ya. Oke. Sudah Irsan siapkan. Menyapa ke dulu untuk siapa ini?
6: Buat Pak Bobby. Pak Yusuf.
5: Iya.
6: Akpa. Sarayan.
5: Siapa lagi?
6: Nina Sarayan. Jul.
5: Iya.
6: Pak Sarayan. Siapa lagi ya? Tantri.
5: Iya.
6: Siapa lagi ya? Semuanya paling deh.
5: Semuanya Modi. Oke deh. Asal
6: saja.
5: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
6: Selamat ulang tahunku. Waalaikumsalam.
5: Ibu Andi Anisa tadi. Berikutnya kita geser ke Pinrang dulu pendengar. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Ruarindu raba bagi rindu error mori lewat lagu.
5: Memori lewat lagu.
7: Iya, memori lewat lagu.
5: Bagaimana karya ini Pondatu?
7: Alhamdulillah baik-baik. Mudah-mudahan baik Sarsa Putra juga semakin membaik. Amin.
5: Alhamdulillah. Amin amin. Sehat-sehat ki Pondatu di.
7: Syukurillah wala kota lebih. Iya.
5: Iya. Apa?
7: Lagunya Elemen.
5: Yang mana mau ki diputarkan?
7: Elemen.
5: Saya siapkan ki kalau begitu.
7: Iya. Apa kita tabinan tadi apa?
5: Apa itu?
7: Ada tadi kita bilang apa tapi terputus karena saya langsung.
5: Oh. Ndak Irsan ingin mengingatkan, ini kan musim kemarau. Jadi diperhatikan baik-baik di kayak jangki bakar sampah, terus perhatikan juga colokan-colokan listrik tak karena lagi tinggi kasus kebakaran ini.
7: Iya, colokan kuping enggak apa-apa ji.
5: Enggak apa-apa ji kalau itu. yang penting colokan kupingnya jangan dibakar, bahaya.
7: Bahaya.
5: Iya, di
7: telinganya.
5: Iya, terbakar bahaya. Gendang telinga bakar.
7: Nanti jadi Pak Bolo.
5: Bunda tuh menyapa Ki dulu untuk siapa ini?
7: Iya, saya menyapa buat tadi Bu Andi Anisa bersama Pak Akinya, ada Pak
5: Siwang,
7: ada Bobby, Uki, Bahar Caming, ada juga Iwan Putra Bima, Amah, siapa lagi? Pak Gapur Tawa, Arpa di Selayar, Rama SD Nompo, Dimas, kemana suaranya Dimas?
5: Iya.
7: Pak Jaitan Patikawa, Uki Sakir di Bone, Asri Wotu semuanya. Salam dari Puan Datu di Pinrang. Terima kasih Bang Sasa Putra, sehat-sehat kita lalu. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar Kedi, yang menelpon tadi ada Kak Uki dan juga Pak Ahmad Yani. Saya angkat telepon biasanya dulu. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Desewang. Bagaimana Kak Reba?
8: Ya, baik-baik sih atau alat ya.
5: Alhamdulillah.
8: Aman dan sentosa.
5: Iya, aman-aman di kompleks rumah ini Pak Desewang.
8: Aman ya, aman di.
5: Aman-aman jadi.
8: Iya,
5: karena lagi tinggi nih kasus kebakaran, jadi hati-hati ini diperhatikan baik-baik listrik tak apa.
8: Di situ sudah dua berdekatan itu. Berdekatan itu di Jalan Abdullah Sarap sama ini di Kandea.
5: Iya, kemarin ada di Kandea itu.
8: Iya.
5: Jadi harap ki hati-hati semua dip. Diperhatikan baik-baik itu listrik-listrik tak, terus jangki membakar sampah.
8: Iya.
5: Iya. Desa Wang.
8: Iya.
5: Lagunya siapa mau kayak diputarkan?
8: Apa tuh tadi lagu pertama itu?
5: Yang lagu pertama tadi ada lagunya Elemen dengan Cinta Sejati.
8: Iya, Cinta Sejati
5: mau. Cinta Sejati mau di. Oke, Ersan siapkan. Menyapa ki untuk siapa ini?
8: Buat Pak Gapur, Pak Luput, Arjuna, Opa Di, Kanisa Hakim, di Bantaian, Waham, Sumala, Puan Datuk di Pindrang, Indah Ica, Sopin sama Bone, Bunda Serbi di Bapau, Tantri di Pare, Sigma di Maros, Hendra Yusuf, Pak Bobby, semuanya di Polman. Asyik di Wotru, Junaidi, Zika di Sabang. Arpainya di Silayar, Ismail, Yuda, Aljabar, Subarni di Kota Pasar Bantai, Mustahan, Samsung Hibar, di Bantai, Ibu Dewi di Burukunyi, Nur Intan di Takalar, Mbak Tio, Pak Fadil di Palopo.
5: Yeah.

0: Suami.
1: Iya, semuanya minta maaf kecewa buat Irsan Saputra.
0: Iya.
1: Terima
0: kasih.
1: Selamat menjalankan tugasnya. Merdeka.
0: Merdeka.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deng Sewang baru gabung. Aduh, langsung Mbak Tantri masuk lewat WhatsApp. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Mbak Tantri di Parepare, bagaimana karebanya?
2: Alhamdulillah, baik-baik aja.
0: Masya Allah. Mbak Tantri, ingat iya, untuk mengamankan daerah lingkungan rumah tadi.
2: Iya.
0: Untuk waspada itu kebakaran.
2: Pernah terjadi kebakaran di sana, di Soreang itu? Yang gara-gara listrik juga.
0: Iya, jadi diperhatikan
2: itu. Iya, karena terlalu panas itu colokannya.
0: Iya, makanya jangkit tumpuk-tumpuk colokan. Ya?
2: Iya, okay, saya kalau malamnya saya colokannya yang di cas itu ya, saya buka mewah nanti ketiduran.
0: Betul, jadi diperhatikan baik-baik. Iya. Oke, Mbak Tantri, lagunya siapa? Irsan angkatkan, ini putarkan.
2: Jangan pernah berubah. Apa itu?
0: Jangan pernah kau coba untuk berubah.
2: Ya.
0: Iya. Tarekan yang iya, indah hilanglah sudah. Oke, Irsan siapin lagunya.
2: Itu, oke lagunya.
0: Menyapa buat siapa?
2: Ada tadi saya mau tanyakan ke tapi saya lupa. Ki.
0: Apa itu, Ayi? Dilupa, Bi.
2: Langsung hilang.
0: Nanti ya, lagi di WA. Iya, WA ambil nanti di sini biar Irsan baca kalau kita ingat.
2: Iya. Oke, oke. Menyapa dulu.
0: Iya. Yeah.
2: Tadi ada. Ini bagus ini siarannya. Enggak seperti ini biasanya.
0: Alhamdulillah.
2: Iya. Itu bisa seneng Kak monitor kalau yang tidak terlalu kudengar.
0: Iya.
2: Ada kayak bunyi ser-ser-ser. Malas Kak monitor.
0: Sekarang bagus Mi.
2: Iya, bagus Mi sekarang alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Tadi ada Pak Abdullah Sewa, terus lagunya buat Pak Afridi Botu, ada Sri Sinta, ada Bunda Sophie, ada Uki Didaya, ada Pak Ahmad Yani Tasmu, sama Ibu Nurmina, Pak Afridi Botu, terus ada Tika di Sabang, ada Bu Ros, ada siapa ini? Ada Bi Uti. Bi Uti.
0: Ada siapa lagi?
2: Ada Tika, ada Hesti, nggak dilupa Cikgu Hesti. Iya, soalnya biasa Tantri lupa saya. Ya pokoknya buat semuanya deh, tanpa terkecuali. Oke.
0: Oke deh.
2: Silakan dilanjut.
0: Iye.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ke telepon biasa dulu pendengar ya. Yah mati, mana nih? Nah ini dia. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Selamat malam.
3: Halo. Selamat malam, Bung Irsan.
0: Orang selamat malam.
3: Memori lewat lagu.
0: Bang Bobby.
3: Ini.
0: Di Polewali Mandar.
3: Alhamdulillah.
0: Bagaimana kabar hari ini?
3: Alhamdulillah kabar baik. Sehat.
0: Polman aman-aman Ji.
3: Alhamdulillah aman. Terkendali.
0: Enggak ada Ji ini, ada laporan-laporan kebakaran mungkin yang kita dapat di Polman?
3: Alhamdulillah tidak ada.
0: Alhamdulillah kalau begitu, jadi berarti paling tidak lingkungan aman lah insya Allah ya.
3: Iya.
0: Oke okay, kalau gitu. Bang Bobby, lagunya siapa nih Irsan putarkan?
3: Ikut di Jangan Pernah Berubah.
0: Jangan Pernah Berubah. Irsan siapkan kalau begitu. Menyapa buat siapa kali ini?
3: Oke, menyapa buat Anissa Hakim.
0: Iya.
3: Kemudian Pak Abdullah Sewang, Pak Gapur, Pak Anwar, Ica, Indah, Tika, ada Yuda, Ina, Erpa. Kemudian Tantri, Ma Utari, Hesti, Opading, Layasari. Ada Maya di Gorontalo, Auki.
0: Iya.
3: Wandatu, Nur Alam. Siapa lagi ya, ada Bang Ted, Apa lagi? Semuanya saja tanpa dan terkecuali Bung Irsan.
0: Oke deh.
3: Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bobi di Poliwali Mandar tadi gabung mendengar ya. Untuk yang gabung tadi lewat line telepon, Pak Ahmad Yani Tasmun, terus ada Kak Hesti, terus ada siapa lagi nih yang gabung? Ada Kak Uki ya. Nanti teleponnya diangkat. Di sabar, Ki. Saya putar dulu dua lagu. Nanti setelah putar dua lagu, balik angkat.

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

0: dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin. Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
0: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
2: Makassar malam ini.

0: Karena tadi di awal telepon biasanya udah Irsan angkat, berikutnya kita pindah ke telepon WhatsApp dulu pendengar ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan Pak Ahmad Yani.
1: Iya, di shopping.
0: Bagaimana Kak Reba?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat Bu Mirsang.
0: Alhamdulillah, aman-aman di shopping ini Pak Yani?
1: Aman-aman.
0: Alhamdulillah, Masya Allah. Pak Yani?
1: Iya.
0: Lagunya siapa Irsan putarkan Ki?
1: ST12.
0: ST12? Yang Irsan punya es teh manis ini.
1: Oh iya iya, itu mau apa lah.
0: Bercanda ya Pak Yani ya.
1: Iya iya iya.
0: Sudah Irsan siapkan menyapa Ki dulu buat siapa ini?
1: Yang baru lewat ada Tantri sama Esti.
0: Iya.
1: Ada Tika, ada Asar, ada Bunda Dewi, ada Dimas, ada Pak Gapur, ada Rusdani Yasir, ada Pak Arjuna, Pak Rading, Yang Indrawan, Maimuna Ganing, Waida Martawati, Ina Kristalara, ada Nuri Marus, ada Ama, ada Harpa di Selayar, ada Uki, ada Putri Pandatu, Asri Diwotu, Laya Sari, Aldi Hidaya, dan semua-semuanya Bu Kristang. Makasih.
0: Sama-sama. Ada Pak Yani tadi baru gabung, kita pindah ke telepon biasa dulu. Ih, baru Irsan mau angkat telepon biasa, tak? Nah, ini dia. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa ini, di mana? Dengan siapa?
2: Dari Asri.
0: Oh, Bang Asri, agak kecil suara tak Irsan dengar.
2: Iya di sini juga di suara tadi telepon ini kecil.
0: Oh suara Irsan di telepon juga kecil kedengarannya.
2: Iya agak mendingan nih.
0: Oh agak mendingan nih. Oh iya. Bang Asri.
2: Iya.
0: Bagaimana waktu hari ini aman-aman sih?
2: Alhamdulillah aman sentosa.
0: Alhamdulillah. Tidak ada jini laporan-laporan terjadi kebakaran di lingkungan tak karena musim kemarau ini cukup rawan terjadi kebakaran.
2: Alhamdulillah tidak ada sih.
0: Alhamdulillah kalau begitu. Baik. Pak Asri, lagunya siapa Irsan putarkan?
2: Lagunya apa di situ? Soalnya baru ini.
0: Oke, Irsan coba bacakan ya. Ada lagunya Kris Pati dengan kesalahan yang sama, ada Maudi Ayunda Perahu Kertas, Jikustik Setia. Ada Raisa Biarkanlah, Apa Salahku dari The Massive. Ada Mita Lestari dengan Aku Cuma Punya Hati, ada Dewi Lestari dengan Malaikat Juga Tahu, dan lagunya ST12 Jangan Pernah Berubah.
2: Malaikat juga tahu.
0: Oke, Irsan siapkan. Iya. Sapaannya untuk siapa ini?
2: Iya, kirim salamnya ada Pak Lasewa.
0: Iya.
2: Ada Martin Tasmon bersama Nurmina M. Nur. Ada Purat bersama Nur Alam. Ada Opadi. Ada Anto Dendri Kang Duri.
0: Iya.
2: Siapa lagi buat Bunda Sofi di Popao. Ada Sam Syamaisar. Ada Rusdan Yasir. Ada Pak Arjuna di Malengkeri. Tantri di Pare bersama Hesti. Ada di mana itu Arga di mana itu ya?
0: Bang Arga di ini Selayar kalau gak salah.
2: Sinjai.
0: Oh di Sinjai, oke.
2: Iya, di Gorontalo. Tika di Sambang bersama Yuda Paruk di Marimari.
0: Buat
2: Lurintan di Takalar. Buat
0: semuanya saja di Bang Asri. Oke deh.
2: Buat Bung Irsan, terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya pindah ke WhatsApp yuk. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ada Kak Uki.
3: Iya.
0: Di mana ini, Kak?
3: Lagi di shop.
0: Aduh, barusan saya tulis ini di Makassar, ternyata di shopping. Apa dibikin?
3: Ya, mau anu apa lagi namanya?
0: Ada acara kah?
3: Pulang kampung.
0: Oh, kukira.
3: Enggak ada, cuma 17 Agustus dan di sini.
0: Oh, Irsan pikir lagi ada acara pengantin keluarga. kayak ini, kayak Mbak Tantri kan lagi banyak undangan-undangannya.
3: Iya sih, banyak undangan juga.
0: Tapi enggak jadi, Moji datang berlibur lah di sana ya.
3: Iya, berlibur di sini.
0: Iya, aman-aman di rumah ditinggal, di Dayak.
3: Ada Ji orang di rumah,
0: ada
3: kakak.
0: Oh iya, alhamdulillah kalau begitu. Karena lagi ini musim kemarau rawan terjadi kebakaran, jadi harus perhatikan baik-baik, Di.
3: Iya, kemarau banyak kebakaran.
0: Betul, jadi harus memang lebih aware lagi. Baik deh Kak Uki, lagunya siapa Ersan putarkan, Ki?
3: Lagunya apa tadi itu? Siapa Malaikat itu? Juga tahu.
0: Malaikat juga tahu. Oke, Ersan siapkan. Sapaannya untuk siapa kali ini?
3: Ya, buat Kak Yanita semua bareng Kak Nurmina, ada Inda, ada Maya, sama Maharita, ada Ibu Sumi, ada Pak Pajar, ada Pak Set, Zul, Andi Anissa, bareng Pak Hakim, ada Arga, ada Arfa, Bobby, ada Pak Astri, Abdul Salam, Mina Kristalara, ada Bunda Sopi, ada Rosdiana Yati, Samsa Meisa, Rian Hendrawan.
0: Dan yang terakhir buat siapa?
3: Wahida Martawati, ada Sri Sinta, dan semua-semuanya, Mia.
0: Dan semuanya,
3: monitor malam ini.
0: Oke, Dekau Ki.
3: Buat Ade Ikan, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pindah di telepon biasa nih, pendengar. Assalamualaikum. Ya, dimatikan ya. Tadi sengaja Irsan angkat dulu biar tertahan ya. Silakan telepon kembali buat Anda yang ingin gabung di telepon biasanya kita ya. Assalamualaikum. Halo. Ih, dicoba kembali. Kenapa ini teleponnya tidak bisa Irsan angkat? Untuk Anda yang ingin bergabung silakan di 0821-3333-9440. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
0: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Zakir di Bone.
0: Pak Zakir di Bone?
4: Iya.
0: Bagaimana Kak Reba?
4: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
4: Kak Irsa,
0: gimana
4: kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Kita mendengarkan via apa ini Pak Zakir?
4: Iya.
0: Di mana kita mendengarkan?
4: Bone.
0: Oh, dari RRI Bone?
4: Iya, dari RRI Bone.
0: Oh, iya, iya. Pak Zakir?
4: Iya.
0: Bagaimana Bone, aman-aman, Ji?
4: Alhamdulillah, aman.
0: Alhamdulillah, ini. Enggak ada, Ji, informasi-informasi terjadi kebakaran atau bagaimana di sana?
4: Alhamdulillah, tidak ada.
0: Alhamdulillah, berarti alhamdulillah di lingkungan tak aman, insya Allah, Di?
4: Iya, alhamdulillah, aman-aman.
0: Alhamdulillah. Iya, kalau begitu lagunya siapa Ersan putarkan, Pak Zakir?
4: Lagunya Raisa.
0: Raisa dengan Biarkanlah ya.
4: Iya, iya.
0: Oke, disiapkan kalau begitu. Menyapa buat siapa?
4: Ya, kirim salam buat Pandatu, Pandatan Tri,
0: iya.
4: Terli tadi di waktu kemudian ada Pak Yanitasmo,
0: iya.
4: Kemudian ada Abdul Dewa.
0: Iya.
4: Kemudian ada Bobby, ada Laya Sari, ada Viola, ada Maya, semua-semuanya.
0: Semua-semuanya ya? Oke deh.
4: Semuanya. Semoga Irsa, semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Oke, iya.
4: Ya, terima kasih banyak, Irsa.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pindah ke WhatsApp lagi nih, pendengar. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Memori lewat lagu.
0: Ruang rindu. Ruang.
5: Ruang rindu.
0: Ruang.
5: Ruang. Ruang buat bagi rindu.
0: Memori.

0: listrik dan juga kompor yang ada di rumah karena musim kemarau ini rawan terjadi kebakaran.
1: Tanya kita kalau pagi kan sendiri, jadi ada itu semua mati semua.
0: Oh begitu. Iya, jadi memang mati, harus Ki. Ya. Harus mantan diperhatikan sekarang di Kak Sinta.
1: Iya. Aman-aman sekarang.
0: Alhamdulillah ya, kalau begitu. Iya. Kak Sinta, lagunya siapa diputarkan kita, Be?
1: Jadi Perahu Kertas.
0: Perahu Kertas mau di Ayunda ya. Oke, Ersan siapkan. Iya, menyapa ya, dulu buat ya. Siapa ini?
1: Di Amang, Mbak Dewi, Mbak. Terus ada Kertas, ada Siana Yasi, Kamsa Maesha,
0: iya.
1: Pak Radin, Pak Jumat, Pak Gapur, Pak Jola, Pak Yani, Pak Pantri, ada tadi Pak Asri, terus ada lagi Bina, Pak Farguna, Pak Benda Sopi, dan Pak Inafis Barca, Bupo, dan semua-semuanya yang lagi monitor.
0: Oke deh.
1: Selamat malam, salam sehat.
0: Iya. Terima kasih banyak Kak Sinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang gabung lewat line telepon ada juga Ibu Nurmina, terus juga ada Kak Hesti tadi. Sabar di, nanti Irsan angkat teleponnya karena sudah 10 mini total penelpon. Jadi sudah kelipatan 5, Irsan putar lagu dulu lagi ya.

0: kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah? Bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?
1: April tahun 1879, lahirlah seorang bayi mungil di tanah Jepara. Mulai pertama sang bayi menghirup udara segar. Bayi dengan mata yang berbinar-binar memancarkan cahaya yang cemerlang, seolah menatap masa depan yang penuh tantangan. Dia adalah Raden Ajeng Kartini. Saat usianya menginjak 12 tahun, ia memasuki masa pingitan yang memaksa gadis remaja itu harus berpisah dengan dunia luar. Karena itu, ia habiskan waktunya untuk membaca dan menulis. Ketertarikannya dalam membaca membuatnya memiliki pengetahuan yang cukup luas. Pemikiran Raden Ajeng Kartini memberi perhatian khusus pada masalah emansipasi wanita. Kini, perjuangannya berhasil mengangkat derajat kaum wanita menjadi mitra sejajar kaum pria. Terima kasih, Ibu Kartini. Kami akan meneruskan cita-cita dan perjuanganmu.

94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Lengkap semua requestannya pendengar, Irsan udah putarkan pendengar ya. Tinggal perahu kertas nih yang akan menutup perjumpaan kita kali ini. Terima kasih untuk yang sudah gabung. Mohon maaf buat Kak Hesti, Ibu Nurmina M. Nur, terus juga yang gabung lewat telepon tabe, minta maaf Irsan gak bisa miangkat karena pas sudah jam 11 waktu Indonesia Tengah. Irsan sudah harus pamit undur diri. Berikutnya selama 60 menit ke depan ada rangkaian lagu dan juga kisah inspiratif yang akan kami hadirkan untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: makna sebenarnya dari warna bendera Indonesia? Pasti kita akan menjawab, warna merah melambangkan keberanian, dan warna putih melambangkan kesucian. Padahal, ada makna lain yang memiliki arti sendiri, seperti warna merah melambangkan gula aren, dan warna putih melambangkan nasi. Kedua lambang itu merupakan bahan yang sama pentingnya dalam masakan Indonesia. Apalagi jika ditinjau dari sejarah bendera Indonesia yang dijahit dari tangan Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dan aksi heroik empat pahlawan yang merobek bendera Belanda dan mengibarkan bendera kita di Hotel Yamato tahun 1945. Semua itu membangkitkan semangat kita untuk menjaga sang merah putih sampai kapanpun.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Hidup adalah kesempatan, dan ia kesempatan yang tidak akan terulang. Betul akan ada kehidupan di akhirat, namun itu adalah tempat perhitungan dan pembalasan. Karena itulah Abu Bakar pernah berkata, hari ini adalah amal tanpa hisab, dan besok adalah hisab tanpa amal. Jika kita kembali sedikit ke belakang, maka kita akan menemukan bahwa masa kecil adalah masa permulaan dan periode pengembangan pemikiran serta periode untuk memfokuskan hafalan. Berbagai penelitian membuktikan bahwa ketika seseorang yang masuk sekolah pada usia 6 tahun, maka ia telah mempelajari sekitar 70% dari apa yang dapat dipelajarinya dalam usia tersebut. Dan ciri-ciri dasar dari kepribadiannya juga telah terbentuk. Sebenarnya masa muda adalah periode yang sangat penting. Ia adalah kesempatan yang tidak akan pernah kembali dan tidak akan pernah terulang. Kesempatan ini merupakan periode untuk pembentukan otak, tubuh, perasaan, perilaku, dan ilmu. Apakah kita sudah memanfaatkan kesempatan itu? Apakah kita telah memberikan perhatian lebih untuk membaca? Apakah kita sudah mengembangkan kepribadian kita? Apakah kita sudah menelurkan sebuah karya dan membekali diri kita dengan pengalaman dari berbagai potensi? Masalahnya adalah bahwa sebagian anak muda pada periode ini tidak menyadari kesempatan ini. Mereka hanya melihatnya sebagai kesempatan untuk bersenang-senang dan bergembira serta berfoya-foya ataupun yang sejenisnya. Namun ketika periode itu telah berlalu dan tanda-tanda ketuaan mulai tampak pada dirinya, ia pun menoleh kembali melihat masa mudanya dan akan menyesalinya. Yang kemudian, ia pun akan teringat akan ucapan seorang penyair. Masa muda telah berlalu dan ia tidak akan kembali. Masa tua telah tiba, namun kemanakah dapat melarikan diri? Andaikan masa muda kembali suatu hari kelak, maka aku akan memberitahunya tentang apa yang dilakukan.

Sebenarnya, kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Karina, anak berprestasi di salah satu SMA favorit. Tapi itu dulu. Sebelum aku mengenal Dani, aku dibutakan cinta sampai aku melakukan hal yang gak seharusnya aku lakukan. Dan suatu hari, Dani, aku positif.
1: Terus, kamu pikir aku mau tanggung jawab?
0: Teman,
1: yang enggak lah.
0: Jangan sampai kamu salah jalan seperti
1: siapa suruh mau.
0: Kini, kebahagiaanku hilang dan masa depanku hancur.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

Jika sebuah sumur ditimba airnya setiap hari, maka airnya akan jernih dan tidak akan pernah kering. Mata air akan selalu muncul di dalamnya. Namun anehnya, kalau dalam satu hari saja airnya tidak ditimba, maka ketinggian air yang ada di dalam sumur itu tidak akan pernah meningkat. Sama seperti semula, sumur yang tak pernah lagi diambil airnya, bahkan akan cenderung memiliki air yang kotor dan beracun, tak layak untuk diminum. Inilah hukum alam. Ada misteri pada alam ini yang bertujuan untuk selalu menjaga keseimbangannya. Sesungguhnya kehidupan kita juga sama dan serupa dengan sumur tadi. Orang berpikir bahwa jika kita memberi apa yang kita miliki, pasti akan berkurang dari apa yang dimiliki semula. Tapi kalau kita mau belajar dari sumur ini, semakin banyak dan semakin sering kita memberi, maka akan semakin banyak air yang mengalir kepadanya. Dalam hal memberi, tidak harus dalam bentuk uang atau materi. Kita bisa saja memberi dalam bentuk apa yang kita miliki saat ini. Kita bisa mengajarkan dan memberi ilmu, dan dengan sendirinya, maka kemampuan kita akan semakin meningkat. Yang perlu menjadi perhatian adalah, jangan memberi karena terpaksa. Jangan memberi karena ingin dipuji. Jangan memberi untuk menunjukkan bahwa kita kaya. Dan jangan memberi karena kebiasaan. Kita memberi karena menginginkan orang lain bisa lebih bahagia, bisa hidup lebih baik, dan bisa hidup lebih layak. Kebahagiaan sejati yang sebenarnya adalah ketika kita bisa merasakan

Dengar wasatu dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan rangkaian perjumpaan kami di Makassar malam ini. Terima kasih untuk Anda pendengar yang telah mendengarkan dari jam 5 pagi hingga menjelang pukul 12 malam di hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Saya Irsan Saputra pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kembali mengingatkan, sebelum Anda beristirahat, perhatikan kembali colokan listrik yang ada di lingkungan rumah. Harap dicabut jika memang tidak digunakan. Terus jika ada colokan yang menumpuk, itu jangan dibiarkan karena dapat menyebabkan panas dan berpotensi terjadinya kebakaran. Mari kita saling jaga. Salam kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini. Selasa, 11 Agustus 2026. Dan esok pagi siaran kami kembali hadir melalui frekuensi 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Bone, hadir kembali di udara melalui pemancar FM 91 MHz. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atas kamu memakan bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidaklah beruntung. Itu adalah kesenangan yang sedikit dan bagi mereka azab yang pedih. Maha benar firman-Mu, ya Allah, lagi Maha Agung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Al-Malikul Haqqul Mubin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allahu ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin muslimat, pendengar Radio Republik Indonesia yang saya doakan insyaallah semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik dan senantiasa dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita melanjutkan kajian kita pada beberapa pertemuan yang lalu tentang adanya 5 kegelapan yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, yang ditulis oleh Imam Muhammad Nawawi Al-Bantani, dan 5 juga yang menjadi penerangnya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada pembahasan atau 2 materi atau 2 kegelapan yang sudah sempat saya jelaskan. Sekarang pada kesempatan yang baik ini saya akan melanjutkan apa saja kegelapan yang ada dan apa saja yang menyinarinya. Yakni adalah wal qabru zulmatun wa sirajul lahu la ilaha illallah. Kegelapan yang terjadi di alam kubur. Jadi nanti di alam kubur itu ada kegelapan, jelas ada kegelapan, tetapi akan disinari dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Nasihat ketiga ini didasarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau bersabda, innallaha ta'ala harrama 'alan nasi man qala la ilaha illallah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas api neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah. Dalam hadis Al-Khatib disebutkan, barang siapa yang membaca la ilaha illallah dengan ikhlas akan masuk surga. Kemudian orang-orang bertanya, bagaimana ikhlas itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ya apabila kalian merintangi diri dari segala yang dilarang oleh Allah. Keikhlasan seseorang yang melafalkan la ilaha illallah berasal dari hati yang ikhlas pula, sehingga menggerakkan lisannya untuk mengakui bahwa tidak ada yang patut disembah dan dituju kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini berbeda dengan orang yang mengucapkan la ilaha illallah tanpa adanya pemaknaan yang mendalam. Orang-orang seperti ini barangkali lisannya mengucapkan la ilaha illallah, tetapi boleh jadi perilakunya menyembah materi dan kedudukan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalim. Kaum muslimin muslimat, pendengar rahimakumullah, itu yang ketiga atau lanjutan daripada materi itu yang akan membuat gelap di dalam kubur, ya, kegelapan di alam kubur itu pasti akan kita rasakan, dan yang akan menyinarinya adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang selanjutnya, yang keempat, wal akhiratu zulmatun wasirajul laha amalus solih. Kegelapan yang ada di akhirat nanti itu hanya dapat disinari dengan amal-amal kebaikan.
Maka dari itu, saudaraku jamaah rahimakumullah, selagi masih ada kesempatan dan umur yang panjang, maka berfastabiqul khairat, berlomba-lombalah, berbondong-bondonglah melakukan dan mengumpulkan berbagai amal-amal kebaikan. Jangan sampai alasan belum bisa ikhlas menjadikan kita malas untuk memulai suatu kebaikan. Sebab tiap manusia tidak bisa langsung beramal dengan ikhlas tanpa adanya suatu latihan dan pembiasaan. Dengan adanya pembiasaan untuk beramal saleh, hendaknya kita harus berusaha untuk belajar ikhlas sehingga amal saleh yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik kita banyak beramal saleh sambil belajar ikhlas daripada kita tidak beramal sama sekali hanya karena belum bisa ikhlas. Belajar ikhlas memang sulit, namun Allah memahami kondisi hamba-hambanya dengan menjadikan berbagai macam keringanan atau ruksah agar manusia mengumpulkan sebanyak mungkin kebaikan. Begitu pentingnya posisi ruksah dalam syariat hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya lakukanlah berbagai kehendak baikmu dan terimalah keringanan dari Allah dan ajaklah orang-orang semuanya, maka yang demikian itu cukuplah bagimu. Hal ini perlu dipahami bahwasanya ruksah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan kesempatan dan peluang yang sebaiknya segera ditindaklanjuti menjadi amal kesalehan, karena amal salehlah yang akan menolong kehidupan di akhirat nanti. Akan tetapi perlu kita ingat, segala keringanan yang diberikan Allah jangan sampai menjadikan kita menggampangkannya. Demikian juga segala kewajiban dari Allah jangan sampai menjadikan kita merasa berat sehingga meninggalkannya. Kaum muslimin muslimat pendengar rahimakumullah, selanjutnya yang kelima yang membuat kegelapan dan ada penerangnya itu adalah wasiratu zulmatun wasirajul lahul yakin, bahwa titian atau jembatan di akhir nanti, di hari akhir nanti, itu sangatlah gelap. Dan yang akan menerangi perjalanan kita melewati jembatan itu adalah keyakinan. Yakin atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, petunjuk Allah yang akan menghilangkan berbagai macam keraguan. Namun jika kita merasa ragu serta tidak meyakini petunjuknya, maka perjalanan kita akan penuh dengan kegelapan. Petunjuk Allah Subhanahu wa taala tidak lain adalah kitab suci Al-Qur'an sebagai penerang bagi hati-hati yang gelap. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmah lil mu'minin. Kata Allah, aku Allah menurunkan Al-Qur'an. Untuk apa aku turunkan Al-Qur'an? Untuk menjadi obat penerang jiwa yang gelap. Ya, ibarat buku rambu-rambu lalu lintas, Al-Qur'an adalah buku pedoman bagi perjalanan kita di dunia agar selamat sampai tujuan di akhirat nanti. Jika kita meyakini kebenaran Al-Qur'an dan mengamalkan pedoman-pedoman hidup yang ada di dalamnya, insya Allah kita akan dinaungi oleh sinar terang pada saat berada di sirat di akhirat nanti. Ya, terangilah rumah-rumah kita dengan tilawatil Quran, dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Kaum muslimin, muslimat pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, demikianlah nasihat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mengenai lima kegelapan yang harus disiapkan penerangnya tentu oleh kita semua agar perjalanan kita kelak menjadi lancar tanpa halangan apapun. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kehilapannya. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.

punya bakat terpendam di dunia tarik suara, dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag #BintangRadio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @RRI_Makassar dan di @BintangRadio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya. Saatnya Anda yang jadi bintang berikutnya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng memang perlu keberanian yang tinggi, sebab risikonya besar. Bisa-bisa akan kehilangan kebebasan, mendekam dalam penjara, bahkan lebih jauh lagi dari itu, nyawa bisa melayang. Karena itu tidaklah mengherankan ketika pada suatu saat Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat perihal perjuangan apa yang paling utama. Maka Rasulullah SAW menjawab, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Demikian sabda Rasulullah SAW sebagaimana yang dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Abu Daud, dan Tirmizi berdasarkan penuturan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Abdillah Tariq bin Sihab Al-Bajili Al-Ahnashi. Oleh sebab itu, sedikit sekali orang yang berani melakukannya, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Di antara yang sedikit itu, terdapatlah nama Tawus Al-Yamani. Ia adalah seorang tabi'in, yakni generasi yang hidup setelah para sahabat Nabi SAW. Dikisahkan, suatu ketika Hisam bin Abdul Malik, seorang khalifah dari Bani Umayyah, melakukan perjalanan ke Mekah guna melaksanakan ibadah haji. Di saat itu beliau meminta agar dipertemukan dengan salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang hidup. Namun sayang, ternyata ketika itu tak seorang pun sahabat Rasulullah SAW yang masih hidup. Semua sudah wafat. Sebagai gantinya beliau pun meminta agar dipertemukan dengan seorang tabi'in. Datanglah Tawus Al-Yamani. Al-Yamani menghadap sebagai wakil dari para tabi'in. Ketika menghadap, Tawus Al-Yamani menanggalkan alas kakinya persis ketika akan menginjak permadani yang dibentangkan di hadapan khalifah. Kemudian ia langsung saja menyelonong masuk ke dalam tanpa mengucapkan salam penghormatan kepada khalifah yang tengah duduk menanti kedatangannya. Tawus Al-Yamani hanya mengucapkan salam biasa, Assalamualaikum. Langsung duduk di samping khalifah seraya bertanya, bagaimana keadaanmu wahai Hisam? Melihat perilaku Tawus seperti itu, khalifah merasa tersinggung. Beliau murka bukan main. Hampir saja beliau memerintahkan kepada para pengawalnya untuk membunuh Tawus. Melihat gelagat yang demikian, buru-buru Tawus berkata, ingat, Anda berada dalam wilayah haramullah dan haramu rasulihi, yang artinya tanah suci Allah dan tanah suci Rasulnya. Karena itu demi tempat yang mulia ini, katanya, Anda tidak diperkenankan melakukan perbuatan buruk seperti itu. Lalu apa maksudmu melakukan semua ini? Tanya khalifah. Apa yang saya lakukan? Tawus balik bertanya. Dengan geram khalifah pun berkata, kamu tanggalkan alas kaki persis di depan permadaniku. Kamu masuk tanpa mengucapkan salam penghormatan kepadaku sebagai khalifah dan juga tidak mencium tanganku. Lalu kamu juga memanggilku hanya dengan nama kecilku tanpa gelar dan kunyahku. Dan sudah begitu, kamu berani pula duduk di sampingku tanpa seizinku. Apakah semua itu bukan penghinaan terhadapku? Wahai Hisam, jawab Tawus, kutanggalkan alas kakiku karena aku juga menanggalkannya 5 kali sehari ketika aku menghadap Tuhanku. Allah Azza wa Jalla, Dia tidak marah, apalagi murka kepadaku lantaran itu. Aku juga tidak mencium tanganmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata bahwa seorang tidak boleh mencium tangan orang lain kecuali tangan istrinya karena syahwat atau tangan anak-anaknya karena kasih sayang. Aku tidak mengucapkan salam penghormatan dan tidak menyebutmu dengan kata-kata Amirul Mukminin lantaran tidak semua rela dengan kepemimpinanmu. Karenanya aku enggan untuk berbohong. Aku tidak memanggilmu dengan sebutan gelar kebesaran dan kunyah, lantaran Allah memanggil para kekasihnya di dalam Al-Quran hanya dengan sebutan nama semata. Aku duduk persis di sampingmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, bila kamu ingin melihat calon penghuni neraka, maka lihatlah seorang yang duduk sementara orang di sekitarnya tegak berdiri. Mendengar jawaban Tawus yang panjang lebar itu dan juga kebenaran yang terkandung di dalamnya, Khalifah pun tafakkur karenanya. Lalu ia berkata, benar sekali apa yang Anda katakan itu. Nah, sekarang berilah aku nasihat sehubungan dengan kedudukanku ini. Lalu Tawus menjawab, kudengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata dalam sebuah nasihatnya, sesungguhnya dalam api neraka itu ada ular-ular berbisa dan kalajengking raksasa yang menyengat setiap pemimpin yang tidak adil terhadap rakyatnya. Mendengar jawaban dan nasihat Tawus seperti itu, Khalifah hanya terdiam, tak mengeluarkan sepatah kata pun. Ia menyadari bahwa menjadi seorang pemimpin harus bersikap arif dan bijaksana serta tidak boleh meninggalkan nilai-nilai keadilan bagi seluruh rakyatnya. Setelah berbincang-bincang beberapa lamanya perihal masalah-masalah yang penting yang ditanyakan oleh Khalifah, Tawus Al-Yamani pun meminta diri. Khalifah pun memperkenankannya dengan segala hormat dan lega dengan nasihat-nasihatnya. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sembilan satu FM.

0: Berada, kita jelang pukul 6 waktu Indonesia bagian tengah. Saat lagi rangkaian informasi yang berhasil dihimpun oleh rekan-rekan reporter RRI Makassar akan kami sajikan dalam Warta Berita, yang juga bisa Anda tonton melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar.
1: Waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
2: Ya, dugaan kami memang seperti itu. Jadi habis panen mereka, terus.
3: Dan memang pengalaman saya di daerah, informasi ini banyak juga berbeda di daerah.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita. Sari Berita. Masyarakat Parepare dihimbau waspada kebakaran hutan dan lahan oleh pemerintah. Bank Indonesia dan Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu atau Botasupal Sulsel musnahkan 4.144 lembar uang palsu. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya, Arvan Yusri. Masyarakat Parepare dihimbau waspada kebakaran hutan dan lahan oleh pemerintah. Ermila Rusmala menurunkan laporannya.
4: Guna mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Parepare, Polres Parepare bersama instansi terkait mengikuti apel gelar pasukan dalam rangka menghadapi kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kota Parepare, diikuti Kapolres dan pejabat utama Polres Parepare beserta Forkopimda dan stakeholder terkait. Dengan melibatkan personel gabungan dari TNI Polri, Satpol PP, Damkar dan BPBD Kota Parepare, Kepala Pelaksana Kalak BPBD Kota Parepare M. Rastigeri Runtu saat dihubungi mengatakan upaya pemantauan secara berkala terhadap wilayah yang berpotensi mengalami kebakaran terus dilakukan, sebab apabila ditemukan titik api atau indikasi kebakaran dilakukan tindakan secara cepat, tepat dan terkoordinasi sehingga api tidak berkembang dan meluas. Dikatakan Rastigeri, pemerintah selalu mengingatkan untuk tidak melakukan pembakaran secara sembarangan dan tidak membuang benda yang dapat memicu api.
2: Ya, dugaan kami memang seperti itu. Jadi habis panen mereka, terus limbahnya itu dibiarkan bertumpuk, kemudian mereka satukan, lalu dilakukan pembakaran. Nah, ini kan sudah ada ancaman juga bagi yang melakukan pembakaran secara sengaja, itu bisa kena sanksi administrasi sampai sanksi pidana sesuai dengan aturan yang berlaku. Ada indikasi mereka melakukan pembakaran sendiri. Ya, sudah kita lakukan investigasi dan ya. Sayangnya kita sampai detik ini kita belum temukan pelaku-pelaku pembakaran itu.
4: Rastigeri berharap agar pemerintah Kota Parepare, TNI Polri serta seluruh stakeholder diminta untuk terus memperkuat koordinasi dan komunikasi dalam menghadapi setiap potensi bencana yang terjadi di Kota Parepare. Rasti mengimbau masyarakat untuk menjaga hutan Kota Parepare dan menjaga wisata lokal. Emi Bafad, RRI Makassar melaporkan.
0: Potensi bencana di musim kemarau akan diulas oleh Kalaksa BPBD Pinrang, Dr. Romi Manule, dalam wawancara sorotan berita dipandu Alpianus Baka.
5: Selamat pagi, salam tangguh Bapak Dr. Romi Manule.
6: Ya, selamat pagi, salam tangguh, salam kemanusiaan ya.
5: Baik.
6: Terima kasih atas dasar konfirmasi.
5: Baik.
6: Kepada warga, ulangi pada pendengar RRI dimanapun berada, khususnya di Sulawesi Selatan yang saya.
5: Baik.
6: Kalau langsung dari BPBD kata bilang bahwa pada saat ini kami sudah menetapkan status perpanjangan status siaga darurat kekeringan bencana hidrometeorologi kering per 31 Juli sampai tanggal 27 Oktober.
5: Iya.
6: Berdasarkan tindak lanjut yang kami sudah lakukan sejak keluarnya surat edaran, surat keputusan Bupati terkait dengan status siaga darurat per bulan Mei sampai Juli. Sesuai dengan hasil keputusan Forkopimda, Bupati bersama dengan Kapolres dan Dandim dengan Kajari bahwa status kekeringan kita sekarang, bencana kekeringan untuk saat ini sudah mulai kita lanjutkan dalam rangka untuk menyikapi penetapan status siaga darurat bencana hidrometeorologi kering di Kabupaten Pinerang. Untuk posisi yang sekarang yang terjadi bahwa kami saat ini sudah masuk kepada bencana kekeringan, termasuk juga bencana kebakaran hutan dan lahan. Langkah-langkah yang sudah kami lakukan, yang pertama untuk tindakan mitigasi, sudah dilakukan rapat tingkat Forkopimda, Bupati, Dandim, Kapolres, dan Kejaksaan Kejari bersama dengan aparat kecamatan dan aparat Polsek dan aparat Koramil.
5: Baik, Pak.
6: Langkah yang kedua yang kami lakukan sekarang adalah melakukan upaya sosialisasi mitigasi semasif mungkin untuk melakukan pencegahan dini terkait dengan potensi kebakaran, bencana kebakaran dan bencana kekeringan yang ada.
5: Baik, Pak.
6: Terkait dengan hal itu, langkah-langkah yang sudah dilakukan pertama adalah untuk bencana kekeringan sekarang, dinas yang terkait yaitu Dinas Pengairan dan Dinas Pertanian sudah memetakan keluarnya potensi wilayah kecamatan mengalami kekeringan sumber daya air irigasi dan terkait dengan bencana kekeringan yang ada di plot-plot sawah. Baik. Di 12 kecamatan.
5: Baik.
6: Kemudian posko yang kita langkah mitigasi berikutnya adalah mitigasi kesiapsiagaan membuat posko di 12 kecamatan yang terkait dengan potensi bencana kekeringan dan bencana kebakaran hutan.
5: Oke.
6: Kemudian yang hal-hal yang kami sudah lakukan saat ini bersama dengan unit damkar yang terkait BPBD melakukan upaya operasi darat terkait dengan potensi atau mengatasi kebakaran lahan yang pada umumnya kami laporkan bahwa semua disebabkan oleh faktor-faktor alam dan selain itu adalah faktor-faktor juga oleh kelalaian manusia. Baik. Itu yang kami laporkan untuk saat ini.
5: Rom, sejauh ini apakah sudah ada kejadian begitu yang terjadi di Kabupaten Pinerang, baik itu mungkin karhutla atau mungkin kebakaran perumahan begitu yang menurut kau ini?
6: Ya, untuk saat ini untuk kebakaran berdasarkan data Pusdakop kami untuk saat ini sudah tercatat kurang lebih di luasan 16 hektar itu terkait dengan bencana kebakaran lahan. Tidak ada kebakaran hutan, tapi luasan itu terjadi di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Supa, Kecamatan Lembang, Kecamatan Patampanua, dan sebagian di Kecamatan Matrubulu, yang sering kali terjadi di tahun 2026 ini dengan jumlah kisaran 16 hektar untuk kebakaran lahan. Tapi semua teratasi dan kita bekerja sama sinergitas aparat TNI Polri di lapangan dan BPBD sekaligus juga unit damkar. Di sini kita maksimal semua potensi yang ada terkait dengan mengatasi dan menuntaskan upaya kita menanggulangi kebakaran lahan supaya tidak beredar luas di lahan yang lainnya. Sambil selagi tadi pagi kami laporkan juga tadi pagi kami juga melaksanakan upaya apel siaga kesiapsiagaan bencana kekeringan dan kebakaran hutan lahan itu di Polres yang dipimpin langsung oleh Bapak Bupati Pinerang Haji Andi Irwan Hamid dan Bapak Kapolres Bapak AKBP Andi Bangabarani. Itu yang tadi kami sudah lakukan bersama. Itu terkait dengan atensi dari Polri, Satuan Polri dan atensi dari Polda yang mengingatkan bahwa dalam kerangka untuk menegaskan salah satu poin upayanya adalah menegaskan dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan, kita lakukan dengan upaya melakukan sosialisasi semasif mungkin, mencegah dini dan sekaligus juga upaya penegakan hukumnya. Semoga tidak terjadi upaya-upaya manusia melakukan kesengajaan membakar lahan. Apalagi dalam kondisi sekarang, keterbatasan personil, keterbatasan juga sumber daya air ketika memadamkan api, itulah yang kita sampaikan sosialisasi semasif mungkin melalui posko yang ada di 12 kecamatan, posko siaga darurat bencana hidrometeorologi kering. Untuk saat ini kami tetap melakukan posko siaga di Kabupaten Pinerang melalui posko induknya bencana itu di Kabupaten Pinerang.
5: Berapa besar pemahaman warga masyarakat begitu terutama di Pinerang ini terkait mengenai potensi ancaman yang ada, ancaman bencana yang ada di musim kering ini, Pak?
6: Berdasarkan data dari tahun 2023 memang tidak semasif di tahun 2023. Berdasarkan data kami, alhamdulillah pada tahun ini 2026 kebakaran lahan terkendali karena sudah upaya ada upaya dari masyarakat dan kesadaran masyarakat dan upaya pencegahan dini dari aparat TNI Polri, Babinsa, Babinsa Kipmas bersama dengan aparat desa dan kelurahan melakukan sosialisasi dan patroli. Kita usahakan patroli yang sudah ditindaklanjuti dari hasil rapat yang dipimpin oleh Bapak Bupati Anirwan Hamid. Berkaitan dengan hal itu, berdasarkan data Pusdalop, memang untuk kejadian bencana kebakaran lahan ini tidak semasif yang terjadi di tahun 2023 dengan kemarau kering El Nino itu di Kabupaten Pindrang. Alhamdulillah tahun ini teratasi dan terkendali sehingga tidak sampai meluas sampai di data yang ada yang sebaran misalnya di media, di medsos dan segala macam bahwa itu data hoax. Data kami bahwa potensi kebakaran dengan data Pusdalop yang kami samakan dengan data TNI Polri berbeda dengan banyaknya kejadian kebakaran lahan yang terjadi di tahun 2023.
5: Pak Romi Manula, terima kasih banyak ulasannya, pemaparannya Pak terkait dengan bagaimana antisipasi bencana kebakaran ya, bencana di musim kering ini. Terima kasih Pak Romi, selamat pagi, salam tangguh, salam kemanusiaan.
6: Selamat pagi, salam tangguh, salam kemanusiaan.
0: Bank Indonesia dan Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu atau Bota Supal Sulsel memusnahkan 4.144 lembar uang palsu. Laporan Edwin Masud.
7: Bank Indonesia bersama Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu atau Bota Supal Sulawesi Selatan memusnahkan 4.144 lembar uang rupiah palsu yang merupakan hasil temuan dari laporan masyarakat dan perbankan di Sulawesi Selatan selama periode Januari 2025 hingga Mei 2026. Seluruh uang palsu yang dimusnahkan telah mendapatkan penetapan pemusnahan dari Ketua Pengadilan Negeri Makassar. PLH Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan, Bayu Martanto mengatakan, pemusnahan ini bukan sekedar menghilangkan uang palsu dari peredaran, tetapi juga menjadi bentuk komitmen bersama menjaga kepercayaan masyarakat terhadap rupiah. Bayu menegaskan, rupiah bukan sekedar alat pembayaran, tetapi juga simbol kedaulatan negara.
8: Sebagaimana undang-undang nomor 1 tahun 2011 uang rupiah, kalau bisa lupakan lembaga yang berkenan untuk mempertahankan, mencetak, mengeluarkan, mengedarkan, mencetak lagi dan memusnahkan uang rupiah. Dari dalam ini sudah baru bisa berkenan menentukan kasihan uang rupiah.
7: Sementara itu, Wakil Direktur Reskrimsus Polda Sulsel AKBP Sulkarnain mengatakan pemberantasan uang palsu membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, sinergi pemerintah, aparat penegak hukum, perbankan, dunia pendidikan, mahasiswa, dan masyarakat penting untuk mencegah peredaran uang palsu.
3: Dan memang pengalaman saya di daerah, uang palsu ini banyak berbeda di daerah-daerah. Kaitan dengan pemberantasan uang palsu ini tidak ada hal lain. Kita bersama-sama tetapi kata-katanya adalah memperkuat sendiri dalam menjaga kedaulatan rupiah. Bagaimana kita mengedukasi masyarakat agar penting kebanyakan masyarakat yang ada yang paham ini sebutkan saya kapus dua kali yang ikuti modal meluari banyak kebanyakan masyarakat itu tidak paham terkait dengan bagaimana terus tekstur bentuk ataupun
7: Bank Indonesia bersama Bota Supal, perbankan, dan aparat penegak hukum berkomitmen terus memperkuat sinergi dalam mencegah dan memberantas peredaran rupiah palsu di Sulawesi Selatan. selama periode Januari 2025 hingga Mei 2026.
0: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM Makassar melibatkan 10 UMKM pada kegiatan gerak pangan murah dalam semangat Semarak, dalam rangka Semarak HUT RI ke-81. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
9: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM Makassar menggelar kegiatan Gerakan Pangan Murah atau GPM dalam rangka Semarak Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di halaman kantor BBPOM Makassar kemarin. Nampak pegawai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Makassar dan masyarakat sekitar terus berdatangan ke lokasi kegiatan untuk membeli bahan pangan. Kepala BBPOM Makassar Yosef Dwi Irwan mengatakan kegiatan Gerakan Pangan Murah ini dihadirkan selain memberikan ruang ke UMKM dan masyarakat, kegiatan ini juga menjadi wadah edukasi ke masyarakat tentang pangan aman. Dikatakan sekitar 10 UMKM turut berpartisipasi dalam kegiatan ini.
10: Ya tentunya sekali lagi salah satu peran penting dari BBPOM bukan hanya melakukan pengawasan saja, tapi bagaimana kita juga turut serta menggerakkan perekonomian. UMKM ini sangat penting dan strategis. Kenapa? Karena ini merupakan penggerak ekonomi kerakyatan. Sudah tentu pemerintah dalam ini BBPOM harus mendukung terkait dengan tumbuh kembangnya UMKM ini.
9: Sementara itu, seorang penjual bahan pangan yang juga turut hadir dalam kegiatan tersebut, Muli, mengaku terbantu dengan adanya gerakan pangan murah. Menurutnya, meski tidak mendapat untung yang banyak, namun dengan kegiatan seperti ini, relasi dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, bisa semakin luas. Selain itu, ia memastikan harga yang dihadirkan dalam kegiatan GPM lebih murah dibandingkan harga pasaran.
11: Agak murah sih memang karena beda di pasar, beda harga pasar.
12: Berapa perbedaannya, Kak?
11: Karena 5 ribu, yang biasa di pasar 10, ini dijual 5 ribu tomat. Ini 20, dia beda 3 ribu kalau kentang. Begitu ya. Ubi di pasar 15, beda-beda 5 ribu per kilo. Kalau di sini sama di pasar.
9: Adapun sejumlah bahan pangan yang diperjualbelikan diantaranya beras SPHP, minyak kita, telur, daging ayam, bawang merah, bawang putih, sayuran, makanan cepat saji, dan minuman.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menyebutkan beberapa penyebab sehingga realisasi belanja Pemda di Sulsel masih rendah. Laporan Iin Nur Fahreni.
13: Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman menyebutkan beberapa penyebab sehingga realisasi belanja Pemda di Sulsel masih rendah. Hal ini diungkapkan Jufri Rahman menyikapi sejumlah daerah yang realisasi belanjanya belum optimal. Seperti diketahui, belanja pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Sulawesi Selatan belum optimal. Bahkan nilai serapan belanja rata-rata nasional berada di angka 36,15%. Data dari Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, ada 10 daerah dengan belanja rendah di antaranya Kota Palopo, Kota Makassar, Kabupaten Sopeng, Kabupaten Kepulauan Selayar, dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Khusus Pemprov Sulsel, belanja daerah berada di angka 31,69%. Jufri Rahman menyebutkan sejumlah faktor yang akhirnya mempengaruhi belanja daerah minim di semester 1 tahun anggaran 2026. Di antaranya dana transfer daerah yang turun tahun ini. Selain tentunya Pemda juga menunggu kebijakan dari pemerintah pusat mengenai adanya tambahan dana transfer. Selain tentunya Pemda juga menunggu kebijakan dari pemerintah pusat mengenai adanya tambahan dana transfer selain serapan pendapatan daerah.
14: Ini tidak pernah putus serapan, mudah-mudahan dia tidak itu ditambah. Sehingga kegiatan-kegiatan itu dia keep dulu. Jangan dulu sahabat bertambah, mungkin seperti itu ya. Ya, seperti itu. Yang kedua kan itu realisasi pendapatan di setiap daerah itu kan bertahap. Jadi kalau umpamanya suatu daerah menetapkan target kami itu di Sulawesi Selatan dalam satu tahun umpamanya 6 triliun umpamanya. Tidak serta-merta juga masuk 6 triliun. Itu dikumpul sedikit satu hari, dua hari dikumpul. Ya. Karena dia hitung kalau 6 triliun berarti sekitar 500 miliar per bulan. Itu maksudnya ya pelan-pelan. Jadi kegiatannya itu disesuaikan dengan berapa uang yang tersedia. Makanya pelan-pelan. Ya, pengaruh tentu, realisasi tuh.
13: Selain itu, Jufri Rahman menyatakan kegiatan menyesuaikan juga dengan berapa uang yang tersedia, sehingga ini juga mempengaruhi masalah realisasi. Walaupun masih ada beberapa pemerintah daerah yang serapan belanja masih rendah, ada juga pemerintah yang serapan belanja tinggi. Di antaranya Kabupaten Sinjai, Kabupaten Sidenreng Rapang, Kabupaten Luwu, serta Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan Kota Parepare.
0: Bumdes Tenri Gangkai Maros kembangkan budidaya ikan, target panen 12 ton. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
15: Badan Usaha Milik Desa Bumdes Tenri Kangkai Kecamatan Mandai di Kabupaten Maros terus mengembangkan usaha budidaya ikan sebagai sumber ekonomi baru bagi masyarakat. Menurut Kades Tenri Kangkai Wahyu Febri, memasuki panen kedua, jumlah ikan yang dibudidayakan meningkat dari 30 ribu menjadi 45 ribu ekor. Produksi panen diperkirakan mencapai 8 hingga 12 ton. Hasil panen tersebut dipasarkan hingga ke luar daerah. Bahkan pembeli dari luar kota datang langsung mengambil ikan dari lokasi budidaya. Pengelola BUMDES juga berencana menambah kolam dan membuka kolam pemancingan untuk meningkatkan keterlibatan serta pendapatan masyarakat.
16: Di BUMDES ini, selama berjalan kurang lebih 2 kali panen, alhamdulillah ini rencana panen kedua. Jumlah BUMDES awalnya itu cuma 30 ribu ekor dari dua lubang. Sekarang sudah bertambah menjadi 45 ribu. Jadi tadinya 15 jadi 30. Tadinya 10 jadi 15.
17: Menghasilkan berapa ton itu, Pak?
16: Kemungkinan insya Allah ketika normal seperti biasa yang 45 ribu ini kita memberi target 8 sampai 12 ton.
15: Lanjut Wahyu Febri, ke depan selain menjual ikan segar, BUMDES mulai mengembangkan produk olahan berupa keripik berbahan daging ikan. Tak hanya sektor perikanan, BUMDES juga mengembangkan layanan air bersih. Program ini mendapat dukungan anggaran desa sekitar 170 juta rupiah dan bantuan swadaya pengembang sekitar 360 juta rupiah. Pengelola berharap berbagai unit usaha tersebut dapat memperkuat ekonomi desa sekaligus membuka peluang usaha baru bagi masyarakat.
0: Direktorat Narkoba Polda Sulawesi Selatan menangkap pengedar narkoba cairan. Dilaporkan Syarifuddin.
18: Direktorat Reserse Narkoba Ditres Narkoba Polda Sulawesi Selatan mengungkap peredaran narkotika jenis cairan sintetis beserta tersangka 3 orang masing-masing inisial MA, JB, dan ZZ bersama barang bukti cairan sintetis sebanyak 5.665 ml. Penangkapan pengedar narkotika jenis cairan sintetis dilakukan personil Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan di 3 tempat berbeda, yakni di Jalan Perintis Kemerdekaan, di Hotel Dalton, Kamar 302, Kota Makassar, dan Perumahan Geria Putri Abdullah Permai, Kabupaten Goa. Wakil Direktur Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan AKBP Yudi Prianto kemarin menjelaskan pengungkapan 3 orang pengedar narkotika jenis cairan sintetis yang ditangkap merupakan jaringan peredaran narkoba yang pengirimnya masih dalam pendalaman asal-usulnya. Jaringan pengedar narkoba yang ditangkap memanfaatkan media sosial dalam peredarannya, kemudian untuk bertransaksi melakukan sistem tempel atau transaksi terputus.
19: Dari pertama itu di Perindis dan Perdeaan, dan di HP 2 di Hotel Dalton, tapi yang didapatkan unit 1 unit HP, dan di HP ketiga kami dapatkan di Perumahan Geria sekitar 4.000 ml.
20: Korupsi
19: itu pengiriman masih kami dalam, bisa di vape, bisa di tempat kota, tapi kebanyakan bila mana untuk paket emas biasanya disemprotkan di beberapa tembakau lebih.
18: Menurut AKBP Yudi Prianto, ketiga pengedar narkoba cairan sintetis yang ditangkap, yakni MA, JB, dan ZZ telah ditetapkan sebagai tersangka dan sedang ditahan atas pelanggaran pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, junto pasal 609 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang penyesuaian pidana.
0: Berikut feature dengan judul Di Balik Peluit Menjaga Keamanan dan Keselamatan Wasit dalam Sepak Bola bersama Zainal.
21: Satu peluit terdengar di tengah riuhnya suara penonton. Satu keputusan diambil dan dalam hitungan detik suasana pertandingan sepak bola bisa berubah. Suara penonton, protes pemain, hingga tekanan dari luar lapangan menjadi bagian dari dinamika yang harus dihadapi seorang wasit. Di tengah panasnya persaingan, wasit dituntut tetap tenang, tegas, dan profesional. Namun, di balik sorotan dan peluitnya, mereka juga manusia yang bisa melakukan kesalahan. Dan ketika sebuah keputusan dianggap keliru, tidak jarang protes pemain menjadi tekanan, intimidasi, bahkan kekerasan. Lalu, apa yang sebenarnya membuat seorang wasit begitu mudah menjadi sasaran ketika keputusannya dianggap merugikan salah satu pihak? Sekretaris Umum Asprof PSSI Sulawesi Selatan, Ahmad Jafri menilai, salah satu hal yang perlu dibenahi adalah cara pandang terhadap wasit. Menurutnya, wasit tidak bisa ditempatkan sebagai sosok yang selalu sempurna dalam setiap keputusan. Sebab, mereka juga terus belajar, mencari pengalaman, dan berproses meningkatkan kemampuannya.
2: Menganggap wasit itu adalah sempurna, padahal mereka juga itu adalah ajang pembelajaran. Tentu manusia biasa, keliru lah Pak, itu biasa. Tapi jangan lihat, jangan dia dibawa dia kerana bahwa di seorang pengadil yang sempurna. Coba kita bayangkan di tingkat FIFA saja yang sudah menggunakan VAR, manusia yang keliru. Apalagi wasit yang notabene masih dalam pembelajaran dan mencari pengalaman. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang berani saja memimpin dengan pengamanan yang kurang. Kemudian dia ingin mencari pengalaman bertanding, pengalaman memimpin. Jadi kalau dia melakukan satu kekeliruan, wajar itu Pak. Dia manusia biasa juga. Makanya teman-teman supporter sama-sama menjaga pertandingan itu, memelihara pertandingan itu. Kalau setiap tindakan perangkat pertandingan yang selalu harus mau dikoreksi dan sebagainya, itu sulit untuk kita bisa berkembang kalau hal seperti itu.
21: Pandangan tersebut menunjukkan bahwa kesalahan keputusan wasit seharusnya tidak serta-merta berujung pada intimidasi. Namun, persoalannya ternyata tidak hanya berada pada keputusan wasit. Ada persoalan lain yang lebih dalam, yaitu rendahnya kepercayaan terhadap wasit di tengah masyarakat. Pengamat sepak bola nasional, Kusnaini menilai, stigma negatif terhadap wasit menjadi salah satu pemicu munculnya konflik di lapangan.
20: Iya, memang di tengah masyarakat itu ada stigma yang kurang baik ya tentang wasit ya. Ini yang saya pikir harus pelan-pelan kita benahi. Jadi ada semacam trust yang sangat rendah terhadap wasit. Lalu ada kecurigaan bahwa wasit ini berpihak, ada kecurigaan bahwa wasit itu sudah diatur supaya mengkondisikan tim ini atau tim itu. Padahal sebetulnya seringkali tidak seperti itu kejadiannya. Yeah. Nah, karena stigmanya itu sudah cenderung seperti itu, makanya tim itu mudah sekali tidak bisa menerima keputusan wasit kalau tidak sesuai dengan ekspektasinya. Jadi seringkali permasalahan itu muncul dari stigma yang negatif itu. Kemudian yang kedua, memang yang jadi persoalan juga biasanya penyelenggara pertandingan itu juga kurang mampu menjaga kredibilitas gitu ya. Karena kalau kejuaraan yang sifatnya non formal seperti Tarkam ya, Tarkam gitu ya, itu kan yurisdiksi PSSI di situ kan lemah ya. Dalam pengertian itu tidak di bawah kendali PSSI. Itu wasitnya bisa siapa saja, itu pesertanya bisa siapa saja gitu ya. Nah, dimulai dari pelanggaran-pelanggaran aturan itu, kemudian akhirnya keinginan untuk menjadi yang terbaik, menjadi pemenang itu terlalu besar gitu loh. Sehingga akhirnya ketika hasilnya ternyata tidak berpihak dengan apa yang mereka harapkan, ujungnya itu menjadi semacam peluapan emosi. Nah, ini sebenarnya yang sering terjadi di pertandingan Tarkam itu kurang lebih seperti itu.
21: Stigma, tekanan, dan keinginan untuk memenangkan pertandingan dapat menjadi kombinasi yang memicu konflik. Namun, dari sisi pemain, protes terhadap keputusan wasit sebenarnya tetap memiliki ruang. Asalkan dilakukan dengan secara wajar dan tidak berujung pada tindakan fisik. Mantan sepak bola profesional, Indra Ridwan menilai, wasit memang bisa melakukan kesalahan. Namun, pemain juga harus menyikapi keputusan tersebut dengan bijak.
22: Kalau saya pribadi memang salahnya si wasit, tapi kan wasit juga kan manusia juga, atau paling tidak dia nggak luput dari kesalahan juga, paling tidak kita protesnya yang wajar lah, jangan sampai ada pakai tentu wasit segala macam kayak dia sundul lah. Karena pas saya nonton situ memang ada ya wasitnya begitu yang waktu itu harusnya kartu merah. Tapi ini yang wasit ini takut mengambil keputusan karena diintervensi dari pemain, entah itu atau siapa namanya yang bersangkutan, pemainnya harus juga masalah peraturan, salah tidak salahnya wasit, tetap dia ambil keputusan, tidak boleh juga lalu intervensi wasit. Memang keputusannya harus dari wasit memang, ya mau tidak mau ya wasit juga di ini juga dimasukkan sama instruksi pertandingan juga.
21: pernyataan tersebut menegaskan bahwa menjaga keamanan wasit bukan berarti menutup ruang untuk putih. Keputusan wasit tetap harus diperdebatkan, dievaluasi, dan dikoreksi sesuai mekanisme pertandingan. Namun, protes harus berhenti pada batas yang wajar. Sebab, ketika protes berubah menjadi sentuhan fisik, intimidasi, atau kekerasan, maka nilai sportivitas dalam sepak bola ikut terluka. Di sisi lain, wasit juga dituntut memiliki ketegasan dalam mengambil keputusan. Saya tetap terbuka terhadap komunikasi dan masukan dari perangkat pertandingan lainnya. Penyelenggara memiliki tanggung jawab menyiapkan pengamanan, pemain dan efisien harus mampu mengendalikan emosi. Sementara supporter perlu memahami bahwa ketidakpuasan terhadap wasit bukan alasan untuk melakukan kekerasan. Pada akhirnya, keamanan wasit adalah bagian dari upaya menjaga kualitas pertandingan. Karena wasit bisa salah, pemain bisa salah, dan penyelenggara pun bisa melakukan kekurangan. Yang membedakan adalah bagaimana semua pihak menyikapi kesalahan tersebut tanpa kehilangan rasa hormat. Menit akhir menandai akhirnya semua pertandingan. Namun, tanggung jawab menjaga sepak bola tidak berakhir bersama peluit tersebut. Karena sepak bola yang sehat bukanlah sepak bola tanpa perdebatan, melainkan sepak bola yang mampu menjaga perbedaan, memberikan ruang untuk koreksi, dan tetap menjunjung keamanan, keselamatan, serta sportivitas. Dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Zainal Abidin, RRI Makassar terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download melalui Play Store dan juga App Store.

Selamat pagi pendengar RRI Bone. Kita bersua di Bone menyapa pagi edisi 12 Agustus 2026 bersama saya Imran Bate. Hari ini adalah hari Rabu ya, dan semoga saja semua berjalan sesuai dengan rencana. Itu yang tentu harus kita niatkan dalam hati kita, dan insya Allah akan menjadi kenyataan gitu ya. Kalau kita berprasangka baik, insya Allah itu yang akan menjadi kenyataan. Semoga hari ini menjadi hari yang penuh keberkahan untuk kita semua. Yang paling penting adalah apa yang direncanakan semuanya bisa berlangsung dengan baik dan lancar. Saya akan hadirkan beberapa informasi yang akan kami lansir dari berbagai sumber, tentu saja dengan persembahan lagu-lagu hingga pukul 8 nanti. Sebelum nantinya kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti warta berita. Dan sebelumnya kita langsung mendengarkan lagu yang dihadirkan dari sang legend ya, salah satu legenda musik Indonesia yang kiprahnya dalam industri musik tidak perlu diragukan. Komitmennya dalam mengembangkan musik Indonesia pun juga tidak bisa kita nafikan. Ada Krismansyah Rahadi atau Krisya dengan Aku Cinta Dia.

Pendengar dari rri.co.id, pemerintah menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan bijak dalam menerima berbagai informasi yang beredar, khususnya di media sosial. Demikian yang disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI Muhammad Kodari di Jakarta. Kodari menegaskan stabilitas keamanan nasional dalam kondisi baik terkendali menjelang perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Masyarakat diharapkan tetap tenang dan bijak dalam menerima berbagai informasi yang beredar, khususnya di media sosial. Penting bagi kita semua untuk selalu memeriksa sumber, waktu, dan konteks suatu informasi sebelum menyimpulkan atau menyebarkannya. Ruang digital yang sehat merupakan tanggung jawab bersama. Demikian yang dikatakan Kodari dalam keterangan kepada rri.co.id di Jakarta pada Senin 10 Agustus lalu. Kodari menekankan pemerintah menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat sesuai Konstitusi Indonesia. Pelaksanaan hak tersebut diharapkan berlangsung damai, tertib, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berbagai langkah pengamanan yang dilakukan di ruang publik merupakan bagian dari upaya mitigasi dan manajemen risiko yang lazim diterapkan untuk melindungi masyarakat, bukan serta-merta mencerminkan adanya peningkatan ancaman keamanan. Kodari berharap masyarakat tetap menjalankan aktivitas sehari-hari secara normal selama rangkaian peringatan kemerdekaan berlangsung. Masyarakat juga diarahkan mengikuti informasi dari sumber resmi agar memperoleh keterangan yang disampaikan pemerintah. Pemerintah akan terus menyampaikan informasi secara terbuka, cepat, dan berbasis fakta. Kodari mengajak masyarakat menyambut HUT ke-81 tahun Republik Indonesia dengan persatuan, gotong royong, dan kebersamaan. Momentum peringatan tersebut diarahkan untuk memperkuat cinta tanah air dan optimisme bersama dalam membangun Indonesia. Mari kita jadikan momentum HUT ke-81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia sebagai kesempatan untuk memperkuat rasa cinta tanah air dan optimisme bersama dalam membangun Indonesia yang semakin maju. Dengan semangat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, mari kita rayakan kemerdekaan dengan penuh sukacita, tertib, dan menjaga Indonesia sebagai rumah bersama. Itu yang dikatakan oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari. Kita beralih ke kompas.com. Pendengar, ratusan buruh proyek sekolah rakyat di Kabupaten Bone mengamuk lantaran upahnya telat dibayarkan selama 3 minggu. Peristiwa yang terjadi pada Senin 10 Agustus 2026 pukul 22.00 memaksa aparat kepolisian turun tangan dan mengevakuasi mandor dan manajemen ke Mapolsek Tanete Riatang. Pasalnya, para buruh melakukan perusakan terhadap kantor manajemen proyek. Mediasi kedua belah pihak pun digelar di kantor polisi guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan pada Selasa 11 Agustus 2026. Amukan buruh itu bermula dari tuntutan agar upahnya yang telah selama 3 minggu segera dibayarkan. Namun tuntutan tersebut belum terpenuhi hingga memicu reaksi dari ratusan buruh. Kami belum gajian selama 3 minggu sementara anak dan istri kami di rumah butuh makan. Itu yang dikatakan Ahmad, salah seorang buruh yang dikonfirmasi kompas.com. Kasih Humas Polres Bone AKP Rayendra Muhtar mengatakan pihaknya terpaksa memindahkan tempat mediasi ke Polsek lantaran kondisi sudah tidak memungkinkan. Hal ini terungkap setelah mandor proyek hadir untuk melakukan klarifikasi di mana anggaran 500 juta rupiah telah diserahkan dari pihak manajemen kepada mandor proyek. Namun lantaran supplier sembako untuk konsumsi ratusan pekerja terus mendesak melakukan penagihan sehingga dialihkan ke pembayaran sembako.
Dana 500 juta rupiah sudah saya terima, tetapi saya bayar supplier 425 juta rupiah. Jadi sisanya cuma 75 juta rupiah. Dan ini tidak mencukupi. Saya terpaksa alihkan karena supplier terus mendesak untuk dilakukan pelunasan. Itu yang dikatakan oleh Samsuri, mandor proyek sekolah rakyat Boni saat mediasi digelar. Hingga Selasa kemarin pukul 2, mediasi masih berlangsung dan belum menemukan titik tengah. Pihak kepolisian hanya menghimbau kepada para pekerja agar menyampaikan unek-uneknya tidak dengan cara kekerasan yang tentunya melanggar hukum.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Bone. Sari berita. Kementerian Agama Kabupaten Bone melaksanakan gerakan bersih-bersih masjid secara serentak di 27 kecamatan. Bendera merah putih sepanjang 81 meter diarak keliling Sinjai dalam pawai HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Inilah Warta Bone selengkapnya bersama saya, Imran Bate. Kementerian Agama Kabupaten Bone melaksanakan gerakan bersih-bersih masjid secara serentak di 27 kecamatan di Kabupaten Bone. Berikut laporan reporter kami, Firdaus Ghaffar.
1: Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Bone melaksanakan gerakan bersih-bersih masjid secara serentak di 27 kecamatan di Kabupaten Bone. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Bone, Haji Ahmad Yani, mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut instruksi Menteri Agama Republik Indonesia untuk menggerakkan masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan masjid. Dikatakan program Gebermas di Kabupaten Bone awalnya menargetkan sekitar 350 masjid, namun dalam pelaksanaannya jumlah masjid yang ikut serta mencapai kurang lebih 500 masjid yang tersebar di 27 kecamatan secara serentak. Menurut Haji Ahmad Yani, pelaksanaan Gemermas melibatkan jajaran kantor urusan agama, kua, madrasah, penyuluh agama, serta masyarakat dan majelis taklim. Kolaborasi tersebut dinilai menjadi salah satu faktor keberhasilan kegiatan. Lanjut, Haji Ahmad Yani mengapresiasi kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi menyukseskan kegiatan tersebut. Ia menyebut kegiatan ini mendapatkan respon positif dari pemerintah Kabupaten Bone maupun masyarakat. Olehnya itu, ia berharap gerakan bersih-bersih masjid tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial tetapi dapat menjadi program rutin untuk menjaga kebersihan, kenyamanan, dan kesucian rumah ibadah.
2: Telah melaksanakan program gerakan bersih masjid sebagaimana instruksi Bapak Menteri Agama Republik Indonesia. Dan Bone, Alhamdulillah, yang targetnya kurang lebih 350 masjid dan terrealisasi kurang lebih 500 masjid di 7 kecamatan di Kabupaten Bone. Serentak KUA, madrasah, penyuluh, kerjasama dengan masyarakat dan majelis taklim telah menyukseskan program ini. Dan Alhamdulillah, gerakan bersih masjid ini mendapat apresiasi dari pemerintah, daerah, dan masyarakat dan sangat dirasakan khususnya jamaah-jamaah masjid di seluruh Kabupaten Bone.
1: Haji Ahmad Yani menambahkan, gerakan bersih masjid ini menjadi program rutin untuk menjaga kebersihan masjid dan memberikan manfaat bagi masyarakat terutama para jamaah.
0: Bendera merah putih sepanjang 81 meter diarak keliling Sinjai dalam pawai HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar Kemenag Sinjai. Berikut laporan Ayunia Nindiati.
3: Bendera merah putih sepanjang 81 meter dibentangkan dan diarak keliling Kabupaten Sinjai dalam pawai menyambut hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar Kementerian Agama Kabupaten Sinjai pada Selasa 11 Agustus 2026. Bentangan bendera tersebut menjadi daya tarik utama pawai yang diikuti jajaran Kementerian Agama Kabupaten Sinjai. Bendera dibuat secara langsung oleh siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Sinjai sebagai bentuk keterlibatan generasi muda dalam menumbuhkan semangat kebangsaan. Bupati Sinjai, Hajar Ratnawati Arif, mengatakan pawai merah putih bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk mengenang jasa para pahlawan sekaligus menanamkan nilai nasionalisme kepada generasi muda.
4: Membentangkan persatuan dan kita membentangkan cinta kepada Indonesia yang kita cintai. Sama-sama, Ki! Cinta Indonesia. Pawai merah putih sebenarnya bukan sekedar prosesi seremonial semata, tapi adalah bentuk pengakuan dan penghormatan kita terhadap jasa para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raganya demi merebut dan mempertahankan kemerdekaan.
3: Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan, Haji Ali Yafid, mengapresiasi kreativitas Kemenag Sinjai yang menghadirkan bentangan merah putih sepanjang 81 meter. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bentuk kecintaan terhadap NKRI sekaligus melibatkan siswa madrasah secara langsung dalam perayaan kemerdekaan.
5: Di Kabupaten Sinjai ini ada kegiatan yang dilaksanakan oleh
6: teman-teman di kantor Kementerian Agama sebagai apresiasi tanda kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, tanda cintanya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga berinisiatif untuk membuat bendera sepanjang 81 meter ya, sebagai bukti sesuatu hal yang unik untuk menyambut hari kemerdekaan. Ya, untuk sementara baru informasi dari Kabupaten Sinjai yang melakukan hal yang seperti.
3: Pawai Merah Putih ini menjadi salah satu rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Sinjai. Selain memeriahkan kemerdekaan, kegiatan tersebut diharapkan memperkuat persatuan dan semangat kebersamaan masyarakat.
7: Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini.
0: Bupati Sinjai memimpin apel gelar pasukan untuk memastikan kesiapan personel dan peralatan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Kembali dilaporkan reporter kami Ayunia Nindiati.
3: Bupati Sinjai Hajar Ratnawati Arif memimpin apel gelar pasukan kesiapan penanganan karhutla di halaman kantor Bupati Sinjai Lama pada Selasa 11 Agustus 2026. Apel tersebut menjadi momentum pengecekan kesiapan personil, sarana dan prasarana yang akan dikerahkan apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Dalam amanatnya, Bupati Sinjai menegaskan penanganan karhutla membutuhkan kesiapsiagaan dan koordinasi seluruh unsur mulai dari pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, hingga masyarakat. Ia meminta seluruh personil meningkatkan patroli, pemantauan titik panas atau hotspot, serta memperkuat sistem peringatan dini, terutama menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung Agustus hingga September.
8: Tentu penanganan kebakaran hutan dan lahan, karhutla, perlu diperkuat melalui mitigasi, patroli terpadu, serta sinergi lintas sektor, dan tentu lintas sektoralnya hadir, termasuk pemerintah, TNI, Polri, BPBD, dan masyarakat yang tentu harus peduli api, swasta, dan masyarakat, serta pengarahan dan pengerahan personel dan kelengkapan peralatan serta.
3: Apel gelar pasukan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Sinjai, Kapolres Sinjai, Ketua Pengadilan Negeri Sinjai, Perwakilan Kejaksaan Negeri Sinjai, Perwakilan Dandim 1424 Sinjai, Sekda Sinjai Andi Jefrianto Asapa, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Sinjai.
0: Satlantas Polres Bone melaksanakan kegiatan pembinaan kepada patroli keamanan sekolah atau PKS di Man 1 Bone. Berikut laporan reporter Firdaus Ghaffar.
1: Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Bone melaksanakan kegiatan pembinaan kepada patroli keamanan sekolah PKS Man 1 Bone, tepatnya di Jalan Jenderal Sukawati Manurunge, Kecamatan Tanetera Tambarat, Kabupaten Bone. Kasatlantas Polres Bone melalui Kanit Kamsel Ibda Sasra mengatakan kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran kedisiplinan serta kepatuhan pelajar terhadap aturan berlalu lintas dan membangun karakter pelajar yang tertib serta bertanggung jawab. Dikatakan dalam pembinaan tersebut, para siswa anggota PKS mendapatkan materi terkait peran penting dalam menjaga ketertiban di sekolah, gerakan dasar lalu lintas, serta pengenalan isyarat tangan dan aba-aba dasar untuk mengatur arus kendaraan. Menurut Sasram, juga diberikan pemahaman tentang undang-undang lalu lintas serta cara berlalu lintas yang sopan dan aman agar lingkungan sekolah tetap aman, nyaman, dan kondusif. Lanjut Sasram, keberadaan PKS merupakan mitra penting kepolisian di lingkungan sekolah. Selain itu, PKS bukan hanya latihan baris berbaris, tetapi juga wadah pembentukan karakter disiplin, peduli terhadap keselamatan dan menjadi contoh bagi teman-teman dan keluarga.
9: Melaksanakan kegiatan pembinaan kepada patroli keamanan sekolah PKS Man 1 Bone. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran, kedisiplinan, serta kepatuhan pelajar terhadap aturan dalam berlalu lintas dan membangun karakter pelajar yang tertib serta bertanggung jawab. Dalam pembinaan tersebut, para siswa anggota PKS mendapatkan materi terkait pentingnya dalam menjaga ketertiban di sekolah, gerakan dasar lalu lintas, serta pengenalan isyarat tangan dan aba-aba dasar untuk mengatur arus kendaraan.
1: Ditambahkan dengan bimbingan tersebut, ia berharap para siswa bisa berperan aktif dalam menjaga keamanan sekolah sekaligus menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas serta dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh dalam aktivitas sekolah sehari-hari.
0: Sekian Warta Bone, produksi Radio Republik Indonesia Bone. Siaran kami dapat diakses melalui website di www.rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store. Saya Imran Bate, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pendengar, kita beralih ke segmen opini publik untuk edisi 12 Agustus 2026. Temanya adalah Semarak HUT ke-81 Republik Indonesia, seberapa kuat semangat nasionalisme kita. Kami menantikan partisipasi Anda untuk menjawab pertanyaan, menurut Anda, apa cara paling efektif menumbuhkan semangat nasionalisme generasi muda di tengah perubahan zaman? Kami nantikan telepon Anda di 0851-9151-8901. Kami ulang pertanyaannya, menurut Anda, apa cara paling efektif menumbuhkan semangat nasionalisme generasi muda di tengah perubahan zaman? Euforia masyarakat dalam menyemarakkan peringatan HUT ke-81 tahun Republik Indonesia itu memang makin beragam begitu ya. Ada dengan berbagai lomba-lomba, ada yang melakukannya dengan bentuk rasa syukurnya adalah zikir bersama begitu ya. Jadi memang masing-masing kita punya cara tersendiri dalam memaknai peringatan HUT ke-81 tahun Republik Indonesia. Ada yang mungkin memilih untuk silent treatment gitu ya, dalam tanda kutip, memilih untuk merenung, memaknai kemerdekaan ini, benar enggak sih kita sudah betul-betul bisa menikmati kemerdekaan ini dengan sepenuhnya. Tapi yang paling menarik adalah masyarakat lebih nyaman untuk memaknainya dengan beragam lomba, begitu ya. Terbukti ketika digelar beberapa lomba di Bone, seperti lomba gerak jalan, karnaval PAUD, lalu kemudian lomba dayung, gitu ya, dan gerak jalan, itu sebenarnya respon dan antusiasme publik itu luar biasa. Jadi kota Watamponnya penuh gitu ya. Nah, ini juga di setiap kecamatan juga ada tuh perkemahan bersama, lalu ada panggung hiburan, pentas seni, lomba-lomba kesenian. Itu juga bagian dari cara masyarakat untuk memaknai peringatan HUT ke-81 tahun Republik Indonesia. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Sudah kuduga ini pasti dengan Bapak Supriyadi.
1: Iya.
0: Silakan Upi, tanggapannya seperti apa? Menurut Upi, apa cara paling efektif yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan semangat nasionalisme pada generasi muda saat ini?
1: Bagi saya gampang sekali, Bang. Artinya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, yang pertama ya, saya mencintai aneh ini pada umumnya, mencintai produk-produk Indonesia. Itu yang pertama.
0: Iya.
1: Berikutnya mencinta, artinya bisa, artinya bagi teman-teman yang suka bagi aneh ya, ya suka menjadi untuk membuat konten ya, bisa membuat konten-konten edukasi tentang Indonesia. Begitu makanannya, begitu seninya, bagi itu artinya
0: segala macam tentang
1: Indonesia, budayanya, tempat wisatanya,
0: okay,
1: itu kan bisa juga jadi edukasi dan promosi kepada anu ya, alat ramai
0: betul.
1: Dan berikutnya yang untuk anu ya, khusus untuk artinya di dalam peringati HUT RI, ya artinya mudah saja untuk anu ya, untuk para anak muda, utamanya kota di Kabupaten Bone ya, utamanya yang kecamatan yang ada anunya, yang sekarang mungkin lagi anu ya, lagi di daerahnya sedang ada lomba-lomba begini Bang. Artinya ikuti sejalan secara tertib, artinya kalau misalnya contohnya misalnya kalau pertandingan olahraga, misalnya kalau misalnya jagoannya kalah, jangannya salingan ya, jangan saling sindir, jangan saling artinya saling menghujat, jangan saling adu jotos gara-gara pertandingan peramai untuk perayaan 17 Agustus kok masa membawa bencana. Seharusnya kan kita bersama singkatnya bergembira, artinya kita pikir besar begini pada di Tom itu, artinya artinya kita bilang artinya punya prinsip siapa dia siapa saya, kita sama-sama ya seperti itu.
0: Baik baik.
1: Begitu pun artinya paling utama ini artinya menjaga kebersihan, menjauhi narkoba, meramaikan tempat ibadah itu juga sebagai paling utama, karena ini paling utama bang, ini paling sulit dan susah untuk dan bang diterapkan di terkait itu bang, karena kebanyakan anak muda kalau suruh nongkrong maksudnya maksudnya kalau ada acara event maksudnya atau ada hiburan mungkin setelahnya jam 8 mulainya hiburan itu mungkin jam 6 sudah ada berkumpul. Semestinya kan begitu pun di masjid, maksudnya sebelum masjid salawat masjid berkumandang, artinya mesti masuk kan salat harusnya sudah memenuhi masjid semuanya. Begitu
0: betul
1: ya, itu pun artinya saya sampaikan bukan cuma untuk orang raya, untuk diri saya sendiri juga saya setujukan, karena masing-masing kan kita sebagai artinya umat beragama, misalnya kalau anak ya, misalnya kalau soal ibadah kita kayaknya kayak tidak terlalu tertarik seperti itu bang ya.
0: Baik.
1: Bukannya saya menyinggung orang lain, artinya saya juga cuma artinya saya sampaikan kepada orang lain daripada diri saya sendiri. Karena begitu bang.
0: Oke. Ya. Menarik sekali.
1: Ya mudah-mudahan artinya dengan semangat kemerdekaan ini ya, 81 kemerdekaan ini mudah-mudahan kita semuanya bersatu berdaulat adil makmur ya.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan semuanya sehat dan semuanya bergembira menyambut Fit RI.
0: Baik. Terima kasih Upi, tanggapannya okay, luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ini representase dari anak muda juga begitu ya, bahwa sebenarnya pandangannya Upi sederhana sekali untuk bisa menumbuhkan semangat nasionalisme. Itu hal yang paling krusial aja adalah kita harus lebih mencintai produk dalam negeri gitu, menggunakan gas pergi jauh deh, baju aja atau sepatu aja, kenapa nggak pilih yang produk-produk lokal dari Bandung atau dari Malang misalnya, yang penting adalah produk dalam negeri. Selamat pagi.
2: Selamat pagi Bang Ibrahim.
0: Selamat pagi, lama sekali saya baru dengar lagi suaranya Pak Tengah.
2: Iya, salam kemerdekaan untuk
0: salam
2: kita
0: kemerdekaan merdeka. Silakan, apa yang menurut Anda paling efektif yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan semangat nasionalisme untuk generasi muda kita saat ini?
2: Ya baik Bang Ibrahim. Saya sebenarnya ini mereka-reka seperti apa sesungguhnya kemerdekaan itu. Ini kan sudah kita ini. Yang paling penting bagi kami ini adalah bagaimana apa nama kebijakan dan penerapan pemerintah yang sifatnya lebih pro kepada rakyat.
0: Iya.
2: Kalau dia tertuang pada aspek pendidikan, dulu-dulu ini ada yang namanya sebelum kita masuk di sekolah itu SMP, SMA atau perkuliahan, ada yang namanya P4, pedoman penghayatan pendidikan Pancasila. Itu ada dulu itu, sekarang hilang dengan metode orientasi pengenalan sekolah. Pada sebenarnya bisa terpisahkan itu kalau menurut saya. Ini kan bicara pada aspek kurikulumnya. Nah, kalau yang ini muncul di sana kan ada materi-materi tentang lagu-lagu kedaerahan. Burung tantina mati di panaraya nirwana. Kita mengenal wilayah-wilayah daerah yang lain. Itu baru pada satu hal. Kemudian hal yang lain bahwa kebijakan pemerintah juga itu penting dalam hal kesehatan. Bahwa kesehatan itu kan sekarang BPJS, dirombak kemudian di ini, kebingungan orang, kelimpungan. Sampai saya pikir seharusnya pemerintah betul-betul menerapkan tentang tata kelola kewarganegaraan sehingga tidak ada lagi yang seperti ini, cukup menunjukkan KTP. Kalau di luar negeri itu hanya IC, identitas itu langsung tunjukkan saya mau berobat. Tidak ada lagi yang fotokopi ini, fotokopi ini, fotokopi ini. Saya tidak mengerti itu. Kenapa seperti ini di Indonesia? Kalau itu yang sudah bagus, kita ini bangga jadi orang Indonesia. Dan efektif untuk menanamkan kecintaan kita terhadap negeri ini. Artinya kembali lagi bahwa kebijakan pemerintah betul-betul pro rakyat, betul-betul bisa mengatur tata kelola pemerintahan yang sifatnya yang kebutuhan dasar daripada masyarakat, termasuk juga pengelolaan tentang bantuan-bantuan apa. Nah sekarang saya beralih ke poin ketiganya. Kita ini kan dibatasi, berbatasan langsung dengan daratan itu Papua New Guinea, Indonesia, kemudian Malaysia yang ada di Kalimantan itu, dekat-dekat Sarawak itu berbatasan langsung. Kalau berbatasan langsung seperti itu, kalau pemerintah tidak melakukan kegiatan yang sifatnya peduli pada daerah perbatasan itu, maka pasti rontok dia punya nilai-nilai kecintaan. Walaupun sesungguhnya kan banyak itu, kalau di negeri jiran itu Sarawak itu tiba-tiba menyeberang, kalau daerah terasnya masuk wilayah Malaysia, kalau daerah rumahnya di belakang itu masuk wilayah Indonesia. Dan dalam hal putih pindah, perpindahan patok apa semua kan itu ada di sana. Jadi sebenarnya benar-benar satu kuncinya kalau bisa efektivitas. Bagaimana kegiatan supaya masyarakat ini benar-benar cinta terhadap tanah air? Pemerintah harus pro rakyat. Pro rakyat tidak berarti harus menarik yang di atas kemudian menekan di bawah. Apalagi namanya kan kemarin kebijakan itu sistem pemerintah saya lihat sekarang itu sistem substitusi, yang menengah atau yang ke atas itu ditarik ke bawah agar yang di bawah naik ke atas. Saya juga bisa jadi presiden kalau seperti itu polanya, semua orang bisa seperti itu. Tetapi bagaimana kita ini agar negeri ini bisa lebih tingkat produktivitasnya lebih baik dengan mengelola sumber daya wilayah kita, walaupun sebenarnya tidak sesederhana yang apa yang saya katakan. Tetapi kalau kebijakan pemerintah sudah tidak pro rakyat, yakin dan percaya nilai-nilai kecintaan terhadap negeri ini menjadi berkurang. Saya pernah bicara sama salah seorang pengusaha sampai kebingungan tinggal di Indonesia. Ayah saya bilang begini, kalau di saat sekarang ini beberapa puluh tahun yang lalu, kalau kita tinggal di Indonesia, Puang, pikirkan diri sendiri, jangan tunggu kebijakan untuk hidup lebih layak dan lebih baik. Tapi kalau di negeri kita yang dulu memang begitu pemerintah mengatakan begini. Inilah sebenarnya awal pokok masalahnya ini adalah bagaimana merelokasi orang-orang, atau saya tidak tahu apa memang penduduk Indonesia terlalu banyak. Kalau di daerah Singapura itu, Malaysia, itu kan tidak boleh orang sembarangan masuk. Begitu masuk harus ada penjamin, itu tempo dulu. Sekarang benar-benar ada masuk, kalau tidak ada wilayah paspor, silakan ada keluar. Kalau di Indonesia kan bisa menyeluruh di mana-mana. Memang kita sadari bahwa wilayah Indonesia itu kan berjuta pulau, perairan apa semua di sana yang mudah orang-orang masuk, tapi memang perlu pengetatan. Yang pasti pemerintah harus melakukan sistem pemihakan dengan penerapan pemihakan kepada masyarakat pada level bawah. Dan kemudian jangan lupa, di sekolah itu adalah nilai-nilai dasar pembentukan kecintaan terhadap negara itu ada di sana. Kemudian kalau sudah cinta di sana, biar bagaimana, tetapi ingat pelayanan kesehatannya, ingat pola kehidupannya. Apakah mampu pemerintah untuk memberi semacam kehidupan yang lebih layak secara merata? kemudian sentuhan-sentuhan yang lainnya. Kalau tidak seperti itu, yakin dan percaya. Terutama itu Kang Imran di daerah wilayah, wilayah perbatasan. Karena kelihatan sekali itu perbedaannya. Perbedaannya di sana kelihatan.
0: Baik,
2: signifikan.
0: Baik.
2: Begitu kita keluar di daerahnya orang, begitu masuk di wilayah kita.
0: Jomplang sekali ya perbedaannya. Ya.
2: Baik. Oke, Bang Imran.
0: Terima kasih, Pak Taki Abate.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taki Abate lebih fokus untuk memaknai esensi kemerdekaan, bahwa negara harus hadir secara maksimal di situ. Yang paling penting adalah bagaimana kemudian negara bisa lebih menekankan aspek pendidikan bagi perkembangan generasi kita di masa mendatang, dan juga aspek kesehatan. Dan Pak Takia juga memberikan ilustrasi bagaimana kemudian pentingnya membangun branding gitu ya, terutama di kawasan-kawasan terluar dan perbatasan ya, daerah-daerah yang berbatasan dengan negara lain begitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat di era Presiden Jokowi, Presiden ke-7, memang dibuat gapura-gapura atau gerbang-gerbang negara di wilayah perbatasan dengan lebih lebih prestisius ya, lebih keren. Nah, ini yang juga mungkin juga harus terus dijaga gitu ya, terutama juga bagaimana menguatkan kedaulatan kita dan pelibatan TNI di sana. Baik, pendengar, saya juga ingin menyapa Bapak Umar Bakri, mungkin juga memantau kami. Biasanya juga Pak Umar Bakri bergabung memberikan tanggapan. Sebenarnya topik kita adalah, menurut Anda, apa cara paling efektif menumbuhkan semangat nasionalisme generasi muda di tengah perubahan zaman? Anda boleh bergabung di 0851-9151-8901. Hal-hal yang mungkin terdengar sepele tapi seringkali terlupa, bagaimana kemudian generasi muda, Gen Z yang diharapkan nanti akan menjadi pemimpin di masa mendatang, itu sudah memiliki nilai-nilai nasionalisme yang terpatri dalam dirinya secara kuat begitu ya. Nah, bagaimana caranya, itu yang kemudian kami ingin tahu. Tadi UPI sudah memberikan gambaran gitu ya, bahwa yang paling simpel adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau kemudian anak muda sekarang lebih nyaman menggunakan produk-produk luar dengan brand-brand tertentu yang sekarang sudah punya nama, sepertinya mereka lebih bangga, merasa lebih eksklusif kalau menggunakan merek-merek luar negeri, dan bahkan insecure menggunakan produk dalam negeri. Wah, itu sepertinya salah satu indikator bahwa rasa nasionalismenya mungkin perlu dipertanyakan. Baiklah, kita berharap bahwa momentum semarak HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini bisa semakin meningkatkan kecintaan kita terhadap Indonesia, dan juga yang paling penting bagaimana pemerintah lebih mencintai rakyatnya. Salah satu indikatornya adalah membuat program-program atau kebijakan-kebijakan yang pro terhadap rakyat, yang berpihak terhadap rakyat. Saya Imran Bate pamit dulu untuk sesi opini publik. Kita akan kembali bersama di Bone Menyapa Pagi. Merdeka!

0: Dari rri.co.id, pendengar, pengangguran usia produktif masih tinggi karena dominasi sektor informal dan ketidaksesuaian pilihan pekerjaan generasi muda. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemnaker RI Anwar Sunusi menyebut kondisi tersebut menjadi persoalan ketenaga kerjaan. Anwar menilai pemerintah perlu memetakan industri yang memiliki peluang besar menyerap angkatan kerja muda berkelanjutan. Ia juga menyoroti sektor pertanian yang menghadapi fenomena penuaan petani sehingga kurang diminati generasi muda. Kalau dari sisi kami melihat kenapa angka produktif masih cukup tinggi, karena memang ada beberapa aspek, itu yang dikatakan Anwar kepada Pro 3 RRI. Anwar menjelaskan kesenjangan keterampilan dengan kebutuhan pekerjaan menjadi persoalan penting dalam pasar kerja nasional. Pemerintah dinilai perlu melakukan intervensi melalui pemagangan dan pelatihan vokasi untuk memperkecil kesenjangan kompetensi. Skill gap ini tantangan yang menurut kita pemerintah sesuatu yang harus kita lakukan intervensi bagaimana mendekatkan atau mengurangi skill gap tersebut. Itu yang dikatakan oleh Anwar. Pemerintah juga memperkuat sistem pasar kerja nasional agar kebutuhan tenaga kerja tersambung dengan pencari kerja secara akurat. Sistem tersebut diharapkan menyediakan informasi pekerjaan yang mutakhir, valid, serta sesuai kompetensi pencari kerja. Kita aktif labor market system, mencari pasar tenaga kerja. Jadi sistem pasar kerja yang lebih aktif dengan kita tentunya memperkuat sistem pasar kerja nasional. Itu yang dipaparkan oleh Anwar. Anwar mendorong kewirausahaan sebagai alternatif generasi muda untuk mandiri sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan baru. Pemerintah pusat dan daerah juga perlu berkolaborasi dengan berbagai kementerian memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kompetensi generasi muda. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan tingkat pengangguran terbuka atau TPT Indonesia kembali menurun dalam periode terbaru. Namun, tingkat pengangguran kelompok usia muda justru meningkat signifikan dibandingkan kondisi keseluruhan nasional. Kelompok usia 15-24 tahun mendominasi pengangguran muda dengan TPT sekitar 16% hingga 17% secara nasional. Sebagian besar pengangguran kelompok tersebut berasal dari lulusan sekolah menengah atas atau SMA dan sekolah menengah kejuruan atau SMK. Survei Angkatan Kerja Nasional Sakernas BPS mencatat 1,03 juta pengangguran berasal dari lulusan perguruan tinggi. Kelompok tersebut mencakup lulusan D4, S1, S2 hingga S3 yang masuk dalam pengangguran terbuka. Jumlah tersebut setara 14,31% dari total 7,22 juta penganggur nasional berdasarkan data BPS. BPS mencatat TPT Indonesia pada Mei 2026 mencapai 4,65% atau sekitar 7,22 juta.
1: Tegar, maju, jalan.

0: Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.
1: Halo pendengar Pro 1, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar. Karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag #BintangRadio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @RRI_Makassar dan di @BintangRadio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya. Saatnya Anda yang jadi bintang berikutnya.

Pustaka.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sud menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.

0: Is tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia, yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun, tahun 1995, ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggor Aceh Darussalam, yaitu Teuku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia.
1: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami 91 FM RRI Bone.

0: Baik pendengar RRI Bone dan khususnya bagi Anda pendengar yang ada di Kabupaten Wajo dan sekitarnya, ada kabar seru nih yang akan saya share ke Anda. Sekarang Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia, hadir semakin dekat dengan masyarakat Bone dan Wajo. Buat Anda yang sehari-hari mengandalkan internet untuk bekerja, belajar, berbisnis, berkomunikasi, sampai menikmati hiburan, tentu koneksi yang nyaman jadi kebutuhan penting. Nah, seperti apa Smartfren jagoan sinyal hadir di Bone dan Wajo? Apa saja pilihan produknya dan apa saja benefit menarik yang bisa Anda dapatkan? Semua akan kita bahas tuntas dalam talk show Smartfren jagoan sinyal bersama Muammar Adli Rashid, Territory Sales Bosowasi. Catat waktunya Kamis 13 Agustus 2026 pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah. Bukan hanya talk show, kita juga akan membahas keseruan Smartfren Fun Run Wajo yang akan hadir pada Minggu 16 Agustus 2026 di Salon Mall Sengkang, lengkap dengan berbagai aktivitas menarik, promo, sumba, pasar UMKM, dan juga tentu saja door prize. Jadi jangan sampai ketinggalan ya pendengar ya. Smartfren jagoan sinyal se-Indonesia semakin dekat, semakin siap menemani aktivitas digital masyarakat Bone dan Wajo. Kamis 13 Agustus 2026 pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dengarkan talk show Smartfren jagoan sinyal se-Indonesia. Informasi dari Smartfren ini sekaligus menutup kebersamaan kita di Bone Menyapa Pagi edisi 12 Agustus 2026. Saatnya kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: Mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan.
2: Sari berita, OJK mengungkap minimnya UMKM memiliki laporan keuangan sehingga sulitkan akses pembiayaan. Sejumlah tokoh bangsa menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia. Jepang diterjang topan Chanhom dengan peringatan adanya potensi bencana banjir. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 12 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap masih minimnya UMKM yang memiliki laporan keuangan sehingga menyulitkan akses pembiayaan formal. Zarotin Aljana melaporkan.
3: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
4: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap hanya 3,51% UMKM yang memiliki laporan keuangan. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan formal di sektor perbankan. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, laporan keuangan menjadi aspek penting bagi perbankan. Dokumen tersebut menjadi salah satu dasar untuk menilai kelayakan UMKM memperoleh kredit usaha. Menurut Friderika, minimnya laporan keuangan membuat sebagian UMKM kesulitan untuk terhubung dengan sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, pencatatan